0: Widianto memimpin panen raya serentak di Malang, Jawa Timur. Ada 43 titik panen raya yang telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Panen raya itu mencakup tanaman tebu, padi, dan kedelai. Presiden Prabowo dalam sambutannya menyatakan rasa bangga atas dedikasi petani Indonesia. Petani dan nelayan turut menjaga ketahanan pangan Indonesia. Kini Indonesia telah berhasil swasembada beras dan jagung. Presiden Prabowo juga menyindir pihak-pihak yang kerap mengeluhkan harga beras mahal.
1: Saya bangga jadi Presiden Republik Indonesia. Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya. Kau menghasilkan pangan untuk kita semua. Yang mengatakan beras terlalu mahal, suruh ikut kau tanam beras. Kalau petani beras nggak boleh dapat penghasilan yang tinggi, ya suruh mereka tanam padi sendiri. TNI akan siapkan lahan untuk mereka. Menteri Pertanian siapkan lahan untuk mereka. Suruh tanam sendiri. Wena aja.
0: Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyampaikan komitmen TNI dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. TNI melakukan pendampingan kepada petani sehingga hasil panen lebih optimal. TNI Angkatan Udara melakukan pendampingan untuk petani pada komoditas tebu, TNI Angkatan Laut pada komoditas kedelai, dan TNI Angkatan Udara pada komoditas padi.
2: Dalam rangka meningkatkan hasil produksi, hingga Juni 2026 telah dibuka lahan baru di lahan milik TNI Angkatan Laut dan lahan binaan Kodairal seluas 3.110 hektar di 7 wilayah dengan estimasi hasil 5.287 ton. Upaya ini akan perkuat kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan impor. Pada sektor padi, TNI Angkatan Darat menampingi panen di bulan Juli 2026 seluas 479.659 hektar. Sejak Januari hingga Juni 2026,

0: target produksi beras nasional tahun 2026.
1: Presiden Prabowo mengatakan target pemerintah selanjutnya adalah swasembada energi dan air, sehingga rakyat Indonesia memiliki akses kepada air bersih. Pemerintah juga menertibkan terhadap semua kegiatan yang ilegal, seperti penyelundupan, kegiatan tambang ilegal, perkebunan ilegal, kegiatan perikanan ilegal, dan praktik dagang yang ilegal. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Rumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian OWTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
3: Kemudian secara operasional ada defisit laporan operasional.
4: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari menyampaikan laporan keuangan BGN tahun anggaran

0: Kemudian secara operasional ada defisit laporan operasional karena memang kami tidak melakukan usaha yang bersifat tadi ada NBP, maka memang besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada, sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional 47,9T. Dan terakhir adalah ekuitas akhir 3,5.
1: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Teti Rohatiningsih meminta BGN memberikan penjelasan lebih rinci terhadap sejumlah pos dalam laporan keuangan tahun 2025. Menurutnya, beberapa komponen pengeluaran perlu diuraikan secara lebih detail agar anggota DPR dapat memberikan penjelasan yang utuh kepada masyarakat.
2: Kalau nanti detail diuraikan detail seperti ada honor narasumber dan lain-lain, ini kita tadi lagi agak terpukul, besar banget anggarannya gitu ya.

0: selengkapnya, Magdalena.
1: Indonesia bersama 29 negara lainnya menandatangani pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau World Artificial Intelligence Cooperation Organization, WIKO, dalam penandatanganan yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok pada tanggal 16 Juli 2026, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam keterangan persnya Jumat malam dari kantor KJRI Shanghai, Menko Airlangga mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam WIKO merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam organisasi ini, lanjut Menko Airlangga, Indonesia akan berperan aktif dalam menjembatani kesenjangan kemampuan teknologi secara global. Selain itu, Indonesia berkomitmen menjalin kerjasama internasional dalam pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan AI yang aman, terpercaya, dan beretika.
2: Di wadah ini, Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif untuk menjembatani kesenjangan atau kemampuan teknologi secara global. Jadi AI diharapkan menjadi jembatan, bukan menjadi digital divide, tetapi menjadi jembatan untuk kebersamaan. Dan kehadiran Indonesia juga menegaskan bahwa pengelolaan AI perlu lebih aman, atau safe, terpercaya, dan juga beretika.
1: Indonesia sendiri

0: Presiden. Nantinya pemanfaatan AI akan diterapkan di berbagai bidang, mulai dari pertanian, kesehatan, pendidikan, hingga pengelolaan energi terbarukan.
1: Ini sejalan dengan apa yang sedang disusun peraturan Presiden tentang peta jalan artificial intelligence di tahun 2026 dan 2029 dalam waktu dekat yang akan disahkan. Kemudian juga peraturan Presiden tentang etika artificial intelligence itu sendiri yang sekarang sedang dalam pembahasan dalam tahap akhir.
0: Pengembangan AI juga diharapkan bisa meningkatkan potensi ekonomi digital di Indonesia. Tahun ini potensi ekonomi digital Indonesia menurut data Kemenko Perekonomian sebesar 130 miliar dolar Amerika Serikat. Dan hingga tahun 2030 potensi ekonomi digital Indonesia diperkirakan

0: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang sekolah dasar hingga SMA di Sekolah Rakyat Integrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
1: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang SD hingga SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani

0: mahasiswa.
1: Hari ini adalah yang kita lakukan TKG untuk anak sekolah, utamanya di sekolah rakyat. TKG kegiatan hari ini kita mulai dari tes kebugaran. Ya, tes kebugaran untuk melihat tingkat kebugaran anak-anak. Kemudian berikutnya setelah tes kebugaran mereka istirahat sebentar, kemudian baru dilaksanakan cek kesehatan gratis sesuai dengan juknis yang ada, di mana dilakukan pemeriksaan screening kesehatan. Kegiatan ini tentu untuk memetakan mana anak-anak yang sudah punya faktor resiko, mana yang tidak, begitu. Sehingga nanti tentu yang punya faktor resiko akan mendapatkan pemantauan, begitu, atau mungkin perlu pemeriksaan lanjutan.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, menegaskan bahwa cek kesehatan gratis ini merupakan agenda wajib yang fungsi sebagai dasar pembinaan kesehatan para peserta didik.
2: Kegiatan CKG ini memang satu keharusan, tapi hanya untuk mengetahui peta kesehatan anak. Jadi CKG itu bukan untuk menyeleksi di mana nanti kalau ada anak tidak lulus CKG terus dikembalikan, enggak. Jadi hanya untuk mengetahui peta. Itu hasilnya nanti akan kita gunakan dasar untuk pembinaan anak.
0: Melalui pelaksanaan cek kesehatan gratis ini, diharapkan kondisi kesehatan seluruh peserta didik dapat terpantau sejak awal, sehingga proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri dapat berlangsung secara optimal dengan dukungan lingkungan sekolah yang sehat dan juga aman. Arung Suma melaporkan.
3: Inovasi pangan dari bahan dasar daur ulang dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomi di Fakultas Teknobiologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika Isai Competition yang ke-8 tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya Anika Sana.
4: Inovasi pangan dari bahan dasar daun mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika serta Fakultas Teknologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika Isai Competition 8 tahun 2026. Tidak hanya medali emas, tim yang terdiri dari 5 mahasiswa ini juga menyabet 2 penghargaan lainnya, yakni harapan 3 untuk semua kategori dan best poster untuk kategori pangan. Edwin Tirtana, salah satu tim, menjelaskan berdasarkan hasil penilaian juri, inovasi yang dibuat tim Ubaya terbilang berbeda dan memanfaatkan limbah agro menjadi produk pangan yang sehat.
5: Kita kan pakai limbah agro waste ya kan. Nah, limbah agro waste ini kita jadikan di produk pangan. Jadi kan kita lihat dari backgroundnya itu daun mangga itu kan banyak nggak dimanfaatin gitu. Kemudian kulit kacang tanah biasanya cuma dibuang aja. Nah, akhirnya kita kepikiran, lah gimana sih kalau misal ada sesuatu yang bermanfaat nih dari daun mangga ataupun kulit kacang itu yang bisa bermanfaat buat kesehatan. Nah, akhirnya kita ketemu ide buat membuat snack bar gitu.
4: Josephine Aprilia, salah satu tim, juga menuturkan ide pembuatan snack bar dari bahan daun mangga dan kulit kacang ini berawal dari keresahan maraknya makanan yang tinggi gula sebagai salah satu penyebab diabetes.
6: Di daun mangga sendiri itu ada kandungan namanya mangiferin. Nah, di situ dialah yang berperan sebagai anti diabetesnya nanti gitu. Nah, selain itu dari kulit kacangnya sendiri itu dia bisa menjadi antioksidan karena ada beberapa kandungan caranya seperti luteolin.
4: Mandalika Isai Competition 8 mengusung tema Indonesia Hebat 2035 arah

0: 20 provinsi se-Indonesia. Ani Hasana melaporkan.
1: Proyek strategis Abadi Masela diharapkan menjadi produsen dan juga distributor gas alam cair secara nasional dan juga untuk banyak negara di kawasan Asia. Di tengah ancaman krisis energi akibat ketidakpastian global, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keberhasilan pembangunan proyek Blok Masela akan menjadi bukti bahwa kerja keras, persatuan, dan kolaborasi mampu mewujudkan proyek strategis yang dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Berikut laporan selengkapnya, Pradita.
2: Laporan khusus.
0: Dimulainya pembangunan proyek strategis Abadi Masela atau Blok Masela membawa angin segar.

apresiasi, kita harus memberi suatu penghargaan sekali lagi kepada semua unsur yang telah memungkinkan proyek ini terwujud. Kita hargai dari kawan-kawan kita dari Jepang yang investasi di sini, dari Intex, dari Malaysia, Petronas juga ikut di sini, dan kita tentunya bangga putra-putri kita, perusahaan nasional kita, Pertamina, ada di sini.

0: Proyek ini hampir tiga dekade, tiga dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
1: Untuk diketahui, LNG atau Liquefied Natural Gas berbeda dengan LPG atau Liquid Petroleum Gas. LNG adalah gas alam yang bersumber dari sumur gas, sementara LPG adalah gas dari hasil pengolahan minyak dan pemrosesan gas alam. Komposisi utama dari LNG yaitu

0: 1000 tenaga kerja. Tenaga kerja langsung. Kalau tanpa tidak tenaga kerja langsung, itu bisa kali 3. Menurut teori ekonominya begitu.
1: Adapun CEO Intex Corporation dari Jepang, Takayuki

0: sosial secara integrasi yang dilakukan pemerintah Maluku. Kami perkuat kontribusi ke daerah melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kemampuan, dan juga kekuatan usaha lokal dan program komunitas.
1: In a real and sustainable way by communities, particularly those living around the project area. Therefore, we are committed to developing the Abadi Energy Project reasonably, respectively local cultures and wisdom. Proyek

mayoritas 65% bermitra strategis dengan PT Pertamina Persero 20%. Selain itu juga ada Petronas 15%. Nilai investasi proyek ini mencapai 20,9 miliar US dollar. Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela

0: dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik blok masalah perkuat posisi Indonesia di pasar LNG Asia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Pembangunan sektor energi adalah jantung dari ketahanan nasional di tengah pacuan pertumbuhan ekonomi yang kian agresif. Di sisi lain, peta energi global tengah bergeser, di mana permintaan gas alam cair atau LNG dunia terus melonjak tajam. Dalam konteks inilah, pembangunan Blok Masela bukan lagi sekedar proyek migas biasa. Ini adalah langkah strategis untuk mengunci posisi Indonesia di pasar LNG Asia yang sangat kompetitif. Blok Masela adalah raksasa investasi dengan proyeksi nilai mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat. Lapangan ini menjadi salah satu pengembangan LNG paling ambisius di Asia Tenggara. Produksi dari Blok Masela bukan hanya untuk domestik, melainkan amunisi baru bagi Indonesia untuk menjadi pemasok utama bagi negara-negara yang haus energi seperti Jepang, Korea Selatan, dan mitra dagang Asia lainnya. Kita memiliki keunggulan komparatif yang tidak terbantahkan. Lokasi Blok Masela di kawasan timur Indonesia berada tepat di jalur pelayaran internasional. Selain menekan biaya distribusi agar jauh lebih efisien, posisi ini menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok energi kawasan Indo-Pasifik. Namun, nilai ekonomi sebuah mega proyek hanya akan berarti jika dampak multiplier efeknya menyentuh akar rumput. Proyek ini adalah katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah, sektor pendukung seperti logistik, pelabuhan, konstruksi, hingga jasa teknik wajib melibatkan keterlibatan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, kehadiran Masela tidak hanya menumbuhkan devisa negara, tapi juga memutus rantai ketergantungan ekonomi lokal melalui pembukaan lapangan kerja yang masif. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dituntut untuk memastikan tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Jangan sampai kekayaan alam ini hanya menjadi angka di atas kertas. Kehadiran Blok Masela harus mampu mengubah wajah ekonomi kawasan timur sekaligus memperkokoh posisi tawar Indonesia sebagai negara kekuatan energi di Indo-Pasifik. Momentum ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar penonton, melainkan dirijen dalam orkestra energi global. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Duta Besar Rwanda untuk Indonesia Abdul Karim Harelimana menyampaikan bahwa Rwanda menghargai Indonesia sebagai mitra penting dalam kerjasama selatan-selatan untuk perdagangan, pariwisata, investasi, inovasi, dan keterlibatan bersama. Hal itu dikatakan oleh Harelimana dalam sambutannya pada peringatan Hari Pembebasan Rwanda atau Kwibohora ke-32 di Jakarta pada Jumat malam. Sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini, Harelimana melanjutkan, Hari Pembebasan Rwanda menandai awal kebangkitan nasional

menegaskan bahwa pembebasan bukan tujuan akhir, melainkan komitmen keberlanjutan untuk menjaga persatuan, memperkuat kedaulatan, membangun institusi, dan membuka peluang bagi generasi muda. Dari dunia olahraga, Putri Kusuma Wardani membawa kepercayaan diri setelah mencatat kemenangan pertama atas Wang Jiyi untuk menghadapi wakil tuan rumah Akane Yamaguchi pada semifinal Japan Open 2026 di Tokyo, Jepang pada Sabtu hari ini. Putri melaju ke empat besar setelah mengalahkan Wang pada pertemuan ke-8 dengan 9-21, 21-17, 21-4. Pada perempat final Jumat, keberhasilan menyikirkan unggulan kedua dari Tiongkok itu menjadi pencapaian penting Putri yang selalu kalah dalam 7 pertemuan terakhir. Sebelumnya dengan Wang, Putri mengalami persoalan yang kerap menghambatnya ketika menghadapi pemain elit, yaitu kehilangan fokus dan kendali permainan pada game penentuan.

Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

dari SP Labuan Bajo FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini,
0: Bu? Jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.
5: I'm John Mayer and I'm ready to be a star.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: presented by Nero's Map.
1: Sobat RRI, pernahkah Anda bertanya, mengapa kalender Jawa begitu unik? Di dalamnya ada nama hari yang berbeda, hitungan pasaran, hingga penentuan waktu-waktu penting dalam budaya Jawa. Ternyata, kalender Jawa bukan sekedar penanggalan. Ia adalah hasil perpaduan tiga sistem besar, penanggalan Hindu, kalender Islam, dan sistem Julian dari Eropa. Hari ini, di RRI Sekarang Anda Tahu, kita akan menelusuri bagaimana kalender Jawa lahir dan mengapa ia bertahan hingga kini. Sebelum Islam masuk ke Tanah Jawa, masyarakat telah mengenal kalender Saka, warisan budaya Hindu dari India. Kalender ini mulai digunakan sekitar abad ke-8 dan menjadi dasar penentuan waktu pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Mataram kuno. Dalam kalender Saka, satu tahun dihitung berdasarkan peredaran matahari dan bulan. Bulan-bulannya memiliki nama khas, dan penanggalan ini dipakai untuk upacara keagamaan, pertanian, serta kehidupan sosial masyarakat Jawa kala itu. Jejak kalender Saka inilah yang menjadi fondasi awal kalender Jawa. Perubahan besar terjadi pada abad ke-17 di masa Sultan Agung, Raja Mataram Islam. Saat itu, Sultan Agung melakukan reformasi kalender. Beliau menggabungkan sistem kalender Saka dengan kalender Hijriah yang berbasis peredaran bulan. Hasilnya, tahun Jawa tetap meneruskan hitungan tahun Saka, tetapi sistem bulannya mengikuti kalender Islam. Inilah sebabnya kalender Jawa memiliki bulan seperti Sura, Mulud, dan Ruwah yang berkaitan erat dengan tradisi Islam Jawa. Langkah ini menjadi cara cerdas Sultan Agung untuk menyatukan budaya lama dengan ajaran baru tanpa memutus tradisi masyarakat. Selain Hindu dan Islam, kalender Jawa juga dipengaruhi sistem Julian dari Eropa. Pengaruh ini masuk seiring kehadiran bangsa Barat di Nusantara. Dari sistem Julian inilah, kalender Jawa mengenal pembagian pekan 7 hari, Senin hingga Minggu, yang berjalan berdampingan dengan sistem pasaran Jawa, Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Perpaduan dua siklus ini melahirkan weton, sistem penanggalan khas Jawa yang hingga kini digunakan untuk menentukan hari baik, perhitungan adat, hingga tradisi kelahiran. Hingga sekarang, kalender Jawa masih hidup di tengah masyarakat. Ia digunakan untuk menentukan hari pernikahan, selamatan, hingga upacara adat. Kalender ini juga mencerminkan cara pandang orang Jawa terhadap waktu, bukan hanya sebagai hitungan angka, tetapi sebagai keseimbangan antara alam, spiritualitas, dan kehidupan manusia. Sobat RRI, sistem kalender Jawa adalah bukti bahwa perjumpaan budaya tidak selalu melahirkan konflik. Di Tanah Jawa, Hindu, Islam, dan Eropa justru berpadu membentuk sistem penanggalan yang unik dan bertahan ratusan tahun. Sobat RRI sudah tahu kan sekarang, kalender Jawa bukan sekedar penanda hari, melainkan cermin sejarah, toleransi, dan kebijaksanaan Nusantara. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar masih bersama Nur Astan, menemani hingga dari pukul 5, nantinya akan menemani hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah pendengar. Informasi selanjutnya kami menghadirkan Politeknik El Bajo Komodos menggelar yudisium tahun akademik 2025-2026. Dengan meluluskan 134 mahasiswa pendengar yang telah memenuhi seluruh persyaratan akademik dan administratif. Para peserta yudisium dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja pendengar dengan kompetensi yang sesuai kebutuhan industri termasuk di tingkat internasional. Kegiatan tersebut dihadiri unsur pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Ketua Yayasan Bangkit Anak Negeri, serta Civitas Akademika Politeknik El Bajo Komodos pada Kamis 16 Juli 2026. Yudisium menjadi tahapan akademik sebelum prosesi wisuda dan menandai mahasiswa secara resmi dinyatakan lulus sesuai program studi yang ditempuh. Pendengar, Direktur Politeknik El Bajo Komodos, Ininga Dasi Astawa, mengatakan pihaknya terus berkomitmen menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga dibekali kompetensi melalui berbagai sertifikasi keahlian sesuai bidang masing-masing. Ia mengungkapkan pendengar dari 134 lulusan tahun ini sebanyak 47,2% telah bekerja. Menurutnya capaian tersebut didukung oleh penguatan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan industri, peningkatan fasilitas laboratorium, serta perluasan kerjasama dengan berbagai mitra terutama di sektor pariwisata, perhotelan, dan ekonomi kreatif. Sementara itu, pendengar, Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, Salvador Pinto, yang mewakili pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, mengapresiasi peran Politeknik El Bajo Komodos dalam menyiapkan sumber daya manusia yang siap memasuki dunia kerja. Dirinya juga menambahkan pendengar perkembangan Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata kelas dunia membuka peluang besar bagi tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan keterampilan sesuai kebutuhan industri. Lebih lanjut pendengar, menurut Salvador, Politeknik El Bajo Komodos memiliki peran strategis dalam menyiapkan lulusan di bidang pariwisata, perhotelan, dan ekonomi kreatif. Agar mampu mendukung pembangunan Kabupaten Manggarai Barat. Pendengar, sebagai perguruan tinggi, vokasi pertama di Manggarai Barat Politeknik El Bajo Komodos terus memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri melalui program magang, sertifikasi profesi, pembelajaran berbasis proyek, serta pelibatan praktisi sebagai dosen tamu. Adapun langkah tersebut dilakukan pendengar guna memastikan lulusan memiliki kompetensi yang relevan dan siap bekerja sejak memasuki dunia profesional. Pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami dan tidak terlewat informasi-informasi teraktual yang kami hadirkan, unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store, serta follow akun Instagram dan TikTok RRI SP Labuan Bajo. Pendengar, tetap bersama kami, Nur Astan akan menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah, edisi Sabtu 18 Juli 2026, dan akan kembali melanjutkan menemani pendengar di pukul 11 hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah.

pernah mengusik. Kami tak pernah mengganggu. Kami tak pernah merugikan kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, cendrawasih, menuntut.

Papua, negeri cendrawasi, bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas. Bebas.

0: Habis makan, tiba-tiba cegukan dan susah hilang? Apa ya sebabnya dan gimana cara mengatasinya? Ini kata dokter. Cegukan disebabkan oleh kontraksi atau gerakan tiba-tiba dan tidak terkendali dari otot diafragma. Diafragma ini seperti tembok atau sekat yang memisahkan bagian dada dengan perut kita. Normalnya, otot diafragma bergerak-gerak waktu kita bernafas. Waktu menarik nafas, otot diafragma akan berkontraksi, jadi lebih pendek dan datar. Ini yang bikin rongga dada jadi lebih besar. Saat rongga dada membesar, tekanan di dalam paru-paru akan berkurang dan menyebabkan udara dari luar masuk ke paru-paru kita melalui hidung atau mulut. Waktu terjadi cegukan, otot diafragma ini berkontraksi dengan tiba-tiba tanpa kita menarik nafas dengan sengaja. Jadi, udara yang tidak diperlukan masuk ke dalam kerongkongan. Udara yang masuk ini diikuti dengan refleks penutupan pita suara yang tiba-tiba. Jadinya udara yang harusnya masuk ke saluran nafas jadi bertabrakan dengan menutupnya pita suara dan akhirnya menciptakan bunyi. Kontraksi tiba-tiba dari otot diafragma ini bisa disebabkan karena lambung yang meregang akibat makan berlebihan. Banyak minum minuman bersoda, makan pedas, minum alkohol, bisa juga karena merokok. Selain itu, perubahan suhu, stres, perasaan senang yang berlebihan juga bisa memicu terjadinya cegukan. Biasanya, cegukan tidak berbahaya, hanya berlangsung sebentar dan bisa hilang dengan sendirinya. Tapi, kalau cegukan gak segera hilang, ada beberapa hal yang bisa coba dilakukan. Minum air putih atau menelan dengan pelan. Minum air putih atau menelan dengan pelan bisa membantu meredakan cegukan dengan meregangkan otot-otot yang terlibat dalam proses cegukan. Menahan nafas sebentar atau bernafas dalam kantong kertas bisa membantu mengatur ritme pernafasan dan bisa meredakan cegukan. Mengonsumsi gula. Mengonsumsi 1 sendok teh gula bisa membantu menghentikan cegukan pada beberapa orang. Menggigit atau mengunyah makanan yang lembut atau sedikit keras. Seperti kue kering atau roti bisa membantu merangsang saraf dan mengalihkan perhatian dari cegukan. Teknik peregangan otot. Lakukan peregangan otot seperti menarik lutut ke dada kemudian meregangkannya. Ini bisa membantu merelaksasi otot-otot di sekitar diafragma. Tapi hati-hati kalau cegukan berlangsung lama, misalnya lebih dari 48 jam. Atau cegukan yang disertai rasa nyeri, kesulitan makan, dan ada penurunan berat badan, maka segera periksakan diri ke dokter. Dokter bisa memberikan beberapa pilihan obat untuk merelaksasikan otot dan mengurangi cegukan. Ini kata dokter tentang cegukan.
1: Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
2: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
3: See you on the next video.

Pendengar, Timnas Argentina membentangkan spanduk bertuliskan Las Malvinas son Argentinas. Usai menang lawan Inggris 2-1, Timnas Argentina menarik perhatian seluruh dunia setelah menyingkirkan Inggris pada semifinal Piala Dunia 2026. Sorotan muncul bukan hanya karena kemenangan pendengar, tetapi juga selebrasi pemain seusai pertandingan. Argentina memastikan kemenangan dramatis 2-1 atas Inggris di Atlanta Stadium Amerika Serikat, Kamis 16 Juli 2026. Setelah laga berakhir, pendengar, sejumlah pemain merayakan keberhasilan dengan membentangkan sebuah spanduk. Spanduk tersebut bertuliskan Las Malvinas son Argentina. Yang terlihat dalam perayaan para pemain Argentina, aksi itu pendengar langsung mengundang perhatian publik karena berkaitan dengan sengketa wilayah Argentina-Inggris. Argentina menyebut wilayah itu dengan nama Malvinas, sementara Inggris menyebut flag Falkland. Bek Lisandro Martinez dan gelandang Giovanni Lo Celso tampak memegang spanduk tersebut pendengar di tengah lapangan. Keduanya kemudian menyapa para pendukung Argentina yang hadir memenuhi tribun stadion. Tulisan Las Malvinas son Argentinas memiliki arti Kepulauan Malvinas adalah milik Argentina. Wilayah itu dikenal sebagai Falkland Island oleh Britania Raya dan masih menjadi wilayah sengketa. Perselisihan mengenai kepemilikan kepulauan tersebut pendengar sudah berlangsung selama puluhan tahun antara Argentina dan Britania Raya. Konflik terbesar terjadi pada 1982 melalui perang yang berlangsung selama 74 hari. Dengar informasi ini kami hadirkan dari website resmi RRI Nasional. Untuk Anda yang ingin tetap bersama RRI Labuan Bajo, jangan lupa unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store. Kunjungi channel YouTube RRI Labuan Bajo, jangan lupa di-subscribe, follow akun Instagram dan TikTok RRI SP Labuan Bajo. Nur Astan menemani hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah dan akan kembali menemani pendengar di edisi siang dari pukul 11 hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI

0: Halo Sobat RRI, selamat datang di segmen Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI pasti sering mendengar semboyan Bhinneka Tunggal Ika di lambang negara. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usulnya dan bagaimana semboyan ini bisa menjadi simbol persatuan bangsa Indonesia? Ungkapan ini pertama kali muncul dalam kitab Sutasoma karya pujangga besar Majapahit Mpu Tantular pada abad ke-14. Dalam bahasa Jawa kuno, kalimat lengkapnya berbunyi Bhinna Ika Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, yang artinya beda-beda tetapi tetap satu jua, tidak ada kebenaran yang mendua. Makna mendalam ini awalnya digunakan untuk menggambarkan kerukunan antara umat Hindu Siwa dan Buddha di Nusantara. Meskipun berbeda keyakinan, mereka hidup berdampingan dengan damai, saling menghormati dan membangun harmoni sosial. Ketika Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa melihat semboyan ini sangat relevan. Indonesia terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku, beragam bahasa dan berbagai agama. Bhinneka Tunggal Ika menjadi filosofi yang menegaskan, meskipun berbeda-beda, kita tetap satu dalam satu negara, Indonesia. Semboyan ini akhirnya ditetapkan secara resmi sebagai semboyan negara melalui Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 pada tanggal 17 Oktober 1951. Bhinneka Tunggal Ika ditulis pada pita yang dicengkeram oleh Garuda Pancasila, menjadi simbol persatuan dan identitas bangsa yang wajib dihormati. Hingga kini, semboyan ini tetap relevan. Di tengah keberagaman budaya dan globalisasi, Bhinneka Tunggal Ika mengingatkan kita untuk menghargai perbedaan, menjaga persatuan, dan memperkuat rasa kebangsaan. Lewat semboyan ini, kita belajar bahwa perbedaan bukan penghalang, tapi justru kekuatan yang membuat Indonesia unik dan besar. Jadi, Sobat RRI, sekarang Anda tahu kan? Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar kata indah, tapi warisan sejarah panjang yang menegaskan, meski berbeda, kita tetap satu. Kalau kamu ingin terus belajar tentang sejarah, budaya, dan filosofi Nusantara, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata ESOCer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: Perkenalkan, aku nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.
3: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
4: Satu peraduan untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
5: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombok kangen.
6: Sama-sama.
7: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.
8: Sesekali, jazz lah.
10: Semangat ya manggungnya.
11: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
12: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
3: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
13: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
3: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja, dilengkapi dengan teknologi terkini.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi! Bu Dewi.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Pendengar, baru saja kita bersama-sama mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang diputarin tepat selalu tepat di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya mengucapkan ikrar Pancasila serta menyimak bait-bait pesan kebangsaan yang meneguhkan rasa cinta tanah air kita di pagi hari ini. Menjaga persatuan tentu dimulai dari keterbukaan kita pendengar terhadap informasi yang benar dan mencerahkan. Oleh karena itu, sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda rangkaian informasi terkini dan aktual dari berbagai penjuru Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur hingga kabar nasional. Pastikan Anda tetap mengunci frekuensi Anda di FM 91,7 MHz Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Jangan lupa untuk Anda follow akun Instagram dan TikTok RRI SP Labuan Bajo.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Setelah makan, kita biasanya bersendawa. Sebenarnya, bersendawa itu merupakan hal alami yang bisa dilakukan oleh tubuh kita. Saat kita bersendawa, artinya kita mengeluarkan gas yang tadinya ada di dalam tubuh kita. Saat kita makan, gas di sekitar kita akan ikut masuk ke dalam mulut. Biasanya, gas akan banyak tertelan saat kita makan dengan cepat dan terburu-buru. Gas juga bisa masuk ke perut jika kita mengonsumsi makanan dan minuman yang bisa membuat kadar gas menjadi berlebihan di perut seperti ubi, brokoli, kacang-kacangan, dan minuman bersoda. Ternyata bersendawa ada manfaatnya. Salah satunya adalah membuat perut terasa lebih nyaman karena gas di dalam tubuh berkurang. Dengan begitu, perut kita tidak lagi kembung dan gas di dalamnya juga tidak menumpuk. Selain itu, bersendawa juga melancarkan kinerja lambung. Jadi, tidak perlu malu kalau kita melakukannya. Tapi, tetap ingat kesopanan ya kalau ingin bersendawa di depan orang banyak.
1: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, pemenuhan hak dan penyediaan. Pendengar, pemenuhan hak dan penyediaan ruang yang setara bagi penyandang disabilitas merupakan tolak ukur kemajuan inklusivitas suatu daerah, baik dalam sektor aksesibilitas, fasilitas publik, kesempatan kerja, hingga pemenuhan hak pendidikan. Pendengar, seluruhnya memerlukan perhatian serta sinergi yang nyata dari berbagai pihak. Menyoroti bagaimana perkembangan regulasi maupun dinamika seputar ruang inklusif ini, pendengar, ya bergerak, khususnya di wilayah Manggarai Barat hingga tingkat nasional. Berikut telah kami rangkum sejumlah informasi aktual, terpercaya dan mendalam untuk Anda.

0: percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Pendengar, cara pandang masyarakat terhadap penyandang disabilitas mental di Indonesia masih sering terjebak pada pendekatan medis penggunaan istilah orang dengan gangguan jiwa yang terlalu dominan secara tidak sadar mengurung identitas mereka sebatas sebagai pasien rumah sakit. Pendengar, sehingga hak-hak dasar mereka sebagai warga negara kerap terabaikan. Hal tersebut ditegaskan oleh Direktur Eksekutif Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia, Fatum Ade, dalam siaran langsung obrolan Akamsi pada Pro 4 Kupang. Pendengar, dalam wawancara tersebut, Fatum Ade meluruskan definisi disabilitas mental sekaligus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya perubahan paradigma demi mewujudkan masyarakat yang inklusif di Nusa Tenggara Timur. Fatum Ade menjelaskan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, disabilitas mental sebenarnya adalah kondisi ketika seseorang mengalami hambatan dalam berinteraksi dan berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat akibat kondisi mental dan psikososialnya pendengar saat berhadapan dengan lingkungan sekitar. Cakupan ragamnya pun sangat luas yang terbagi dalam dua kategori. Disabilitas psikososial meliputi individu dengan pengalaman skizofrenia, bipolar, depresi berat, gangguan kecemasan, hingga borderline personality disorder. Selanjutnya, disabilitas perkembangan. Pendengar, merujuk pada individu dengan kondisi autisme dan hiperaktif, ia menyayangkan dalam kunjungannya ke beberapa pemangku kepentingan di Kupang baru-baru ini ya pendekar, masih banyak pihak yang keliru dan menganggap disabilitas mental hanyalah mereka yang mengalami skizofrenia. Bahkan ada yang belum tahu bahwa kondisi seperti bipolar atau depresi merupakan bagian resmi dari ragam disabilitas mental. Pendekar, menurut Fatum Ade, meluruskan istilah ini bukan sekedar urusan tata bahasa, melainkan penentu bagaimana masyarakat memperlakukan sesama manusia dengan lebih manusiawi dan penuh rasa hormat. Ketika sudut pandang pasien sentris pendengar menganggap mereka selalu sakit terus dipertahankan, masyarakat cenderung melupakan hak-hak dasar mereka di luar hak kesehatan. Dampaknya, hak mereka untuk hidup secara inklusif di tengah masyarakat terancam hilang karena mereka kerap langsung diasingkan ke rumah sakit jiwa atau panti. Tidak hanya itu, pendengar, hak untuk menempuh pendidikan hingga hak mendapatkan pekerjaan pun ikut terenggut karena mereka dianggap tidak produktif. Fatum Ade menyerukan agar masyarakat mulai beralih menggunakan istilah penyandang disabilitas mental ketimbang memanggil dengan sebutan pasien atau ODGJ dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar, Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang menjamin kesetaraan hak mereka. Sebagai penutup dalam perbincangan Fatum Ade, pendengar, menjadi pengingat reflektif bagi seluruh lapisan masyarakat di Nusa Tenggara Timur bahwa perubahan besar mesti selalu dimulai dari langkah hal-hal kecil, menghapus stigma, memperluas empati, serta memberikan ruang bagi penyandang disabilitas mental untuk bersuara dan dilibatkan adalah kunci utama menuju peradaban yang memanusiakan manusia. Di balik label yang selama ini menyudutkan mereka, pendengar, tersimpan harapan besar akan hadirnya sebuah keadilan sosial yang setara di mana setiap individu tanpa terkecuali berhak atas kesempatan untuk hidup layak dan bermartabat di tanah Floba Mora. Pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.go.id. Jangan lupa untuk Anda unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store unduh. Dan jangan lupa follow akun Instagram dan TikTok RRI SP Labuan Bajo. Tetaplah bersama saya Nur Astan, pendengar, menemani hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
2: Halo teman-teman, jangan lupa subscribe Video Legend.

Menangis adalah respon alami manusia untuk meluapkan emosi, termasuk kesedihan, kehilangan, rasa frustasi, hingga kegembiraan. Menangis bukan hal yang aneh untuk dilakukan baik pria maupun wanita. Menangis juga bukan pertanda mental kita lemah. Lansir dari Healthline, para peneliti telah menemukan bahwa menangis dapat bermanfaat bagi tubuh dan juga pikiran. Hal pertama adalah mendetoksikasi tubuh. Kedua, membantu menenangkan diri. Ketiga, menghilangkan rasa sakit. Keempat, meningkatkan suasana hati. Kelima, tanda butuh dukungan. Keenam, membantu pulih dari kesedihan. Ketujuh, mengembalikan keseimbangan emosional. Dan kedelapan, bisa membantu bayi bernafas.

0: Kenapa setelah makan tidak boleh langsung tidur? Dilansir dari Very Well Health, alasan kenapa setelah makan tidak boleh langsung tidur utamanya mempertimbangkan proses pencernaan. Selain itu, bahaya tidur setelah makan yang perlu diwaspadai yakni bisa memicu asam lambung naik dan resiko susah tidur di malam hari. Beberapa ahli gizi menyarankan jarak setelah makan boleh tidur paling aman sekitar 3 jam atau sekitar 2-4 jam. Namun, apabila makanan yang dikonsumsi relatif ringan seperti cemilan buah dan sayur, jarak antara waktu makan dan tidur boleh minimal sekitar 1-2 jam. Semakin berat jenis makanan yang dikonsumsi, misalkan steak atau makanan cepat saji, proses mencerna makanan butuh waktu lebih lama. Jeda waktu sekitar beberapa jam antara tidur dan makan ini merujuk pada lamanya proses pencernaan makanan dari mulai masuk ke mulut sampai singgah ke usus.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Pendengar masih bersama Nur Astan di FM 91,7 MHz. Membangun lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Pendengar, penyandang disabilitas mental tidak harus selalu dimulai dengan kebijakan yang rumit. Perubahan besar justru seringkali lahir dari langkah-langkah sederhana yang kita terapkan dalam interaksi sehari-hari di tengah masyarakat. Kehadiran PJS Cabang Kupang Pendengar yang baru terbentuk membawa angin segar bagi gerakan inklusi di Nusa Tenggara Timur.

0: Fatum Ade memaparkan 3 program prioritas yang ditargetkan berjalan dalam 6 bulan hingga 1 tahun ke depan. Mengenalkan wadah perjuangan, sosialisasi organisasi, memastikan seluruh penyandang disabilitas mental di Kupang dan NTT pendengar mengetahui keberadaan PJS sebagai ruang aman. Wadah berkumpul, tempat saling menguatkan serta alat untuk memperjuangkan hak-hak mereka secara kolektif tanpa rasa takut atau malu. Meningkatkan kesadaran publik, meluruskan berbagai mitos pendengar dan misi informasi seputar disabilitas mental secara masif di Nusa Tenggara Timur. Agar pemerintah dan masyarakat memahami ragam hambatan serta kebutuhan nyata kelompok ini. Advokasi hak pekerjaan. Pendengar, membuka jalan dan mendesak kesempatan kerja yang setara bagi para sarjana muda penyandang disabilitas mental, tepatnya di kota Kupang, agar mereka bisa mandiri secara ekonomi dan produktif di tengah masyarakat. Pendengar, perjalanan menuju masyarakat Nusa Tenggara Timur yang inklusif memerlukan kerelaan kita semua untuk mulai membuka hati dan pikiran dengan mempraktikkan langkah sederhana di lingkungan rumah serta mendukung program-program prioritas PCS Cabang Kupang. Kita sedang bersama-sama merajut masa depan di mana tidak ada lagi suara yang tertinggal di belakang. Pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Jangan lupa untuk Anda follow akun Instagram dan TikTok RRI Labuan Bajo.
1: Anda masih mendengar

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peradua teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

dipercaya, daun kelor memiliki kandungan yang tinggi akan vitamin C, kalsium, beta-karoten, dan potasium yang bekerja efektif sebagai sumber antioksidan alami. Karena tingginya kandungan nutrisi dalam daunnya, kelor dijuluki sebagai Tree of Life. Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah lama menganjurkan penggunaan kelor bagi anak-anak di dunia karena daun tanaman ini mengandung 7 kali vitamin C pada jeruk, 4 kali kalsium pada susu, 4 kali vitamin A pada wortel, 2 kali protein pada susu, dan 3 kali potasium pada pisang. Daun kelor sangat banyak mengandung protein. Bagian dari tanaman yang memiliki nutrisi tinggi adalah daunnya. Saat ini, tanaman kelor mulai banyak ditanam di masyarakat luas karena telah diketahui banyak manfaatnya dalam kesehatan.

0: Membacakan dongeng untuk anak bisa menjadi kegiatan yang menyenangkan bagi anak maupun orang tua. Selain sebagai hiburan, ada banyak manfaat dongeng untuk anak yang sangat baik bagi perkembangan psikis serta moralnya. Berikut beberapa manfaat dari mendongeng. Menambah kosakata baru, mengembangkan kemampuan berbicara, membuat anak tertarik membaca, belajar mengenali emosi, melatih daya ingat, meningkatkan kemampuan berkomunikasi, mengembangkan imajinasi juga kreativitas, melatih kemampuan mendengarkan, mendapat pesan moral dari cerita yang disampaikan. Selain itu, mendekatkan hubungan orang tua dengan anak. Mari budayakan mendongeng atau bercerita kepada anak-anak kita.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, masih bersama Nur Astan di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Tepat di pukul 11 waktu Indonesia Tengah, pendengar, tidak terasa ya, Nur Astan menemani Anda dari pukul 5 hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Namun pendengar, sesaat lagi, tepat di pukul 11 Labuan Bajo siang ini, akan Nur Astan kembali menyapa di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di frekuensi FM 91,7 MHz, langsung dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, dan masih tetap bersama penyiar Anda, Nur Astan.

Sobat RRI, pernahkah kamu mendengar nama Labuan Bajo? Sebuah kota kecil di ujung barat Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, yang kini menjelma menjadi destinasi wisata kelas dunia. Tak hanya indah, Labuan Bajo juga dikenal sebagai gerbang menuju Taman Nasional Komodo, rumah asli dari satwa purba legendaris Komodo. Warisan dunia, Komodo. Komodo, si naga raksasa dari timur, adalah spesies langka yang hanya bisa ditemukan di Indonesia. Sejak tahun 1991, UNESCO menetapkan Taman Nasional Komodo sebagai warisan alam dunia, sekaligus salah satu keajaiban dunia yang wajib dijaga. Melalui Labuan Bajo, wisatawan dari seluruh penjuru dunia berangkat menjelajah pulau-pulau habitat Komodo, seperti Pulau Rinca dan Pulau Komodo. Pesona alam Labuan Bajo. Namun Sobat RRI, Labuan Bajo bukan hanya tentang Komodo. Cobalah bayangkan, hamparan laut biru jernih, pulau-pulau kecil yang eksotis, hingga sunset di Bukit Amelia atau

0: menyimpan kekayaan budaya. Masyarakat setempat yang ramah, tradisi khas Manggarai, serta kuliner seafood segar siap menyambut setiap tamu yang datang. Tak heran, Labuan Bajo kini dijuluki sebagai surga tersembunyi di timur Indonesia. Transformasi dan pintu wisata dunia. Seiring berkembangnya pariwisata, Labuan Bajo terus bertransformasi menjadi destinasi unggulan Indonesia. Bandara, pelabuhan, dan berbagai fasilitas modern dibangun untuk menyambut wisatawan. Namun, di balik semua itu ada tanggung jawab besar, menjaga kelestarian alam dan budaya agar tetap lestari bagi generasi mendatang. Sobat RRI, menelusuri Labuan Bajo bukan sekedar perjalanan wisata, tetapi juga perjalanan hati untuk mencintai alam Indonesia. Dari sinilah kita belajar bahwa negeri kita memiliki keajaiban yang diakui dunia, dan tugas kita adalah menjaga serta merawatnya. Labuan Bajo, gerbang menuju Komodo, warisan dunia.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Satu peraduan film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
4: Samo-samo.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
4: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: pendengar, senang sekali rasanya bisa terus hadir menemani langkah dan aktivitas akhir pekan Anda edisi Sabtu 18 Juli 2020 pendengar ya. Kembali lagi bersama saya Nur Astan. Waktu kini telah berganti pendengar menuju siang hari dan saya Nur Astan akan terus mengawal ruang dengar Anda dengan beragam informasi pilihan bagi Anda yang sedang menikmati makan siang bersama keluarga di waktu libur maupun Anda yang masih disibukkan dengan urusan pekerjaan di kantor. Pastikan asupan informasi Anda tetap terjaga bersama kami karena di tengah derasnya dinamika hari ini, kebenaran dan akurasi adalah hal yang utama. Sepanjang siang nanti, RRISP Labuan Bajo akan terus menyajikan perkembangan informasi terkini, informasi ringan pendengar ya, mulai dari pariwisata Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, kabar nasional dirangkum secara aktual dan percaya.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Pendengar, masih bersama Nur Astan, informasi selanjutnya edisi siang hari pendengar. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat kualitas kelembagaan koperasi melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelolanya. Penguatan kelembagaan menjadi salah satu fokus utama agar koperasi dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan. Menurutnya, pendengar, saat ini NTT memiliki 7.223 koperasi dan sekitar 366.000 pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Dari banyaknya koperasi ini, pemerintah daerah terus memberikan pendampingan agar seluruh koperasi mampu menjalankan tata kelola yang baik sesuai prinsip-prinsip perkoperasian. Pendengar, Savio menegaskan, anggota koperasi tidak hanya didorong menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi pelaku usaha yang produktif. Anggota diharapkan mampu memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Pendengar, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berharap penguatan kapasitas kelembagaan, pengurus, dan anggota koperasi dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan. Koperasi diharapkan semakin berperan sebagai penggerak pemberdayaan UMKM sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Pendengar, untuk Anda yang ingin terhubung bersama kami di RRI Labuan Bajo, unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store, follow akun Instagram dan TikTok RRI SP Labuan Bajo. Nur Astan menemani hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, tetaplah bersama kami.

Halo Sobat RRI, selamat datang di segmen Sekarang Anda Tahu. Pernahkah kamu mendengar tentang hewan purba yang hanya bisa ditemui di Indonesia? Ya, hewan itu adalah komodo, kadal raksasa yang menjadi simbol kekayaan alam kita. Tapi, tahukah kamu kenapa komodo hanya ada di Indonesia dan tidak di negara lain? Yuk kita telusuri rahasianya. Komodo adalah spesies kadal terbesar di dunia yang bisa tumbuh hingga 3 meter dan berat lebih dari 70 kilogram. Ia hanya ditemukan di beberapa pulau kecil di Nusa Tenggara Timur seperti Pulau Komodo, Rinca, Flores, Gilimotang, dan Padar. Alasan utama komodo hanya ada di Indonesia berkaitan dengan evolusi dan perubahan iklim ribuan tahun lalu. Ketika zaman es, banyak pulau di wilayah Indonesia terhubung dengan daratan Asia, memungkinkan hewan-hewan purba bermigrasi. Seiring naiknya permukaan laut, pulau-pulau ini terisolasi dan komodo pun berevolusi menjadi kadal raksasa unik yang hanya hidup di sini. Komodo bukan hanya besar, tapi juga predator ulung. Mereka memiliki kemampuan berburu yang luar biasa dengan gigitan berbisa yang bisa melumpuhkan mangsa. Selain itu, komodo dapat bertahan hidup di lingkungan kering dan berbatu, memanfaatkan sumber air terbatas, dan berburu hewan yang lebih besar dari tubuhnya. Keunikan inilah yang membuat komodo menjadi simbol keajaiban evolusi di Indonesia. Meski menakjubkan, komodo termasuk hewan yang terancam punah. Aktivitas manusia, perburuan, dan perubahan habitat menjadi ancaman serius. Beruntung, pemerintah Indonesia dan komunitas konservasi telah berupaya menjaga kelestarian komodo melalui Taman Nasional Komodo dan program penelitian internasional. Ini bukan sekadar melindungi hewan, tapi juga menjaga warisan alam yang hanya ada di Indonesia dan menjadi kebanggaan bangsa. Jadi, Sobat RRI, sekarang Anda tahu kenapa komodo hanya ada di Indonesia. Hanya di sini, kadal raksasa purba ini berhasil bertahan, berevolusi, dan menjadi simbol kekayaan alam Nusantara. Kalau kamu ingin terus belajar tentang keunikan flora, fauna, dan budaya Indonesia, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, masih bersama Nur Astan. Langsung dari kawasan Cawang Sernaru, Labuan Bajo, pendengar, kami akan menghadirkan deretan informasi ringan untuk menemani aktivitas siang Anda edisi Sabtu 18 Juli 2026, pendengar. Dan kami juga menghadirkan berbagai program nantinya, pendengar ya, pemutaran ulang bincang budaya, dan tepat di pukul 14 waktu Indonesia Tengah akan kami mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Rile Warta Berita Daerah, dan dilanjutkan di pukul 14:30 kami menghadirkan Pro Dangdut menemani aktivitas dan waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami pendengar Nur Astan menemani hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI.

0: Halo Sobat RRI, pernahkah kamu menikmati semangkuk soto dan bertanya-tanya kenapa rasanya bisa berbeda-beda di tiap daerah di Indonesia? Nah, di segmen Sekarang Anda Tahu kali ini, kita akan mengulik rahasia di balik keunikan soto Nusantara. Soto adalah salah satu hidangan khas Indonesia yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Asal-usulnya tidak bisa dilepaskan dari pengaruh budaya Tionghoa dan Jawa. Awalnya, soto dikenal sebagai sup berkuah bening dengan potongan daging, kemudian berkembang dengan tambahan rempah-rempah khas Indonesia. Seiring waktu, setiap daerah mulai menyesuaikan soto dengan bahan lokal dan selera masyarakat setempat. Inilah yang membuat soto begitu istimewa. Rasanya berbeda-beda tergantung daerah. Soto Betawi dari Jakarta menggunakan santan dan daging sapi, memberi rasa gurih yang kaya. Soto Lamongan khas Jawa Timur terkenal dengan suwiran ayam dan kuah bening gurih yang segar. Soto Banjar dari Kalimantan memiliki cita rasa manis dengan tambahan rempah khas seperti kayu manis dan cengkih. Soto Padang di Sumatera Barat berbeda lagi, disajikan dengan daging sapi yang digoreng bukan direbus. Setiap versi soto ini mencerminkan budaya, bahan lokal, dan selera masyarakatnya masing-masing. Bahkan cara penyajiannya pun punya ciri khas, mulai dari tambahan kerupuk, perkedel, hingga emping. Soto bukan sekadar makanan, tapi juga cerminan kekayaan budaya Indonesia. Lewat semangkuk soto, kita bisa mengenal sejarah, tradisi kuliner, dan kreativitas masyarakat dalam mengolah bahan lokal menjadi hidangan yang lezat. Tak heran, soto menjadi hidangan favorit yang bisa dinikmati kapan saja dari warung pinggir jalan hingga restoran mewah. Jadi Sobat RRI, sekarang Anda tahu kenapa soto bisa berbeda-beda di tiap daerah. Perpaduan sejarah, budaya, bahan lokal, dan kreativitas masyarakat. Setiap semangkuk soto adalah kisah rasa yang unik menunggu untuk dinikmati. Kalau kamu ingin terus menelusuri fakta menarik tentang kuliner, budaya, dan sejarah Indonesia, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti

0: pelaksana program kesehatan mental agar mampu menerapkan layanan yang berorientasi pada pemulihan, menghormati hak asasi manusia, serta menempatkan individu sebagai pusat layanan. Kegiatan tersebut diikuti peserta dari dua konsorsium program kesehatan mental, yakni Bersahaja dan Mata Hati, yang selama ini bekerja sama dengan pemerintah daerah, fasilitas kesehatan komunitas, orang dengan disabilitas psikososial, dan keluarga dalam memperkuat layanan kesehatan jiwa berbasis hak di Nusa Tenggara Timur. Pendengar, selama pelatihan, peserta mendapatkan materi mengenai hak asasi manusia, kesehatan jiwa, disabilitas psikososial, konsep legal kapasitas, support decision making, hingga upaya pencegahan kekerasan dan pelanggaran hak terhadap orang dengan disabilitas psikososial. Materi disampaikan melalui diskusi interaktif, studi kasus, simulasi, refleksi, serta penyusunan rencana aksi yang akan diterapkan masing-masing organisasi dalam 6 bulan ke depan. Pendengar, Senior Project Officer Program Bersahaja Grace Mada mengatakan pelatihan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknis peserta, tetapi juga mendorong perubahan cara pandang masyarakat terhadap disabilitas psikososial. Pendengar, sementara itu Direktur Yayasan PAPHA Indonesia, Narto Hayon, yang menjadi salah satu peserta pelatihan, menilai pendekatan berbasis hak merupakan cara yang paling menghormati martabat manusia. Menurutnya, organisasi yang dipimpinnya berkomitmen menerapkan prinsip WHO Quality Rights Pendekar dalam pendampingan masyarakat serta memperkenalkannya kepada kader, tenaga kesehatan, caregiver, dan seluruh mitra layanan kesehatan jiwa. Grace juga menekankan pentingnya penerapan prinsip WHO Quality Rights Pendekar dalam tim pelaksana kesehatan jiwa masyarakat. Menurutnya, pendekatan berbasis hak harus menjadi bagian dari seluruh fungsi layanan, mulai dari promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif. Pendengar, sehingga setiap orang dengan disabilitas psikososial memperoleh penghormatan atas hak-haknya dan dilibatkan dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan dirinya. Melalui pelatihan ini, pendengar, penyelenggara berharap perubahan cara pandang terhadap disabilitas psikososial dapat terus berkembang di masyarakat. Dengan demikian, layanan kesehatan jiwa tidak hanya fokus pada pengobatan, tetapi juga menghadirkan harapan, dukungan, kesempatan, serta penghormatan terhadap hak setiap individu untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.go.id.
1: Dari tahun 90

aroma khas yang menggoda, rasa yang kompleks dan kaya. Itulah kopi Indonesia, kebanggaan Nusantara yang sudah mendunia. Sobat RRI, tahukah kamu, Indonesia adalah salah satu produsen kopi terbesar di dunia. Dan beberapa jenis kopi lokal kita justru lebih terkenal di luar negeri. Yuk, kenali jenis-jenis kopi Nusantara yang harum namanya sampai ke mancanegara. Kita mulai dari barat Indonesia, yaitu kopi Gayo dari Aceh. Punya rasa yang halus, aroma floral, dan keasaman rendah. Kopi ini laris manis di Amerika dan Eropa. Bahkan, sudah bersertifikat fair trade dan indikasi geografis. Berikutnya kopi Toraja dari Sulawesi Selatan. Rasanya khas, earthy, sedikit spicy, dan punya aftertaste bersih. Kopi ini jadi favorit pasar Jepang dan Korea. Dari Bali, ada dua kopi unggulan yang mendunia. Pertama, kopi Kintamani, yang ditanam berdampingan dengan jeruk, sehingga menghasilkan rasa fruity dan segar. Cocok buat kamu yang suka kopi ringan. Yang kedua, ada kopi Bali Blue Moon, kopi specialty dengan rasa lembut, clean cup, dan aroma floral yang elegan. Kopi ini sudah diakui dunia dan sering diekspor ke Amerika dan Eropa sebagai single origin premium dari Indonesia. Jangan lupa juga kopi Java, warisan zaman kolonial yang tetap jadi primadona. Dan tentu saja kopi luwak, kopi unik dan eksklusif hasil fermentasi alami dari hewan luwak, sering disebut sebagai kopi termahal di dunia. Dari Gayo sampai Blue Moon, dari Toraja sampai Java. Kopi kita bukan sekadar minuman, tapi cerita tentang tanah, kerja keras petani, dan rasa cinta pada negeri. Sobat RRI, yuk lestarikan dan promosikan kopi asli Indonesia. Karena setiap tegukan adalah rasa dari rumah kita sendiri.

0: salah satu Pradua Fest teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis de...
2: Wah, Mar, Mar, aku krungu loh salamu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Eh, elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bundo, RRI News.

pendengar Pro 1 RRI, Espela Berbajio, Karel Informasi dan Inspirasi. Masih bersama Nur Aslan menemani Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah pendengar ya. Sesaat lagi, tepat di 11 lewat 55 menit akan kami mengajak Anda untuk bersama menundukkan kepala dan bersama mengajak untuk mendengarkan doa Angelus. Sesaat lagi akan kami hadirkan doa Angelus pendengar untuk Anda siang hari ini.

Untuk Marsha, cahayaku, gak ada kata yang bisa aku sampaikan selain maaf dan terima kasih. Sudah memberikan arti di hidupku yang sempit ini. Aku harus pergi. Bukan meninggalkanmu, tapi hanya terlepas darimu. Jika kamu yakin akanku, maka memang inilah cara yang terbaik untuk

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Ratu surga, bersukacitalah, aleluya.
1: Sebab dia yang boleh kau kandung, aleluya,
0: telah bangkit seperti disabdakannya, aleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah, aleluya.
0: Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya.
1: Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, Engkau telah berkenan menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, berilah supaya dengan pengantaraan Bundanya, Perawan Maria, kami bersukacita dalam kehidupan kekal, karena Kristus itu juga Tuhan kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Tampil tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps.

0: Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zay.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari ajang Piala Dunia 2026. Slavko Vincic ditunjuk sebagai wasit final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dengan Argentina di Stadion MetLife New Jersey Senin pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pria Slovenia itu merasa tugas ini sangat berarti bagi seorang wasit. Terlebih ia telah menjadi wasit internasional sejak 2010 silam. Vincic menjadi wasit Slovenia pertama yang bertugas pada final Piala Dunia dan menjadi wasit ke-23 yang memimpin partai puncak Piala Dunia.
1: Merupakan suatu kehormatan yang luar biasa bisa memimpin final Piala Dunia. Bagi seorang wasit, terutama wasit muda yang baru memulai karirnya, ini adalah sebuah impian. Jadi, saya sangat bangga pada diri saya sendiri dan tim saya. Pertama-tama, sangat sulit untuk mengungkapkan semuanya dengan kata-kata, tetapi saya sangat bangga dapat mewakili negara saya, Slovenia, dalam ajang olahraga terbesar di dunia ini. Saya sangat bangga, tim saya juga sangat bangga, dan kami akan melakukan terbaik.
0: Selama Piala Dunia 2026, Vincic memimpin jalannya pertandingan antara Brasil menghadapi Maroko dan Yordania versus Aljazair di fase grup. Lalu ia juga menjadi wasit untuk laga Meksiko versus Ekuador dalam babak 32 besar. Dan Vincic akan memimpin partai final Piala Dunia 2026 dibantu oleh asisten wasit yang juga dari Slovenia, yaitu Thomas Klansenik dan Andras Kovacic. Sementara wasit asal Yordania, Adam Mahkatme, menjadi wasit keempat dan Muhammad Al-Khalaf akan menjadi wasit asisten cadangan. Untuk tim VAR akan dipimpin oleh Bastian Denkert dari Jerman bersama dengan asisten wasit VAR, Nicolas Gallo. Sedangkan Kamis Al

0: bersama Liverpool dalam nilai yang tidak disebutkan. Menurut beberapa laporan, pemain berusia 25 tahun itu menandatangani kontrak 5 tahun hingga akhir musim 2030-2031. Szoboszlai sangat senang bisa memperpanjang kontrak bersama dengan Liverpool.
1: Mungkin ini adalah hari terpenting dalam hidupku, tapi ada momen-momen yang lebih penting sebelumnya. Mungkin saat aku menandatangani kontrak dengan Liverpool untuk pertama kalinya, dan tentu saja saat anakku lahir. Namun dalam karir sepak bolaku, aku bisa bilang ini termasuk dalam tiga besar. Sangat bahagia dan tak sabar untuk mengalaminya lagi, dan lagi, dan lagi. Dan ya, aku hanya senang bisa berada di sini seperti yang sudah aku katakan berkali-kali.
0: Pemain berkebangsaan Hungaria itu didatangkan Liverpool pada awal musim 2023-2024 setelah bersinar dengan klub Liga Jerman RB Leipzig. Dan selama berseragam Liverpool, Szoboszlai tampil dalam 147 laga untuk mencetak 28 gol dan 26 asis serta menyumbangkan 2 gelar juara Liga Inggris pada 2020.

Bursa pemain, pemain internasional Mesir Mohamed Salah dilaporkan hampir bergabung dengan raksasa Turki Beşiktaş. Ia telah mencapai kesepakatan lisan klub menyusul kepergiannya dari Liverpool sebagai agen bebas pada 18 Juli 2026. Penyerang berusia 34 tahun itu diperkirakan menandatangani kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim lagi. Ia akan digaji tahunan sekitar 10 juta euro plus bonus 2 juta euro. Kesepakatan dengan Beşiktaş masih menunggu penyelesaian beberapa detail terakhir. Agen Salah, Remy Abbas Isan mengisyaratkan pengumuman resmi akan segera dilakukan. Dan jika bergabung dengan Beşiktaş, Salah akan menjadi tambahan besar bagi skuad asal Turki tersebut. Dan Salah juga akan bermain bersama dengan

Aktif Akbar Syafiq Amno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1, saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia. Juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026.

Pembalap Mercedes Kimi Antonelli menutup hari pertama Grand Prix Belgia 2026 dengan kejadian tercepat pada sesi latihan bebas kedua di Skin Circuit Spa-Francorchamps tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan reporter kami Liliana Dea berikut ini.

0: sempat mengubah setelan mobil karena merasa kekurangan downforce pada sesi pembuka. Perubahan itu langsung membuahkan hasil dan membuat Antonelli memimpin hampir di sepanjang latihan kedua. Meski demikian, pemimpin klasemen sementara itu menilai Mercedes masih memiliki pekerjaan besar sebelum sesi kualifikasi.
1: Yeah, we made big changes with the car and
2: kami membuat perubahan besar pada mobil dan hasilnya jauh lebih baik. Jadi itu arah yang tepat. Tentu kami masih memiliki banyak pekerjaan sebagai tim dan juga pada cara saya mengemudi. Sesi ini jauh lebih baik dan sekarang saya menantikan hari besok.
1: And now looking forward to tomorrow.
0: Sementara itu, Max Verstappen sempat membuka akhir pekan di Belgia dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama. Pembalap Red Bull itu mengungguli Lewis Hamilton setelah mencatat waktu 1 menit 47,70 detik. Namun, pembalap asal Belanda itu harus puas berada di posisi ketiga pada latihan bebas kedua. Meski tertinggal dari Mercedes pada FP2, Verstappen menilai Red Bull sudah memaksimalkan paket mobil yang tersedia.
2: Saya rasa hari ini cukup baik bagi kami. Keseimbangan mobil sudah terasa sejak awal. Kami hanya perlu sedikit menyempurnakan setelan agar mobil bisa lebih cepat. Secara keseluruhan, raket mobil yang kami miliki, ini adalah hari yang baik.
0: Rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia berlanjut sore ini dengan sesi

0: Kita beralih ke kabar e-sport. Wakil Indonesia, tim Vitality, melangkah ke Grand Final Mobile Legends Bang Bang Women's Invitational atau MWI e-sport World Cup atau EWC 2026 setelah mengalahkan Geltech Cyber Team dengan 3-1 pada semifinal di Paris, Prancis malam tadi. Tertinggal pada game pertama, tim Vitality bangkit memenangi 3 game berikutnya secara beruntun. Dan hasil tersebut membawa juara bertahan MWI kembali ke partai puncak sekaligus membuka peluang mempertahankan gelar. Geltech Cyber mengawali pertandingan dengan penampilan yang dominan. Wakil kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah tersebut memanfaatkan keunggulan dalam fase draw, penguasaan objektif dan ekonomi untuk mengamankan game pertama. Tim Vitality kemudian melakukan penyesuaian pada game kedua, permainan yang lebih agresif, rotasi yang disiplin, serta eksekusi pertarungan tim yang lebih baik membuat mereka mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dan momentum itu terus berlanjut pada game ketiga dan keempat. Akhirnya tim Vitality tampil semakin percaya diri dengan mengontrol jalannya pertandingan melalui penguasaan objektif dan koordinasi antar pemain hingga memastikan kemenangan 3-1. Hasil tersebut mengantarkan tim Vitality kembali ke Grand Final MWI EWC 2026 untuk menghadapi wakil Filipina Navy PH pada Sabtu malam untuk mempertahankan gelar.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

dilansir dari laman IBL pada Jumat, keputusan itu menambah daftar pemain yang dilepas oleh klub yang bermarkas di Gor Ciracas, Jakarta tersebut. Sebelumnya, Hang Tuah melepas Kapten Difta Pratama, kemudian Januar Kuntara, dan Sahid Muhammad Abdul Kasim setelah musim 2026 selesai. Manajemen menyebutkan kebijakan itu bagian dari usaha menyusun ulang skuad untuk menghadapi musim depan.

2026. Hasil tersebut didapatkan Fajar dan Fikri setelah mengalahkan pasangan asal Inggris Ben Lane, Sean Fendi secara straight set 22-20, 21-13 dalam permainan selama 38 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jumat malam kemarin. Pertandingan berjalan dengan ketat. Permainan cepat dari Ben dan Shane memaksa Fajar

kedudukan setelah mencatatkan 5 poin secara beruntun. Skor yang semula 11-16 berubah menjadi 16-16. Game pertama terus berlanjut hingga setting pertama. Tapi Fajar Fikri berhasil tampil lebih baik dan merebut game dengan kemenangan 22-20. Permainan apik tersebut terus berlanjut di game kedua. Sempat diajak beradu poin hingga kedudukan 9-10. Fajar dan Fikri langsung tancap gas dengan mencatatkan 8 poin secara beruntun. Tidak butuh waktu lama untuk pasangan Indonesia merebut kemenangan game dengan skor akhir 21-13. Dan selanjutnya Fajar Fikri akan berjumpa dengan wakil tuan rumah Tokun Hoki dan Yugo Kobayashi dalam semifinal turnamen berlevel Super 750 tersebut. Sebelumnya Fajar dan Fikri pernah berjumpa dengan Hoki dan Kobayashi di Denmark Open 2025 dan menelan kekalahan.

Sampaikan kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

saatnya Anda merasakan serunya Piala Dunia 2026 bersama RRI ND. Jangan hanya menonton sendiri, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda mengikuti Nobar dan Debar. Nonton bareng dan dengar bareng bersama RRI ND. Senin 20 Juli 2026, pukul 3 dini hari di Auditorium LPP RRI ND, Jalan Durian nomor 1 ND. Nikmati atmosfer pertandingan yang lebih meriah.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, at RRI SP Labuan Bajo. Anda masih mendengarkan RRI.

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini?
0: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.
5: Labuan Bajo siang ini.

Pendengar masih bersama Nur Astan. Pendengar Jarum Jam sesaat lagi akan menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Tepat pada jam 1 siang nanti kami akan menghadirkan kembali salah satu ruang edukasi dan pelestarian warisan leluhur yang penuh dengan nilai-nilai luhur. Untuk Anda yang mungkin sempat melewatkannya atau ingin kembali menyelami kekayaan adat istiadat kita, sesaat lagi kami hadirkan pemutaran rekaman ulang Bincang Budaya. Program ini, pendengar, akan membawa kita semua kembali mengulik jengkal demi jengkal keunikan budaya lokal, tradisi, serta nilai sejarah yang di bumi Manggarai Barat dan Nusa Tenggara Timur. Siapkan ruang dengar terbaik Anda, pendengar. Mari bersama kami merawat ingatan dan mencintai identitas bangsa melalui ragam informasi yang aktual, terpercaya, sekaligus edukatif. Tetaplah setia bersama Nur Astan hanya di RRI Labuan Bajo, pendengar.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, ya, mantapkan niat kamu tidak menunda pekerjaan serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
4: Kelas 1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
5: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
6: Sama-sama.
7: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.
8: Sesekali, jazz lah.
10: Semangat ya manggungnya.
11: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
12: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
3: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal RRI. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dengan melibatkan tim humas dinas terkait.
6: media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

Kabupaten Manggarai Barat memiliki ragam tradisi dan budaya yang indah dan menarik untuk ditelusuri. Keanekaragaman tradisi dan budaya ini juga harus terus dilestarikan. RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo menghadirkan program acara Bincang Budaya ke ruang dengan Anda. Kami ajak Anda menjelajahi keanekaragaman budaya yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Dapatkan pengalaman unik dan inspiratif dalam acara Bincang Budaya yang penuh warna. Setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Bersama narasumber-narasumber dari berbagai kalangan, kami akan membahas tradisi, budaya, kuliner, dan seni, serta segala sesuatu yang membuat kita merayakan keberagaman.

0: Di Flores Barat, Nusa Tenggara Timur, kaya akan tarian-tarian adat khas masyarakat setempat. Wilayah Flores Barat melingkupi kabupaten yang ada, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat. Dari sekian banyak tarian adat yang terus ditampilkan oleh masyarakat setempat adalah tarian adat Tiba Meika. Tarian Tiba Meika selalu ditampilkan oleh warga setempat saat menjemput kunjungan tamu-tamu istimewa, baik seorang pejabat maupun wisatawan asing dan domestik, serta berbagai upacara keagamaan seperti saat ada syukuran imam baru di kampung-kampung di seluruh Flores Barat. Bunyi tabuhan gendang dan gong mengiringi para penari, liukan tubuh serta hentakan kaki harus terasi dengan bunyi tabuhan gong dan gendangnya. Para penari sambil menari-nari di depan rombongan, sambil memegang bere atau keranjang lokal sebagai tempat menyimpan daun sirih yang berisi daun sirih muda untuk disuguhkan kepada para tamu nantinya. Dan para penari itu menyuguhkan daun sirih pinang untuk dimakan. Tari ini dimainkan oleh perempuan dan laki-laki dengan busana khas daerah Manggarai Raya. Busana yang digunakan seperti baju mbero, towe songke, bali belo, juga lupa atau sentul untuk simpan cipa, menyimpan kapur, daun sirih dan pinang. Dan tarian ini biasa dimainkan oleh satu pemaka, 4 hingga 6 orang penari, dan 3 penabu. Pemaka merupakan seorang lelaki memegang keris atau parang yang membuka jalan dan mengusir roh-roh halus bagi keselamatan tamu selama berada di rumah. Penabuh adalah anggota tarian yang memukul gendang dan gong dengan irama yang khas tentunya.
1: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: KB, selamat siang pendengar RRI Labuan Bajo. Semoga siang ini kita semua dalam keadaan sehat dan penuh berkat. Kembali bersama saya Yulin Amul di Bincang Budaya. Siang ini kita akan berbicara tentang satu tradisi yang mungkin sering kita lihat tapi belum tentu kita pahami maknanya secara utuh. Di Manggarai, menyambut tamu itu bukan sekedar mempersilakan masuk. Ada doa, ada tutur adat, ada penghormatan kepada leluhur. Dan di situ ada satu peran penting yaitu Kapu Agunaka. Dan pendengar sekarang sudah terhubung bersama kita melalui sambungan telepon Bapak Simplisius Nangu, salah satu tokoh budaya Manggarai Timur, salah satu tokoh budaya di Manggarai Timur maksud kami. Oke, selamat siang Bapak Sius.
3: Selamat siang Yulin.
2: Oke, bagaimana kabarnya hari ini Bapak, sehat?
3: Puji Tuhan, dalam keadaan sehat walafiat.
2: Oke, puji Tuhan. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu dan bisa berbagi bersama pendengar RRI Labuan Bajo siang ini. Oke, baik Bapak, sebelum kita mulai, maksud kami, kita akan mulai dari yang paling dasar dulu ya Pak ya. Sebenarnya apa itu Kapu Agunaka? Dan supaya pendengar yang mungkin belum terlalu paham bisa mengerti dari awal. Silakan Pak.
3: Oke, selamat siang untuk kru RRI SP Labuan Bajo dan selamat siang juga untuk pendengar RRI SP Labuan Bajo. Saya Bapak Simplisius Nangu berasal dari Sitayah untuk ambil bagian dalam bincang-bincang budaya kali ini. Oke, yang ditanyakan tadi itu artinya bahwa makna ya, makna utama dari Kapu Agunaka. Kapu Agunaka ini sebagai tata cara orang Manggarai dalam penerimaan tamu. Bukan sembarang tamu, tetapi tamu-tamu khusus. Baik yang ada inisiatif sendiri untuk hadir ke Manggarai, maupun tamu-tamu yang kita undang oleh orang Manggarai. Kemudian Kapu Agunaka ini sebagai sapan awal ya, sebagai sapan awal untuk memperkenalkan tata krama sopan santun masyarakat setempat terhadap tamu yang datang atau yang hadir dalam sebuah momen atau acara di daerah Manggarai. Kemudian sekali, mungkin perlu saya berikan, mungkin saya memberikan informasi poinnya dulu. Ada dua ya poin yang penting ya. Poin yang penting dalam ritus Kapu Agunaka, khususnya Kapu Agunaka tamu. Ya, pertama itu dia sebagai simbol memperkenalkan tamu kepada leluhur. Dalam istilah Manggarai atau tutur adat Manggarai sering disampaikan kata boto babang agu bentang lebur agu ceki. Nah, artinya sebelum tamu itu persilakan untuk berbicara atau beraktivitas, pertama-tama itu kita sampaikan kepada guru agu ceki, leluhur kita. Ingat bahwa orang Manggarai itu ada beberapa versi ya, leluhur awal, artinya yang dikatakan leluhur awal ini dikatakan bahwa itu adalah orang yang pertama, suku yang pertama menempati daerah itu. Okay. Kemudian muncul lagi suku-suku berikutnya yang di dalam budaya Manggarai disebut Paang Agungaung. Nah, artinya leluhur awal dan leluhur Paang Agungaung itu perlu juga kita menyampaikan kepada mereka, mohon restu dari mereka sehingga tamu yang datang tadi itu tidak dibabang agu bentang, artinya tidak dipertanyakan oleh leluhur kita bahwa kau ini datang dari mana, untuk apa dan siapa. Nah, itu yang pertama. Kemudian mungkin masuk poin yang kedua ya. Ini memohon kepada leluhur agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat pelaksanaan kegiatan. Dalam bahasa Manggarainya nu dikatakan tegi merek agu metek. Ya. Okay. Merek ini artinya sebuah situasi yang aman dan nyaman. Metek ini situasi yang penuh kebahagiaan. Nah, karena perlu kita ketahui bersama, khususnya untuk bagi saudara saya orang Manggarai.
2: Oke.
3: Sering terjadi ketika ritus ini kita tidak jalankan dengan baik, maka apa yang terjadi? Pertama sekali itu tamunya itu pasti akan mendapatkan sesuatu, misalnya berupa sakit perut dan lain sebagainya. Yang paling ringan ya, yang paling ringan itu misalnya
2: betul,
3: sakit perut. Nah, kemudian bagaimana situasi tempat pelaksanaannya itu? Ketika kita tidak menghargai leluhur kita, bisa-bisa saja terjadi angin kencang, terjadi hujan besar, bisa-bisa juga terjadi perselisihan antara masyarakat yang berada dalam lingkupan di mana kita laksanakan tadi itu apa namanya itu pertemuan ya,
2: pertemuan,
3: penerimaan ya, penerimaan tamu tadi. Jadi mungkin untuk sementara ya seperti itulah gambaran-gambarannya, sehingga adat apa namanya itu ritus kapudanaka bagi tamu ini bagi orang Manggarai itu sangat penting sekali.
2: Okay. Ya. Oke, okay, Bapak sih berarti memang bukan sekedar orang yang berdiri di depan ya Bapak ya. Kalau ada tamu yang datang ke kampung adat, biasanya tidak langsung dipersilakan masuk begitu saja. Yang pastinya ada prosesnya. Mungkin bisa Bapak ceritakan bagaimana peran Kapu Agunaka dalam momen penyambutan tamu itu Bapak?
3: Oh ya, pertama sekali seperti tadi Ibu bilang bahwa bukan sekedar kita hanya berdiri. Lalu sorong tangan lalu menyampaikan selamat datang, ya tidak. Itu sifatnya kalau tamu itu tamu-tamu biasa atau tamu-tamu berkunjung ya setiap hari gitu.
2: Yeah.
3: Tetapi ketika kita tamu adat, seperti apa yang saya jelaskan pertama tadi, ya itu seperti itu. Artinya begini, perlu jujur saya katakan. Jadi pertama sekali itu dia penyambutan secara adat itu, artinya tamunya itu disuruh masuk, lalu duduk di depan di tikar, kemudian di depan tikarnya itu ada bantal budaya Manggarai itu, kemudian di sana itu lalu yang pertama sekali itu ada simbol fisiknya,
2: okay. Ya,
3: nah, simbol fisiknya itu berupa benda, yaitu moke ya, orang Manggarai bilang tuak, orang Manggarai bilang tuak. Ya, kemudian tuak ini bukan juga sembarang tuak yang diisi, hanya bukan sembarang bejana ya.
2: Oke. Okay.
3: Ada bejana khusus. Ada bejana khusus yang diisi itu, yaitu yang disebut ya, yang disebut orang Manggarai bilang robo.
2: Robo, itu ya Pak ya.
3: Robo. Artinya itu adalah bejana khusus orang Manggarai untuk menyimpan moke yang punya nilai filosofi terhadap penerimaan tamu.
2: Oke, ya. Luar biasa sekali ya Pak ya. Pak Sius, dalam tuturan adat yang disampaikan itu sebenarnya apa maknanya Bapak? Apakah di situ ada doa atau permohonan kepada leluhur?
3: Yang pertama itu bilang doa ya. Pertama sekali, yang mau bilang doa ya iya doa. Doanya seperti apa? Doanya secara budaya.
2: Okay.
3: Karena dalam tuturan-tuturan leluhur itu, di dalam sair-sair adat, yang disampaikan oleh pemangku atau yang dipercayakan untuk menyampaikan ritus ini di sana itu bukan orang sembarang, dia harus memahami itu sair-sair adat,
2: okay,
3: ya. Kemudian dia juga harus memahami makna dari sair adat itu, ya. Oleh sebab itu doanya pertama itu doa kepada Murin Agungarang, ya, Jariah Budedek, artinya pencipta ya, Maha Pencipta Tuhan ya. Kemudian disambung dengan kata Empo Ine Empo Ame atau disebut juga Bura Aguceki. Di samping itu Nunu, lalu ada sair-sair adatnya yang menyampaikan doa-doa kita kepada leluhur kita agar leluhur itu bisa memahami apa maksud dan tujuan mereka berkumpul itu.
2: Menarik sekali ya Pak ya, yang artinya Kapuagunaka bukan hanya menyampaikan kata-kata, tetapi juga menjaga keseimbangan antara yang datang, yang menerima, dan leluhur yang dihormati. Oke Pak Sius, kalau dalam pelaksanaannya, apakah ada aturan khusus yang tidak boleh dilanggar?
3: Kalau selaku orang Manggarai, bagi orang-orang tua, memang dia pahami bahwa ada aturan-aturan khususnya. Seperti tadi, sebelum misalnya ya, sebelum tamu disajikan minuman atau makanan, harus didahului ritus seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian saat-saat ritus dimulai, semua peserta wajib hukumnya untuk diam dan mendengar. Kemudian pada saat-saat ritus berjalan, tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas. Kemudian dan seterusnya lah ya, artinya menunjukkan sebuah kesakralan dari sebuah ritus. Ya, mungkin bisa dipahami oleh semua kita kira-kira kesakralan sebuah ritus itu seperti apa.
2: Oke, luar biasa sekali ya Pak ya. Baik, Pak Sius, kita jeda sejenak dulu ya. Dan pendengar tetap bersama kami, karena setelah ini kami akan hadirkan satu lagu daerah Manggarai di ruang dengar Anda.

kita sadari bahwa Indonesia memang kaya sekali akan budaya, suku, dan keanekaragaman dari Sabang hingga Merauke. Terdapat berbagai budaya dan adat yang unik dari setiap suku dan daerah. Salah satu yang ikonik adalah Desa Wairebo di Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebuah destinasi menarik di mata wisatawan yang berkunjung ke Flores, Nusa Tenggara Timur adalah Wairebo. Wairebo merupakan nama sebuah desa yang di dalamnya terdapat banyak sekali keunikan. Salah satunya bisa dilihat dari desain rumah dan letaknya yang disebut Rumah Adat Maruniang. Rumah adat Maruniang dengan atap berbentuk kerucut. Rumah ini dijadikan tempat untuk rapat petinggi adat sekaligus tempat melakukan ritual. Wairebo mendapat julukan kampung di atas awan karena terletak di ketinggian dan diselimuti oleh kabut. Karena keindahan dan keunikannya, desa ini pernah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Cintai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, karena ini adalah tanggung jawab kita semua warga negara Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Masih di Bincang Budaya RRI Labuan Bajo, pendengar, Anda masih bersama saya, Yulin Amul. Dan pendengar, siang ini kita berbincang bersama Bapak Sius Nangu yang masih terhubung melalui telepon, membahas tentang peran Kapu Agunaka dalam penyambutan tamu. Oke, Pak Sius, kita lanjut obrolan kita ya.
5: Oke.
4: Oke, Bapak, dalam penyambutan tamu biasanya ada simbol-simbol tertentu, seperti sirip pinang, mungkin juga hewan persembahan atau ungkapan adat tertentu. Kira-kira apakah semua itu juga berada dalam arahan Kapu Agunaka, Pak Sius?
5: Oke, dalam simbol tadi itu ada tiga simbol yang disebutkan tadi itu, yaitu apa tadi ya?
4: Sirip pinang mungkin.
5: Sirip pinang, kemudian
4: hewan persembahan dan ungkapan adat tertentu.
5: Oke, pada ritus Kapu Agunaka, dia punya bendanya itu hanya dua sebetulnya ya.
4: Okay.
5: Yaitu pertama itu moke, seperti apa yang saya katakan pada awal tadi, moke atau tuak dalam bahasa Manggarainya.
4: Oke, Pak.
5: Kemudian, kemudian yang kedua itu ayam. Yaitu manuk dalam bahasa Manggarainya. Kemudian di sini perlu saya infokan sedikit bahwa kedua benda ini, moke atau tuak tadi itu ada di seluruh dalam bahasa Manggarainya disebut tuak kapu.
4: Okay.
5: Ya. Artinya menyatakan kepada tamu tadi itu bahwa penghargaan kita seperti itu. Karena jujur di dalam budaya Manggarai, tuak itu adalah simbol yang paling-paling besar dalam budaya Manggarai.
4: Betul, Pak.
5: Baik untuk sesama maupun untuk leluhur kita.
4: Oke.
5: Okay. Nah, sehingga simbolnya tadi itu tuak apa namanya? Tuak kapu ya. Setelah kita menyampaikan tutur apa namanya itu tutur adatnya tutur adat dalam sejarah adatnya itu lewat tuak tadi itu lalu kita suguhkan kepada tamu yang datang.
4: Okay.
5: Nah, kemudian yang kedua itu manuk. Manuknya itu apa? Atau ayam tentu ada istilah Manggarainya manuk naka, ya.
4: Okay,
5: karena
4: Pak,
5: selain dari kita kapu, kemudian naka mungkin perlu juga bagi pendengar RRI SP Labuan Bajo yang bukan dari Manggarai memahami bahasa Manggarai, mungkin di sini saya bisa jelaskan sedikit, ya.
4: Oke, Pak, silakan.
5: Kapu dalam bahasa Manggarai itu artinya gendong, ya. Arti itu adalah filosofi Manggarai. Tamu itu begitu dia datang ya harus digendong. Dipangku, bukan digendong ya, dipangku, maaf, bukan digendong, melainkan dipangku.
4: Oke, okay, Pak, terima kasih.
5: Okay. Manggarai itu kapu, ya. Kemudian, naka itu adalah sebuah kegembiraan, ya. Menunjukkan kegembiraan kita terhadap kehadiran tamu.
4: Okay.
5: Baik yang kita undang, maupun maupun tamu yang atas inisiatifnya sendiri. Sehingga di dalam budaya Manggarainya disebut tua kapu, manuk naka.
4: Okay.
5: Nah, jadi setelah kita sampai setelah kita mengungkapnya secara adat tadi itu, tapi bedanya manuk yang diberikan ini tidak boleh dibunuh. Manuk kapu itu manuk naka itu tidak boleh dibunuh.
4: Begitu ya, Pak ya.
5: Naka itu nanti, manuk naka itu nanti diserta dengan tuaknya itu atau mukeh tadi itu dipersilakan untuk dibawa pulang. Ya. dibawa pulang oleh tamu yang datang tadi. Entah dia tamu dari mana ya, dia harus wajib hukumnya dia bawa pulang. Sebagai okay. ungkapan bahwa saya sudah diterima sedemikian rupa dalam okay. berbentuk ritus adat. Nah, okay. Jadi lain dengan ayam ketika kita tinghangat itu gitu ya. Nah, kalau itu ya setelah kita ritus, kita okay. bacakan mantra-mantra adatnya lalu dibunuh. Dibunuh dan kita lihat dia punya, orang Manggar bilang urat itu bagian dalamnya itu untuk menyatakan baik dan buruknya. Okay. Tetapi kalau menuju ke Kapuagunaka, Mekah, hukumnya dibawa pulang.
4: Oh, gitu ya Pak ya. Oke, baik Pak. Kalau menjadi Kapuagunaka tentu tanggung jawabnya tidak ringan ya Pak ya. Oke Pak Sius, berdasarkan pengalaman Bapak sendiri, apa yang biasanya dirasakan saat menjalankan peran itu?
5: Oke, selaku pemangku budaya yang sering menjalankan ya, sering menjalankan budaya ini. Betul. Ketika ada tamu, saya ya, saya selaku apa namanya pembicaranya. Tantangan yang pertama sekali yang paling kita takut itu ketika kita mengungkapkan salah sair-sair adat
4: ya, begitu ya Pak ya. Oke.
5: Nah, sair-sair adat dalam Mas Manggarai. Mengapa kita sangat takut? Karena ketika kita mengungkapkan salah sair-sair adat atau sair yang kita gunakan itu bukan tepat sasarannya, maka resikonya bagi pembicara itu besar sekali.
4: Okay.
5: Bisa saja ditegur oleh leluhur dalam rupa mimpi, ataupun bisa juga secara kasar mereka memberikan pelajaran kepada pembicara adat itu sendiri.
4: Itu adalah
5: yang saya alami selama ini. Kemudian yang kedua, pada saat petugas ya, petugas misalnya membunuh ayamnya atau sembelih ayamnya gitu. Ketika mereka juga tidak mengikuti aturan-aturan yang disampaikan oleh pembicara tadi, maka itu juga ada efeknya. Ada efeknya ya. Okay. Efeknya kepada siapa? Antara dua. Pada si pembicara ataupun pada si yang punya hajatan. Nah, itu risiko besar.
4: Oke, Pak. Oke, Pak, karena kalau ada kesalahan dalam penyampaian tutur adat, tentu dampaknya bukan hal kecil ya, Pak ya. Dan Pesius, di zaman sekarang, ketika acara-acara kadang dibuat lebih singkat atau lebih sederhana, apakah peran Kapuagunaka masih dijalankan sepenuhnya, Pak? Atau ada penyesuaian?
5: Oke.
4: Okay. Atau yang Bapak jelaskan di tempatnya Bapak saja mungkin gitu.
5: Oke. Mau dibilang sesederhana mungkin sepertinya tidak.
4: Oke.
5: Artinya begini. Karena ketika kita memenggal sebuah ritus adat, maka arti dari adat itu sendiri akan bergeser.
4: Oke.
5: Ya. Sehingga untuk ritus adat Manggarai tidak boleh dipenggal-penggal, ya.
4: Oke.
5: Kemudian, apakah ada perubahan? Mungkin perubahannya hanya satu. Iya, ada. Mengikuti proses zaman. Misalnya, pada zaman dahulu, nenek moyang kita di Manggarai mungkin masih tidak kenal pakaian yang semewah sekarang, ya.
4: Oke.
5: Sehingga mereka dengan pakaian sederhana tetapi bernuansa budaya untuk melaksanakan proses budaya itu sendiri. Nah sekarang ini kan beda. Kalau dulu tidak ada dastar berbentuk topi, tidak ada jas, ya, tidak ada jas. Kemudian digunakan itu betul-betul pakaian sesuai dengan zamannya. Tapi sekarang ini kan sudah ya dastarnya diganti dengan topi dan lain sebagainya. Ya mungkin itu saja letak-letak ini. Kalau untuk keritusnya, sekali lagi saya katakan tidak boleh dirubah dan juga tidak boleh dikurangi.
4: Okay.
5: Ya. Tapi kalau soal budaya apa namanya soal pakaian ya silakan. Okay. Tetapi intinya pakaian adat Manggarai yang memiliki tatanan sopan santun.
4: Oke. Sangat luar biasa sekali ya Pak ya. Baik Bapak Sius dan pendengar, kita akan jeda lagi sejenak tetap di Bincang Budaya RRI Labuan Bajo.

0: alat peraga yang dimainkan, di mana dua buah alus saling dibenturkan. Biasanya tarian ini diperagakan oleh sebanyak 5 hingga 6 orang dalam satu paket, di mana 4 orang memainkan irama dengan memegang dua buah alu untuk saling dibenturkan. 4 orang itu bertugas memegang ujung dari alu sebagai alat peraga dan duduk saling berhadapan. Sedangkan 2 orang lainnya bertugas sebagai penari dengan memasukkan kakinya di sela-sela alu dan melompat sesuai irama. Bila para penari melompat tidak sesuai dengan irama, maka kaki sang penari bisa terjepit oleh kedua batang alu. Tarian rangkuk alu biasanya dimainkan oleh muda-mudi di desa pada malam hari saat sinar bulan sedang terang.
1: Labuan Bajo siang ini.
2: Kembali lagi di Bincang Budaya pendengar, masih bersama saya Yulin Amal yang masih mengudara untuk Anda. Dan pendengar, tradisi tentu tidak lepas dari perubahan zamannya dan di situ tantangannya. Oke, Bapak Sius, sekarang ini generasi muda mungkin sering melihat penyambutan adat hanya sebagai bagian dari acara. Bagaimana Bapak menjelaskan bahwa peran Kapua Gunaka itu bukan sekedar seremoni? Silakan Pak.
3: Oke, baik sudah. Terima kasih. Selamat siang. Jadi Kapua Gunaka ini, Ritu Sri Selat Manggarai ini bukan sekedar seremonial, ya? Mengapa saya tekankan ini bukan sekedar seremonial? Okay. Pertama sekali, bahwa ritus-ritus yang dijalankan ya oleh orang Manggarai, khususnya ritus adat tadi itu, pertama sekali dia harus punya makna tertentu, ya. Maknanya ini untuk siapa? Pertama sekali untuk pemangku atau singkatnya untuk seluruh masyarakat Manggarai lah gitu. Artinya itu tujuan yang pertamanya, maknanya itu. Jadi kedua, dia mempunyai tujuan khusus, ya. Seperti apa yang di pembicaraan awal kita tadi itu, tujuan khusus untuk apa? Ada 3, ya. Pertama, kepada Murin Agungaran. Kedua, kepada Hura Guceki. Ketiga, kepada sesama manusia, Asia Gukae. Kepada Murin Agungaran, artinya kita menyampaikan, boleh saya katakan, restu, ya. Restu dari restu dari pencipta, restu dari Tuhan, itu yang pertama. Kemudian melalui siapa? Ya melalui Buragu Ceki atau melalui leluhur kita tadi itu. Ha, itu tujuannya. Kemudian berikutnya lagi, ingat baik-baik bahwa ritus adat Manggarai ini sangat penting, jangan sekedar seremonial saja. Karena ritus adat Manggarai ini sebagai wadah edukasi, ya, bagi edukasi budaya, ya, wadah edukasi budaya terhadap generasi muda. Karena dalam ritus adat Manggarai tidak ada kursus spesial, ya, dipanggil orang Manggarainya lalu diberikan pendidikan khusus atau kursus-kursus tersendiri untuk bisa mengungkapkan ritus adat tadi, ya, untuk mengungkapkan bahasa-bahasa adat itu tidak ada. Jadi ritus adat ini akan diwariskan kepada generasi muda dengan cara-cara mengundang generasi muda untuk mengambil bagian dalam ritus itu. Nah, namun perlu dipahami bersama bahwa tidak semua generasi muda yang dikaruniai untuk bisa mengungkapkan ritus-ritus adat. Ya, mungkin ada pemuda-pemuda khusus yang direstui oleh leluhur sehingga dia dengan mudah memahami, dengan mudah mengungkapkan, dengan mudah dia melaksanakan. Jadi itu tadi sekali lagi bahwa pelaksanaan ritus adat bukan sekedar seremonial, ya, bukan. Kita laksanakan dengan sungguh-sungguh agar kita memiliki makna tertentu, agar kita memiliki tujuan tertentu, agar kita bisa mengedukasi budaya terhadap generasi muda, karena mereka itu adalah generasi penerus, pemegang budaya untuk selanjutnya.

0: Oke, berarti Bapak kesimpulannya masih ada anak muda zaman sekarang yang tertarik dengan belajar untuk ini ya, Pak ya. Maksud kami belajar untuk belajar tuturan adat begitu, Pak.
1: Oke, kalau kita berbicara anak muda, karena anak muda Manggarai ini banyak sekali ya. Ada anak muda yang lahirnya di perkotaan, ada anak muda yang lahirnya di kampung-kampung, ada yang anak muda lahirnya di luar Manggarai. Ya. Nah, sehingga saya selaku orang tua menyatakan bahwa kalau kita mau menyatakan bahwa ada generasi sekarang itu enggan terhadap budaya, tidak. Saya katakan tidak. Kemudian kalau kita tanyakan apakah sekarang anak muda Manggarai itu patuh dan tahu terhadap budaya Manggarai, saya katakan juga tidak.
0: Wah, sayang sekali ya, Pak ya.
1: Nah, mengapa saya katakan demikian tadi? Pernyataan saya tadi, ada putra-putri asli Manggarai yang lahirnya di kota, yang tergerus ya, mudah-mudahan artinya bukan tergerus ya, artinya budayanya sudah membaur. Nah, kemudian ada anak muda yang lahirnya di luar Manggarai. Nah, sehingga pemahaman budayanya juga semakin tipis. Kemudian ada anak muda yang lahir di pedesaan yang memiliki pemegang budaya yang terkuat. Nah, sehingga jujur, apakah nanti ke depannya budaya Manggarai ini hilang? Tidak, tidak akan hilang. Karena seperti tadi saya katakan, masih ada generasi muda yang bergelut dalam budaya Manggarai. Kemudian yang perlu saya informasikan Ibu untuk mendengar semuanya, bahwa karena budaya Manggarai ini berbagai macam. Ada seni tarinya, ada seni musiknya, ada seni budaya, apa namanya, seni riasnya ya, untuk busananya. Kemudian ada seni ukirnya dan lain sebagainya. Ada juga seni tutur. Yang saya khawatirkan ke depannya, kalau seni tari ya anak muda itu suka. Kemudian busana ya mungkin melukis ya Yang saya khawatir, satu seni ungkapan. Ya. Yang pewarisi warisan sair-sair budaya Manggarai. Itu yang saya sangat khawatir, jangan sampai nanti suatu waktu bisa-bisa tergerus. Karena jujur Ibu, bahwa untuk mengungkapkan ritus adat ini tidak sembarang orang. Orang-orang yang dikaruniai dan betul-betul dari hati dia belajar dan menerima kenyataan, sehingga leluhur juga memberikan restu bagi dia, dia bisa mengungkapkan ritus-ritus adat atau sair-sair adat itu. Mungkin demikian Ibu ya.
0: Luar biasa sekali Pak ya. Dan Pak Sius, kalau menyambut tamu pejabat atau tamu dari luar negeri, apakah ada bagian yang boleh disesuaikan dan apa yang tidak boleh diubah? Silakan Pak.
1: Boleh dan tidak boleh ya.
0: Iya, betul Pak.
1: Ketika kita menerima tamu di wilayah kita ya, tamu orang Manggarai ya. Kalau kita menerima tamu orang Manggarai, saya kira tidak ribet. Mengapa? Karena saya yakin sebelum dia menjadi seorang pejabat atau sebelum dia menjadi sukses, diawali dengan budaya-budaya dari rumahnya. Dia mau berangkat juga diawali dengan budaya. Saya yakin mereka mampu. Sehingga begitu mereka datang, lalu kita memberikan ritus tadi itu kapudanaka berupa robo dengan ayam tadi, manuk tadi itu. Nah, begitu kita ungkapkan, secara otomatis dia paham. Maka dengan sendirinya juga dia menyampaikan sair-sair adat sebagai ungkapan terima kasih, sebagai ungkapan bersedia menjadi warga dan keluarga masyarakat setempat. Nah, itu untuk tamu yang orang Manggarai. Kemudian tamu yang di luar Manggarai. Saya ambil salah satu contohnya, bukan di Indonesia ya, misalnya bule ya. Bule yang datang ke Manggarai. Ya, dia punya niat untuk mengunjungi sebuah daerah. Kemudian kita melakukan upacara atau kita melakukan ritus kapudanaka. Yang pertama sekali, yang tidak boleh dia lakukan, pertama, tidak boleh menggunakan pakaian yang tidak sopan. Itu pertama sekali. kemudian wajib hukumnya dia menerima destar ataupun topi yang berbentuk destar yang dia harus kenakan.
0: Okay.
1: Kemudian wajib hukumnya dia menggunakan kain manggarai. Nah, itu yang dia wajib hukumnya.
0: Okay.
1: Nah, ketika dua di antara dua persoalan ini dia tidak mau, maka dia tidak berkenan untuk hadir di dalam acara itu dan tidak punya nilai khusus pelaksananya ritus kapognaka.
0: Oh, gitu ya, Pak ya.
1: Nah, maka kita bilang ya, tidak boleh dilaksanakan. Ya. Okay. Kemudian yang kedua, ketika dia kan orang dari luar, tidak memahami bahasa Manggarai, ya, apalagi untuk mengungkapkan sair-sair Manggarai tadi itu.
0: Okay.
1: Maka dia wajib hukumnya mendelegasikan orang Manggarai mendelegasikan orang Manggarai yang notabenenya bahwa yang bersangkutan ini paham terhadap adat, mampu untuk mengungkapkan sair-sair Manggarai, sehingga nanti tidak mendapatkan risiko dimarahi oleh leluhur. Nah, gitu. Seperti itu ya. Sehingga boleh dan tidak bolehnya seperti itu.
0: Okay. Ya,
1: tidak boleh ketika dia tidak sopan, boleh ketika dia mau mengikuti aturan yang berlaku pada saat melaksanakan ritus.
0: Okay. Menarik itu sekali ya, Pak ya. Oke, Bapak Sius dan pendengar, sebentar lagi kita masuk di bagian akhir perbincangan ini. Dan pendengar dan juga untuk Bapak Sius, sebelum kita mengakhiri itu, kami, karena ini belum selesai ya Pak ya, kami akan hadirkan satu lagu di ruang dengar Anda.

0: kita sadari bahwa Indonesia memang kaya sekali akan budaya, suku, dan keanekaragaman dari Sabang hingga Merauke. Terdapat berbagai budaya dan adat yang unik dari setiap suku dan daerah. Salah satu yang ikonik adalah Desa Wairebo di Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebuah destinasi menarik di mata wisatawan yang berkunjung ke Flores, Nusa Tenggara Timur adalah Wairebo. Wairebo merupakan nama sebuah desa yang di dalamnya terdapat banyak sekali keunikan. Salah satunya bisa dilihat dari desain rumah dan letaknya yang disebut Rumah Adat Baruniang. Rumah adat Baruniang dengan atap berbentuk kerucut. Rumah ini dijadikan tempat untuk rapat petinggi adat sekaligus tempat melakukan ritual. Wairebo mendapat julukan kampung di atas awan karena terletak di ketinggian dan diselimuti oleh kabut. Karena keindahan dan keunikannya, desa ini pernah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Cintai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, karena ini adalah tanggung jawab kita semua warga negara Indonesia.
1: Pendengar langsung dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, masih bersama penyiar Anda Nur Astan, tepat pada jam 14 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kami mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Relay Pro 1 RRI ND untuk mendengarkan Warta Berita Daerah.
2: Selamat siang saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Sabtu 18 Juli 2026. Dengan sari berita, Kardinal Tokyo kunjungi SMAK Syuradikara, tegaskan pentingnya harapan pendidikan. Flores Timur perkuat kemandirian pangan lewat produksi jagung. Bersama saya Dito Utama, inilah berita selengkapnya. Kunjungan Uskup Agung Tokyo, Kardinal Tarcisio Kikuchi Isao, bersama Uskup Niigata Jepang, Monsignor Paolo Narui Daisut, dan Uskup Agung Ende, Monsignor Paulus Budi Kleden, ke SMA Swasta Katolik Syuradikara Ende, disambut hangat oleh Civitas Akademika, alumni, serta jajaran pemerintah daerah. Laporan Rovinus Bula.
3: Tokyo Kardinal Tarcisio Kikuchi Isao SVD bersama Uskup Niigata Jepang Monsignor Paolo Narui Daisuke SVD dan Uskup Agung Ende Monsignor Paulus Budi Kleden SVD ke SMA Syuradikara berlangsung meriah Jumat 17 Juli 2026. Kehadiran para pemimpin gereja Katolik itu disambut hangat oleh Civitas Akademika, alumni, serta jajaran pemerintah daerah. Penyambutan diawali dengan atraksi drum band para siswa, diikuti musik tradisional Ngowani dan tarian penjemputan mengiringi rombongan menuju panggung utama. Bupati Ende Yosef Benedictus Badeoda turut mendampingi rombongan sejak tiba di lingkungan sekolah. Suasana penuh sukacita tampak ketika Kardinal Tarcisio dan Monsignor Paolo Narui Daisuke menyapa para guru, siswa, serta alumni SMA Syuradikara yang hadir. Momen tersebut menjadi bagian dari kunjungan persaudaraan yang mempererat hubungan gereja Katolik di Indonesia dan Jepang. Dalam sambutannya yang disampaikan dalam bahasa Inggris dan diterjemahkan oleh Uskup Agung Ende Monsignor Paulus Budi Kleden, Kardinal Tarcisio mengaku gembira dapat mengunjungi SMAK Syuradikara yang memiliki lebih dari 1.200 siswa. Ia menegaskan bahwa pendidikan merupakan investasi yang sangat penting bagi masa depan bangsa sekaligus kehidupan gereja. Monsignor Paulus Budi Kleden mengatakan bahwa pendidikan tidak hanya ditentukan oleh gedung, fasilitas, maupun tenaga pendidikan yang memadai. Menurutnya, jiwa utama pendidikan adalah harapan yang tumbuh melalui relasi antar manusia.
4: Dari apa yang Bapak Kardinal sampaikan tadi, singkat saja, senang berada di sini, di tengah sekolah ini yang jumlah siswanya lebih dari 1.200 lebih, dan pendidikan merupakan investasi yang sangat penting untuk bangsa dan untuk gereja. Pendidikan, kita bisa membuat pendidikan gedung, mendatangkan fasilitas, mendatangkan guru-guru dari berbagai tempat, tapi yang menjadi jiwa dari pendidikan adalah harapan. Harapan tidak bisa kita ciptakan. Harapan akan muncul kalau kita terbuka untuk menjumpai orang lain.
3: Ia menyampaikan pesan Kardinal Tarsisio bahwa harapan tidak dapat diciptakan secara instan, melainkan lahir ketika seorang membuka diri untuk bertemu dan berdialog dengan orang lain. SMA Suradikara diharapkan menjadi ruang perjumpaan yang melahirkan harapan bagi generasi muda. Monsinyur Paulus Budi Kleden juga menyampaikan harapan agar nilai-nilai tersebut terus hidup di lingkungan SMA Suradikara. Ia menambahkan, Kardinal Tarsisio menyatakan kesediaan memenuhi undangan untuk menghadiri perayaan syukur hari ulang tahun ke-75 SMA Suradikara pada waktu mendatang. Sementara itu, Kepala SMA Suradikara ED Bruder Kristianus Ribeiro SVD mengatakan kunjungan Kardinal Tarsisio bersama Uskup Niigata merupakan kunjungan persaudaraan karena SMA Suradikara merupakan sekolah yang berada di bawah karya misi Serikat Sabda Allah. Menurutnya, kehadiran kedua tokoh gereja tersebut menjadi penguatan bagi keluarga besar sekolah dan membangun pendidikan yang berkualitas.
5: Pertama, ini kunjungan persaudaraan bahwa ini adalah sekolah SPD. Tentu bahwa dan kunjungan untuk penguatan bagi keluarga besar Suradikara untuk bagaimana membangun pendidikan yang berkualitas. Ini satu dukungan dari Bapak Kardinal Bapak Uskup untuk sekolah misi untuk tetap setia pada spiritualitas itu Santo Honorius Ansen dan juga penguatan mutu pendidikan.
3: Bruder Chris menambahkan kehadiran Kardinal dan Uskup Niigata juga menjadi dukungan nyata bagi sekolah-sekolah misi agar tetap setia pada spiritualitas Santo Arnoldus Janssen sebagai pendiri SVD. Ia berharap semangat tersebut terus menginspirasi peningkatan mutu pendidikan dan pembentukan karakter peserta didik di SMA Suradikara Ende. RRI Ende Rufinusvola melaporkan.
2: Kabupaten Flores Timur terus memperkuat ketahanan pangan melalui ketersediaan jagung yang melimpah, produksi yang mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat hingga pakan ternak, menjadikan Flores Timur semakin kokoh sebagai daerah mandiri jagung. Selengkapnya laporan Rahma Suci.
6: Kabupaten Flores Timur mencatat ketersediaan jagung yang melimpah hingga mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat maupun kebutuhan pakan ternak. PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur, Yosef Sadiopeng, mengatakan produksi jagung di daerah tersebut berada pada tingkat yang sangat mencukupi.
7: Ya, kalau dari sisi bicara soal entah orang membaca sebagai lumbung, tetapi dalam konteks ketersediaan soal jagung, Flores Timur sangat mencukupi untuk melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat, baik untuk konsumsi manusia maupun ternak.
6: Yosef menjelaskan melimpahnya produksi jagung merupakan hasil intervensi program pemerintah yang dilakukan secara berkelanjutan, serta didukung kerja keras para petani dalam meningkatkan produksi. Untuk menjaga keberlanjutan hasil panen, pemerintah daerah terus memperkuat rantai pasok komoditas jagung dari sektor hulu hingga hilir. Di sektor hulu, pemerintah fokus pada penyediaan benih unggul dan juga pengendalian hama. Sedangkan di sektor hilir dilakukan kerjasama dengan Bulog serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mendukung pemasaran hasil panen petani. Pemerintah Kabupaten Flores Timur berharap kolaborasi tersebut mampu menjaga ketersediaan jagung, memperkuat ketahanan pangan daerah, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. RRI Ende Rahma Suci melaporkan.
2: SMA Negeri 1 Ende mulai merevitalisasi sejumlah fasilitas pendidikan melalui program bantuan revitalisasi sekolah tahun anggaran 2026. Laporan Ricardus Kota.
8: SMA Negeri 1 Ende mulai merevitalisasi sejumlah fasilitas pendidikan melalui program bantuan revitalisasi sekolah tahun anggaran 2026. Program tersebut mencakup rehabilitasi ruang guru, ruang kelas, ruang pertemuan, hingga pembangunan laboratorium komputer baru. Kepala SMA Negeri 1 Ende, Marcelino Sina, mengatakan pekerjaan revitalisasi telah memasuki minggu kedua pelaksanaan. Seluruh pekerjaan dilakukan secara swakelola oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan atau P2SP sesuai ketentuan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
9: Bantuan revitalisasi ini adalah murni bantuan yang diberikan kepada sekolah dan dikelola oleh sekolah. Tidak boleh melibatkan pihak lain atau kontraktor lain. Sehingga di sekolah ini pengerjaan-pengerjaan dana revitalisasi yang kami lakukan kurang lebih sudah 2 minggu ini kami kerjakan secara swakelola di sekolah dengan mengikuti seluruh prosedur yang disampaikan oleh Kemendikdasmen lalu PPK di Kemendikdasmen.
8: Ia menjelaskan, revitalisasi meliputi rehabilitasi ruang Sasana Mitra Sakti 1 yang selama ini digunakan sebagai ruang pertemuan sekolah. Selain itu, ruang guru atau Sasana Mitra Sakti 2 juga diperbaiki agar lebih nyaman dan mendukung aktivitas tenaga pendidik. Pekerjaan lainnya mencakup rehabilitasi 4 ruang kelas yang mengalami penurunan fungsi. Perbaikan dilakukan pada sejumlah bagian seperti atap, lantai, dan fasilitas pendukung agar ruang belajar kembali layak digunakan. Tidak hanya itu, sekolah juga membangun 1 unit laboratorium komputer baru. Fasilitas tersebut dipersiapkan untuk mendukung digitalisasi pembelajaran dan pelaksanaan asesmen berbasis komputer di SMAN 1ND. Marcelinus berharap revitalisasi seluruh fasilitas dapat selesai tepat waktu sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan. Ia juga mengajak seluruh warga sekolah dan orang tua siswa mendukung proses pembangunan demi meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SMA Negeri 1ND. RRI ND Kardus Kota melaporkan.
2: Perayaan Misa Syukur 25 tahun Gua Maria Eko Wio di Desa Riti meninggalkan kesan yang bermakna bagi sejumlah umat. Umat Puen berharap Gua Maria Eko Wio terus berkembang sebagai pusat doa dan ziarah yang memberi manfaat bagi umat sekaligus menjadi aset rohani dan budaya. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan.
10: Perayaan Misa Syukur 25 tahun Gua Maria Eko Wio di Desa Riti yang berlangsung meriah dan penuh hikmat meninggalkan kesan yang bermakna bagi sejumlah umat. Perayaan yang juga diikuti warga Puen diaspora yang pulang dari berbagai daerah untuk bersama-sama mengenang perjalanan iman sekaligus mempererat tali persaudaraan ini menciptakan suasana hangat yang mencerminkan kuatnya ikatan kekeluargaan di tengah kehidupan menggereja. Sejumlah warga mengaku bangga dan bersyukur atas terselenggaranya misa peringatan tersebut. Anton Seme, tokoh masyarakat Puen, mengatakan, Gua Maria Eko Wio bukan hanya menjadi tempat doa, tetapi juga simbol persatuan masyarakat Puen. Momentum 25 tahun ini dinilai menjadi kesempatan untuk memperkuat iman, mempererat hubungan antar umat, serta mempertemukan kembali keluarga dan warga diaspora yang selama ini tinggal di luar daerah.
11: Ya, hari ini kami bisa mengenang 25 tahun atau perak Gua Maria Eko Wio di tempat ini. Kami baru renovasi ini itu berkat dukungan kami semua yang tinggal di kampung ini dan Puen diaspora yang berada di mana-mana. Dengan harapan besok-besok hubungan kami tetap diteguhkan dan sebagai sumber kedamaian antara kami dengan keberadaan Gua Maria Eko Wio di tempat ini.
10: Sementara Kepala Desa Riti, Edusius Veto, menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, tokoh agama, dan masyarakat lingkungan Puen yang telah bekerjasama menyukseskan peringatan 25 tahun Gua Maria Eko Wio. Menurutnya kegiatan keagamaan seperti ini memiliki nilai yang sangat penting karena tidak hanya memperkuat kehidupan spiritual umat, tetapi juga mempererat persaudaraan, menjaga kerukunan, serta membangun semangat gotong royong di tengah masyarakat. Pemerintah Desa Riti akan terus memberikan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan, sosial dan budaya yang mampu memperkuat persatuan masyarakat.
12: Bersyukur atas 25 tahun Gua Maria ini, karena itu salah satu memperoleh iman masyarakat. Yang kedua, mengenang kembali sejarah, memperingati kembali atau mengenang kembali para perintis yang kita disampaikan kemarin, tadi malam, bahkan tadi dalam perayaan mengingatkan kembali para perintis terkait dengan Maria sebagai pemerintahan, artinya terus mendukung umat yang ada di lingkungan ini untuk berkaitan dengan kegiatan-kegiatan rohani.
10: Masyarakat lingkungan Puen berharap Gua Maria Eko Wio terus berkembang sebagai pusat doa dan siara yang memberi manfaat bagi umat sekaligus menjadi aset rohani dan budaya Desa Riti. Dengan semangat kebersamaan yang tercermin dalam perayaan 25 tahun ini, masyarakat diharapkan terus menjaga persatuan, melestarikan nilai-nilai luhur dan mewariskannya kepada generasi mendatang. RRI Ende Ferry Soo melaporkan.
2: Rumah Tahan Negara kelas 2B Bajawa menyalurkan bantuan pembangunan bagi rehabilitasi ruang kelas MIS Al-Ghuraba yang terdampak kebakaran. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap keberlangsungan kegiatan belajar mengajar setelah musibah melanda sekolah tersebut. Laporan Suimam.
13: Jajaran Rutan Bajawa mengunjungi langsung lokasi kebakaran untuk menyerahkan bantuan sekaligus meninjau kondisi bangunan yang mengalami kerusakan cukup berat. Peninjauan dilakukan guna melihat kebutuhan rehabilitasi sehingga proses perbaikan dapat segera berlangsung sesuai kebutuhan sekolah. Kepala Rutan Kelas 2B Bajawa, Panji Wicaksono, mengatakan bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian terhadap dunia pendidikan, khususnya bagi anak-anak di Bajawa. Panji menjelaskan, bantuan ini diharapkan mampu meringankan beban sekolah sekaligus mempercepat rehabilitasi ruang kelas yang mengalami kerusakan akibat kebakaran. Dengan demikian, para siswa diharapkan dapat kembali mengikuti kegiatan belajar mengajar dalam lingkungan yang aman dan nyaman.
14: Kami dengan petugas berupaya untuk mendonasikan rezeki kita untuk ya sedikit membantu, tidak bisa banyak. Sebisa mungkin kita informasikan ke seluruh teman-teman petugas yang di Rutan Bajawa, dan alhamdulillah hari ini bisa terkumpul.
13: Ditambahkan, musibah kebakaran sebelumnya mengganggu aktivitas pendidikan di Miss Al-Ghuraba karena belakang dapat digunakan. Kondisi tersebut mendorong perlunya dukungan berbagai pihak agar operasional sekolah dapat kembali berjalan secara bertahap.
2: Pemberkatan rumah adat suku Ute di Kampung Ute, Desa Oda Ute, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, menjadi momentum untuk memperkuat persatuan sekaligus melestarikan warisan budaya leluhur. Laporan Nicholas Makumeli.
15: Pemberkatan rumah adat suku Ute di Kampung Ute, Desa Oda Ute, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, menjadi momentum untuk memperkuat persatuan sekaligus melestarikan warisan budaya leluhur. Misa pemberkatan dipimpin oleh Pater Nicomedes Mere SVD pada Jumat 17 Juli 2026. Dalam homilinya, Pater Nicomedes mengatakan rangkaian perayaan diawali dengan bunyi gong gendang sebagai simbol undangan kepada para leluhur dan penjaga tanah watu agar hadir bersama umat dalam perayaan syukur. Tradisi tersebut mencerminkan penghormatan masyarakat terhadap warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Ia mengajak masyarakat suku Ute untuk bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan untuk membangun kembali rumah adat. Menurutnya, rumah adat bukan sekadar bangunan, tetapi lambang persatuan, kebersamaan, serta tanda kasih karunia dan berkat Tuhan bagi umatnya. Pater Nicomedes menegaskan bahwa tanah Ute merupakan tanah berkat dan tanah janji yang dianugerahkan Tuhan kepada masyarakat untuk diwariskan kepada setiap generasi. Karena itu, tanah tersebut harus dijaga dan dipelihara sebagai bagian dari warisan yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan spiritual bagi masyarakat suku Ute. Ia mengajak umat untuk memandang tanggung jawab menjaga tanah leluhur sebagai bagian dari komitmen merawat anugerah Tuhan. Menurutnya, warisan tersebut perlu dipertahankan dan diwariskan kepada generasi berikutnya dengan penuh tanggung jawab.
16: Betapa besar belas kasih Allah bagi kita, sehingga Ia senantiasa memberikan kepada kita rahmat dan berkat yang berlimpah ruah. Tanah Ute adalah tanah berkat, tanah terjanji yang dianugerahkan Allah untuk kita wariskan dari waktu ke waktu. Sebagai tanah terjanji, tanah suci, kita harus mempertahankan tanah ini sampai titik darah terakhir. Bahwa Tuhan memberikan kepada bapak, ibu, saudara-saudara satu kesempatan untuk membangun kebersamaan, membangun kembali sebuah rumah, rumah adat, lambang persatuan, kesatuan, kebersamaan, lambang kasih karunia, rahmat dan berkat Tuhan yang dilimpahkan kepada kita secara cuma-cuma.
15: Selain menjadi simbol pelestarian budaya, rumah adat juga diharapkan menjadi tempat yang mempererat persaudaraan dan memperkuat semangat gotong royong di tengah masyarakat. Keberadaannya menjadi pengingat akan pentingnya hidup dalam persatuan dan saling menopang sebagai satu keluarga besar. Mengakhiri homilinya, Pater Nicomedes mengajak seluruh masyarakat suku Ute menyerahkan kehidupan, niat serta harapan kepada Tuhan. Ia berharap rumah adat yang telah diberkati menjadi tempat yang menghadirkan kedamaian, persaudaraan, dan berkat bagi seluruh masyarakat. Misa pemberkatan rumah adat suku Ute berlangsung penuh hikmat dengan dihadiri ratusan umat. RRI ND Nicholas Makumeli melaporkan.

RIND akan menggelar kegiatan dengar dan nonton bareng final Pesta Bola Dunia 2026 pada Senin dini hari 20 Juli 2026 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah di halaman kantor RIND. Kegiatan ini terbuka bagi masyarakat umum untuk menyaksikan final antara Argentina melawan Spanyol melalui layar lebar dalam suasana yang aman, nyaman, dan penuh kebersamaan. Sebelum pertandingan dimulai, masyarakat akan mengikuti dialog bersama guru olahraga sekaligus pelatih Perse U17 Eusebius Augusto Molokaju yang akan mengulas kekuatan kedua tim finalis serta memprediksi jalannya pertandingan. Acara akan dipandu oleh penyiar RRIND Frankie Dian Rian Hidayat serta dimeriahkan dengan door prize bagi peserta yang hadir. Kepala Subbagian Tata Usaha RRIND Zulfikar mengatakan kegiatan debar dan nobar merupakan bagian dari upaya RRI menghadirkan ruang interaksi bersama masyarakat melalui siaran dan kegiatan luar studio yang didukung oleh Bank BRI. RRIND mengundang seluruh masyarakat untuk hadir dan menyaksikan bersama laga final Pesta Bola Dunia 2026 secara gratis di halaman kantor RRIND.

Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, sekian Warta Berita Daerah siang produksi dari RRI ND edisi Sabtu 18 Juli 2026. Saya Dito Utama, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat siang dan terima kasih.

terkini dari seluruh Indonesia. Tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Pencinta sepak bola, saatnya Anda merasakan serunya Piala Dunia 2026 bersama RRI ND. Jangan hanya menonton sendiri, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda mengikuti Nobar dan Debar. Nonton bareng dan dengar bareng bersama RRI ND. Senin 20 Juli 2026, pukul 3 dini hari di Auditorium LPP RRI ND. Jalan Durian nomor 1 ND. Nikmati atmosfer pertandingan yang lebih menarik.

Di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, terdapat sebuah kampung bernama Kampung Adat Todo, sebuah kampung yang menjadi saksi peradaban Minangkabau di Flores. Kampung Todo merupakan desa tertua di Nusa Tenggara Timur dan pernah dinobatkan sebagai peraih penghargaan Aga Khan untuk arsitektur tahun 2013 dari UNESCO atas keunikan rumah adatnya. Di Kampung Todo, Anda bisa mendengar langsung sejarah peradaban Minangkabau di Flores. Dan jika Anda beruntung, Anda bisa melihat genderang kulit manusia, sebuah mitos mengenai genderang yang konon terbuat dari kulit manusia. Artefak tersebut masih tersimpan dengan baik sampai sekarang, namun hanya bisa dilihat pada waktu

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kembali lagi bersama saya Nur Astan, edisi Sabtu 18 Juli Pendengaria. Suasana di luar studio nampaknya cuacanya cerah. Pendengar, bagi Anda yang saat ini sedang berada di dalam ruang kantor, menatap barisan tugas di meja kerja, mungkin ada rasa kantuk ya atau jenuh ya pendengar yang perlahan datang, atau Anda yang masih antrian di untuk mengisi bensin kendaraan, atau Anda yang sedang menikmati hari libur bersama pasangan, bersama keluarga, atau mungkin me time sendiri ya pendengar ya. Kebanyakan seperti itu tentunya. Sore hari ini kami menghadirkan deretan lagu dangdut yang siap menemani aktivitas Anda pendengar. Dan bagi Anda nantinya yang ingin titip salam request lagu dangdutnya, langsung saja di line WhatsApp kami 081238231987. Pendengar, sore hari ini kami hadirkan lagu dari Lolita, Alay, Robi Sima, Main Mata, Mala Agata, Kopi Dangdut, Rere Amora, Madu, Siti Badriah, Lagi Santik, dan masih banyak deretan lagu dangdut yang akan kami hadirkan dan putarin untuk Anda. Dan jangan lupa untuk tetap mengirim notifikasi request lagu dangdutnya dan titip-titip salam.
2: Mala Agata Remix.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Lagu dari Mala Agatha, Jangan Gila Dong. Salah satu trik dangdut modernnya pendengar yang cocok untuk menghidupkan suasana Anda. Lagu ini menceritakan tentang ungkapan kekesalan sekaligus ketegasan seseorang kepada pasangannya yang mulai bertingkah aneh. Cemburuan berlebihan atau menuntut hal yang tidak-tidak. Pesan utamanya sangat relatable ya pendengar dengan judul lagunya Jangan Gila Dog dalam mengekang atau mencurigai pasangan. Dibawakan dengan gaya khas Mala Agatha, lagu ini mengusung aransemen dangdut dengan sentuhan melodi yang diremas cepat dan penuh energi. Ketukannya konstan, sempat ampuh untuk mengusir rasa kantuk. Pemicu semangat dan membuat pendengar refleks ikut bergoyang kecil di tempat kerja atau di balik kemudi. Lagu ini pendengar sangat pas diputar di tengah hari atau menjelang sore. Karakternya yang santai namun bertenaga bisa dipakai untuk mencairkan suasana hati pendengar yang sedang jenuh dengan tumpukan tugas dan penat di wilayah Labuan Bajo. Pendengar, untuk Anda yang titip salam request lagu dangdutnya, langsung saja di line WhatsApp kami 081238231987.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar, masih bersama Nur Astan ya di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, program yang paling Anda tunggu-tunggu nih. Baru saja kita dengerin bersama lagu dari Rere Amora dengan judul Madu. Duh, pendengar, langsung berasa manis banget ya dengar suara merdunya Rere Amora lewat lagu Madu tadi. Lagu ini cerminan buat Anda yang lagi jatuh cinta. Ayo, Anda mungkin saat ini sedang jatuh cinta ya, pendengar ya. Punya pasangan yang perhatiannya luar biasa sampai rasanya dunia ini manis banget seperti madu ya. Awal-awal ya, pendengar. Tapi ingat ya, pendengar, cinta yang manis itu cukup dinikmati berdua saja. Jangan sampai ada madu yang lain dalam hubungan, ya kan? Buat Anda yang siang ini lagi senyum-senyum sendiri di meja kerja karena habis dikirim pesan manis sama si dia. Duh, Nur Astan ikut senang juga ya, pendengar ya. Kita akan jaga manisnya hari ini bareng alinan musik yang sudah kita dengerin, kami putarin di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, lagu dari Rere Amora dengan judul lagu Madu. Untuk Anda pendengar yang ingin request lagu dangdutnya, titip salam langsung saja di line WhatsApp kami 081-238-231-987. Pendengar, kami akan hadirkan deretan lagu dangdut yang mengajak Anda untuk bernostalgia kembali di masa lalu era 90-an dan lagu dangdut terkini. Tetap bersama kami pendengar, akan kami putarin lagu dangdut untuk menemani aktivitas sore hari Anda.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Aduh, pendengar, dengerin lagu Terong dicabein dari Siti Badriah ini rasanya langsung bikin mata melek ya. Nur Astan yang tadinya ngantuk kan ya, tapi saat dengerin lagu dari Siti Badriah Terong dicabein, langsung tuh mata langsung melek ya. Mungkin pendengar juga demikian ya. Dan bawaannya pengen ikutan goyang ya pendengar. Lagu ini tuh emang centil sekali nyindir para pria yang hobinya tebar pesona atau sok kegantengan, tapi modalnya pas-pasan alias terong-terongan. Buat Anda yang siang ini lagi jenuh di depan tumpukan berkas kantor, atau yang lagi berkendara di Labuan Bajo dan sekitarnya, lagu dari Siti Badriah Terong dicabein ini obat ngantuk paling ampuh pendengar. Buat para pria di luar sana, dengerin tuh kata Neng Siti Badriah. Makanya jangan suka mainin perasaan wanita kalau tidak mau dicabein. Tetap asik dan semangat terus ya siang ini pendengar untuk Anda. Jangan lupa titip salamnya, request lagu dangdutnya di line WhatsApp kami 081238231987. Pendengar, seperti sore hari ini kami ada notifikasi masuk dari Jihan yang ada di Lembor Selatan. Selamat siang kakak penyiarnya. Untuk kakak penyiarnya, semangat untuk hari ini. Dan saya ingin request lagu dangdut dari siapa ini? Dari Fit... Ayo, dari siapa ini? Dari Ayu Ting Ting dengan judul lagu dangdut Sik Asik. Baik, Jihan, akan kami putarin lagu dari Ayu Ting Ting. Dan terima kasih untuk titip salamnya kepada penyiar Nur Astan ya.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Aduh, pendengar, dengerin lagu sik asik dari Ayu Ting Ting ini rasanya langsung bikin hati ikutan berbunga-bunga ya. Lagu ini tuh, pendengar, cerminan banget buat Anda yang lagi kasmaran atau lagi dideketin sama seseorang yang bikin deg-degan tiap hari. Rasa tertariknya itu loh, pendengar ya. Bikin hari-hari berasa sik asik terus. Buat Anda yang siang ini lagi senyum-senyum sendiri, menatap layar laptop di kantor gara-gara dapat pesan singkat dari si dia. Aduh, Nur Astan juga ikut senang ya, pendengar. Dan sebuah lagu ini yang benar-benar buat punya kekuatan buat menaikkan mood tentunya ya, pendengar, lewat si asik milik Ayu Ting Ting. Perpaduan musik dangdut modern dengan sentuhan K-pop yang ceria memang paling juara buat menyusir rasa kantuk dan bosan Anda yang lagi berkendara di jalanan Labuan Bajo siang ini. Ketukannya itu loh bikin refleks pengen ikut goyang ya, pendengar ya. Untuk Anda yang ingin request lagu dangdutnya, titip salam untuk sanak saudara, rekan kerja, atau mungkin kekasihnya. Langsung saja pendengar di line WhatsApp kami 081-238-231987. Kami tunggu requestan lagu dangdut dari Anda sore hari ini.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pendengar, tidak terasa ya, sudah menunjukkan jam 16 waktu Indonesia Tengah. Itu tandanya saya Nur Astan pamit undur diri dari ruangan di program Ruang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan akan kembali untuk menyapa Anda di hari-hari berikutnya. Pendengar, untuk Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi, Nur Astan akan kembali sesaat lagi, tetap di FM 91,7 MHz. Pendengar,

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar masih di 91,70 MHz Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Labuan Bajo yang menjadi kanal informasi dan juga inspirasi. Dan kali ini kita akan bergabung dalam program Green Radio. Dan pendengar, apa kabar semua Anda di sore hari ini? Dan semoga hari ini ya, ini penuh dengan energi yang positif dan juga inspirasi untuk menjaga lingkungan kita ya, agar tetap hijau dan juga lestari. Dan di program Green Radio kali ini, pendengar, kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan relevan dengan isu lingkungan yang semakin mendesak, yaitu mengenai potensi biogas dari limbah oli. Pendengar, seperti yang kita tahu bahwa limbah oli ini seringkali dianggap sebagai sampah berbahaya yang sulit untuk dikelola. Padahal limbah oli ini bisa menjadi sumber energi alternatif yang sangat berharga. Dan pada program kali ini kita akan mengupas lebih dalam tentang bagaimana limbah oli yang biasanya dibuang begitu saja ternyata bisa diolah menjadi biogas yang ramah lingkungan dan juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan energi. Pendengar, untuk membahas mengenai topik biogas dari limbah oli ini, kita sudah bersama dengan narasumber kita di sore hari ini, seorang guru penggerak dan juga pendamping dari tim inovasi. Dan tim inovasi ini berasal dari Sekolah Dasar Impres atau SDI Lindi Tanggoborong, Kabupaten Manggarai Timur. Dan kita langsung menyapa narasumber kita di sore hari ini, ada Bapak Marcelinus Minggus. Halo, selamat sore Pak Marcel.
2: Ya, selamat sore RRI Labuan Bajo dan juga para pemirsa yang lagi mendengar siaran kita sore hari ini.
1: Oke, Pak Marcel, ini akhirnya kita ketemu lagi di tahun yang baru ya, 2025 ya.
2: Iya.
1: Iya, dan walaupun tahun berganti tetap semangatnya masih ada, senyumnya juga masih ada, tetap sama yang kemarin ini. Ya. Semakin cerah tetap ya di hari ini. Oke. Iya, Pak Marcel Minggu, silakan. Di awal ini sebelum kita berbicara mengenai topik ya, ini perkenalkan dulu nih mengenai kehadiran dari tim inovasi nih dari SDI. Silakan.
2: Ya, baik. Selamat sore RRI ya. Pro 1 Labuan Bajo dan juga pemirsa yang sedang mendengar siaran di sore hari ini. Saya berterima kasih dan bersyukur kembali bisa bergabung di radio pemerintah ini, di mana saya bisa diberikan kesempatan untuk kembali boleh bersua dengan para pendengar. Semoga bisa berjumpa di ruang maya ini, di ruang virtual ini dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Di sore hari ini saya sedikit berbagi berkaitan dengan inovasi yang kami buat di sekolah, inovasi sederhana, semoga menginspirasi berkaitan dengan pemanfaatan potensi biogas dari limbah oli. Kebetulan di sini kami memanfaatkan rekayasa dan teknologi untuk mengatasi masalah di kehidupan sehari-hari, begitu berkaitan dengan pemanfaatan kebutuhan, terlebih khusus kebutuhan rumah tangga begitu.
1: Iya. Yeah. Yeah. Nah, ini awal sampai ada ide ya untuk membuat ini berkaitan dengan topik ya kita sore hari ini mengenai biogas ini dari limbah oli. Ini kan kalau bicara mengenai limbah oli kan ini artinya ya sudah dibuang lah, sudah menjadi sampah begitu. Bahkan seringkali ditampung yang tidak berguna apa-apa nih. Ini bagaimana nih ide awal nih dari Bapak Guru sendiri? Silakan Pak Guru.
2: Ya, baik. Kebetulan di Kabupaten Manggarai Timur ini ada program pemerintah yang bekerja sama dengan Yayasan Pendidikan Astra Mikael de Ruslim. Itu sebuah lembaga pendidikan di bawah naungan Member of Astra. Kebetulan di lembaga di pemerintah ini dia bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur, bekerja dengan Yayasan Pendidikan Astra. di sini dipilih beberapa sekolah yang menjadi sekolah binaan Yayasan Astra di Kabupaten Manggarai Timur. Kebetulan pada waktu itu di tahun 2024 diadakan lomba bisa, di mana lomba ini diangkat karya-karya dari sekolah, dari lembaga untuk membuat suatu inovasi di lembaga itu oleh para siswa didampingi oleh guru binaannya. Kebetulan pada waktu itu sekolah kami juga menjadi bagian dari sekolah binaan Yayasan Astra dan kami juga diundang untuk mengikuti lomba inovasi tersebut dan kami menyepakati lembaga dan saya dipercayakan untuk mendampingi anak-anak memiliki ide bagaimana kira-kira kita menemukan inovasi baru yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat gitu yang bisa berdampak untuk kebutuhan masyarakat. Sehingga pada waktu itu kami bersama anak-anak menyepakati, kami melihat bahwa di sini kebetulan di Manggarai Timur ini banyak bengkel begitu, ada banyak bengkel motor di mana pada waktu itu bahwa oli belum dimanfaatkan, hanya dipakai untuk itu, setelah itu dibuang begitu, sehingga kami ada ide, ada pikiran untuk berpikir bagaimana kita coba membuat inovasi sederhana untuk memanfaatkan limbah oli ini menjadi sebuah biogas yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan di rumah tangga begitu.
1: Iya. Nah, ini sebelum kita bicara mengenai proses ini nih ya, Bapak Marcel ya, Pak Marcel, sebelum kita berbicara mengenai proses, yang menarik dulu nih, apa respon nih? Respon kan dari masyarakat, dari bengkel-bengkel ataupun dari orang-orang yang ada di sekitar ya, mengenai ide dari Pak Marcel dan juga adik-adik ya, adik-adik anak sekolah ini mengambil oli ini dan menjadi alternatif biogas itu. Artinya tanggapan mereka bagaimana? Pastinya bingung ya dengan apa maksudnya gitu. Nah, silakan. Iya. Bisa ceritakan. Iya. Respon awal dari semua itu.
2: Kebetulan pada waktu itu kami bersama anak-anak, saya mewakili anak-anak pergi ke sebuah bengkel dan meminta, kebetulan mereka biasanya kalau seandainya orang untuk meminta oli bekas itu biasanya untuk kebutuhan untuk motornya, untuk bagaimana supaya motor baik, lalu mungkin ada kebutuhan-kebutuhan lain yang memanfaatkan oli, tetapi mereka bingung pada waktu itu saya membutuhkan banyak satu jerigen waktu itu untuk dijadikan sampel. Mereka mempertanyakan kenapa butuh banyak sekali olinya, itu ditanya di bengkel pada waktu itu, salah satu bengkel motor ditanyakan begitu. Saya menceritakan bahwa kami mencoba untuk membuat sesuatu hal yang baru, anak-anak saya punya ide, anak-anak saya punya inspirasi baru bagaimana mencoba untuk membuat suatu perubahan inovasi baru menggunakan oli ini untuk dijadikan bahan bakar begitu, menjadi biogas. Mereka bingung, oh kami baru dengar begitu. Dalam perjalanan saya juga mencoba untuk mendekati beberapa bengkel dan juga di tempat saya kebetulan ada satu mebel besi itu untuk bagaimana untuk nanti membangun kerjasama begitu. Mempertanyakan juga, dia menanyakan bahwa bagaimana untuk ini nanti kami mengambil bagian di dalam pemanfaatan oli ini. Saya bilang nanti dalam perjalanan kita akan berkolaborasi begitu.
1: Iya, artinya tanggapan positif ya dari tukang bengkel itu sendiri kan ada perubahan ya di situ. Tanpa disadari ya Pak Marcel, ada perubahan pola pikir dan lain-lain. Nah, yang berikut nih, ini mengenai video yang kita tampilkan bersama nih Pak Marcel. Ini berkaitan dengan yang dikerjakan nih Pak Marcel. Apakah ada teknologi atau istilah sekarang kan di zaman sekarang mungkin ada teknologi atau apa, mungkin ada peralatan yang digunakan nih Pak Marcel. Ini dari video yang ditampilkan atau diberikan. Silakan Pak Marcel dijelaskan kepada kami.
2: Di dalam inovasi yang kami buat yang walaupun sederhana, memang kami membutuhkan teknologi yaitu di mana kami memanfaatkan yang satu namanya blower itu yang seperti yang ditampilkan itu susah didapatkan di Manggarai Timur dan itu kami memesannya melalui online sehingga di samping memanfaatkan yang lokal, juga kami membutuhkan dalam hal ini teknologi, yaitu satu buah alat yang membantu proses kelancaran dari biogas ini nanti begitu.
1: Berarti ini alat memang dipesan sudah ada atau memang dirancang nih dibuat lagi seperti itu?
2: Untuk alat yang kami pesan melalui media online itu yang blower, sedangkan yang lainnya itu kami memanfaatkan tadi itu yang kami belikan di toko elektronik itu, lalu di yang lainnya itu kami bekerja sama tadi dengan bengkel itu listrik, bengkel-bengkel itu, sehingga kami bekerja sama untuk merancang itu, meminta orang tua juga mengambil bagian di dalam kolaborasi ini untuk membuat alat ini begitu.
1: Ya. Oh, jadi berarti alat yang ditampilkan dalam video ini berarti ini dirancang lagi, dirancang oleh Pak Guru dan juga adik-adik.
2: Ya, kami mencoba merancang lagi untuk membentuk alat yang menuju ke sempurna ini. Kami pesan alatnya satu yang blower itu melalui media online, lalu pipa yang lainnya, lalu alat-alat lainnya itu kami kebetulan diborong ini di toko-toko ini ada, kami beli lalu kami rancang bersama bersama di tempat yang kami percayakan untuk berkolaborasi bersama begitu.
1: Ya, nah ini yang juga menarik nih Pak Marcel, ini dari mana nih bisa dapat ide bentuknya seperti itu ya? Ada tempat tampung, lalu ada pipa, ada keran juga di situ kan termasuk. Ini idenya dari mana nih mencari bentuk nih Pak Marcel?
2: Untuk ide kebetulan di lembaga kami ada juga dampingan ada namanya GMGD. Jadi guru muda dipercayakan oleh Yayasan Pendidikan Mikael Deruslim, Pendidikan Astra itu untuk mendampingi guru-guru sekolah yang ada di binaannya itu. Sehingga pada waktu itu kami mencoba membangun komunikasi, lalu meminta bagaimana menurut dari guru-guru dampingan itu, sehingga pada waktu perjalanan kegiatan itu kami berjalan bersama, lalu diminta bagaimana untuk lebih menyempurnakan ini bersama guru dampingan dari Astra itu. Anak-anak memiliki ide tetapi ada keterbatasan-keterbatasan lain, sehingga kami berkolaborasi, bekerja sama untuk melengkapi ide yang sudah ada begitu.
1: Iya. Nah, ini Bapak juga bisa dijelaskan kepada kami juga ya. Ini mengenai yang ditampilkan ini juga, ini kan ada selang, lalu ada tampung, ini ada, istilahnya apa itu ya? Ada tampungan oli seperti itu. Nah, ini selangnya itu buka tutup atau gimana nih? Dalam berarti yang keluarnya bagaimana nih, Bapak? Silakan Pak Marcel.
2: Yang di itu ada beberapa alat itu yang ditampilkan itu ada dos bekas, ada dos dari plastik bonbon itu kami ambil untuk sebagai tempat menyimpan oli, untuk dituangkan oli, lalu itu ada pipa yang dari oli itu dibuat, lalu dipasang keran di situ nanti untuk sebagai tempat buka tutup untuk ketika oli untuk dialirkan ke tempat yang ada, tempat yang untuk memunculkan nanti di situ ada nyala api di situ untuk menjadikan itu nanti sebagai biogas begitu. Nah, di situ lalu pipa itu nanti yang datang dari tempat oli itu dialirkan ke tempat yang untuk dijadikan biogas itu melalui nanti lewat blower itu nanti menghasilkan angin sehingga angin itu nanti yang akan menolak ke oli itu ke tempat proses munculnya biogas itu begitu.
1: Oh iya, jadi ini artinya ada proses dari tempat itu yang berarti yang melalui selang itu sudah dalam bentuk gas seperti itu, ya Pak Marcel.
2: Iya, dari oli itu dia akan dialirkan ke tempat itu nanti ketika kita akan memberikan bakarnya di tempat yang ada tempat bulatan yang di tengah itu, nanti di situ kita bakarkan dengan kapas yang seperti dalam video itu, dia nanti muncul api. Ketika blowernya dicok ke dalam listrik, maka dia akan munculkan angin, dan di situ nanti akan muncul gas, sudah bukan lagi apinya tapi dalam bentuk gas, di situ menjadi biogas sudah nantinya.
1: Iya. Berarti itu ini yang menarik nih. Ini di berarti ini apakah dalam bentuk yang ukurannya seperti ini ya? Ini kan masih dipraktikkan atau mau diuji coba ya dalam bentuk seperti ini yang masih dalam ukuran kecil. Berarti di situ juga ada proses yang listrik juga seperti tadi yang Pak Marsha sudah sampaikan ya.
2: Ya, ya, ya. Di sini kami memanfaatkan teknologi, di samping juga kami membutuhkan aliran aliran listrik. Kebetulan yang kami uji coba ini untuk kapasitas sebagai persiapan untuk perlombaan, tetapi belum untuk ke hal-hal yang bisa dimanfaatkan secara secara besar atau bisa untuk diproduksi dijadikan alat yang besar. Memang setelah saya beberapa kali posting, kebetulan pada waktu itu saya posting ada yang bertanya, kebetulan saya memasang di status WA saya, mereka ingin memesan itu, tapi saya bilang ini kami untuk uji coba untuk menemukan yang baru melalui pekan lomba inovasi siswa bisa begitu, belum untuk dihasilkan untuk dimanfaatkan untuk secara umum, sehingga alat-alat yang kami buat ini kecil, sederhana, belum yang ke yang besar begitu.
1: Oh gitu. Nah, dari hasil ini perlombaan yang dilakukan nih Pak Marcel, ini bagaimana nih respon dari panitia atau apa namanya ya, dari dewan juri gitu mengenai ide yang disampaikan ini Pak Marcel?
2: Ya, kebetulan pada waktu itu perlombaan ini lombanya tingkat nasional, jadi seluruh sekolah-sekolah yang di bawah binaan pendidikan Mikael Ruslim, binaan Astra itu mengikuti lomba ini. Jadi dibagi kategori, ada lomba bisa tingkat dasar, ada tingkat SMP, dan ada tingkat SMP, SMA, SMK. Sehingga kami mengikuti lomba kategori tingkat dasar seluruh Indonesia. Jadi pada waktu itu kami mengikuti lomba pada minggu pertama dan minggu kedua, itu pada waktu itu diumumkan. Kebetulan kami punya sekolah pada waktu itu masuk 10 besar. Masuk 10 bos besar tingkat nasional. Tetapi dilombakan lagi, dipres lagi untuk mencari 5 besar. Kami tidak sampai 5 besar, tetapi kami masuk finalis 10 besar dan ada apresiasi yang masuk finalis itu ada apresiasi, tetap ada apresiasi dari lembaga, dari yayasan tersebut begitu.
1: Dari yayasan. Artinya ini kan ide yang luar biasa ya, yang baru ya, artinya kan. Nah, selama ini kan kita selalu berpikir bahwa biogas ini kan dari kotoran hewan, seperti itu ya, ya Pak Marcel ya. Nah, ini yang pengetahuan. Ya. Nah, ini yang baru nih, ini dari limbah olin nih. Ini Pak Marcel sendiri nih, melihat apakah punya potensi yang besar nih ke depan ya, mengenai alternatif biogas ini. Apalagi dengan situasi saat ini ya, dan kita sudah mengikuti berbagai informasi, berbagai berita ya, ada keterlangkaan mengenai gas ya. Apalagi sudah ada pengalihan dari minyak tanah ke gas gini. Nah, bagaimana nih Pak Marcel sebagai seorang guru, seorang pendamping ini melihat nih guru penggerak di sini juga posisinya juga melihat bahwa ini punya potensi besar untuk dikembangkan ke depan nih. Ini silakan Pak Marcel.
2: Ya, baik. Kami mengangkat tema ini untuk dilombakan mengingat berkaitan dengan kondisi-kondisi di Nusa Tenggara Timur, pada umumnya lebih khusus di Kabupaten Manggarai Timur, di mana kelangkaan minyak tanah, terlebih khusus di Borong ini agak susah sekarang ini untuk mendapatkan minyak tanah. Lalu di selain itu juga situasi di mana terdapat masih banyak teknologi alternatif seperti kompor gas dan kompor listrik itu kita dapatkannya dengan harga mahal. Lalu kelangkaan minyak tanah di Borong ini itu lebih khusus di daerah di sekolah saya ini agak susah sampai antrian untuk mendapatkan jatah minyak tanah ini sekarang ini di Manggarai Timur. Lalu banyaknya di samping itu alternatif lain, situasi lain yang membuat saya mengangkat ini, di mana saya melihat banyaknya bengkel yang tidak memanfaatkan oli bekas kendaraan itu, hanya dimanfaatkan karena kebiasaan yang selama ini lalu dibuang, tetapi tidak ada alternatif lain, makanya saya mengangkat itu. Lalu di samping itu berkaitan dengan pendidikan di sekolah itu salah satu inovasi yang saya bisa mengembangkan murid melalui pengembangannya melalui profil pelajar Pancasila begitu.
1: Iya. Nah, ini untuk
2: situasi-situasi dilihat dari situasi-situasi yang relevan yang ada di Manggarai Timur.
1: Iya, artinya menurut Bapak sendiri bahwa ini punya potensi lah untuk dikembangkan untuk ini sebagai alternatif nih jawaban atas segala masalah yang terjadi seperti itu ya Bapak ya, Pak Marcel.
2: Iya, iya. Iya,
1: betul. Nah, Pak Marcel, apakah pernah ada komunikasi kan dengan baik pemerintah daerah atau mungkin dengan pihak-pihak lain mengenai alternatif seperti inilah? Ini potensi biogas dari limbah oli ini. Apakah pernah ada buka komunikasi dengan pihak-pihak lain? Silakan Pak Marcel.
2: Terus terang, jujur saya katakan, awal dari inovasi ini awalnya hanya untuk mengikuti lomba yang dilaksanakan oleh Yayasan Pendidikan Astra Mikhail Deruslim. Tetapi dalam perjalanan, setelah selesai perlombaan dan kami sudah masuk finalis dan perlombaannya sudah selesai, terus terang saya sampaikan diam. Tetapi kemarin RRI memberikan kembali kesempatan kepada kami untuk mencoba lagi berbagi lagi kira-kira potensi biogas dari limbah oli ini sampai menginspirasi sehingga saya bisa hadir berada di ruang Zua di ruang virtual ini. Ini semoga bisa menjadi atau pemerintah bisa melihat bahwa ternyata ya di Manggarai Timur ada inovasi sederhana, semoga bisa menginspirasi sehingga tindak lanjut dari kegiatan yang saya lakukan selama ini. Saya belum bangun kerjasama atau bagaimana saya menyampaikan secara resmi kepada pemerintah dalam hal ini dinas untuk menindaklanjuti, tetapi semoga dengan kegiatan sore hari ini bisa menginspirasi begitu ya.
1: Iya. Ini berarti masih dalam rangka ya, kita berdoa bersama-sama semoga ya, semoga bisa terwujud seperti itu. Nah, Pak Marcel, ini kan berkaitan dengan oli juga nih, Pak Marcel yang dipakai ini, apakah ada pembedaan jenis oli atau memang disamaratakan bahwa oli yang digunakan ini yang sudah tidak dipakai lagi, artinya sudah kotor lah, apapun jenis oli seperti itu ya?
2: Iya, baik. Ya, kebetulan kemarin yang kami minta di bengkel motor itu kami meminta saja oli bekas itu tanpa membedakan memilah. Ini kami tidak tanyakan ini oli bekasnya kemarin dari kendaraan bermotor atau dari mobil. Hanya saya minta kita butuh oli bekas saja sehingga dalam uji coba itu memang kami tidak menemukan kendala walaupun tidak sempurna hasilnya, tetapi inovasi yang kami mau buktikan dalam bentuk tindakan nyata yang kami mau wujudkan dalam bentuk alat yang dihasilkan itu memang menghasilkan di mana rancangan ide yang kami terjemahkan itu bisa dibuktikan bahwa oli ini ternyata bisa dijadikan biogas, potensi biogas begitu.
1: Artinya ya. Apapun jenis oli ataupun dari mesin ya. Atau apapun ya, tidak membedakan seperti itu. Nah, Pak Marcel, lalu berikutnya nih Pak Marcel, ini kan masih berkaitan dengan proses nih, proses pembuatan ini. Apakah juga ada takaran-takaran atau ukuran mungkin seperti itu ya untuk penggunaannya? Atau kayak dari hasil penelitian kemarin lah seperti itu, takarannya mungkin seperti itu. Atau mungkin ini masih dalam percobaan jadi belum sampai ke tahap itulah mengenai seharusnya ukuran ini dapatnya begini hasilnya atau gimana Pak Marcel?
2: Berkaitan dengan ukuran untuk kita mendapatkan kuantitatif dan kualitas dari oli untuk mendapatkan hasil yang baik itu kami tidak itu. Kami istilahnya menemukan kita coba memanfaatkan saja oli bekas itu. Betulan kami kemarin menggunakan dos bekas yang dari bonbon itu, bonbon manisan itu kami manfaatkan. Lalu kemarin setelah saya minta satu cerigian itu saya alihkan ke botol aqua yang harga 5.000 itu. Lalu saya coba isi setengah dari botol itu diisi ke tempat yang untuk penampungan oli ini. Lalu mencoba untuk menghasilkan biogas itu dan memang hasil dari itu dari oli yang kami tumpahkan di tempat itu lalu dialirkan ke tempatnya untuk menghasilkan biogas dan ternyata berhasil begitu walaupun tidak maksimal begitu.
1: Oh iya. Nah, ini yang menarik juga nih. Ini artinya bisa dijelaskan artinya ini supaya kita sambil melihat ya video yang ditampilkan ini Pak Marcel. Nah, Ini kita bisa supaya yang saat ini yang mendengarkan kita juga bisa mengetahui dengan jelas ya. Nah, ini dari pertama nih, dari pertama ini kan kita bicara mengenai tempat nih, wadah yang mengisi oli ya. Wadah mengisi oli ini memang kemarin artinya di ukurannya itu dipakai acak lah seperti itu ya, Pak Marcel ya. Pokoknya ada wadahnya seperti itu. Nah, yang berikutnya dari wadahnya ini ke selang nih, ada keran nih. Ini bisa dijelaskan nih, ini untuk keluar masuk oli seperti itu atau gimana nih, Pak Marcel?
2: Yang keran itu itu sambungannya itu dari tempat oli. Jadi ketika kita membuka selang, kita membuka selang, buka keran, maksudnya membuka keran, maka oli itu mengalir ke pipa ke bawah itu menuju ke tempat yang bulat di ujung itu. Di situ nanti kita ketika olinya sudah masuk ke dalam itu, maka kita nanti akan menggunakan tisu, membakar tisu untuk dicelupkan ke oli itu. Nanti oli itu akan terbakar begitu. Sehingga kalau seandainya kita membutuhkan oli lagi, kita tuang lagi oli, lalu kita di keran itu berfungsi untuk buka tutup aliran oli itu supaya tetap stabil, atau memang saatnya kita mau selesaikan prosesnya pemanfaatan biogas itu, maka kita tinggal menutup kerannya begitu.
1: Iya. Nah, ini proses perubahan dari oli ini yang artinya kan dalam bentuk yang cair ya. Nah, ke bentuk gas ini di mana nih tempatnya, Pak Marcel, prosesnya?
2: Untuk perubahan olinya menjadi biogas itu menjadi gas itu di ujung sebelah sini, di sebelah sini yang di puncak, yang ketika kita terjadi proses pembakaran di situ. Kebetulan di dalam bulatan itu ada lagi satu bulatan di dalamnya. Jadi bulatan di dalam dia rongga itu nanti yang angin itu yang dari blower itu, angin itu nanti yang mengubah itu nanti ketika olinya terbakar, maka ketika anginnya masuk, maka api yang dari oli itu akan berubah menjadi semacam gas begitu.
1: Berarti ada satu lagi elemen yang di dalam itu ya, di tempat yang api terbakar itu.
2: Yang bulat kecil itu yang di dalamnya, yang dikeliling nanti api itu akan menyala mengelilingi bulatan yang di dalam itu nanti. Ya.
1: Oh gitu. Jadi berarti prosesnya di situ ya, langsung keluarnya dalam bentuk gas ya, Pak Marcel ya.
2: Iya, dalam bentuk gas. Dan biasanya kalau kita buatnya yang maksimal, itu dia tidak muncul yang warna api lagi, tetapi warna biru. Biru yang seperti yang kita lihat, yang biasa yang orang-orang yang gorengan, mas-mas yang di pasar-pasar atau di mana, di pinggir jalan yang gorengan, jual gorengan itu, begitu ya.
1: Dalam di konver-konver gas kan seperti itu ya, Pak Marcel ya?
2: Iya, seperti di konver-konver gas itu, ya.
1: Iya. Nah, ini juga Pak Marcel mengenai durasi juga kan, artinya kalau bisa ya dikembangkan lebih lanjut ya. Ini mengenai durasi juga, ini seberapa lama nih bisa digunakan nih, Pak Marcel?
2: Untuk pemanfaatan waktu yang digunakan itu tergantung dari alat yang kita gunakan. Misalnya kalau seandainya ke depan kita ingin kembangkan itu menjadi sebuah produk yang dimanfaatkan oleh masyarakat, tentunya kita memanfaatkan semua alat, baik itu yang dipesan atau yang kita beli itu. Tentu blowernya, semacam blowernya itu agak besar begitu, karena ini juga membutuhkan aliran listrik. Lalu kalau seandainya juga kita memanfaatkan olinya nanti

0: Berarti ya mau mengembangkan lebih lanjut mengenai penemuan ini ya, inovasi ini. Ini apa yang harus dilakukan nih Pak Marcel? Artinya berarti menyiapkan wadah, lalu pipa, dan juga dalam gambaran Pak Marcel sendiri lah yang menemukan ide ini seperti ini Pak Marcel. Apa nih kira-kira ya, yang diberikan?
1: Ya tentu kalau seandainya ini dikembangkan dan bisa dimanfaatkan, atau kita ingin mencari salah satu keluarga atau masyarakat pemanfaat ini untuk dijadikan sampel, tentu kita banyak membutuhkan uang lah, atau membutuhkan hal-hal lain yang bisa menghasilkan alat ini. Sebagai contoh, kita saya perbandingkan kalau seandainya kita membelikan kompor gas itu, tetapi mungkin yang kita butuhkan pertama itu yang kita ingin butuhkan biaya, tetapi setelah itu mungkin karena oli ini adalah sesuatu yang masih awam dimanfaatkan, sehingga bagi saya mungkin tidak terlalu rumit ke depannya untuk dimanfaatkan alat ini, begitu.
0: Iya. Nah, berarti bisa, artinya untuk dikembangkan masih bisa lah punya apa istilahnya, punya kesempatan ya bisa mengembangkan ini seperti ini Pak Marcel ya.
1: Nah, tentu kalau seandainya tentu di dalam gerakan untuk merubah sesuatu menjadi inovasi baru, tentu kita tidak berjalan sendiri, butuh kolaborasi, sehingga butuh kerjasama tentu dari pihak-pihak lain. Di sini saya mengharapkan juga, semoga kalau ada pihak lain yang ingin mengembangkan inovasi ini menjadi sebuah produk baru yang bisa dimanfaatkan dan suatu saat bisa dipasarkan, saya mengharapkan demikian, sehingga bisa dimanfaatkan, mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kelangkaan minyak tanah dan kompor gas dan kompor listrik yang harganya yang agak susah kita jangkau, begitu.
0: Iya, artinya ini kan kita juga menjaga lingkungan nih agar tetap bersih ya, dijauhkan dari limbah-limbah kan seperti itu, apalagi limbah oli kan, artinya ini kan susah sekali untuk ya. Susah sekali lah untuk diurai lah seperti itu untuk limbah oli ini. Nah, Pak Marcel yang berikutnya ini mengenai proses yang dilakukan ini. Ini kan dengan oli yang ada ini, ketika Pak Marcel melakukan inovasi seperti ini, apakah sudah berpikir nih bahwa ketika ini dikembangkan ini, apakah bisa terpenuhi kebutuhan kan? Begitu. Apakah Pak Marcel sempat berpikir seperti itulah? Artinya, saya ulangi lagi ya Pak Marcel, artinya apakah ketika dikembangkan ini bisa terpenuhi kebutuhan akan oli seperti itu Pak Marcel? Kan kita lihat saja bengkel kan seperti itu. Nah Pak Marcel, apakah sampai ke tahap itulah berpikir? Ini kita berbicara sudah mengenai visioner ke depan nih Pak Marcel.
1: Kita ya, baik, memang hal kecil itu bisa menjadi inspirasi untuk mewujudkan impian kita menjadi kenyataan. Dan saya mengharapkan, semoga dengan hasil inovasi dari siswa yang saya dampingi ini menjadi sesuatu yang baru, di mana memang saat ini bahwa oli dianggap bukan barang langka, dan pemanfaatan oli bekas belum terlalu memasyarakat, begitu. Sehingga impian saya ke depan dengan inovasi ini bisa menghasilkan suatu produk baru yang memanfaatkan oli, sehingga kedepannya orang tidak, terlebih bengkel itu tidak membuang sembarang atau membuang di tempat yang tidak tempatnya itu oli itu, sehingga lingkungan, karena kita tahu bahwa oli ini tidak bisa diuraikan, sehingga ketika dibuang di tanah atau di mana saja, oli itu bisa membunuh mikroorganisme yang ada di dalam tanah yang membantu bagaimana keberlanjutan kehidupan di bumi ini, terlebih khusus untuk mengurai yang ada di dalam tanah, sehingga ketika oli itu dibuang di tempat itu juga biasnya itu bisa merusak alam, bisa merusak lingkungan, dan terlebih khusus bisa mematikan bakteri-bakteri yang bisa membantu proses kehidupan lingkungan secara alami. Mungkin itu dari saya. Iya. Ya.
0: Nah, ketika ada temuan ini, apakah pernah di-share juga? Kan artinya selain ke panitia lah, perlombaan kemarin yang sempat Pak Marcel dan juga ada ikut ya. Artinya ke tempat itu, ke panitia itu, apakah juga pernah di-share juga kepada misalkan ke sekolah, tempat ini Pak Guru mereka bersama dengan adik-adik.

0: atau mungkin ke dinas pendidikan dan juga terkait. Apakah pernah dibagi-bagi juga nih banyak informasi mengenai ini, Pak Marcel?
1: Ya, kalau di sekolah kami biasanya itu ada media sosial, ada Facebook Facebook sekolah ya. Itu kami kegiatan-kegiatan yang kami lakukan baik perlombaan atau inovasi-inovasi seperti ini kami sharekan ya, kami share di grup atau di media sosial sekolah punya ataupun juga kami secara pribadi melalui media sosial kami membagi itu ke teman-teman atau ke meminta dukungan atau mungkin meminta masukan saran dan pendapat sehingga dalam prosesnya itu kami bisa bergerak begitu bisa memperbaiki atau merefleksi apa yang kami buat apakah sesuai tidak dengan yang dilihat atau diharapkan oleh mereka begitu ya.
0: Ya, nah ini kan juga menarik nih yang terlibat bersama dengan Pak Guru ini kan anak-anak di usia sekolah dasar ya. Ini kan hal yang menarik. Kan ketika kita bicara mengenai temuan inovasi dan lain-lain kan, ini kan orang selalu berpandangan bahwa di usia-usia kuliah lah seperti itu atau mungkin SMA gitu ya di usia sudah. Nah, ini di usia sekolah dasar nih Pak. Ini yang menjadi pemikiran awal dari Pak Marcel nih. Bagaimana nih mengajak anak-anak apa tujuan atau mungkin maksud ya mengajak anak-anak yang usianya sekolah dasar ini kita membuat nih sebuah inovasi seperti ini nih. Mungkin ada tujuan yang mau disampaikan, silakan.
1: Ya, baik. Yang saya pada waktu itu, ide yang saya bangun bersama lembaga dan juga bersama anak, itu memang tujuan utama yang kami ingin bangun itu bahwa anak-anak itu dimulai sejak dini supaya mereka bisa menemukan sesuatu yang kedepannya bisa berguna untuk mereka sendiri maupun untuk masyarakat secara luas. Dalam hal ini saya ingin menanamkan konsep ke anak-anak sekolah dasar sejak dini itu karena kita tahu bahwa fondasi utama pendidikan itu adalah adanya di pendidikan dasar dan saya mau supaya anak-anak ini tidak tergantung ya maksudnya kedepannya bahwa mereka bisa mencari solusi atau alternatif lain ketika sesuatu yang kita butuhkan itu terbatas atau mahal begitu sehingga anak-anak memiliki ide atau gagasan untuk menemukan ide atau solusi yang baru menyelesaikan persoalan.
0: Ya, nah ini juga nih Pak Marcel, ini sebelum menit akhir ya pertemuan kita ini. Apa yang mau disampaikan Pak Marcel mengenai potensi Bigos dari limbah oli ini, apa kelebihannya, lalu mungkin apa yang hal yang menarik dari ini, dan sehingga ini bisa menjadi satu bahan nih untuk dikembangkan nih. Silakan Pak Marcel.
1: Ya, baik. Dari saya ingin mengharapkan berkaitan dengan dan inovasi ini bisa menjadi inspirasi baru untuk kita semua, terlebih khusus mungkin bisa menginspirasi para pendengar yang mengikuti live pada sore hari ini. Di samping itu juga saya supaya ingin ketergantungan kita terhadap teknologi alternatif tadi yang seperti kompor gas, kompor listrik yang jangkauannya itu sangat mahal itu kita bisa minimalisirkan dengan biogas ini. Lalu berkaitan dengan kelangkaan minyak tanah yang saat ini lagi tren di mana orang antri untuk mendapatkan minyak tanah itu bisa terbantu dengan inovasi yang kita temukan ini yang kita coba buat untuk menjadi inspirasi baru. Di samping itu juga walaupun kita banyak mengalami tantangan di mana tantangan itu mengubah kebiasaan masyarakat yang sudah bergantung. Tentunya bagaimana tingkat kebergantungan masyarakat terhadap minyak tanah ini sangat susah. Jadi mengubah kebiasaan ini membutuhkan waktu dan upaya ini membutuhkan waktu yang tidak mudah. Ya, lalu yang berikut tentu tantangan berikut kami seperti yang di awal kami juga sadar bahwa belum melakukan sosialisasi atau pengenalan lebih jauh untuk penggunaan biogas ini dari limbah oli kepada masyarakat, karena kami pada intinya hanya ingin mencoba untuk menemukan sesuatu yang baru dulu begitu.
0: Iya. Nah, ini kan juga ada hal yang menarik juga bahwa ini juga kita menyelamatkan ya lingkungan kita ya dari segala bentuk limbah nih, limbah, dan juga ini mungkin yang perlu generasi ya, generasi-generasi saat ini ya, generasi apalagi dari tadi Pak Su jelaskan dari usia dini ya, di umur SD ini artinya mereka juga belajar nih mencinta alam, bahwa sesuatu yang ada di sekitar ini bisa menjadi sebuah hal, tergantung bagaimana kita kreativitas seperti itu ya Pak Marcel. Nah Pak Marcel ya, sebelum perpisahan kita nih, pesan mau disampaikan kepada semua ya pendengar RRI Labuan Bajo dan semua yang bergabung bersama kita melalui aplikasi RRI Digital, apa yang mau disampaikan nih ke Pak Marcel kepada semua nih mengenai potensi biogas dari limbah oli ini, silakan.
1: Ya baik, terima kasih untuk kesempatan dari RRI ini untuk saya boleh kembali berada di siaran radio ini. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih, dan yang kedua harapannya kedepannya bahwa melalui biogas ini bisa membantu kebutuhan masyarakat, di mana potensi biogas dari limbah oli ini menjadi alternatif. Lalu yang keberikut, saya tentu sebagai pendidik juga mau mengharapkan bahwa anak-anak ini sebenarnya sudah memiliki kemampuan, memiliki ide, tinggal kita sekarang mendampingi, mengembangkan bakat dan minat yang mereka miliki itu, sehingga anak-anak kedepannya itu bisa menjadi seorang inovator baru, penemu inovasi baru, dan kita tanamkan konsepnya itu mulai sejak dini, mulai di lembaga pendidikan dasar. Mungkin dari itu. Lalu yang keberikut, saya juga mengharapkan dukungan para pemirsa, baik yang anak-anaknya yang masih berada di bangku pendidikan, baik di lembaga dasar, untuk selalu mendorong, melihat kira-kira anak-anak memiliki minat potensinya di mana, sehingga kita mendampingi, memberikan support, sehingga anak-anak boleh bertumbuh, berkembang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Mungkin itu dari saya ya.
0: Iya, dan Pak Marcel terima kasih juga aja untuk waktunya di sore hari ini ya. Ini ya, kita jauh-jauh nih dari Manggarai Timur ke Manggarai Barat ini ya, lumayan ya dengan jangka ya, waktunya pasti. Ya, terima kasih untuk kesempatan dan juga waktunya di sore hari ini dalam pertemuan kita di program Green Radio, dan juga terima kasih juga untuk ini sederhana tapi suatu hal yang sangat luar biasa ya untuk Pak Marcel dan juga adik-adik ya, bisa menemukan alternatif potensi biogas dari limbah oli ini. Dan untuk Pak Marcel sendiri juga, salam sehat dan sukses selalu ya untuk segala pekerjaan dan juga baik yang di sekolah dan juga ini pendengar. Ini juga Pak Marcel adalah figur seorang yang berada di belakang keberhasilan dari Taman Baca ya, masyarakat TBM Pocondeki yang kita bisa kenal ya selama ini. Dan ternyata begitu banyak, dan juga termasuk guru penggerak ya Pak Marcel ya, seperti itu ya, juga bergabung di grup penggerak. Dan iya, tetap sehat dan sukses selalu untuk Pak Marcel dengan segala karyanya ya Pak Marcel. Dan kita juga berharap ya, semoga inovasi yang menjadi temuan ya dari Pak Marcel dan juga dari adik ini bisa dikembangkan lebih lanjut ya, bisa direspon secara positif oleh masyarakat dan juga oleh semua pihak-pihak terkait, sehingga bisa dikembangkan lebih lanjut. Nah Pak Marcel, sebelum selesai ini, apakah punya pikiran juga untuk mungkin diadakan penelitian lanjutan seperti itu Pak Marcel? Apakah punya pemikiran seperti itu setelah kita diskusi ya, sore ini?
1: Memang ada ide ingin menemukan riset atau teknologi sederhana, tetapi saya untuk sementara mencoba untuk mengangkat kembali. Kebetulan sebenarnya saya istilahnya sudah mati suri berkaitan dengan program inovasi yang saya bawa ini, hanya karena pada waktu itu saya sebenarnya hanya ingin mengangkat itu untuk dilombakan, karena mengikuti lomba yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Astra itu. Tetapi jika memang saya ingin mengangkat kembali lagi inovasi ini, saya ingin juga mengharapkan keterlibatan partisipasi masyarakat lain, atau bahkan mungkin bisa RRI juga bisa mengambil bagian untuk mengambil bagian di dalam kolaborasi yang lebih, supaya lebih intens lah inovasi yang ini menjadi, istilahnya menjadi lebih familiar dan suatu saat bisa dimanfaatkan ya, oleh masyarakat.
0: Ya, ini bisa. Ini hal yang luar biasa lah, apalagi saat ini kan kelangkaannya begitu yang sangat dirasakan ya, apalagi berkaitan dengan gas kan seperti itu. Nah, lalu ya ini kita tidak terasa ya Pak Marcel ya, sudah di menit akhir ya pertemuan kita di sore hari ini ya. Semoga kita bisa bertemu lagi nih Pak Marcel di program-program lain dan juga obrolan-obrolan lain, dan juga untuk semua ide kreatifnya dan juga semua hal-hal yang menarik bisa dikembangkan lebih lanjut nih Pak Marcel, dan juga untuk adik-adik yang di sekolah dasar. Oke Pak Marcel, sekali lagi terima kasih. Salam sehat dan sukses selalu untuk Pak Marcel dan juga adik-adik di SDI ya. Di SDI Borong ya, di Borong sana, Lindi. Dan semoga semuanya berjalan dengan aman, baik, dan lancar. Oke, Pak Marcel terima kasih. Salam sehat dan sukses selalu.
1: Yo, terima kasih. RRI sekali di udara, sekali di udara. Salam literasi.
0: Salam literasi, salam semangat selalu Pak Marcel.
1: Terima kasih.
0: Iya. Dan pendengar, demikian obrolan kami di sore hari ini ya dalam program Green Radio, di mana kita akan berbicara ya, tadi sudah berbicara mengenai topik potensi biogas dari limbah oli yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebagai salah satu temuan alternatif ya di tengah kesulitan kita dengan kehadiran gas saat ini. Ini ditemukan oleh Pak Marcel Minggu bersama dengan adik-adik yang ada di sekolah dasar di SDI di Borong di Manggarai Timur, SDI Lindi ya. Dan semoga ini juga bisa mendapat perhatian dari banyak pihak sehingga mereka bisa, hal ini juga bisa dikembangkan lebih lanjut. Dan kita semua ya selalu mendukung segala suatu bentuk inovasi yang dihadirkan ke ruang publik. Pendengar tetap bersama kami di 91,70 MHz.
2: Pradua FM teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
2: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Pendengar, masih bersama Nur Astan di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tepat di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Relay Warta Berita Daerah Korwilnus 6.
5: Peduli oleh satu orang saja, tapi kita bersama. Dan pastinya terkait dengan sampah ini, bumi tidak pernah meminta banyak begitu ya Pendengar. Dia hanya ingin dirawat dengan kasih dan kesadaran. Dan dari langkah kecil yang kita lakukan hari ini, lahirlah harapan bagi masa depan. Dan pastinya dengan peduli sampah, tangan siap menjaga dan tekad untuk terus merawat bumi sebagai rumah bersama. Terima kasih untuk pendengar Prasat RRI Endo di sore hari ini sudah bersama kami dalam program Green Radio. Kami masih bersama Anda dengan informasi maupun lagu-lagu untuk Anda nikmati sore hari ini. Sebentar lagi pukul 17 kami akan hadirkan Warta NTT Sore dari RRI Kupang. Terima kasih, selamat sore dan kami masih menemani Anda.
6: Mur, inilah Warta NTT Sore Berjaringan Radio Republik Indonesia Kupang, ND dan Atambua untuk edisi hari ini Sabtu 18 Juli 2026. Dua informasi mengisi Warta NTT Sore, diantaranya misa peringatan 25 tahun Gua Maria Eko Wio di Desa Riti berlangsung hikmat menjadi momentum persatuan umat Puen dan diaspora. Bulog Rotendau pastikan ketersediaan stok beras di gudang Bulog Sangga Oen, Kabupaten Rotendau. Inilah Warta NTT Sore Berjaringan selengkapnya. Misa peringatan 25 tahun Gua Maria Eko Wio di Desa Riti berlangsung hikmat menjadi momentum persatuan umat Puen dan diaspora. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan.
7: Umat Katolik lingkungan Pumuvai, Vio Ekondena, Puven di Desa Riti, Kecamatan Nangroro mengikuti misa syukur peringatan 25 tahun Gua Maria Eko Wio dengan penuh khidmat dan sukacita. Perayaan yang berlangsung dengan aman, lancar dan tertib Rabu sore yang dipimpin RD Don Bosco Jata bersama RD Ambrosius Nanga ini menjadi momentum istimewa untuk mempererat iman serta persaudaraan tidak hanya bagi umat yang menetap di Puven tetapi juga bagi umat Puven yang kini berdomisili di berbagai daerah dan pulang untuk mengikuti perayaan. Perayaan jubilium ini dihadiri oleh umat dari seluruh komunitas di lingkungan Puven, tokoh masyarakat, serta umat diaspora yang memanfaatkan kesempatan ini sebagai ajang reuni dan mempererat ikatan kekeluargaan dengan kampung halaman. RD Ambrosius Nanga dalam khotbahnya mengatakan, 25 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Ia bukan sekedar hitungan hari, bulan, dan tahun, melainkan kisah tentang kasih Tuhan yang setia menyertai setiap langkah kehidupan. Di dalamnya ada sukacita yang menguatkan, perjuangan yang menempa, serta air mata yang mengajarkan arti pengharapan.
8: 25 tahun, bukan suatu rentang waktu yang pendek. 25 tahun bukan sekedar menghitung hari, bulan, dan tahun. Tetapi menjadi kesempatan untuk menyadari kisah kasih Tuhan yang menyertai perjalanan, di mana ada sukacita, perjuangan dan juga air mata. Di usia yang ke-25 ini kita mengucap syukur atas kasih setia Tuhan yang sudah tercurah untuk kita. Dalam kesadaran penuh bahwa semua yang terjadi bukan karena kekuatan kita tetapi karena kekuatan Allah.
7: Salah seorang umat yang turut mengikuti misa ini, Rose Bay, berharap agar Gua Maria Eko Wio tetap jadi tempat doa dan ziarah yang membawa kedamaian bagi setiap orang yang datang. Umat diharapkan tetap menumbuhkan kecintaannya kepada Bunda Maria dengan mengunjungi Gua Maria sebagai tempat doa dan refleksi bersama.
9: Untuk kegiatan hari ini, pesta perak Gua Eko Wio luar biasa dalam kesederhanaan. Semua berpartisipasi aktif dan banyak yang mendukung kita dalam upacara Ekaristi. Harapan ke depan, umat tetap menumbuhkan kecintaannya kepada Bunda Maria dengan mengunjungi Bunda Maria dalam doa dan refleksi bersama di tempat ini.
7: Sementara Puven Diaspora, Albert Nanga berharap ke depan Puven menjadi lebih maju dan berkembang tidak hanya rohani, tetapi juga bidang pendidikan dan ekonomi. Kegiatan seperti ini menurutnya menjadi wadah mempererat persatuan umat, melibatkan generasi muda dalam kehidupan menggereja, serta memperkuat hubungan antara umat yang tinggal di Puven dan umat diaspora.
10: Kami ingin Puven ini lebih maju, berkembang, tidak hanya rohani, tetapi bidang pendidikan dan juga ekonomi. Harapan berbang supaya di kampung Puven ini, generasi muda, generasi milenial menjadi tulang punggung, bukan hanya Puven saja, tapi desa dan negara juga.
7: Masyarakat Puven menyambut baik penyelenggaraan kegiatan ini. Mereka mengapresiasi kerjasama seluruh panitia, umat, dan berbagai pihak yang telah bergotong royong sehingga seluruh rangkaian acara dapat terlaksana dengan baik. Menurut mereka, peringatan ini menjadi bukti bahwa semangat persaudaraan, pelayanan, dan kebersamaan masih terus hidup di tengah umat. Perayaan 25 tahun Gua Maria Eko Wio menjadi ungkapan syukur atas penyertaan Tuhan selama seperempat abad. Semangat kebersamaan yang tampak sepanjang rangkaian kegiatan diharapkan terus menjadi kekuatan bagi umat lingkungan Puven dalam membangun kehidupan menggereja yang semakin aktif, rukun, dan penuh kasih. RRI Andeveri Soo melaporkan.
6: Bulog Rotendao memastikan ketersediaan stok beras di gudang Bulog Sangga Oen Kabupaten Rotendao dalam kondisi aman dan diperkirakan mencukupi kebutuhan masyarakat hingga 5 bulan ke depan. Selengkapnya, Rudy Hartono melaporkan.
11: Bulog Rotindo pastikan ketersediaan stok beras dalam kondisi aman untuk 5 bulan ke depan. Selain itu, Bulog Rotindo juga terus melakukan penyerapan gabah hasil panen petani lokal sebagai bentuk dukungan terhadap ketahanan pangan daerah. Demikian disampaikan Kepala Gudang Bulog Rotindo Lexindolu ketika diwawancari RRI di ruang kerjanya Jumat 17 Juli 2026 mengatakan, hingga pertengahan Juli 2026 stok beras yang tersedia di Gudang Bulog Sanggoen mencapai sekitar 1.100 ton. Stok tersebut berasal dari pengadaan beras dalam negeri dan hasil penggilingan mitra Bulog. Menurutnya jumlah tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan dan penyaluran beras di wilayah Rotendau selama 4 hingga 5 bulan ke depan.
12: Ketersediaan stok di gudang Sanggawaen itu ada di angka kurang lebih 1.100 ton, itu dari beberapa entitas ya, beberapa jenis ya, mulai dari jenis pengadaan dalam negeri, artinya pengadaan beras lokal itu ada di angka 1.426 ton dan hasil giling atau dari mitra pengadaan gabah itu ada di angka 114 ton. Jadi saya rasa ini cukup untuk 4 atau 5 bulan ke depan untuk penyaluran di Kabupaten Rotendau.
11: Selain menjaga ketersediaan stok, Bulog juga aktif mendukung pelaksanaan program gerakan pangan murah. Lexi menjelaskan, Bulog selalu berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta instansi terkait untuk menyediakan kebutuhan pangan setiap kali kegiatan tersebut dilaksanakan.
12: Program gerakan pangan murah ini kita sering atau selalu ya berkoordinasi dengan dinas terkait, dalam hal ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan Kabupaten Rotendau. Bila mana itu dibutuhkan atau bila mana itu ada jadwal yang dikeluarkan dari dinas terkait, maka kami Bulog pada prinsipnya siap bekerja sama, siap menyediakan pangan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
11: Bulog berharap sinergi dengan pemerintah daerah dan para petani terus terjalin sehingga ketersediaan pangan di Kabupaten Rotendau tetap terjaga sekaligus memberikan kepastian pasar bagi hasil panen petani lokal. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Harono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Anda mendengarkan Warta NTT Sore Berjaringan. Siaran ini dapat didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mulai mengakselerasi berbagai langkah strategis setelah resmi menerima surat keputusan penetapan sebagai tuan rumah bersama Pekan Olahraga Nasional ke-22 dengan NTB serta DKI Jakarta sebagai tuan rumah penyangga pada 23 Juni 2026 dengan dukungan penuh dari DPRD NTT memperkuat optimisme daerah dalam mempersiapkan penyelenggaraan ajang olahraga nasional tersebut secara maksimal. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
13: Pemerintah provinsi sudah mendapatkan SK menjadi tuan rumah PON sama NTB dan DKI sebagai provinsi penyangga. Dari SK itu, pemerintah provinsi sudah melakukan berbagai langkah strategis sebagai langkah pendahuluan.
14: Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Nusa Tenggara Timur, Dr. Alfonsus Terurus menyampaikan upaya pemerintah menghadapi tuan rumah PON dalam dialog Kupang Menyapa Jumat 17 Juli 2026. Menurut Alfonsus Terurus, dana cadangan PON sudah disahkan senilai 250 miliar rupiah dan fiskal sudah disimpan mulai tahun 2026. Tahun 2026 sebesar 75 miliar rupiah, tahun 2027 sebesar 75 miliar rupiah, dan tahun 2028 sebesar 100 miliar rupiah.
13: Dari angka ini, kami sudah melakukan perhitungan-perhitungan teknis. Tentu saja perhitungan-perhitungan teknis itu harus bisa menjawab apa yang menjadi komponen-komponen inti daripada satu penyelenggaraan PON. Pada saat kita di KONI kemarin rapat, tanggal 9 Juli, Pak Ketum, KONI Provinsi Nusa Tenggara Timur, sudah memberi arahan ke saya. Beliau menyampaikan bahwa skema yang dibangun di NTT dalam penyelenggaraan PON ini adalah skema gotong royong. Ini merupakan skema yang harus kita lakukan karena keterbatasan fiskal yang cukup ketat, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten, yang paling mungkin dilakukan saat inilah skema gotong royong. Sehingga kombinasi APBD 1 dan APBD 2 ini menjadi ujung tombak untuk sukses terselenggaranya PON.
14: Ketua DPRD NTT, Insinyur Emiliano Mleni menyampaikan bahwa sejak awal digaungkannya Nusa Tenggara Timur sebagai tuan rumah PON bersama NTB, DPRD mendukung penuh dalam kondisi keterbatasan anggaran maupun sarana-prasarana olahraga pendukung. Menurut Emiliano Mleni, tuan rumah PON merupakan sebuah kesempatan baik untuk menyampaikan kepada dunia luar tentang kondisi Nusa Tenggara Timur yang memiliki banyak potensi dengan berbagai konsekuensinya.
15: Sejak awal kita sudah bersama-sama dengan pemerintah untuk menyiapkan anggaran setiap tahunnya. Kita mencoba untuk menetapkan dana cadangan setiap tahunnya, kita menyiapkan anggaran, dan tentu DPRD memiliki komitmen yang sama dengan pemerintah untuk kita mensukseskan tanggung jawab yang diberikan oleh negara untuk kita melaksanakan PON. Sehingga untuk penganggaran tentu kita juga sangat memahami dengan kondisi-kondisi kita hari ini, tetapi kita terus menyiapkan untuk kita bisa membuat dana-dana cadangan. Dan yang tahun lalu ya Pak Alfons ya, itu sudah kita siapkan dana cadangan tahun pertama untuk nanti selanjutnya sampai di 2028.
14: Memantapkan persiapan menghadapi tuan rumah PON, KONI Nusa Tenggara Timur menggelar rapat kerja daerah bersama KONI Kabupaten Kota dan pengurus cabang olahraga provinsi di Kupang, Jumat 17 Juli 2026. Agenda yang dilakukan dalam Rakerda KONI NTT 2026 adalah pembahasan rancangan program KONI Provinsi tahun 2026-2030, membahas tindak lanjut hasil munaslup KONI Pusat tahun 2026, membahas strategi pembinaan olahraga prestasi menuju PON, dan menetapkan jumlah cabang olahraga dan venue pertandingan yang akan tersebar pada kabupaten kota di Provinsi NTT dalam penyelenggaraan PON ke-22 tahun 2028. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Misa peringatan 25 tahun Gua Maria Ekowio di Desa Riti berlangsung hikmat menjadi momentum persatuan umat Puen dan diaspora. Bulog Rotendao memastikan ketersediaan stok beras di gudang Bulog Sangga Oen, Kabupaten Rotendao. Sekian Warta NTT Sore, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Linda Rerutu mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: saya lihat anak baru tuh gaya sekali.
1: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus mau diapain?
0: Lihat aja nanti saya kasih omongan dia biar kapok.
1: Yeah, itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
1: Menghina, omongan kasar, sama aja itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
0: Oh,
1: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada bisa masuk penjara.
2: Wow.
1: Heboh. Ye, dibilangin bullying itu ada hukumnya, belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk. Aduh.
1: Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying. This song is for you.

0: Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hey bro, sorry nih telat.
2: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
2: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
2: Ya keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
2: Nggak tahu.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, terdapat sebuah kampung bernama Kampung Adat Todo. Sebuah kampung yang menjadi saksi peradaban Minangkabau di Flores. Kampung Todo merupakan desa tertua di Nusa Tenggara Timur dan pernah dinobatkan sebagai peraih penghargaan Aga Khan untuk arsitektur tahun 2013 dari UNESCO atas keunikan rumah adatnya. Di Kampung Todo, Anda bisa mendengar langsung sejarah peradaban Minangkabau di Flores. Dan jika Anda beruntung, Anda bisa melihat genderang kulit manusia, sebuah mitos mengenai genderang yang konon terbuat dari kulit manusia. Artefak tersebut masih tersimpan dengan baik sampai sekarang, namun hanya bisa dilihat pada waktu

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,70.

0: RISP Labuan Bajo. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Info cuaca BMKG.
2: Selamat sore pendengar, kembali lagi bersama Nur Astan di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini kita akan update informasi cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Kami sudah terhubung dengan prakirawan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, ada Dewangga Palguna. Selamat sore, Dewangga.
3: Selamat sore.
2: Bagaimana kabarnya hari ini?
3: Sehat, baik.
2: Baik, silakan untuk informasi cuacanya saat ini.
3: Baik, terima kasih. Selamat sore pendengar setia RRI dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya, Dewangga Palguna, prakirawan cuaca BMKG Komodo yang akan menginformasikan prakiraan cuaca pada sore hari ini dan esok hari untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Saat ini kondisi cuaca di Kabupaten Manggarai Barat terpantau cerah berawan hingga berawan. Pada malam dan dini hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan. Berikutnya, untuk cuaca hari Minggu 19 Juli 2026 pada pagi hari diperkirakan cerah berawan. Pada

0: perkiraan cuaca wilayah perairan sebagai berikut. Kondisi tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan mencapai 0,6 meter dan arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 4 hingga 12 km per jam. Kemudian kondisi tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan mencapai 1,2 hingga 1,5 meter dan angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 18 hingga 26 km per jam. Kemudian kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian utara diperkirakan mencapai 0,9 hingga 1,1 meter dan arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 12 hingga 24 km per jam. Kemudian kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian selatan diperkirakan mencapai 1,5 hingga 1,7 meter dan angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 26 hingga 34 km per jam. Untuk peringatan dini, waspadai potensi angin kencang dalam waktu singkat dengan kecepatan 50 km per jam dan gelombang tinggi yang dapat mencapai 1,25 hingga 1,7 meter di perairan Taman Nasional Komodo dan perairan Selat Sape bagian selatan. Demikian informasi perkiraan cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
1: Terima kasih atas informasi cuaca hari ini. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perkenalkan, aku nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Pendengar RRI Labuan Bajo, dimanapun Anda berada, saatnya kami kumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah Labuan Bajo dan sekitarnya.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Alqamah bin Waqas al-Laitsi bahwa ia berkata, aku mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata di atas mimbar, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua amal perbuatan tergantung niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai yang ia niatkan. Barang siapa yang berhijrah karena dunia yang ia cari atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya untuk apa yang ia tuju. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Sholes memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,70

0: SP Labuan Bajo.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz pendengar. Selamat sore, apa kabar Anda sore hari ini? Senang sekali saya Gung Sene penyiar Anda dan juga rekan operator kita ada Melki yang menemani Anda di Labuan Bajo hari ini pendengar ya. Edisi hari ini Sabtu 18 Juli 2026. Ya, kita di Labuan Bajo sore dan juga Labuan Bajo malam untuk edisi hari ini sampai nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah pendengar. Tentunya dengan berbagai macam program-program menarik dan juga musik serta informasi-informasi aktual lainnya untuk menemani sore dan juga malam hari Anda. Dan ya pendengar, nanti di pukul 21 waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan sesi wawancara di program Komunitas Bicara dengan satu topik menarik untuk Anda pendengar, dari cerita lisan hingga pentas teater membangun ingatan kolektif budaya Manggarai. Kita akan ngobrol bersama dengan narasumber kita dari Komunitas Teater Siapa Kita. Kita akan ada bersama dengan narasumber kita ada Berry Unggas. Dan ya pendengar, untuk menemani sore dan juga malam hari Anda nanti untuk edisi sore hari ini, kami hadirkan beberapa rangkaian musik untuk menemani sore hari Anda.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Benar, untuk membuka perjumpaan kita di Labuan Bajo sore ini, kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Pemkab Manggarai luncurkan SIM RIDA, bayar retribusi kini bisa online. Pendengar, pemerintah Kabupaten Manggarai resmi meluncurkan aplikasi Sistem Manajemen Retribusi Daerah atau SIM RIDA yang dilengkapi fitur pembayaran retribusi secara daring. Dan peluncuran aplikasi tersebut, pendengar, menjadi bagian dari upaya mempercepat transformasi digital pelayanan publik sekaligus memperkuat tata kelola retribusi daerah yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Aplikasi SIM RIDA diluncurkan oleh Wakil Bupati Manggarai, Fabianus Abu, di kantor Bupati Manggarai. Dan kegiatan itu, pendengar, dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Manggarai, Paulus Peos, Pejabat Sekretaris Daerah Lambertus Paput, para pimpinan organisasi perangkat daerah, perwakilan mitra perbankan, pengembangan aplikasi, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Dalam sambutannya, pendengar, Fabianus Abu menegaskan bahwa transformasi digital bukan lagi sekedar pilihan, melainkan kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Dan menurut Fabianus, kehadiran SIM RIDA ini, pendengar, akan membuat proses pemungutan retribusi daerah menjadi lebih efektif, efisien, tertib administrasi, dan dapat dipantau secara real time. Selain memudahkan masyarakat melakukan pembayaran melalui berbagai kanal digital, sistem tersebut juga mampu meminimalkan kesalahan pencatatan, meningkatkan transparansi, serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan pendapatan asli daerah. Yang menambahkan, peningkatan PAD bukan semata-mata untuk meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga memperbesar kapasitas pemerintah dalam membiayai pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat. Fabianus mengajak seluruh perangkat daerah, pengelola retribusi, manfaatkan SIM RIDA secara optimal. Ia juga mengimbau masyarakat sebagai wajib retribusi agar memanfaatkan kanal pembayaran digital yang telah disediakan dan memenuhi kewajiban tepat waktu. Sementara itu, pendengar, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai, Kanisius Nasak, menjelaskan bahwa pengembangan SIM RIDA merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah dalam membangun sistem pengelolaan retribusi yang lebih modern, transparan, dan akuntabel. Informasi ini, pendengar, kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Dan untuk Anda, pendengar, yang juga ingin update informasi-informasi aktual lainnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

Benar, informasi selanjutnya kita beralih ke Kabupaten Manggarai Barat. Pendengar, Polres Manggarai Barat selidiki tewasnya dua wisatawan Cina di Pulau Kelor. Polres Manggarai Barat menyelidiki dugaan kelalaian dalam insiden tenggelamnya dua wisatawan asal Cina saat snorkeling di perairan Pulau Kelor, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Kapolres Manggarai Barat AKBP Christian Kadang mengatakan penyelidikan dilakukan untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan laut tersebut, termasuk dugaan pelanggaran terhadap standar keselamatan wisata bahari. Dan juga pendengar, kedua korban diketahui merupakan pasangan suami istri warga negara Cina, yakni GX dengan usia 29 tahun dan SG dengan usia 30 tahun. Keduanya ditemukan meninggal dunia setelah melakukan aktivitas snorkeling di perairan Pulau Kelor. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, kapal wisata KM Rinca Story berangkat dari Marina Waterfront Labuan Bajo sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah menuju Pulau Kelor dengan membawa wisatawan domestik maupun mancanegara. Setelah melakukan tracking, kedua korban memutuskan snorkeling dan polisi menemukan indikasi bahwa korban tidak menggunakan jaket pelampung saat berada di dalam air. Selain itu, pendengar, mereka disebut tidak didampingi pemandu wisata profesional berlisensi maksud kami, melainkan hanya menerima penghargaan dari seorang siswa yang sedang menjalani praktik kerja lapangan atau PKL. Sekitar pukul 12 waktu Indonesia Tengah, GX ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri di permukaan laut oleh wisatawan lain. Upaya pertolongan sempat dilakukan, namun korban dinyatakan meninggal dunia. Dan sementara itu, pendengar, SG dilaporkan hilang sehingga memicu operasi pencarian oleh tim SAR gabungan. Dan dalam tim gabungan yang terdiri dari Satpolairut Polres Manggarai Barat, Korpailurut Baharkam Polri dan Basarnas serta Lanal Labuan Bajo dan juga Syabandar melakukan pencarian hingga akhirnya menemukan SG dalam kondisi meninggal dunia di dasar laut pada kedalaman sekitar 32 meter pada pukul 16:45 waktu Indonesia Tengah. Kapolres mengatakan, pendengar, dugaan sementara kedua korban terseret arus laut hingga mengalami kelelahan saat berenang. Polres Manggarai Barat kini telah mengamankan dokumen kapal, manifest penumpang, serta peralatan snorkeling sebagai barang bukti. Penyidik juga akan memeriksa nahkoda, kru kapal, pemilik kapal, serta pihak-pihak lain yang diduga mengetahui rangkaian kejadian tersebut. Selain proses penyidikan, kepolisian juga berkoordinasi dengan kedutaan besar dan konsulat maksud kami Jenderal Cina terkait penanganan administrasi dan pemulangan jenazah kedua korban ke negara asalnya. Kasus tersebut, pendengar, masih dalam penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan ada atau tidaknya unsur kelalaian yang mengakibatkan meninggalnya kedua wisatawan tersebut. Informasi ini, pendengar, kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

dapat dipungkiri, semua orang memiliki berbagai macam alasan untuk menggunakan media sosial. Seperti untuk berinteraksi, untuk mengisi waktu luang, mencari konten hiburan, dan ingin mengetahui berita atau peristiwa terkini. Akan tetapi, kegiatan seru di dunia maya seringkali membuat orang lupa pada kegiatan penting yang harus dilakukan dengan orang-orang di dunia nyata. Hal itu akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk lepas dari media sosial, bahkan ketika akan tidur dan bangun tidur sekalipun. Ayo, mulailah untuk tegas pada diri sendiri agar kehidupanmu lebih seimbang dengan cara, pertama, beri batasan waktu dalam penggunaan media sosial. Kedua, lakukan puasa media sosial. Ketiga, usahakan untuk berinteraksi dengan orang-orang di dunia nyata. Keempat, lakukan kegiatan positif yang disukai. Dan kelima, perbanyak waktu untuk diri sendiri. Teman-teman, melepaskan kebiasaan buruk dari gadget memang tidak mudah ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang tegas pada diri sendiri untuk tidak lagi ketergantungan pada media sosial.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pendengar masih dari kawasan Jalan Seraru Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar. Saat lagi kami akan hadirkan rekaman siaran ulang dari program Zona Edukasi untuk Anda pendengar dengan satu topik menarik, yaitu di balik panggung profesi desain sound engineer maksud kami. Dan pendengar, kami akan hadirkan beberapa lagu untuk menemani sembari kita menunggu tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

0: Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya gak totalitas.
3: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Zona Edukasi, acara yang memiliki konsep edukasi kepada masyarakat ini, selalu mengangkat topik-topik aktual dan bersinggung langsung dengan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya untuk membahas berbagai macam isu. Zona Edukasi merupakan program edukasi hanya di Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo yang disiarkan setiap hari.

0: Informasi dan inspirasi.
1: Kembali dari Jalan Senaru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih terus mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih bersama saya Agung Sede, penyiar Anda yang menemani Anda di Labuan Bajo malam ini. Selamat datang di program Zona Edukasi RRI Labuan Bajo. Pendengar, seperti biasa kita selalu hadirkan topik-topik menarik dan juga narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya tentunya ya. Dan malam hari ini pendengar, kita akan membahas sebuah topik menarik ketika kita menghadiri konser, festival, atau seminar, atau berbagai event besar. Kita biasanya fokus pada panggung, penampilan artis, atau kemeriahan acaranya begitu ya. Namun di balik semua itu ada tim teknis yang bekerja memastikan suara yang kita dengar tetap jernih dan nyaman di telinga tentunya. Salah satu profesi penting dalam dunia event adalah sound engineering. Nah, malam ini di Zona Edukasi pendengar kita akan mengenal lebih dekat profesi ini, sekaligus melihat peluang karir di industri kreatif yang mungkin belum banyak diketahui. Telah hadir bersama kita Iki Pratama, seorang sound engineer dari Kings Pro Event Production dan Majesty Organizer. Selamat datang Kak Iki, selamat malam.
2: Selamat malam Kak Agung.
1: Selamat malam. Bagaimana kabarnya?
2: Sehat-sehat Kak Agung. Sehat, ya? Kak Agung sendiri bagaimana?
1: Sehat. Nah, ini salah satu orang penting nih di event-event di Labuan Bajo ya.
2: Ini penting tidak penting.
1: Penting-penting. Oke, baik. Penting-penting tidak penting gitu ya.
2: Mungkin.
1: Okay. Nah, oke, okay, Kak Iki, ini kita kalau berbicara soal sound engineering begitu ya. Yeah. Kalau kita bicara soal event begitu ya. Ini sebenarnya banyak publik yang tidak melihat itu begitu karena yeah. yang mereka lihat kan yang di panggungnya.
2: Yeah.
1: Lampu lighting yeah. yang begitu meriah begitu, yeah, suara betul-betul. Yang jernih.
2: Yeah.
1: Ya mereka kebanyakan mikirnya oh suara artisnya bagus.
2: Yeah.
1: Begitu kan?
2: Betul.
1: Ternyata di balik suara artis yang bagus itu
2: yeah.
1: ada peran penting di dalamnya begitu.
2: Betul.
1: Ya.
2: Banyak orang
1: di dalamnya, termasuk Kak Iki juga di dalamnya. Yeah,
2: salah satunya
1: yeah. di dalam situ. Nah, ini mungkin bisa disampaikan juga Kak Iki, sebenarnya apa itu sound engineer dan perbedaannya dengan operator sound itu apa?
2: Sound engineer ya.
1: Mm-mm.
2: Sound engineer itu mungkin itu sudah spesifik kepada satu bagian ya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi sound engineer itu mungkin kalau bisa dijabarkan, mungkin orang yang harus yang pokoknya adalah jaga, menyiapkan,
1: yeah.
2: dan menjaga sistem.
1: Oke. Okay.
2: Sistem dalam artian namanya kan apa, sound system.
1: Betul.
2: Sound system ada sistemnya kan di situ.
1: Iya.
2: Nah,
1: iya.
2: Kita sound engineer yang biasanya menyiapkan dan menjaga sistem. Kualitas sistem itu.
1: Okay.
2: Kalau operator mungkin dia cuma menjalankan saja apa menjaga, yang sudah ada. Kita yang sudah disiapkan sound engineer, operator yang menjalankan itu.
1: Oke, okay. itu perbedaannya ya. Gitu ya. Oke, okay. Ini kalau dalam sebuah event sendiri ini apa saja sebenarnya tugas utama seorang sound engineer?
2: Jadi sound engineer itu sudah pasti bertanggung jawab sejak awal event itu dibicarakan.
1: Oke. Okay.
2: Jauh sebelum hari H-nya.
1: Jauh sebelum hari H-nya.
2: Iya, jauh sebelum hari H-nya. Okay. Jadi sound engineer itu punya tugas garis besarnya saja Kak Agung, mungkin dari mulai meeting dengan kliennya.
1: Yeah.
2: Meeting dengan kliennya biar dapat kebutuhan eventnya apa saja.
1: Oh, jadi ikut juga sebelum itu.
2: Ikut juga sebelum itu. Oh, jadi kita harus tektokan dengan klien.
1: Iya.
2: Untuk bisa tahu kebutuhan sound system, kebutuhan audio untuk event itu skalanya sebesar apa, kebutuhannya apa saja.
1: Iya, betul.
2: Ya, karena memang salah satunya itu.
1: Diatur juga. Jadi kita juga harus tahu juga ya, maksudnya spek-spek sound yang dipakai.
2: Harus tahu ya. Okay. Apalagi yang in-house, ada istilahnya in-house engineer itu yang bertanggung jawab kepada satu company seperti itu.
1: Oh, oke. Okay. Tapi yeah. itu bedanya sound engineer tadi yang sempat kayak kisahkan yeah. itu bedanya yang di outdoor dan in-house.
2: Indoor itu, ada lagi perbedaannya. Mungkin secara garis besarnya adalah perbedaannya itu ada di mungkin skalanya, skala kegunaan, jenis speaker misalnya yang kita gunakan okay. untuk indoor dan outdoor kan kebutuhannya beda.
1: Iya.
2: Begitu.
1: Iya. Kalau kita berbicara soal tahapan-tahapannya ini, apa saja tahapan pekerjaan sound engineer sebelum sebuah acara berlangsung? Selain ikut meeting tadi yang sempat disampaikan.
2: Setelah ikut meeting, kita dapat ketemu skalanya sebesar apa, kebutuhannya seperti apa. Yang kedua, kita yang harus mengawal pekerjaan mulai dari loading, loading barang, penataan, penataan audionya seperti apa, penataan speakernya, terus kita bertanggung jawab untuk sound check juga. Mungkin ada talent, misalnya talent lokal begitu, ada kita yang bertanggung jawab di situ untuk menjaga kualitas performa mereka. Terus kita juga kayak misalnya ada artis, ada artis kan biasanya mereka punya sound engineer yang in charge untuk mereka.
1: Oh, mereka bawa sendiri.
2: Jadi kita harus menyiapkan kebutuhan mereka sesuai riders yang sudah dikirimkan. Riders kebutuhan audionya seperti apa, kita itu yang menyiapkan.
1: Itu dari sound engineer in-house sendiri.
2: Oke. Itu sampai hari H event itu kita juga tetap menjaga. Karena mungkin di beberapa daerah itu ada yang namanya batas threshold SPL-nya sebesar apa. SPL maksudnya keras audionya seperti apa, biar jangan mengganggu lingkungan sekitar.
1: Frekuensi begitu mungkin ya.
2: Mungkin kerasnya speaker itu seperti apa, kita yang jaga. Sekalian kita juga jaga barangnya kita sendiri, toh.
1: Iya, betul juga. Karena kalau tidak begitu kan mau harap siapa lagi gitu ya.
2: Betul. Tanggung jawab pokoknya lah.
1: Tanggung jawab pokoknya seperti itu juga, seperti berarti itu, ya. Agung. Menjaga jarak-jarak suara yang dikeluarkan.
2: Iya, suaranya yang dikeluarkan kerasnya sekeras apa, itu kita yang menjaga. Okay. Seperti itu.
1: Berarti kalau bisa dibilang pekerjaannya cukup berat juga ya?
2: Iya, cukup berat. Makanya harus berawal dari hobi sih sebenarnya.
1: Iya, betul.
2: Soalnya kita kan 80%, 70% itu fisik yang kerja.
1: Iya.
2: 30%-nya otak, atau bahkan bisa terbalik. Gitu, tergantung porsinya.
1: Tergantung porsi. Kerjanya. Hati juga berjalan ya, maksudnya sabar.
2: Harus ada terus.
1: Karena banyak-banyak takutnya di setiap event kan takutnya ada salah ukur begitu ya, misalnya
2: miskomunikasi.
1: Ya, biasanya biasanya banyak seperti itu.
2: Banyak, ada, pasti ada.
1: Oke. Ini seberapa penting peran sound engineer dalam menentukan kualitas sebuah event? Tapi kalau dari tadi sempat disampaikan seperti itu, saya rasa sangat-sangat penting ya.
2: Penting. Harusnya dia penting. Apa? Salah satu bagian yang tidak boleh di skip intinya. Karena base fondasinya ada di dia.
1: Betul. Biasanya itu kalau di sebelum event gitu ya, sebelum hari H itu selalu ada kayak orang-orang tiba-tiba berdiri di ujung sekali. Itu dia lagi mencoba untuk mengukur mungkin ya kayaknya.
2: Mungkin kalau bahasa biasanya sih mungkin cek ada filter kom tuh istilahnya kayak suaranya di sini bagus, 5 meter ke sebelahnya hilang gitu. Kita koreksi lagi.
1: Karena kalau kita sebagai orang awam kalau melihat itu kan kayak buat apa dia cuma lihat dari jauh?
2: Macam kurang kerjaan.
1: Iya, betul. Kan dia biasanya cuma berdiri.
2: Berdiri.
1: Orang tidak tahu. Iya, betul. Tiba-tiba di tengah, di ujung.
2: Itu mungkin lagi apa? Cek rata tidak suara yang dihasilkan itu.
1: Itu juga termasuk sound engineer berarti.
2: Iya, itu tugasnya sound engineer sih.
1: Nah, ini dibagi berapa jenis ya? Maksudnya berapa
2: ada divisinya?
1: Divisinya. Ya,
2: banyak, Kak Agung, sebenarnya. Okay. Ada yang namanya system engineer.
1: Oke. Okay.
2: Ada namanya operator, ada system engineer RF yang jaga-jaga barang-barang yang wireless supaya frekuensinya tidak tabrak-tabrakan, ada
1: biar tidak gitu.
2: Ada patcher namanya. Yang apa, bagian colok-colok BNN, bagian nyolok-nyolok.
1: Itu juga ada.
2: Ada.
1: Cepat begitu ya berarti.
2: Harus, ya. Jadi ada kayak ada lembar kerja masing-masing.
1: Lembar kerja. Jadi
2: ada padu apa acuannya?
1: Ada acuan betul. Jadi ini mungkin untuk pendengar yang belum mengerti dan soal sound engineer ini seperti apa, dikira cuma sekedar kayak
2: datang
1: kasih bunyi. Iya, karena kebanyakan kan seperti itu.
2: Iya, banyak yang belum tahu itu. Dan kayaknya mungkin 5 tahun terakhir ini profesi audio engineer itu sudah mulai dilirik ya Kak Agung, tapi masih belum semasif itu sih
1: belum betul.
2: Iya. Tapi kita berusaha maksudnya kasih bisa loh hidup dari kerjaan
1: iya,
2: ini.
1: Iya betul. Ya karena kalau kita bicara soal Indonesia sendiri sejak COVID mungkin ya, kayaknya COVID. Masyarakat itu butuh hiburan gitu.
2: Iya sih, betul sih.
1: Kan, jadi event dan lain-lain, gigs segala macam itu, ya kita perlu itu gitu.
2: Harus sih itu hiburan kan?
1: Hiburan akhirnya kan. Dan ya kalaupun ada hiburannya, ada konsep dan lain-lain, tapi tidak ada sound engineer, hambar jadi.
2: Hambar. Bahkan sayur tanpa garam.
1: Iya betul. bisa. Iya. Dan ini kalau bisa disampaikan juga dalam praktiknya, apa saja peralatan yang biasanya digunakan oleh sound engineer sendiri, Kak Eki?
2: Peralatannya ya standar sih Kak Agung, sudah pasti konsol, mixer. Mixer sudah pasti yang harus biasanya ya. Pada umumnya audio engineer itu dia punya peralatan yang memang spesifik untuk kerjaan dia, seperti mic RTA itu real time analyzer itu buat mengukur, terus flash disk mungkin untuk simpan show file.
1: Oh iya.
2: Betul, kayak begitu standar lah.
1: Masih standar.
2: Standar
1: untuk secara peralatan tidak begitu ribet begitu ya.
2: Ya kalau masih sekelas kita sih belum sih. Kalau sudah seperti yang jago-jago yang di atas-atas yang di luar, sudah makin ribet alatnya.
1: Sudah makin
2: buat menunjang kerjanya mereka juga toh.
1: Iya, kualitas juga itu.
2: Kualitas ya.
1: Oke. Okay. Artinya kualitas suara yang kita dengar di sebuah acara sangat bergantung pada kerja sound engineer sendiri.
2: Iya, betul. Sangat bergantung.
1: Ya seperti tadi katanya kan, maksudnya kalau itu kan bagaikan sayur tanpa garam.
2: Betul.
1: Ya.
2: Betul, Kak Agung.
1: Walaupun dia konsepnya meriah dan lain-lain, tapi kalau suaranya lagi aris lagi nyanyi gitu
2: itu celaka itu.
1: Itu yang kena sound engineer-nya.
2: Iya. Biasanya tuh kayak ada bunyi begitu, pasti langsung balik ke arah ke FOH tuh. Kenapa ya?
1: Iya.
2: Pasti langsung ke situ.
1: Pasti langsung ke situ begitu ya.
2: Iya.
1: Oke, ini Iki sendiri mulai tertarik menjadi sound engineer sejak kapan kalau boleh tahu?
2: Kebetulan kerja di dunia audio, di dunia rental lah, Kak Agung, itu sudah mulai dari tahun 2008.
1: 2008 itu umur berapa kira-kira?
2: Waktu itu umur belasan kayaknya.
1: Wah.
2: Baru lulus SMA.
1: Tapi memang apakah sudah hobi kah dari SMA begitu, dari zaman sekolah?
2: Mungkin gara-gara suka musik, Kak Agung.
1: Oh, oke.
2: Suka musik, makanya kan bersinggungan dunianya.
1: Iya, suka
2: musik, tapi karena rasa mungkin tidak berbakat di musik, ke balik layarnya saja.
1: Jadi betul-betul ini ya, jadi tidak jadi di musiknya tapi bagian orang penting ini.
2: Di balik layarnya saja sudah cukup. Begitu.
1: Oke. Ini bisa diceritakan sedikit bagaimana perjalanan Kak Eki sendiri sampai akhirnya bekerja dengan Kings Pro Event Production dan Majesty Organizer ini.
2: Iya. Jadi 2008 itu punya teman yang kebetulan sudah duluan kerja di rental. Waktu itu iseng bermain ke ada pameran di Kupang. Di Kupang tuh biasanya menjelang hari kemerdekaan ada pameran. Ada pameran. Kebetulan waktu itu ada persiapan konser. Jadi pameran itu 2 minggu. Setiap hari Sabtunya tuh ada artis yang datang. Nah, karena kebetulan niatnya mau nonton gratis waktu itu. Gratis niatnya waktu itu. Jadi karena kenal teman ajak. Teman ajak, akhirnya di sana ngobrol-ngobrol dengan istilahnya yang bertanggung jawab di rental itu. Akhirnya dibilang, kamu mengerti musik? Mengerti sedikit-sedikit sih om gitu. Oh ya sudah, kamu 2 minggu ini ikut ya, ikut kerja. Masih dari bawah lah istilahnya Kak Agung, tukang angkat, gulung-gulung.
1: Awal-awal gitu ya.
2: Kayak begitu-begitu. Okay. Habis itu mulai kerja sampai tahun 2016 itu kenal sama bosnya Majesty sama Kings Pro, Kak Adi.
1: Kak Adi.
2: Kenalah dia. akhirnya beberapa kali event dengan Kak Adi, akhirnya memutuskan untuk apply ke Kak Adi. Diterima. Dari 2016.
1: Dari 2016 itu.
2: 2016 sampai sekarang sama Kak Adi.
1: Terus kalau gitu, belajar kayak mengatur, biasanya kan di sound engineer kan di FH itu kan banyak tombol-tombol mixer yang banyak
2: ya.
1: Itu belajarnya manual kah atau didak?
2: Otodidak, Kak Agung.
1: Kebetulan. Itu dengan maksudnya lihat saja atau seperti
2: ya,
1: apa?
2: Ya, kebetulan dalam perjalanan bertahun-tahun ikut itu kan maksudnya pasti dalam hati kepingin lah maju.
1: Iya, betul.
2: Jadi ketika senior-senior itu habis kita kerjakan tugas kita, ada waktu kosong, tanya-tanya sama senior-senior gitu. Kebetulan di tempat saya kerja dari dulu dan sampai sekarang itu ada yang namanya kayak stok opnam begitu. Itu waktunya apa maintenance kalian belajar, izin bos pegang ini boleh dikasih fasilitas untuk belajar. Sama ada guru gratis sebenarnya YouTube. Guru gratis itu carilah ilmu, belajar saja begitu kan.
1: Belajar sama betul-betul otodidak ya,
2: betul-betul otodidak
1: dengan kesempatan ingin
2: sekolah sih. Tapi nanti dulu mungkin.
1: Tapi kalau kita bicara soal sound engineering, apakah memang ada sekolah khususnya privat?
2: Ada
1: gitu?
2: Ada, kan? ada sekolah khususnya. Jadi memang sekolah untuk mixing, audio engineer untuk live, ada spesifik dia.
1: Berarti dia dapat sertifikat begitu?
2: Ijazah bahkan.
1: Ijazah.
2: Ya, ada yang kerjasama dengan universitas luar, gitu. Ada ijazahnya, ada diplomanya, ada. Ada diploma, ada sarjana.
1: Ada sarjananya ada juga.
2: Wah. Sekarang masih belum ada, masih kosong. Sarjana YouTube.
1: Tidak apa-apa, tapi yang penting kan niatnya begitu.
2: Niatnya.
1: Ya. Berarti Kak Iki sendiri memang dari awal sampai, karena kan kalau kita bicara soal praktek-praktek kerja lapangan seperti ini kan, ya kesempatan selalu ada.
2: Selalu ada.
1: Tergantung bagaimana orang itu memanfaatkan waktu tersebut.
2: Iya, gitu. Betul Kak Agung. Kalau menurut saya dimanapun tempatnya harus tetap belajar sih Kak Agung. Makin kita tahu, prinsipnya makin kita tahu makin kita merasa bodoh saja begitu pokoknya.
1: Iya. Itu tuh Kak Iki 2026 begitu ya.
2: Asik.
1: Tapi memang ini sangat-sangat apa ya, kalau kita bicara soal sound engineer kan kebanyakan orang berpikirnya itu sebagai operator sound mungkin ya.
2: Iya, masih karena ketidaktahuan itu.
1: Iya, betul.
2: Ternyata makanya adanya zona edukasi.
1: Betul sekali. Ini untuk Anda pendengar yang lagi memantau kita di FM 91,7 MHz ataupun memantau kita di live YouTube RRI Labuan Bajo, kalau Anda ingin memberikan pertanyaan kepo sedikit tentang perjalanan Kak Iki ataupun tentang mendalami sound engineer ini, Anda bisa tuliskan pertanyaan di kolom komentar ya. Kita lagi live juga kebetulan di YouTube RRI Labuan Bajo gitu ya. Jadi punya kesempatan banyak. Selain nanti Anda mungkin pernah nonton-nonton di YouTube tutorial gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Anda bisa banyak langsung nanti tanyakan ke pakarnya di sini nih, Kak Iki. Gitu. Tapi kalau memang dari perjalanan Kak Iki sendiri ini dari awal memang niatnya, kalau bisa dibilang berarti niat awalnya adalah ingin nonton gratis. Konser gratis.
2: Betul.
1: Keinginannya ke situ.
2: Keinginannya, niatnya ke situ awalnya. Tapi karena ada kesempatan.
1: Apa
2: tidak
1: toh? Iya sih. Ya. Betul. Dan memang
2: dan karena basicnya juga.
1: Menghasilkan waktu. Dan iya betul. Ya. Apalagi kan memang juga basicnya suka musik mungkin ya.
2: Iya, karena
1: jadi
2: basicnya itu.
1: Jadi betah dengan telinga seperti itu.
2: Iya, sebenarnya basic. Ya orang yang mau ke audio engineer itu apa saja bisa. Tapi ada nilai plusnya kalau kita suka dengan musik.
1: Iya,
2: apalagi kalau kita main musik. Karena kan itu bersinggungan langsung.
1: Betul.
2: Makanya itu bass yang bagus itulah pokoknya.
1: Tapi tidak menutup kemungkinan yang suka siapa lain
2: saja
1: pun bisa
2: saja.
1: Yang penting punya
2: saja
1: niat begitu. Ya.
2: Yang penting belajarnya benar.
1: Betul.
2: Step by step, jangan langgar-langgar.
1: Ini bisa diceritakan Kak Iki pengalaman event yang paling berkesan selama berkarir ini, ataupun pengalaman yang menantang begitulah.
2: Oh iya.
1: Yang pernah ditangani Kak Iki sendiri apa? Misalkan tiba-tiba mati lampu begitu atau
2: pernah bagaimana?
1: Oh iya pernah.
2: Pernah genset mati apa ya sudah tidak terhindarkan lagi, namanya teknis.
1: Teknis
2: kan pasti ada saja kendalanya, pasti ada saja. Tapi kalau mau bilang event yang paling berkesan itu sebenarnya waktu peralihan COVID, waktu COVID waktu itu, peralihan dari yang awalnya kan kita selalu event konser outdoor terus kan. Jadi ketika kita ekspansi ke Labuan Bajo 2021 awal, itu kita mulai ketemu yang namanya event-event MICE, event-event meeting, hybrid, itu kan waktu COVID begitu kan.
1: Banyak, iya.
2: Jadi transisi ke yang biasa di outdoor ke indoor yang event orang meeting kayak begitu tuh agak ini. Jadi dapat kepercayaan waktu itu G20 side event di Labuan Bajo tahun 2022.
1: 2022 ya?
2: Ya itu jadi control roomnya itu tidak kelihatan, tidak langsung bisa lihat peserta meetingnya mereka. Jadi kita cuma lihat dari layar dan itu jadi pengalaman pertama yang event MICE tuh begini, event yang apa orang meeting tuh gini, pakai bahasa asing, kita tidak mengerti apa yang mereka omong berjam-jam di dalam. itu berkesan. Terus mungkin baru-baru ini dapat kepercayaan ke untuk pegang salah satu band jazz di Jakarta, dapat kepercayaan untuk pegang mereka itu legend mereka itu, dapat kepercayaan untuk
1: handle itu,
2: handle mereka. Jadi sampai dipanggil ke Jakarta itu jadi satu
1: kebanggaan apa sendiri ya?
2: Kebanggaan sendirilah begitu Kak Agung.
1: Tapi kalau misalnya dari pengalaman yang Kak Iki sendiri kayak tidak terpikirkan bisa ada di posisi event itu seperti apa?
2: Jadi waktu yang ini lagi ya, yang di Jakarta ini pegang band jazz legend, dua orang legend, ada namanya Om Yance Manusama sama Ibu Oti Jamalus, itu mereka legend di dunia jazz lah.
1: Iya.
2: Jadi dipercayakan untuk pegang mereka tuh rasanya kayak betul tidak nih?
1: Iya, jadi
2: betul tidak? Saya dari kabupaten lah istilahnya disuruh ke sana untuk pegang itu sih luar biasa sih itu.
1: Itu pengalaman yang memang yang ngeri ya.
2: Itu tidak maksudnya
1: kan begitu ya?
2: Karena rata-rata tujuannya sound engineer itu pasti bisa handle artis lah istilahnya.
1: Iya.
2: Jalan kesana kesini.
1: Iya betul.
2: Jalan-jalan toh kan.
1: Jalan-jalan gratis enak ya.
2: Betul. Digaji lagi.
1: Tapi kayaknya memang orang-orang yang bekerja di event gitu ya, IO begitu. Ya kebanyakan kayaknya mau nonton gratis sih sebenarnya.
2: Awalnya
1: pasti selalu ke situ ya.
2: Iya.
1: Tapi karena memang kesenangan karena juga dibayar gitu ya, dan hobi juga mungkin ya, jadi banyak yang akhirnya pelajari lebih dalam lagi begitu.
2: Mungkin karena sudah ketagihan ya, sudah nyaman. Oh kayaknya enak nih untuk di
1: kayaknya
2: ya.
1: Iya betul.
2: Makanya sudah basah toh, terlanjur
1: mandi basah ya, sudah. Oke, Kak Iki, untuk kita lanjutkan nanti kita akan jeda sebentar ya.
2: Oke, okay,
1: kita akan lanjutkan lagi. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bertanya, Anda bisa bertanya langsung di kolom komentar YouTube RRI Labuan Bajo. Kita jeda sesaat lagi.

0: Coba Anda bayangkan. Dulu, Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan.
1: Kamulah satu-satunya.
0: Anda mendengar banyak genre, dari pop,
1: satu yang ku pindah,
0: sampai rock.
1: Lintang, udang kecil.
0: Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.
2: Anda masih bersama di acara Zona Edukasi Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo.
3: Pendengar masih kembali bersama Anda, RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz. Masih bersama saya Agung Sini dan juga narasumber kita ada Iki Pratama ya, dengan kita membahas soal sound engineering ya.
4: Yeah.
3: Dan kayak Iki kita boleh bahas kembali ya. Sedikit.
4: Lanjutkan
3: lagi, seru. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bertanya, Anda boleh bebas bertanya apapun tentang sound engineer di kolom komentar YouTube RRI Labuan Bajo. Kayak Iki tadi kan sudah sempat diceritakan sedikit tentang pengalaman awal masuknya seperti apa begitu ya. Ini tantangan terbesar menjadi sound engineer ini saat menangani event besar itu seperti apa, Kayak Iki?
4: Mungkin tantangannya adalah makin besar skala eventnya, makin besar juga tanggung jawabnya.
3: Oke.
4: Okay. Kayak gitu. Jadi kayak ada special treatment, terus penataan sound system yang tidak seperti biasanya, mungkin jadi tantangan-tantangannya sih. Ruangan mungkin.
3: Ruangan juga berpengaruh.
4: Pengaruh ruangan, kayak ruangan yang gemanya banyak, itu bagaimana kita mengakalinya.
3: Iya, itu agak repot juga ya.
4: Repot sih.
3: Itu wah. Ini pernahkah terjadi masalah teknis saat acara berlangsung? Bagaimana cara mengatasinya dari Kak Iki sendiri?
4: Pernah sih. Kayak misalnya ya yang paling sederhana saja, feedback, storing.
3: Paling sering gitu ya.
4: Itu cara mengatasinya adalah waktu GR pergunakan sebaik-baiknya.
3: Okay.
4: Waktu gladi.
3: Gladi ya.
4: Pergunakan sebaik-baiknya.
3: Tapi pernah tidak waktu gladi semuanya aman? Nah, pas teng.
4: Bisa.
3: Itu
4: ada.
3: Terjadi.
4: Pernah terjadi. Banyak faktornya, Kak Agung.
3: Oke.
4: Okay. Jadi faktor yang bisa sampai itu terjadi itu mungkin salah satunya listrik.
3: Itu berpengaruh juga.
4: Pengaruh listrik, voltasenya drop mungkin kayak begitu. Itu pengaruh sekali, Kak Agung.
3: Ini itu kalau orang yang tidak tenang pasti panik ya.
4: Itu kuncinya, tenang dan kerja yang rapi. Mungkin sistemnya dibuat rapi, jadi ketika ada kendala itu kita langsung tahu, oh ini kendalanya di sini. Oh, ini yang bermasalah.
3: Betul.
4: Yang penting rapi.
3: Yang penting rapi.
4: Kerjanya rapi.
3: Tapi memang kalau kita bicara soal sound engineer ini sendiri, yang penting belajar ya kayaknya.
4: Iya.
3: Karena kalau kita tidak update dan tidak belajar, kayaknya susah juga ya.
4: Iya, namanya teknologi.
3: Teknologi, betul.
4: Tiap menit berkembang terus.
3: Betul, itu lagi.
4: Yeah.
3: Terus kalau Kak Iki sendiri pernah tidak mengalami kayak pergi atau waktu di ke Jakarta kemarin waktu itu, pernah tidak ketemu satu alat yang belum pernah dipegang sama sekali?
4: Ya, kemarin Jakarta begitu.
3: Oh ya.
4: Jadi mixernya digital yang sudah kelas yang pro lah, ada gitu. Iya. Saya belum pernah pegang, belum pernah pegang barang itu, tapi karena tanggung jawabnya kita dikasih dipercayakan orang ya, belum pernah pegang, tapi pada dasarnya fungsinya tuh sama semua, cuma mungkin layout barangnya yang beda, bahasa barangnya yang beda.
3: Itu yang membedakannya. Gitu.
4: Jangan malu bertanya saja sih, Ki Agung, bertanya ke yang in-house sound engineer-nya. Saya kan jadi guest engineer. Dia yang in-house engineer-nya, tanya saja ke dia.
3: Merendah saja dulu.
4: Ya, itulah belajar setiap saat.
3: Daripada kita merasa diri sudah tahu, ternyata pas ditemukan seperti itu, ada apa nih?
4: Orang sini bilang, kangarangan nanti.
3: Begitu ya. Ini kalau kita lihat ya, ini banyak anak muda sekarang yang masih fokus pada profesi konvensional seperti ASN, dokter, ataupun polisi begitu ya, ataupun lebih banyak mereka senangnya di depan panggung, tampil di depan panggung. Untuk belajar ke belakang panggungnya, kayaknya masih kurang gitu ya.
4: Iya sih.
3: Terus ini kalau Kaiki sendiri, menurut Kaiki nih, bagaimana peluang profesi sound engineer ini di industri kreatif untuk saat ini?
4: Jadi sebenarnya kayak tadi yang saya bilang juga, sebenarnya ini adalah profesi yang bagus, yang menjanjikan. Kita di kabupaten saja kita sudah bisa hidup loh. Maksudnya makin tekun kita belajar kan, kita makin dilirik kan.
3: Kita makin
4: dilirik. Jadi jenjang profesinya tuh ada. Mumpung belum rame, profesi seperti ini belum rame di daerah kita ya. Belum rame dan banyak yang bisa tapi tidak banyak yang mengerti, Gung. Mending kalau yang memang tertarik mulai tekuni dari sekarang.
3: Karena belum terlambat ya?
4: Belum terlambat. Sampai sekarang pun kan kita masih belajar. Jadi tidak ada kata terlambat sih sebenarnya. Karena sebenarnya profesi ini tuh salah satu profesi yang menjanjikan juga. Apalagi kalau kita sudah sampai tahap handle satu musisi atau apa. Itu kan jadwalnya sudah pasti. Ada jadwal, jadwal. Jalan terus. Tapi ya kendalanya mungkin karena kita swasta ya, Gung. Jadi harus pintar-pintar menabung.
3: Nah, betul. itu. Paling kalau kita bicara soal yang bikin kita jadi tantangan terbesar mungkin ya, bisa dibilang juga ya, salah satunya ya. Karena kita, kalau dia tidak pintar-pintar walaupun banyak project seperti itu, ya habis project habis, habis project habis, ya susah juga.
4: masih di tahap itu sih saya, tapi masih pelan-pelan.
3: Masih tahu pelan-pelan
4: belajar.
3: Tapi setidaknya di setidaknya di Labuan Bajo cukup banyak juga. Tapi kalau di Labuan Bajo sendiri nih, Kaiki, kalau menurut Kaiki, pandangan Kaiki sendiri, lebih banyak event in-house itu kah atau yang konser-konser?
4: Masih banyak event-event yang ini sih, Gung, yang corporate, yang meeting. Itu sih masih
3: yang menjanjikan lah istilahnya.
4: Yang menjanjikan mungkin karena baru-baru ini baru peralihan kekuasaan ya, peralihan presiden begitu, jadi masih belum terlalu crowded, belum terlalu banyak eventnya seperti tahun 2022, 2023 itu banyak sekali, apalagi event-event dari kementerian, event-event dari pusat, banyak sekali kan ke Labuan Bajo. Tapi ini sudah mulai pelan-pelan mulai membaik sih, Gung. Sudah mulai bagus. Frekuensi acaranya mulai banyak.
3: Ya. Tapi jadi, ya ini bisa jadi apa ya? Maksudnya bisa jadi peluang juga untuk pendengar yang dimanapun itu ya. Untuk mulai belajar lah.
4: Mulai belajar.
3: Karena ini baru-baru istilahnya baru-baru start lagi dari awal kan.
4: Betul.
3: Untuk kondisi seperti ini kan. Bisa saja nanti dipelajari. Tapi kalau kayak Iki sendiri, menurut kayak Iki sendiri, kalau misalnya dari orang awam yang betul-betul nol pandangan soal itu, dan dia mau belajar, kira-kira persentasinya paling lama dia perlu belajar berapa lama?
4: Kalau dia jalur mandiri, jalur mandiri dalam artian otodidak, mungkin banyak faktor ya. Mungkin faktor cepat atau lambatnya dia belajar atau apa ya, tapi rata-rata mungkin untuk sampai bisa jadi seorang engineer mungkin 3 tahun mungkin.
3: 3 tahun.
4: Iya, maksudnya belajar tapi kan tetap harus ada jam terbang kan?
3: Sambil praktek.
4: Iya, gitu, sambil praktek itu mungkin. Atau 2 okay. tahun mungkin, tergantung orangnya
3: tergantung
4: juga.
3: Tergantung orangnya.
4: Ya.
3: Tapi apakah memungkinkankah dia kayak misalnya cuma belajar sekitar 6 bulan gitu? Untuk setidaknya dia bisa terjun lapangan. Bisa dikatakan dia layak untuk terjun di lapangan.
4: Bisa-bisa saja.
3: Bisa-bisa saja.
4: Bisa-bisa saja. Yang penting tekun dan cepat mengerti.
3: Oke.
4: Okay. Iya.
3: Kuncinya di situ ya.
4: Tidak ada yang tidak mungkin sih.
3: Iya, iya, iya.
4: Tapi kalau lewat jalur sekolah setidaknya 1 tahun. Kalau apa 2 tahun lah, 4 semester.
3: Standarnya di situ ya. Oke. Okay. Dan ini kalau kita berbicara soal sound engineer sendiri, berarti bisa dibilang ini salah satu pekerjaan yang profesi yang menjanjikan gitu,
4: menjanjikan
3: secara penghasilan.
4: Iya.
3: Karena di kabupaten sendiri buktinya Kaiki sendiri
4: bisa hidup.
3: Iya kan?
4: Betul.
3: Oke. Okay. Dengan kalau bisa dibilang ya Labuan Bajo sebagai kota prioritas gitu.
4: Iya.
3: Kota pariwisata begitu ya, kota
4: premium.
3: Betul. Yang dimana banyak sekali barang-barang yang cukup mahal ya untuk biaya, untuk kategori anak merantau begitu ya.
4: Iya.
3: Ini kan bukan dari Labuan Bajo
4: aslinya. Bukan, ya. Iya kan? Aslinya dari Pulau Seberang.
3: Nah itu dia. Maksudnya di sini kalau kita bicara soal itu menjanjikan ya, profesi ini sangat menjanjikan.

0: istilahnya kru yang bagian angkat-angkat.
1: Oh, sambil mengenal dulu
0: barang. Iya, kenal barang dulu. Okay. Semua dimulai dari bawah lah. Dulu saya juga kan mulai dari dimarah-marahi senior.
1: tapi kan itu sebagai pelajaran ya.
0: Pelajaran ya, memang stepnya harus dari stepnya situ. Harus kita itu. kenal barang, mengerti fungsi barang apa, ini dia di mana harusnya, kita harus mengerti dulu dari bawah.
1: Oke, ini kita akan coba sapa-sapa dulu yang ada di YouTube gitu ya.
0: Siap.
1: Ini, halo YouTube ya. Halo, ini YouTube. Kita ada Oliver Bos ya. Om Iki, ini ada Oliver juga nonton ya ternyata ya.
0: Teman-teman
1: ya ternyata ya.
0: Teman-teman satu tempat kerjaan.
1: Ya. Oke, ini juga ada dari Kak Suci ya. Suci. Kak Suci Maria nih, mantap Kak Iki. Gitu.
0: Halo Kak Suci, Mama Kev.
1: Gitu, ini ada pertanyaan Kak Iki. Ini dari Oliver ya.
0: Iya.
1: Kak Iki salam kenal. Kak Iki pernah mengalami overhead tidak? Atau blank gitu? Pada pendatalan
0: di peralatan
1: atau IPOM ini di FOHAS, dan jika pernah bagaimana cara mengatasinya?
0: Pernah sih, beberapa kali pernah. Dulu waktu itu di Kupang, event kalau tidak salah tuh event rohani lah.
1: Oh ya,
0: event rohani itu ada satu house worship besar yang datang ke Kupang.
1: Okay.
0: Jadi kita providernya, kita provide audionya. Kebetulan waktu itu tuh kita pakai konsol, pakai mixer yang barang Eropa, Kak Agung. Barang Eropa yang notabene Eropa kan dingin.
1: Iya.
0: Waktu itu pakai barang itu Kupang panas, Kak Agung.
1: Jawa ya, terbalik jadinya.
0: Hang lah dia. Dia tuh bukan blank tapi hang, dia tidak bisa di, pokoknya tidak bisa diapa-apain,
1: ngelek. Oke.
0: Jalan satu-satunya adalah berdoa. Ambil kipas, pakai kipas, coba restart dia. Mau tidak mau acara itu harus jeda masalah teknis beberapa saat begitu. Tapi syukurnya sekarang barang-barang itu makin canggih, Kak Agung. Dari produsennya sudah memikirkan skenario terburuk apa yang akan terjadi di lapangan. Jadi sudah ada fitur-fitur yang bisa mengakali itu. Kayak misalnya 2 UPS, kipas anginnya dibanyakin di mixernya, begitu, disesuaikan.
1: Nah, kalau kita bicara soal masih menyangkut soal pertanyaan dari Kak Oliver sendiri kendala atau maksudnya kejadian yang paling fatal yang menurut Kak Iki ini harus, setidaknya kan kuncinya adalah kita tenang kan?
0: Iya,
1: tenang. Nah, kalau dari Kak Iki sendiri, salah satu kejadian apa yang menurut Kak Iki ini wajib untuk sangat-sangat diwaspadai? Selain tadi hang tadi tuh, mungkin ada lagi.
0: Mati genset sih, itu bahaya.
1: Itu bahaya.
0: Itu pasti show stop. Tapi di genset pun sekarang sudah ada teknologi yang namanya ATS, automatic switch gitu.
1: Jadi
0: ada backup, genset backup gitu. Sudah canggih lah. Maksudnya di dunia event sudah sampai di tahap yang mereka tuh betul-betul waspada dan betul-betul maunya zero mistake. Jangan sampai ada kesalahan. Begitu.
1: Ini kalau kita berbicara soal pengalaman Kak Iki juga tadi, ini kadang penonton kalau suara bagus merasa hal itu biasa saja.
0: Maksudnya
1: kayak ini memang karena artisnya. Tapi kalau sedikit saja ada masalah, nah langsung sudah. Ini IO-nya
0: tidak betul. Ini sound tidak bagus.
1: Apakah ini profesi sound engineer ini termasuk ke pekerjaan yang sering tidak terlihat? Jasanya
0: mungkin jadinya gini, Kak Agung. Bisa dibilang betul tidak kelihatan, tapi mungkin karena ketidaktahuan saja, Kak Agung. Karena memang orang kan datang fokusnya menonton.
1: Iya.
0: Ada mungkin orang yang datang kan berbagai

0: jenis orang yang datang ke saat, misalnya konser. Memang ada yang datang cuma sekedar karena suka artisnya.
1: Iya.
0: Yang kedua mungkin ada yang datang kepingin, oh saya kepingin lihat visualnya.
1: Nah betul.
0: Nah mungkin ada yang datang kepingin lihat lightingnya. Jadi bisa dibilang mungkin tidak begitu kelihatan, tapi mungkin ada yang lihat. Mungkin begitu. Soso lah, iya, standar iya. lah. Iya. Yeah.
1: Kalau dari KKI sendiri pernah tidak ada pengalaman? Kita tahu kalau artis-artis ini kan banyak sekali yang menggunakan sound engineer sendiri.
0: Iya, pasti.
1: Pernah tidak ada bertentangan gitu? Pengalaman-pengalaman ini kita bicara soal pengalaman-pengalaman pahit sih ya, maksudnya karena kalau kita kasih suguhkan yang enak-enak saja, takutnya waktu orang awam ataupun siapapun yang belum pernah masuk di lingkungan itu terus masuk tiba-tiba ke, katanya enak-enak saja. Kenapa ada begini? kalau dari Kaiki pernah begitu?
0: Pernah. Maksudnya bersinggungan dalam hal terkadang kita kalau misalnya kita berhubungan dengan artis, kontek-kontekannya kita dengan road manajernya.
1: Oke.
0: Terkadang info yang dikasih road manager itu tidak sama dengan apa yang sound engineer-nya mau. Sound engineer-nya artis mau. Okay. Jadi kita sudah ikutin plot yang diminta sama si road manager, tiba-tiba sound engineer datang, loh mas saya kan minta misalnya monitornya mintanya 8, kok ini cuma 5?
1: Itu
0: sering, tapi kebanyakan sih karena mungkin orang-orang yang datang jadi sound engineer artis itu orang-orang yang sudah berpengalaman lah, mereka sudah sering kali hadapi masalah-masalah begini, jadi ajak bicara saja, ini tadi dari road manajernya begini mas. Gitu, kita cari solusinya apa gitu. Gitu saja sih paling.
1: Itu ya berarti miskomunikasi.
0: Miskomunikasi gitu ya.
1: Lagi-lagi
0: wajar lah.
1: Lagi-lagi kalau kita bicara soal sound engineer ini adalah pekerjaan yang harus orang-orang sabar di dalamnya.
0: Harusnya sih.
1: Harus. Karena sih. Ya seperti itu kita tidak tahu kan, kita cuma komunikasi dengan road manajernya.
0: Ya.
1: Ternyata beda
0: komunikasikan dan,
1: gitu. Iya. Oke, ini kalau Kaiki sendiri nih, ini kan masih banyak sekali orang-orang yang mengira pekerjaan sound engineer ini itu hanya jaga mixer ya katanya.
0: Iya.
1: Kebanyakan pasti menilai seperti itu, betul.
0: Iya.
1: Nah ini menurut Kaiki sendiri, apakah anggapan itu terlalu menyederhanakan profesi ini Kaiki?
0: Tidak salah sih sebenarnya Kak Agung, cuma kembali lagi karena terkadang yang kasih penilaian itu adalah orang yang tidak tahu, yang tidak mendalami itu, jadi... Ya, biarlah orang berkata apa.
1: Oke. Tapi berarti memang ya kalaupun mereka bicara seperti itu karena memang mereka belum tahu.
0: Karena memang tidak tahu dan tidak memang tahu. Tidak mendalami, Kak Agung.
1: Oke. Itu berarti ya aman-aman saja, tapi
0: aman-aman saja.
1: Tidak berarti disamakan lah ya maksudnya.
0: Iya.
1: Karena pekerjaan kalau cuma sekedar operator sound kayaknya cuma sekedar putar play lagu.
0: Iya. Yeah.
1: Kasih besar volume.
0: Iya. Yeah. Bassnya ditambah.
1: Itu dia. Nah ini kalau di panggung ada penyanyi yang suaranya sebenarnya kurang stabil ya.
0: Iya.
1: Ya kita tahu lah, maksudnya banyak. Ini tidak bisa kita pungkiri. Kadang-kadang ada yang memang bagus tanpa efek apapun, aman gitu ya. Ada juga yang wah ini efeknya harus begini.
0: Iya.
1: Itu kalau dari Kaiki sendiri, apakah sound engineer ini bisa menyelamatkan kualitas suara itu di speaker?
0: Sebenarnya kalau mau dibilang bisa sih tidak sebenarnya Kak. Nah, tapi kita cuma bisa bantu peles sedikit saja, memperindah saja.
1: Memperindah supaya tidak terlalu kelihatan.
0: Tidak terlalu kelihatan ya. Kayak misalnya ada penyanyi yang misalnya di dunia rap Kak Agung, di dunia rap tuh ada yang namanya yang pakai autotune.
1: Iya.
0: Itu kan jadi bagus kan, ada yang pakai autotune, begitu juga di penyanyi pop apa juga, tapi banyak faktor Kak Agung yang mungkin penyanyi ini kecapean.
1: Oke.
0: Okay. Tapi ya bisa kita cuma itu, kalau mau bilang sound engineer menyelamatkan suaranya sih tidak sih sebenarnya, tidak bisa karena sebenarnya apa suara keluar yang keluar suara bagus itu karena sumbernya memang sudah bagus.
1: Sumbernya memang sudah bagus. Paling dipoles sedikit.
0: Harusnya ya.
1: Okay.
0: Kita cuma bisa koreksi sedikit. Begitu Kak Agung.
1: Oke, kayak gini tidak terasa kita sudah hampir ngobrol hampir satu jam ya.
0: Boleh tambah? Ini,
1: boleh, nanti kita bikin part 2 lagi.
0: Ketagihan.
1: Awalnya takut
0: ini. Gimana ini Agung?
1: Oke, ini akan jadi pertanyaan terakhir kayak gini. Ini bisa disampaikan pesan-pesan bagi anak-anak muda, khususnya di Labuan Bajo, di Manggarai lah ya. Yang tertarik masuk ke dunia event dan industri kreatif seperti kayak gini.
0: Betul. Jadi mungkin kita tahu sendiri di Manggarai khususnya, kita omong secara luas Manggarai itu banyak produser-produser hebat yang notabene itu basic, sudah mengerti basic mixing apa, atau justru ada yang sudah advance, yang sudah jago sekali mixing, itu sudah tidak susah sebenarnya untuk masuk ke dunia live mixing, dunia event itu sudah tidak susah, tinggal memulai dari awalnya saja. Jadi Manggarai ini, apalagi Labuan Bajo, daerah destinasi wisata, daerah prioritas. Karena sudah itu otomatis jadi pusat perhatian kan kita di daerah sini, di daerah super prioritas ini. Jadi mungkin teman-teman yang punya niat dan kepingin belajar saja. Kalau memang sudah jalannya pasti ketemu saja, macam saya dulu kan.
1: Iya betul.
0: Mau pergi nonton konser gratis awalnya
1: seperti itu.
0: Makanya kecemplung, mungkin begitu saja. Jangan sia-siakan. Kalaupun tidak mau ke situ, belajar tidak ada salahnya, karena makin banyak skill yang kita punya, kita bisa survive tuh.
1: Iya. Karena kalau jadi, kita bicara soal kerja lapangan ini memang tidak ada yang tahu ya, begitu.
0: Tidak ada yang tahu. Kita sarjana apa, kerjanya di apa, bisa saja, karena kita punya skill di situ.
1: Kita punya skill di situ.
0: Ya, tidak ada salahnya belajar. Okay. Semangat teman-teman yang baru belajar. Belajar terus.
1: Oke. Ini kalau kita belajar bahwa sebuah event yang sukses tidak hanya bergantung pada panggung dan penampilan begitu.
0: Betul.
1: Ya. Tetapi juga pada kerja tim teknis di belakang layar. Betul. Termasuk sound engineer yang memastikan kualitas suara tetap optimal begitu ya.
0: Betul.
1: Profesi ini juga menunjukkan bahwa di era sekarang industri kreatif membuka banyak peluang karir bagi generasi muda ya. Kita tahu. Mungkin sekarang masih bisa dibilang agak sepi, belum terlalu ramai seperti kemarin-kemarin.
0: Betul.
1: Tapi bisa jadi ini bagian peluang untuk mereka belajar di situ.
0: Peluang besar sih.
1: Jadi pas sudah waktunya mereka bisa terjun di situ.
0: Iya, betul.
1: Ya. Dan ini cukup menarik obrolan ini. Rasanya tidak puas ya kalau kita cuma satu kali ya.
0: Betul.
1: Kayaknya harus ada part-part selanjutnya. Baik. Terima kasih banyak buat Kak Iki Pratama,
0: sama
1: engineer dari Kings Pro Event Production dan juga Majesty Organizer yang sudah berbagi pengalaman dan pengetahuan bersama kita di RRI Labuan Bajo ya. Saya Agung Sinaga dan juga Iki Pratama pamit dari program Zona Edukasi. Terima kasih, tetap bersama RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti acara Zona Edukasi Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
3: Anda masih mendengar

0: Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Masih dari kawasan Jalan Serarup, dengar Pro 1, RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami mengikuti Warta Berita bersama dengan Pro 3 Jakarta.
2: Presiden Prabowo Subianto menekankan ketahanan pangan merupakan tugas seluruh komponen bangsa. Menko Perekonomian memastikan kelanjutan kerjasama kawasan industri dengan Tiongkok. Amerika Serikat akan membentuk badan pengawas artificial intelligence. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah tugas dan tanggung jawab bersama-sama seluruh komponen bangsa. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran panen raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur pada Jumat kemarin. Indonesia. Presiden Prabowo menilai bahwa panen raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
3: Panen raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas tersenggaranya panen raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
4: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
3: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI. Ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
4: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.
2: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam kunjungan kerja ke Tiongkok bertemu dengan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wengtao yang membahas kelanjutan kerjasama kawasan industri antara Indonesia dan Tiongkok. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
5: Pembicaraan dengan Wang Wentao, Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai
6: pertemuan antara Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao di Shanghai

0: masih berada di luar kawasan industri dan ingin masuk ke kawasan industri tersebut.
1: Pembicaraan dengan Wang Wentao, Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian. Salah satunya adalah Sukantris Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan. Memang ada beberapa tantangan, terutama perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di luar kawasan ekonomi khusus itu juga ingin mendapatkan fasilitas yang minimal setara dengan yang diberikan di kawasan ekonomi khusus.
0: Menurut Kemenko Perekonomian, hingga

0: mencapai nilai terbesar. Sementara investasi Tiongkok ke Indonesia nilainya juga cukup signifikan.
1: Di mana mengevaluasi dari kerjasama industri dan perdagangan, termasuk di dalamnya terkait dengan kerjasama di bidang digital. Indonesia sendiri dengan China, trade-nya mencapai tahun lalu mencapai 160 miliar, yaitu trade terbesar. Dan investasi China ke Indonesia tahun kemarin yang langsung dari China adalah 7 billion, sedangkan yang melalui Hong Kong 10 billion. Jadi ini adalah betul-betul negara strategis.

0: untuk Indonesia.
1: Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta, melakukan panen tebu dalam kegiatan panen raya TNI untuk menyukseskan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
2: Saudara-saudara, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
3: Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta, sukses membuktikan dapat menjalankan program ketahanan pangan yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal itu tampak dari panen raya serentak yang berlangsung Jumat sore di lapangan Aero Modeling Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta. Presiden Prabowo Subianto sendiri memimpin panen raya TNI yang digelar secara simbolik di Lanut Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan itu juga digelar secara serentak di 43 lokasi. Dan Lanut Adi Sucipto, Marsma TNI Toto Ginanto kepada awak media menuturkan ada sekitar 30-35 hektar lahan tidur di Lanut Adi Sucipto yang mampu dimanfaatkan untuk perkebunan tebu.
4: Di Lanut Adi Sucipto ini sendiri kita melaksanakan ketahanan pangan di mendukung bidang pertebuan dan mendukung komoditi gula di wilayah DIY. Memang pendampingan kita sejumlah tadi disampaikan Bapak mewakili Bapak Gubernur ada 1.900 kadang ini dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Tadi juga disampaikan bahwa untuk tebu sendiri sudah bisa mendukung 43% gula nasional yang dilaksanakan oleh pendampingan TNI Angkatan Udara.
3: Sementara itu, staf ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bidang ekonomi dan pembangunan Novia Rahmat mengapresiasi kegiatan ketahanan pangan yang diinisiasi oleh TNI dan Polri. Novia Rahmat menuturkan areal perkebunan tebu yang mampu digarap di 5 kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai sekitar 1.000 hektar lebih. Novia Rahmat berharap hasil dari komoditas tebu itu tak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga mampu berkontribusi untuk memperkuat ketahanan energi lewat produksi etanol untuk campuran bahan bakar.
5: Bahwa TNI ada potensi 1.000 hektar kebun tebu yang bermitra dengan pabrik gula Madukismo. Dan memang potensi terkait dengan gula yang dihasilkan di 1.000 hektar ini mencapai 40.000 ton selama 1 tahun yang tersebar di 5 kabupaten kota. Artinya bahwa DIY mempunyai potensi yang 1.000 hektar ini bisa juga dikembangkan nantinya bagi produk-produk yang tadi yang sudah disampaikan oleh Presiden, ada produk ikutan yang nanti dari tebu ini mulai dari etanol dan kemalasenya nanti akan menjadi G10-E20 yang sebagai bahan pengganti energi yang terbarukan.
3: TNI Angkatan Udara memang mendapat penugasan khusus dari Presiden Prabowo untuk berkontribusi pada ketahanan pangan lewat komoditas tebu dan juga gula. Kerja keras TNI AU pada musim panen tahun ini sukses mendampingi lahan tebu seluas 236.048 hektar dengan potensi produksi 1,36 juta ton gula.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. Anika Sana melaporkan selengkapnya.

0: Indonesia Timur. Tiga pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Jangkar Situbondo, dan Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono menjelaskan, adapun optimalisasi yang dilakukan adalah dengan penambahan sejumlah fasilitas, mulai dari meningkatkan pemanfaatan dermaga, pengoperasian kapal berkapasitas besar maupun pemberdayaan pelabuhan penyangga.
1: Sekarang ini yang sudah 50 ton kan masih dermaga LCM sama dermaga punya Pemprov ya. Tiga dermaga itu harusnya di atas 50 ton. Karena apa? Karena 90% logistik Bali itu dari Jawa Timur. Sementara 80%-nya tiga sumbu. Ya, Situbondo tetap, Jangkar nanti ada Lembar, WP, nanti ada tambahan satu kapal katanya, nanti akan masuk, kemudian Jangkar nanti ke Celukan Bawang.
0: Sebelumnya, Bungan Dudi Purwagandi memastikan untuk melakukan optimalisasi keberadaan sejumlah pelabuhan di Jawa Timur tersebut. Dijelaskannya, selain untuk memperlancar arus logistik, juga memperlancar arus penumpang. Harapannya 2029 proyek tersebut rampung dan bisa dimanfaatkan.
2: Itu kami harapkan minta kepada SKP untuk mengganti kapal-kapal yang berukuran kecil, jadi diganti dengan ukuran besar sehingga bisa menampung lebih banyak lagi penumpang maupun kendaraan yang akan melintas. Insya Allah mohon doanya supaya penyeberangan ini bisa menjadi lebih lancar. Harus tahun ini karena kita juga akan menghadapi Lebaran di tahun 2027 di mana kita harapkan apa yang terjadi pada saat Lebaran kemarin itu menjadi pelajaran buat kita dan ingin kita perbaiki pada Lebaran.
0: Pelabuhan Ketapang menjadi pintu gerbang utama logistik dan penyeberangan kendaraan dari Jawa menuju Gilimanuk, Bali. Pemerintah saat ini tengah merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas dermaga, seperti Movable Bridge di Ketapang agar mampu menampung kendaraan logistik berkapasitas di atas 50 ton. Ani Hasana melaporkan.
3: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati kembali bersiap melaut setelah harga solar non-subsidi resmi turun menjadi Rp15.000 per liter. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
4: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati bersiap kembali melaut setelah 3 bulan lebih memilih berhenti beroperasi akibat mahalnya harga solar. Kepastian harga bahan bakar solar non-subsidi sebesar Rp15.000 per liter mendorong para pemilik kapal segera memperbaiki armada dan jaring tangkap mereka. Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Eko Budiono menyampaikan sekitar 1.600 kapal nelayan Juwana kini bersiap kembali melaut setelah lama tertahan akibat biaya operasional yang tak sebanding hasil tangkapan. Ia menyebut ratusan kapal di antaranya merupakan kapal bertipe Pursin yang tergabung dalam paguyubannya.
5: Teman-teman ini mulai bersiap mempersiapkan kapal-kapalnya. Mereka melakukan perbaikan untuk berangkat di bulan ini dan bulan depan. Bukan masalah tidak bisa melaut ya. Kalau kita dipaksakan dengan harga yang kemarin itu tidak akan menutup biaya operasional kita selama kita melaut.
4: Pemilik kapal Juhari turut merasakan dampak positif kebijakan tersebut setelah selama 6 bulan menahan operasional akibat biaya melaut yang membengkak. Kenaikan solar sebelumnya diperpanjang oleh naiknya berbagai komponen biaya operasional lainnya seperti perbaikan kapal dan perlengkapan tangkap.
6: Rencana dengan harga yang sekarang ditetapkan pemerintah itu sangat membantu sekali, soalnya selisih harga dari yang dulu sama sekarang itu sangat terasa, terutama dalam hal operasional untuk berangkat ke laut. Nah, soalnya dulu kan di atas, katakanlah di harga 20 aja udah berat, apalagi kemarin sampai 30.
4: Aktivitas di galangan kapal berkaminan Desa Pajeksan kini kembali sibuk dengan anak buah kapal yang memperbaiki lambung dan jaring untuk persiapan melaut. Sejumlah kapal termasuk KM Bahari 6 direncanakan berangkat pada Agustus hingga September mendatang menuju perairan Papua untuk menangkap ikan layar, pindang, dan tongkol. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Memperingati Hari Mangrove Sedunia, ratusan bibit mangrove ditanam di Tanjung Benoa yang melibatkan berbagai pihak yaitu BUMN, swasta, hingga masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Nadia Syarif.

habitat berbagai biota laut sekaligus pelindung alami dari abrasi dan dampak perubahan iklim. Selain melakukan penanaman, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian

0: mengatasi ekosistem pesisir?
1: Ya, benar sekali. Kita dari DSM Bali bekerja sama dengan PT Pertamina Patraniaga Ngurah Rai menanam pohon mangrove dalam rangka Hari Mangrove Sedunia 2026.
0: Lebih lanjut, pihak DSM Bali menyebutkan sebanyak 150 bibit mangrove ditanam di kawasan konservasi Tanjung Benoa sebagai upaya memperkuat tutupan vegetasi pesisir.
1: Total yang kita tanam ada sekitar 150 bibit mangrove yang kita tanam di Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali.
0: Kolaborasi antara dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat upaya pelestarian ekosistem pesisir secara berkelanjutan. Dengan perawatan dan pemantauan yang konsisten, mangrove yang ditanam diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus mendukung terwujudnya pariwisata Bali yang lestari. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyebut Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif, membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
3: Kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia
4: siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri RI Sugiono ketika ditemui usai menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Vietnam di Jakarta. Sebelumnya, pada pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN minggu lalu di Bangkok, Menlu RI mendorong adanya dialog inklusif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar. Kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan dialog dengan turut menggandeng Filipina sebagai ketua ASEAN 2026 juga telah disampaikan pada pertemuan tersebut.
3: Tentu saja, kita juga menyampaikan kita siap kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia posisinya adalah dalam, kita lebih bisa diterima sebenarnya posisinya, dan kita juga akan, saya sudah menyampaikan kemarin kita siap jadi host kalau misalnya dibutuhkan.
4: Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan pertemuan di Bangkok pekan lalu membicarakan perkembangan situasi di Myanmar, terutama terkait implementasi 5 poin konsensus. Namun menurutnya, Indonesia menilai implementasi 5 poin konsensus dapat dipahami sebagai sebuah proses yang tidak diperoleh secara instan.
3: Membangun nation building itu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Sejarah bangsa kita sejak kemerdekaan sampai sekarang, kita terus melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam rangka memperkuat landasan tersebut. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Myanmar, bahwa mereka juga sedang berproses.
4: Terpisah Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN, Wang Qing, mengatakan Tiongkok terus mendukung Myanmar dalam mencari jalan menuju rekonsiliasi dan stabilitas. Namun di saat yang bersamaan, ia mengharapkan negara-negara di kawasan dapat meningkatkan keterlibatan dengan Myanmar.
5: Melalui keterlibatan tersebut, saya yakin negara-negara kawasan dapat menemukan solusi yang lebih baik bagi penyelesaian politik di Myanmar, serta membantu Myanmar kembali ke keluarga besar ASEAN secepat mungkin. Saya berharap kedua belah pihak dapat saling mendekat dan bertemu di tengah jalan.
4: Pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN dengan Myanmar yang digelar di Bangkok, Thailand minggu lalu diinisiasi oleh Filipina selaku Ketua ASEAN 2026, bekerja sama dengan Thailand sebagai tuan rumah.
3: Ini kan prosesnya lama.
4: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tidak terrepresentasikan.
2: Masih terkait informasi dari mancanegara, Amerika Serikat akan membentuk badan pengatur independen untuk meninjau keamanan model kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Badan pengawas independen pengawas artificial intelligence tersebut akan berada di bawah naungan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat yang sedang dikaji bersama dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat serta akan ditinjau oleh Gedung Putih. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Semarak nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 RRI Jambi turut melibatkan UMKM kerjasama Jambi Night Culinary. Haris Ahmad melaporkan selengkapnya. Haris.
6: Ya baik, benar. Menyemarakkan nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 LPP RRI Jambi melibatkan ratusan kabinet kuliner. Pasar UMKM ini juga menjadi bagian penting bagi RRI Jambi hadir turut serta menggerakkan ekonomi masyarakat. Baik, untuk mengetahui seperti apa pergerakan ekonomi dan perputaran uang sendiri dengan adanya pasar UMKM ini dalam rangka menyemarakan Piala Dunia 2026, sudah bersama inisiator Jambi Naik Kuliner ada Mas Iman. Mas Iman,
7: halo.
6: Iya, Pak.
7: Perputaran ekonomi uang ya. setiap harinya berapa ini kalau
8: perputaran ekonomi ini rata-rata kita ada ratusan tenan UMKM dan saya lihat di sini lumayan ramai. Bisa-bisa ya mungkin putaran di sini bisa sampai ratusan juta juga, Pak, untuk putaran di dalam sini.
7: Ya, gitu. Yang dihadirkan berapa UMKM?
8: Kalau untuk hadirkan kita ada 100 tenan UMKM yang viral-viral yang ada di Kota Jambi ini, Pak, gitu.
7: Ya, dilaksanakan berapa hari ini?
8: Kita dilaksanakan selama 4 hari. 4 hari itu kita mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Pak. Dan ini malam ketiga, besok terakhir.
7: Iya, ini mendapat kepercayaan untuk pelaksanaan Piala Dunia juga.
8: Iya.
7: Ekonomi Jambi.
8: Iya, betul. Jadi kita dikasih kepercayaan untuk melaksanakan Jambi Naik Kuliner kolaborasi untuk nonton pesta bola Piala Dunia ini agar memeriahkan Piala Dunia ini, Pak. Ya, Basar UMKM dalam nobar dan dengar Piala Dunia 2026 ini juga berbagai produk kuliner dari UMKM lokal serta Dharma Wanita RRI Jambi dan DWP Provinsi Jambi. Sedangkan untuk pembukaan secara resmi akan dibuka langsung oleh Gubernur Jambi Al Harif malam ini. Sedang dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Program dan Produksi, Direktur SDM dan Umum, serta Direktur Keuangan LPP RRI Jambi. LPP RRI. Dari Jambi, Haris Ahmad, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026, Senin 20 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Salam pendengar setia RRIND, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam program Mimbar Agama Kristen Pentakosta Jemaat GPD Mawar Sarun ND. Saya Evangelis Crispin akan menemani Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Pada malam hari ini, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya akan berdoa bagi kita semua. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, pada malam hari ini kami bersyukur karena Engkau sudah menyertai kami sepanjang ini. Kini Tuhan, sebelum kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami percaya firman adalah pedoman bagi kehidupan kami, firman adalah petunjuk bagi kami, firman yang dapat menyembuhkan kami, firman yang mengubah kami. Kami percaya kebenaran firman-Mu datang kepada kami tidak suatu kebetulan, tetapi karena kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kami akan mendengarkannya. Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pendengar dimanapun berada, kita akan membacanya di 1 Tawarikh 11 ayat yang ke-10, saudara-saudara. Ini mengenai pahlawan-pahlawan Daud. Inilah kepala-kepala para pahlawan yang mengiringi Daud yang kepadanya bersama-sama seluruh Israel dalam menjodohkan raja dan yang mengangkat dia sebagai raja seperti mengenai Israel. Daud, Yasobam bin Hakmoni, kepala triwira, ia mengayunkan tombaknya melawan yang tertika mati dalam satu pertempuran. Eleazar anak Dodo, orang Ahohi itu, ia termasuk ketika. Ia ada bersama-sama ketika orang Filistin berkumpul di sana untuk berperang. Ada sebidang tanah ladang penuh jelai di sana ketika tentara melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah mereka di tengah-tengah ladang itu. Mereka dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan. Sekali datanglah 3 orang dari 30 kepala mendapatkan Daud dekat Gua Adulam sedang tentara
1: berkemah di lembah Refaim.
0: Saudara yang terkasih, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini di ayat yang ke-10 sangat tentang kepala-kepala para pahlawan yang mengiringi Daud
1: yang kuat.
0: Saudara, saya memberikan judul
1: hari ini tentang butuh dukungan
0: orang lain. Saudara yang terkasih, kisah Daud, semua orang Kristen yang suka membaca Alkitab gue juga tahu siapa Daud sebenarnya. Ya, kita percaya bahwa Daud ini adalah seorang raja dan juga seorang nabi di
1: yang melawan Goliat, dapat mengalahkan
0: Goliat dengan alat perang yang sangat sederhana, itu batu kali. Terkasih dalam Yesus Kristus, ketika
1: katakan bahwa
0: kita tentu memiliki masalah hidup, persoalan hidup. Kadang-kadang kita merasa sendirian, kita merasa semua orang meninggalkan kita. Namun kebenaran pada kita bahwasannya ada orang yang masih mencintai kita, masih mendukung kita. Seperti Raja Daud ini, saudara, yang ketika saya membaca kisah Daud, Daud itu paling banyak masalah. Raja yang diurapi Tuhan, bergaul dengan Tuhan, tetapi bukan berarti Daud lolos atau bebas dari masalah. Seharusnya seorang raja tinggal di tempat yang aman dan mendapatkan perlindungan dari pasukan kerajaan. Namun Daud tinggal harus berpindah-pindah tempat untuk menghindari jaran musuh. Justru dengan begitu Daud meletakkan kepercayaannya kepada Tuhan satu-satunya yang dapat.
1: Ya,
0: saudara, ketika Daud dalam kejaran pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, Daud
1: itu mengandalkan,
0: Daud berlari kepada,
1: walaupun ya saat itu saudara yang terkait,
0: kita semua ketika dikelilingi
1: menyukai kita, apakah kita sempat berpikir siapa yang akan membantu kita? Saat-saat seperti itu kayak sepertinya tidak ada harapan lagi.
0: Kehilangan kekuatan, saudara,
1: mengambil keputusan
0: tetap mencari Tuhan. Daud tetap memuji Tuhan. Daud tetap menari-nari bagi Tuhan. Daud tetap melompat memuji Tuhan, bahkan dengan bermain. Saudara yang terkasih, dia tidak kendor dalam setiap persoalannya, perasaan tidak nyamannya, jengkelnya, perasaan marahnya dia, dia ngomong sama satu hal yang kita perlu belajar.
1: Perasaan yang tidak nyaman,
0: kita harus belajar dan tetap mengandalkan Tuhan. Meski musuh baik dari orang lain maupun orang terdekat, yaitu anak kandungnya, bukan berarti yang lain juga ikut memusuhi Daud. Yang mendukungnya, saudara pasti

0: Sehingga mereka tetap mendukung Daud. Buktinya Daud ya, pahlawan pelawan orang-orang yang sama-sama mengasihi bangsanya, mereka tetap mendukung Daud. Kalau
1: kita maka dukunglah presiden kita.
0: Siapapun untuk atau dengan doa kita atau dengan kehidupan kita yang baik ya. Jangan bikin onar. Hanya dukungan secara tidak langsung kita beri kita, saudara. Nah, dalam kemenangan peperangan, Daud merebut kembali kota Yerusalem justru karena ada yang mendukungnya. Dalam area peperangan kita melalui pikiran kita, mah saudara, kadang-kadang ketika kita kata yang negatif oleh omongan orang, kita itu seperti tidak berdaya, seperti kita tuh kayak merasa bahwa kita nih paling bersalah, kita nih paling berdosa.
1: Ya, ya saudara yang
0: dalam Yesus Kristus. Tetapi satu, kita harus
1: masih ada
0: mendukung kita sekalipun orang meninggalkan kita. Nah, Raja Daud untuk memenangkan peperangan terhadap Filistin kembali kota Daud yaitu Yerusalem, Daud dikelilingi orang yang tangguh, kepala pahlawan ya, orang-orang yang tangguh, yang kuat. Mereka mendukungnya. Setiap kita sekalipun ada orang yang kata-katanya melemahkan kita, namun Tuhan akan mengirim orang-orang kita. Makanya kalau kita punya masalah, jangan mengurung diri. Ya, jangan mencoba-coba mencari pertolongan daripada manusia. Karena di sekitar kita tuh banyak orang toksik. Ketika kita menghadapi persoalan hidup, kita datang sama Tuhan. Kita ngobrol sama Tuhan, kita ngadu sama Tuhan. Seperti Daud, kemarahan dia, kejengkelan dia, dia ngomong sama Tuhan. Dia tuh gak, saudara, dia jujur sama Tuhan. Dia ngomong apa saja, dia tidak peduli. Karena saat itu tidak ada yang bisa dia curhat selain Tuhan. Ya, ketika kita dikelilingi oleh banyak masalah, dikejar oleh utang piutang, dikejar oleh omongan orang, penilaian orang, datanglah sama Tuhan. Ya, Tuhan juga akan mengirim ke orang-orang yangmu. Tuhan juga akan mengirim orang-orang memberikan penguatan-penguatan. Makanya jangan diam. Ya, harus Tuhan akan membawa atau mempertemukan orang-orang yang mengasihi. Ya, ketika engkau bertempur, ketika engkau sedang berjuang dalam rumah tanggamu, ketika engkau sedang berjuang dalam melawan kejahatan, ya, kesukaran dan kesulitan dalam rumah pasanganmu, masalah dengan anak dan siapa saja, pasti ada dukungan dari Tuhan. Ya, makanya hubungan dengan Tuhan seperti dah. Ketika kita menghadapi kesukaran
1: sendiri, sekuat-kuatnya manusia, pasti tetap butuh
0: dukungan dari orang lain.
1: Apa sih?
0: Punya pasukan perang. Dia seorang raja. Ya. Tetapi Daud itu, dia sempat memenangkan perangan melawan Goliat kemerah-merahan. Dia masih sangat kecil. Dan datangnya dari Tuhan. Saudara, kita tuh lemah. Dan kita adalah Tuhan, makanya kita perlu firman Tuhan untuk memberikan kita saudara, Injil Allah yang menyelamatkan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalaupun tidak ada lagi yang mendukung
1: Tuhan, ketika kita hidup setia dengan
0: surga yang mendukung kita, ketika kita berdoa sama Tuhan, dengan Tuhan membangun hubungan dengan Tuhan, surga akan mendukung kita, seluruh isi surga akan mendukung kita. Kita tidak sendirian menghadapi persoalan hidup, saudara. Ingat baik-baik. Kalau Daud saja, Tuhan sanggup mengirim orang-orang yang untuk merebut
1: percaya
0: peperangan rohanimu hari-hari ini. Apapun kesukaran dan kesulitan, kirimkan malaikat surga untuk memberikan dukungan bagi Anda dan saya. Makanya ketika menghadapi masalah dalam kelemahan, jangan pernah mencari dukungan kepada orang lain ya, di orang-orang yang salah terutama. Sekarang banyak orang toksik ya, di depan kita baik tetapi di belakang kita menghancurkan nama kita, menikam kita dari belakang, pura-pura baik seperti pahlawan tapi setelah itu cuci tangan. Ini adalah tipe-tipe orang yang bermuka dua, dan tetap waspada terhadap orang yang bermuka dua. Daud ada Ahitofel yang bermuka dua. Di satu sisi sebagai sahabatnya Daud, tetapi di sisi juga mendukung, mengkhianati Daud, mendukung si anak kandungnya yang berkudeta untuk merebut kekuasaan. Muka yang pertama
1: di
0: 2 Samuel 16 ayat 4, saudara.

0: Pada waktu itu nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Demikianlah dinilai setiap nasihat Ahitofel baik oleh Daud maupun oleh Absalom. Saudara, dia penasehat Daud yang bijaksana.
1: Apa yang dinasihatkan itu?
0: Dapatkan apa yang dia dapat padanya? Ini muka yang pertama.
1: Itu dia ikut Absalom, saudara. Dan waktu yang bersamaan, dia ikut Absalom untuk kudeta melawan Daud. Bahkan
0: ke strategi, karena dia panglima perang atau jenderal ya, kasih
1: Absalom yang dapat melawan.
0: Tetapi pada
1: ya, saudara,
0: strateginya dia tuh gagal. Kenapa? Karena dia melawan Tuhan. Tuhan itu menggagalkan rencana-rencana manusia, saudara. Supaya rancangan Tuhan, rencana Tuhan itu tetap terlaksana dalam kehidupan Daud. Sekalipun, oh dia ahlinya, dia strategi ahli dalam.
1: Tapi apa, saudara, akhirnya di
0: ya, gagal. Dan Daud itu berdoa kepada Tuhan. Daud berdoa kepada Tuhan karena saking dikhianati oleh orang-orang
1: terdekatnya, saudara. Dia berdoa demikian, saudara, kita
0: kan bahwa saudara yang terkasih,
1: yang kupercayai, yang makan
0: telah mengangkat tumitnya. Bicara tentang apa?
1: Dia ngadu sama Tuhan karena teman-temannya meninggalkan dia, menyakiti dia. Jadi ngadu aja sama Tuhan, ngomong aja sama Tuhan. Setelah apapun yang menjadi persoalan hidup kita, kita ngomong sama Tuhan. Dan pada akhirnya, saudara,
0: ini akhirnya mati dengan bunuh. Karena apa-apa yang dia rencanakan, dia malu dong. Dia kan pintar, ahli dalam strategi peperangan. Tetapi dia akhirnya kalah, ya, gagal dalam rencana kudeta terhadap Daud. Yang lawan Daud itu kan manusia. Tapi yang lawan
1: Absalom dengan Ahitofel itu adalah Tuhan. Karena Tuhan itu membela Daud. Tuhan itu memilih Daud sebagai raja. Makanya, saudara, yang berkasih,
0: kalau kita punya masalah, ngadu aja sama Tuhan, lapor sama Tuhan. Kita baca di 2 Samuel
1: 11 ayat yang ke-23 firman.
0: Haleluya.
1: Ketika dilihat Ahitofel bahwa nasihatnya tidak dipedulikan,
0: dipasangnyalah
1: ia ke rumahnya, ke kotanya, ia mengatur urusan rumah tangannya, kemudian menggantung diri, demikianlah ia mati dalam kuburannya, kuburan ayahnya. Saudaraku, kalau kita nasihat kita
0: tidak dipedulikan, tidak diterima, apalagi nasihat itu tujuan untuk menjatuhkan, untuk hancurkan,
1: kita sakit loh ketika kita tidak dipedulikan. Tapi kalau kita niatnya baik, sekalipun kita tidak dipedulikan,
0: dengar, kita biasa-biasa aja, karena memang niat kita tuh tulus ya. Kalau segala sesuatu kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak perlu, kalaupun tidak didengari oleh manusia, tidak dihargai, tidak dipedulikan, ya kita tidak masalah. Tapi karena rencana jahat tadilah, makanya merasa malu sendiri. Saudara, siapa yang
1: percaya tidak dipermalukan.
0: Percaya itu kan tidak punya rencana.
1: Punya rencana jahat sudah baik, ya, baik
0: depan Daud, tapi di belakang rencana
1: jahat. Ya, rencananya digagalkan. Karena apa? Rencana itu diketahui oleh Daud sendiri, saudara. Dan masih banyak
0: yang bermuka dua terhadap Daud.
1: Belum saja. Dari Daud kita belajar bahwa tidak semua orang yang tersenyum dengan kita akan tulus terhadap kita. Orang dekat dengan kita itu belum tentu tulus. Makanya
0: berharap kepada manusia, jangan terlalu menaruh harapan, percaya kepada manusia itu jangan. Banyak bermuka dua, Tuhan pasti mengirim orang-orang yang tulus dukung kita, sehingga kita
1: seberat apapun pergumulan kita,
0: kalau kita bersama
1: malaikatnya untuk menolong kita, ya, teman-teman kita
0: yang selalu ada
1: menopang kita, itu adalah orang-orang yang berpaling
0: malaikat di surga yang dikirim kita, ya, saudara. Percayalah, kalau kita sedang dalam sulit dikelilingi orang-orang membenci kita, pribadi yang sanggup
1: itu ada di segala tempat, dia mengawasi setiap kita. Maka dalam kesukaran dan kesulitan kita, dia segera menolong kita, diberikan perintah, maka firman itu segera berlari mendapati kita. Saudara yang terkasih,
0: Yesus Kristus, kebenaran firman ini mengingatkan kita untuk kita memperoleh kemenangan itu saat menghadapi masalah itu kita
1: tidak sendiri. Allah itu turut,
0: karena setiap persoalan
1: rencana, saudara. Makanya ketika menghadapi masalah,
0: ketika kita datang kepada Tuhan
1: gereja, dia tidak akan meninggalkan kita seorang diri untuk menghadapi persoalan hidup. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan
0: bagi mereka mengasihi dia. Itu
1: rencana Allah. Kalau iblis rencana untuk menghancurkan kita, ya Tuhan menggagalkannya untuk mendatangkan kebaikan
0: di persoalan hidup kita di balik kejahatan orang-orang untuk kita. Percaya bahwa Tuhan mau menyatakan kuasanya, bahwa Tuhan tuh selalu memegang tangan kita. Jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku memegang tangan kananmu, memberikan engkau kemenangan. Ya, dia menopang kita, dia menolong kita. Kebenaran firman Tuhan yang kita dengar malam hari ini sebenarnya datang untuk memberikan kita percaya bahwa masih ada Tuhan. Persoalan banyak mulut-mulut yang toksik untuk melemahkan kita, tetapi satu pribadi kepada kita melalui firman Tuhan untuk menguatkan kita.
1: Baru
0: sudah di penghujung, Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, karena firman-Mu tidak akan kembali, firman akan berhasil sesuai dengan yang disuruhkan, yang berbeban berat akan diberikan jalan, sakit disembuhkan dalam nama saya Tuhan. Jamaah yang dikelilingi masalah, dikelilingi oleh persoalan, yang sedang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan menopang, kebenaran firman Tuhan datang untuk memulihkan, menyembuhkan, dan firman Tuhan menjadi sumber jawaban bagi orang-orang berharap padanya. Terima kasih
1: untuk kota
0: bangsa kami dan ya, di dalam nama Yesus kami berikan damai sejahtera. Banyak hal yang sedang
1: negeri kami, oleh kota kami, tetapi kami percaya ketika kami berseru kepada Tuhan,
0: maka tangan Tuhan menolong, menyelamatkan dalam kesulitan, dalam kesukaran, selalu berikan jalan keluar, datang kepada mereka melalui mimpi bahwa Yesus Engkau selalu hadir buat mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, salam, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.

0: Masih ingat pada awal aku bertemu dengan Zainal di sebuah surau dekat dengan rumah. Kampung Hago namanya. Di sini hanya ada satu surau atau musala menjadi tempat ibadah, tempat silaturahmi setiap ada acara dan sebagainya. Seperti biasa setelah terdengar suara azan, aku langsung bergegas melaksanakan sholat. Ketika itu aku selalu berjumpa dengan Zainal di saf yang paling depan. Dengan pakaian yang selalu dipakai, aku hafal betul hanya dua warna. Baju putih koko berkerah yang sudah tampak teh lalat di sekitar lengannya. Dan sesekali memakai baju warna abu-abu dengan kondisi yang sudah tidak layak pakai. Namun semangat ibadahnya mengalahkan teman-temanku. Suatu ketika aku melihat Zainal tertunduk sambil berdoa dengan terisak-isak.
1: Ya Allah, berikanlah kemudahan kepada aku mencari nafkah. Sudah dua hari ini wargaku di rumah serba kekurangan. Aku berjanji akan lebih taat beribadah sebagai wujud syukurku kepadamu.
0: Aku mendengar doa-doanya yang selalu ia ucapkan. Kebetulan saat sholat aku bersebelahan dengannya. Usai dia berdoa, dia langsung duduk keluar sambil termenung. Dan aku pun menghampirinya. Zainal, aku perhatikan setiap selesai sholat, kamu selalu dalam keadaan bersedih dan melamun. Apa sih sebenarnya masalah yang kamu hadapi?
2: Semenjak aku tertimpa musibah, banyak musibah yang kualami, Safar. Usaha ternak kambingku mati semua, sawah satu-satunya aku jual untuk pengobatan anak bungsuku. Aku udah gak tahu berbuat apa nih, Safar. Setiap aku mencari kerja, selalu tidak ada lowongan. Jadi buruh pun hanya cukup sehari untuk makan.
0: Sabar aja, Zainal. Nanti kalau ada pekerjaan pasti akan gue kabari. Tapi kamu bisa kerja apa ini?
2: Semua bisa aku lakukan, Safar. Asalkan aku tuh bisa makan aja dalam sehari. Yang penting itu halal. Safar, jika ada pekerjaan, kabari aku ya.
0: Oke, baik. Nanti aku kabari kalau ada lowongan kerja.
2: Sulit sekali masa-masa sekarang mencari kerja. Udah usaha sana kemari, tapi tetap aja sulit. Pinjaman di warung sudah menumpuk, ini mau beli beras juga sudah tak ada. Terpaksa aku hutang lagi di warung. Ya udahlah, aku coba ambil pinjaman dulu.
3: Ada apa, Zainal? Mau ngutang lagi?
2: Iya ini, Cok. Kasih aku sekilo beras ya, atau satu on ikan asin aja. Sama minyak goreng seperempat aja.
3: Aduh, Nal. Kalau kamu hutang terus di warungku, habis modalku kalau gini. Bukan aku tidak mau ngasih hutang, tapi hutang kemarin aja masih belum kamu bayar. Ini malah mau nambah hutang lagi. Udah terlalu sering.
2: Aduh, Cok. Sekali ini aja aku mohon. Bantu akulah, Cok. Sekali ini aja.
3: Maaf, Nal. Kali ini gak bisa lagi. Sudah terlalu sering. Dan jumlah hutangmu udah 1 juta. Jangankan untung. Yang ada rugi kalau kamu ngutang terus.
2: Kalau kamu gak beri aku hutang, Cok, nanti orang rumah aku mau makan apa, Cok? Aku mohon sekali ini aja, Cok.
3: Kalau sekali tidak, ya tidak. Kali ini gak bisa.
0: Loh, Bang Ucok, kenapa ribut-ribut? Malu didengar banyak orang.
3: Gini, Far. Jadi, si Zainal ini udah banyak kali hutang dia di warungku. Hari ini, dia datang mau ngutang lagi. Kalau gini terus, rugilah aku. Dan asal kamu tahu, jumlah hutang dia udah sampai 1 juta. Nah, hutang lama belum dibayar. Ini mau nambah lagi. Dia pikir warungku ini dinas sosial apa?
0: Udah. Udah, untuk belanja kali ini aku yang bayar. Kasihkan ke Zainal beras 2 kilo, ikan asin setengah kilo, minyak goreng setengah kilo, mie instan 5 bungkus saja, dan 10 butir telur. Berapa totalnya?
3: Sebentar, aku hitung dulu. Beras, ikan asin, minyak, mie telur, semua totalnya 130 ribu aja.
0: ini ada kemudahan uang 150.000. Kembaliannya ada 20.000, tambahkan saja ikan sarden.
3: Kalau gini kan baru mantap, enak sama enak. Kalau ngutang terus, bisa tutup warung aku.
1: Ya Allah, Safar, makasih banyak ya. Kalau nggak ada kamu, mungkin aku nggak tahu hari ini mau makan apa.
0: Sudah, Zainal, nggak usah berlebihan lah. Kebetulan saja, saya ada rezeki hari ini dikasih Allah. Sudah saatnya untuk berbagi. Aku doakan semoga kamu mendapatkan pekerjaan dan rezeki suatu saat nanti. Amin.
1: Iya, Safar, makasih ya. Ya udah, aku balik dulu ya. Bang Ucok, makasih ya.
3: Ya. Ingat, jangan lupa bayar utangmu.
0: Alhamdulillah, tahun ini aku dapat bonus 2 kali lipat. Lumayan juga keuntungan penjualanku mencapai 10 juta. Gimana ya caranya aku putar lagi modal ini? Sepertinya cocok kalau aku lakukan saja dengan uang ini. Bagaimana kalau uang ini aku mengajak Jenal ya untuk ternak kambing? Dia paham sekali urusan ternak. Sepertinya ini ide bagus. Mungkin ini cara aku bisa membantunya juga agar dia dapat pekerjaan. Baik, besok aku akan mencoba menjumpainya di surau.

0: Zainal, ada hal yang ingin kusampaikan padamu.
1: Tentang apa itu, Safar?
0: Nah, begini, Nal. Aku punya modal 10 juta. Bagaimana kalau uang itu kita buat usaha ternak kambing? Dan kamu kan bisa kelola usaha tersebut.
1: Kamu serius, Far? Alhamdulillah. Apa yang aku inginkan dan aku doakan selama ini terkabul. Akhirnya aku bisa kembali memulai usaha ternak yang sudah lama aku idamkan.
0: Alhamdulillah, Nal. Ini uang 10 juta aku serahkan sama kamu. Di mana akad perjanjian usaha ternak ini setiap hasil kita akan bagi dua.
1: Baik, Nal. Aku terima uang ini dan insya Allah aku akan kelola dengan sebaik mungkin seperti akad yang kamu ucapkan.

0: Satu tahun kemudian, usaha ternak kambing Zainal berjalan begitu lancar. Kambing yang dikelola oleh Zainal berkembang pesat. Bukan hanya kambing, dia juga memelihara sapi. Dari modal awal yang hanya 2 kandang, sekarang sudah membuat lahan baru. Selain itu, modal awal yang dipinjamkan juga sudah dikembalikan oleh Zainal kepada Safar. Semua hutang piutang di warung sudah dilunaskan. Semenjak usahanya maju, Zainal pun sudah jarang tampak di surau musala. Sikap Zainal bak juragan, mulai sombong karena dia mampu sombong memperkerjakan orang di kampungnya. Dia sudah mampu membeli kendaraan roda 4, sawah, dan rumah. Dari sikapnya sekarang tampak beda sekali dari sebelumnya. Bahkan dia punya niat ingin memutuskan kerjasama dengan Safar.
1: Ya Allah, aku akan menjumpai Safar, akan kuberikan hasil kedua ternak kambing ini. Karena aku ingin usaha ini atas namaku sendiri tanpa ada pihak kedua. Dan aku akan ke musala untuk menjumpai Safar.
2: Loh Zainal, kenapa di luar? Masuk sini ke musala. Ada apa ini?
1: Iya Safar, mohon maaf. Aku terburu-buru mau ke peternakan dan pakaianku kotor. Baru selesai dari kandang kambing. Begini Far, kemarin modal dasar pertama sudah aku kembalikan. Ini aku ingin memberikan laba penjualan. Ada uang 40 juta rupiah. Kurasa ini sudah sangat besar nominalnya. Uang ini adalah yang terakhir aku serahkan kepada kamu karena aku ingin mengembangkan usaha ini sendiri.
2: Oh begitu. Kalau itu keputusan kamu, ya sudah, aku pahami.
1: Terima kasih Safar. Ini uangnya. Aku buru-buru nih mau balik ke peternakan. Ada banyak hal yang ingin aku kerjakan di sana.
2: Kenapa sekarang Zainal begitu sombong? Nanda bicaranya saja begitu. Bahkan tanpa sebab sudah memutuskan hubungan kerjasama. Tapi ya sudahlah. Aku paham. Saat manusia di atas puncak, maka lupa daratan. Bak pepatah mengatakan, habis manis, sepadi buang. Kekayaan membuat dia sombong lupa diri. Mungkin semua ini ada hikmahnya.
0: Dua tahun setelah kejadian itu, Safar pindah tugas ke ibu kota. Dipromosikan, diangkat sebagai manajer di perusahaannya. Sedangkan nasib Zainal berbanding terbalik. Tadinya kaya di atas puncak, menjadi miskin kembali. Sangat disayangkan usaha ternaknya mengalami kerugian besar karena terkena penyakit mulut dan kuku, yaitu PMK. Semua hewan ternaknya terserang infeksi virus yang menyebabkan Zainal mengalami kerugian besar. Demikian Sandiwara Radio Produksi RRI Loksmawe. Dari cerita ini, kita dapat mengambil kesimpulan. Kesombongan akan membuat kita jatuh.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

adalah wadah yang penting sebagai media interaksi sosial di suatu kelompok masyarakat. Ikut berpartisipasi di dalamnya menawarkan banyak manfaat di berbagai

suatu komunitas, Anda dapat mengatasi kesulitan dalam hidup dan memecahkan masalah secara bersama-sama. Sesaat lagi, Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo menghadirkan

0: Masih dari kawasan Jalan Senaru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar. Selamat malam, apa kabar Anda malam hari ini? Selamat datang di program Komunitas Bicara pendengar. Dan ya, masih bersama dengan saya, penyiar Anda Agung Sene, dan juga rekan operator kita ada Melki yang menemani Anda pendengar di Labuan Bajo malam ini pendengar ya. Kita masuk di program Komunitas Bicara ini. Program yang dimana selalu menghadirkan dan memperkenalkan komunitas-komunitas lokal yang luar biasa dari Kabupaten Manggarai dan juga Manggarai Barat begitu. Dan ya pendengar, untuk malam hari ini kita sudah siapkan satu topik menarik untuk Anda ya di perbincangan malam hari ini, yaitu dari cerita lisan hingga pentas teater membangun ingatan kolektif budaya Manggarai. Dan untuk membahas hal tersebut, kita sudah bersama di studio RRI Labuan Bajo, ada bersama dengan perwakilan salah satu komunitas di Labuan Bajo, yaitu komunitas teater Siapa Kita. Kita boleh kenalan langsung. Selamat malam kakak.
1: Selamat malam Kak Agung dan para pendengar RRI Labuan Bajo.
0: Iya, selamat malam, sehat ya?
1: Sehat ya.
0: Mungkin boleh diperkenalkan dulu ada siapa nih malam hari ini nih.
1: Oke, saya Beri Unggas, koordinator sekaligus kurator program di komunitas teater Siapa Kita.
0: Oke, ini kita bersama dengan Kak Beri. Beri ya?
1: Iya.
0: Oke, Kak Beri boleh di... Ini Kak Beri ya, kita akan membahas salah satu topik menarik ya. Ini berkaitan tentang antara teater dan juga budaya begitu. Mungkin bisa di... Sebelum kita masuk ke penjelasannya, mungkin bisa diceritakan dulu sedikit tentang komunitas teater Siapa Kita ini sebenarnya apa ini?
1: Oke, komunitas teater Siapa Kita itu komunitas teater yang berdiri sejak tahun 2020 ketika selesai mengadakan kegiatan akselerasi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dulu. Akhirnya teman-teman yang mengikuti program itu kemudian menginisiasi untuk membuat suatu komunitas. Dan kemudian di grup WA mereka memberi namanya itu Siapa Kita. Maksudnya itu untuk mencari nama dari komunitas yang ingin dibentuk.
0: Oh, masih mencari begitu ya, berarti ya.
1: Tapi ya memang karena saking lama saking nyaman, kemudian memilih untuk tetap menggunakan nama Siapa Kita begitu. Yeah, yeah. Yang dihilangkan kemudian kan tanda tanyanya.
0: Oke. Nah, kalau kita berbicara soal itu tadi kan filosofi singkat dari nama tersebut. Dan sebenarnya visi misi dari komunitas teater Siapa Kita ini sejak terbentuk ini seperti apa?
1: Oke, terkait dengan visinya sebenarnya teater Siapa Kita itu ingin menjadi ruang tumbuh bersama yang proaktif dalam mewadahi kreativitas dari teman-teman, khususnya berbasis kebudayaan dan kesenian. Dan berkaitan dengan misi-misinya itu ada kayak misalnya pelatihan, riset, membangun mitra atau kolaborator dan lain untuk menyukseskan visi ini. Begitu Kak Agung.
0: Oke, baik. Untuk Anda pendengar yang lagi memantau kita di siaran terestrial kami ataupun melalui live YouTube RRI Labuan Bajo, Anda bisa memberikan pertanyaan nanti kepada Kakak Beri ya. Di kolom komentar YouTube RRI Labuan Bajo tuliskan saja pertanyaan-pertanyaan apapun itu, nanti akan dijawab langsung oleh Kakak Beri sendiri. Kak Beri ini sebagai kurator program begitu ya. Di ini di teater Siapa Kita begitu.
1: Iya, di teater Siapa Kita.
0: Oke, kalau melihat ini kan Manggarai memiliki kekayaan cerita lisan Kak Beri yang sangat beragam begitu. Kalau menurut Kak Beri sendiri, seberapa penting cerita-cerita tersebut untuk diwariskan kepada generasi muda?
1: Oke, cerita lisan itu yang pertama itu sebenarnya kalau misalnya kita dalam konteks Manggarai Barat itu ada yang disebut dengan nengeng. Nengeng yang ada dalam lagu Kakak Gabriel Nober itu. Maksudnya itu menceritakan atau kebiasaan menceritakan cerita-cerita lisan kepada anak-anak itu sebelum tidur. Nah, seberapa besar dampak cerita lisan ini? Bagi saya, kalau cerita lisan di Kabupaten Manggarai Barat itu dia punya banyak sekali nilai moralnya di dalamnya. Khususnya bagaimana ingin mendekatkan kita dengan sesama, dengan alam, dan lain-lain. Nah, justru itu sekarang kan dia bergeser, jadi tidak ada kebiasaan nengeng sebelum tidur. Anak-anak itu hanya diberikan HP, kemudian mereka tertidur. Sementara di sisi lain itu cerita-cerita lisan itu bisa diceritakan, bangun kedekatan personal antara anak dengan orang tua. Kemudian bagaimana mereka bersosialisasi dengan dengan memahami pesan-pesan moral yang ada dalam cerita itu sangat mempengaruhi juga bagaimana cara mereka bersosialisasi begitu.
0: Oke. Apakah dari teman-teman dari teater Siapa Kita, komunitas teater Siapa Kita ini memang memfokuskan kepada kebudayaan begitu, Kak Beri?
1: Oke, kalau misalnya interpretasi untuk karya pertunjukannya satunya kebudayaan.
0: Salah satu dari situ.
1: Salah satunya itu dari kebudayaan, sementara yang lain itu karena memang yang biasa kami angkat itu sebenarnya kebiasaan warga, dan memang kebiasaan warga itu kan salah satu aspek dalam kebudayaan sebenarnya.
0: Iya, betul,
1: sehingga
0: betul.
1: Bisa disebut bahwa kebudayaan itu menjadi elemen penting bagi seni pertunjukan.
0: Oke, baik. Berarti memang bisa dibilang teater, komunitas teater siapa kita ini juga menjadi bagian organ dalam kebudayaan orang Manggarai begitu ya.
1: Oke, mudah-mudahan bisa
0: dibilang. Mempresentasikan begitu kan. Oke, kalau KBR sendiri ini menurut KBR sebenarnya tantangan terbesar apa sebenarnya dalam menjaga tradisi lisan di tengah perkembangan teknologi dan media digital saat ini?
1: Oke, yang pertama itu berkait dengan kita tidak punya pengarsipan cerita lisan.
0: Oh,
1: ini kita cari saja buku-buku yang ada di sini berkaitan dengan cerita lisan itu setengah mati sekali. Makanya kemudian itu yang kita usahakan itu adalah riset. Pergi ke kampung-kampung untuk mendengar seberapa banyak cerita lisan yang ada di Manggarai Barat. Dan pada tahun 2021 itu pernah kami lakukan bersama dengan didukung oleh Bahana Visi Indonesia. Itu pernah melakukan riset soal cerita lisan yang ada di Manggarai Barat. Dan kemudian kami temukan ada 30 lebih sebenarnya.
0: 30
1: ada.
0: Lebih?
1: Iya. Waktu itu dia punya tujuan itu adalah untuk membuat buku, kemudian bisa diedarkan ke sekolah-sekolah untuk bisa mereka tahu bahwa sebenarnya kita punya kekayaan terkait dengan cerita lisan. Tapi sampai sekarang saya belum tahu terkait dengan perkembangan dari hasil riset itu.
0: Oke, tapi setidaknya memang ada progresnya ke sana begitu ya?
1: Iya, ada.
0: Nah, dari sekian banyak cerita rakyat atau kisah budaya Manggarai KBR ini, apakah ada yang paling berkesan dan pernah diangkat menjadi pertunjukan teater dari komunitas teater siapa kita?
1: Oke, kalau misalnya berkaitan dengan cerita lisannya sempat dulu, ini mau angkat soal apa? Legenda Putri Komodo dan Ora, tapi kemudian belum sempat menjadi suatu pertunjukan. Kemudian kalau misalnya berbasis kebudayaan, tahun 2021 itu kami pernah riset di Kampung Daleng Sampa, Desa Waimose, Kecamatan Lembur Selatan. Itu mengikuti kegiatan Tetiagu Per Sompang. Itu pemindahan Sompang yang ada di Lembor, pemindahan Sompang untuk kemudian diinterpretasikan dalam bentuk teater, namanya itu Lambu Adak. Jadi selama kegiatan untuk membuat satu seni pertunjukan atau teater itu kami melakukan riset, tinggal bersama warga, ikut bagaimana proses Teti Aguper Sompang itu supaya kemudian teater Lambu Adak ini dapat berdiri dengan koko berbasis kebudayaan dan juga hasil riset yang telah kami lakukan. Dan kemudian pertunjukan ini juga dilakukan di Lembor bersama dengan warga.
0: Langsung berarti di lapangan?
1: Langsung di lapangan.
0: Jadi kayak anak-anak KKN begitu ya?
1: Iya, seperti itu.
0: Oke, kalau dari KBRI juga sendiri ini bagaimana proses komunitas teater siapa kita ini mengubah sebuah cerita lisan menjadi naskah pertunjukan teater? KBRI ini sebagai salah satu kurator program begitu, mungkin KBRI bisa dijelaskan sedikit.
1: Oke, sebagaimana kita ingin buat suatu pertunjukan, yang paling pertama itu adalah riset. Riset, kita turun ke kampung, bertanya kepada banyak orang, kemudian tidak bisa mencari informan itu hanya kepada satu orang. Asalnya kalau misalnya kita pergi untuk mencari cerita lisan, yang kita dekati itu bukan hanya tokoh masyarakatnya, tapi tokoh budayanya, kayak misalnya siapa tuh agolonya, tua tenonya. Kemudian membandingkan satu cerita dengan cerita yang
0: cerita
1: lain,
0: yang lain itu,
1: mencari irisannya, kemudian mempertanyakan hal-hal yang berbeda dari cerita, itu baru kita kemudian dapat menginterpretasikannya dalam bentuk naskah begitu. Kemudian setelah naskahnya juga tidak langsung pertunjukan, tapi kemudian kita masih mewawancarai orang-orang apakah ini benar.
0: Mencari verifikasinya begitu ya.
1: Apalagi teater kan kemudian dia lekat dengan interpretasi itu.
0: Kemudian
1: gerakan tubuh dan lain. Apakah benar kalau misalnya gerakan tubuh ini sesuai dengan ini atau tidak?
0: Karena
1: kemudian itu sangat dipertanyakan kemudian kalau misalnya kenapa gerakan tubuhnya begini untuk mengucapkan ini. Begitu.
0: Takutnya salah gerak nanti jadi salah persepsi begitu.
1: Iya.
0: Dan kalau dari komunitas teater siapa kita ini sendiri, bagaimana mereka memastikan bahwa pertunjukan ini tidak hanya sekedar menghibur dan tetapi juga memberikan edukasi kepada penonton? Mungkin kalau boleh tahu, mungkin bisa disampaikan teman-teman dari komunitas teater siapa kita ini sebenarnya target marketnya kemana sebenarnya?
1: Oke, kalau misalnya omong soal seni pertunjukan sebenarnya kita membuka ruang bagi siapa saja yang ingin menonton gitu. Tapi kemudian selama melakukan kegiatan, biasanya pasarannya itu anak-anak muda. Mungkin karena mereka punya keinginan atau kemudian suka akan drama, fragmen, monolog dan lain-lain. Kemudian yang banyak menonton itu rata-rata itu usia orang muda, anak UMK, ya, sekolah.
0: Oke. Okay. Gitu, ada ketertarikan di situ mereka ya.
1: Iya, dan kemudian kan kita punya penyampaian nilai-nilai moral atau pesan moral itu kan melalui interpretasi, kemudian bagaimana teman-teman yang hadir juga bisa ikut berpikir untuk memilih begitu.
0: Nah, kalau di KBRI sendiri ini melihat proses dan bagaimana sampai komunitas teater Siapak ini ketika kita melakukan pertunjukan ini bisa membawa dampak atau bisa memberikan edukasi begitu kepada penontonnya, setiap penontonnya seperti itu.
1: Oke, kalau kita ngomong soal edukasi, sebenarnya itu kita berusaha agar apa yang ditampilkan itu sejalan dengan kayak misalnya kita menginterpretasi budaya ini, kita berusaha agar dia tidak jauh dari kebudayaan aslinya. Makanya kemudian orang-orang yang nonton kemudian bisa cepat untuk menginterpretasi, ini maksudnya ini, agar nilai-nilai moral itu bisa tetap disampaikan.
0: Tetap terserap dengan cepat begitu ya, dengan begitu. Mudah juga. Nah ini dalam proses latihan sendiri, apakah para anggota atau teman-teman dari komunitas teater Siapa Kita ini juga belajar langsung dari tokoh adat atau para tetua kampung sebagai sumber cerita yang seperti KBRI sampaikan tadi?
1: Oke, kayak misalnya Lembu Adak itu kami pergi ke Lembor dan tinggal selama 3 hari di sana.
0: Itu semuanya?
1: Iya, semua anggota teater Siapa Kita yang dulu ada tahun 2021, tapi rata-rata sekarang itu mereka itu pergi kuliah dan lain-lain. Itu kita nginap di Lembor, ikut semua prosesi adat dari awal sampai akhir, sampai dengan hari terakhirnya itu adalah pementasan. Kemudian misalnya kita mengangkat soal kebiasaan warga yang kita sebut sebagai kebudayaan, kita turun langsung. Kayak misalnya kita mengangkat soal pasar, berarti kita harus pergi ke pasar Weksambi, lihat bagaimana kebiasaan warga menjual sayur dan lain-lain.
0: Harus betul-betul ikut di situ.
1: Iya, supaya orang kemudian tidak berpikir tuh, kayaknya waktu kami ke pasar
0: tidak begini.
1: Iya, akhirnya jauh.
0: Iya, betul. Ya, karena memang kan teman-teman komunitas teater Siapa Kita kan juga tujuannya tuh lebih mempresentasikan begitu ya. Mungkin ada orang-orang yang mungkin cuma mendengarkan cerita di balik, kayak misalnya orang tuanya baru pulang dari pasar, di pasar ini rame sekali orang, tapi anak-anaknya cuma dengar rame, ramenya itu dalam seperti apa begitu.
1: Oke.
0: Dan kalau KBRI sendiri melihat ini, mengapa teater menjadi media yang efektif? Kalau dari KBRI sendiri ini.
1: Kalau dari saya mungkin karena teater itu lekat dengan interpretasi, kemudian permainan aktor, aktris, dan lain. Kita kan punya kebiasaan visual tuh, kayak misalnya menonton ke bioskop, dan lain. Apa yang terjadi di teater itu sebenarnya sama. Kemudian kita memperagakan suatu itu dengan ketubuhan, dengan suara, menjadi drama dan lain. Dan orang itu suka itu, makanya dia kemudian bisa menjadi salah satu media begitu, atau media alternatif untuk menyampaikan pesan-pesan begitu.
0: Sepanjang pertunjukan dari teman-teman teater Siapa Kita dan juga program-program yang sudah dijalankan, mungkin adakah penonton yang meresponnya dengan kayak, mereka baru tahu ini, ternyata cerita budaya Manggarai setelah menonton pertunjukan ini, ternyata ada kegiatan seperti ini gitu. Ada tidak satu atau dua penonton yang tiba-tiba mereka tuh baru tahu ketika melihat penampilan dari teman-teman teater Siapa Kita?
1: Oke, itu sangat sering. Kayak misalnya tahun 2023 itu kami pernah menjadi mitra kolaborator dalam kegiatan pembuatan seni pertunjukan Flow. Ini yang melakukan riset di Liang Bua, Homo Floresiensis. Jadi selama pertunjukan dan juga pembuatan filmnya itu, kami bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitar. Kayak misalnya Liang Bua itu kan berada di Manggarai. Kami bertanya kepada anak SMA, tahu Liang Bua? Mereka tahu apa yang ada di Liang Bua, tahu Homo Floresiensis? Ternyata tidak. Kan sebenarnya dari segi geografis itu, dari segi administratif sebenarnya dekat saja antara Ruteng dan juga Liang Bua. Dia bisa menjadi pengetahuan umum, tapi kemudian tidak banyak yang tahu soal Homo Floresiensis. Dia bisa menjadi teater, menjadi dokumenter, akhirnya banyak yang tahu kemudian. Ternyata ada Homo Floresiensis di Manggarai, khususnya di Liang Bua begitu. Jadi sebagai salah satu alternatif atau media untuk memberikan pengetahuan, teater itu memberikan dampak sebenarnya kalau misalnya kita bisa mengikuti kegiatannya.
0: Tapi itu memang bagaimana perasaan KBRI sebagai mungkin penampil juga di situ ketika ada masyarakat yang setidaknya itu memberikan dampak gitu kepada penonton?
1: Ini saya sangat senang ya. Yang pertama itu sebenarnya bukan dampaknya itu bukan hanya kepada mereka yang datang menonton, tapi kami yang melakukan riset karena kita sama-sama datang dari ketidaktahuan gitu.
0: Okay,
1: hanya mungkin yang kami tahu adalah permukaan, tapi kemudian kami turun riset untuk bisa tahu lebih dalam.
0: Lebih dalam lagi.
1: Sementara
0: gitu.
1: Teman-teman yang lain itu mereka belum tahu sama sekali, sehingga ketika mereka datang untuk menonton pertunjukan ada hal-hal baru yang bisa mereka bawa untuk pulang ke rumah begitu.
0: Okay. Sepanjang pertunjukan yang sudah dilakukan ini, bagaimana respon masyarakat terhadap khususnya anak muda ataupun orang tua muda, apa Gen Z begitu mungkin ya?
1: Yeah.
0: Yang mungkin kalau kita berbicara soal Gen Z itu kan tidak terlepas dari namanya teknologi media sosial yang mungkin tidak terlalu kenal dekat dengan yang namanya kebudayaan begitu.
1: Okay.
0: Kalau sepanjang pertunjukan dari teman-teman Teater Siapa Kita yang pernah KBRI dapatkan, respon masyarakat ini mereka seperti apa?
1: Okay, kalau misalnya berkaitan dengan seni pertunjukan, orang sangat antusias sekali untuk menonton. Kayak misalnya beberapa kegiatan yang kami buat, baik di Festival Golokoe, habis itu kan di Butterfront, habis itu kegiatan rumah ke rumah, ada kayak punya kegiatan internal namanya ASBAK, apresiasi seni bersama kami.
0: Okay.
1: Itu kami juga buat seni pertunjukan teater panjang.
0: Yeah,
1: orang itu sangat antusias untuk menonton. Jadi sebenarnya itu mereka itu atau orang-orang terlebih khusus anak muda, mereka punya ketertarikan untuk menonton. Tergantung sekarang itu bagaimana kita punya kemasan untuk memulai seni pertunjukan yang ingin kita bawakan ke panggung begitu.
0: Iya. Berarti memang bisa dibilang kalau kita berbicara soal anak muda ini, mungkin yang terlihat di dataran sendiri kayak mereka cuma fokus kepada teknologi dan lain-lain. Tapi untuk ketertarikan ke bagian kebudayaan begitu, memang mereka tertarik sebenarnya, mungkin tergantung dari kemasan yang dihadirkan begitu mungkin.
1: Iya begitu, tergantung metode. Kita sering sebut itu sebagai metode. Kayak misalnya itu setelah pertunjukan itu pasti ada 1-2 anak SMA yang ingin bergabung dengan teater Siapa Kita.
0: Iya.
1: Dari situ sebenarnya kan bisa menjadi sampel kalau misalnya apa yang kita buat itu memberikan dampak
0: bagi
1: orang lain. Kemudian mereka sebenarnya ingin belajar, hanya kemudian masih mencari dia punya medianya itu seperti apa. Kemudian menemukan teater dan merasa cocok, oh ini kayaknya yang bagus gitu.
0: Iya, karena nama komunitasnya juga mereka lagi mencari.
1: Iya, betul.
0: Okay. Tapi kalau dari program-programnya teman-teman Teater Siapa Kita ada berapa sebenarnya? Tadi kan sempat disebutkan tadi ada apa, ASBAK begitu ya?
1: Iya.
0: Selain itu ada apa lagi yang pernah dijalankan sejauh ini?
1: Ada banyak sekali sebenarnya kalau misalnya dari segi seni pertunjukan. Kayak misalnya itu kami pernah buat pertunjukan meja makan. Habis itu pernah buat monolog-monolog soal orang asing. Habis itu tutorial menjadi warga super premium. Habis itu ada teater sachet. Ada monolog soal kedekatan perempuan dan dapur. Banyak sekali sebenarnya karya-karya yang sudah dibuat, tapi misalnya untuk karya yang paling besar sebenarnya atau event yang paling besar itu bernama apresiasi seni bersama kami. Itu dilakukan setiap tahun biasanya.
0: Setiap tahun itu. Nah, kalau dari KBRI sendiri sebagai koordinator dan juga kurator program ini ya, yang KBRI lihat sendiri untuk memastikan atau menentukan program tersebut atau tema dari acara itu seperti apa yang menjadi landasan sehingga KBRI kayak saya mau angkat ini budaya ini tentang ini begitu.
1: Yang paling pertama itu kita melihat isu ya. Isu sosial budaya apa yang sedang hangat di dalam ini bulan atau ini tahun gitu. Kalau misalnya kita menemukan isunya, tinggal mencari sudah apa yang cocok dengan itu. Kayak misalnya angkat budaya soal rokomulas poco, kemudian melihat bagaimana posisi perempuan hari ini, posisi perempuan Manggarai hari ini. Kalau misalnya rokomulas poco itu kan kita menghargai betul perempuan tuh. Ini mengambil kayu, kemudian meminang perempuan di atas kayu untuk kemudian dibuat rumah gendang. Tapi pertanyaannya kemudian, bagaimana posisi perempuan dalam kehidupan sosial? Kalau misalnya masih mengalami apa nih, misalnya KDRT, kemudian tidak membiarkan perempuan untuk bekerja di ruang publik, berarti sebenarnya kan ada hal yang perlu dibenahi begitu. Kayak misalnya itu dalam beberapa karya yang dibawakan oleh Teater Siapa Kita itu, dia sebenarnya selain komedi lebih banyak bahas soal bagaimana kita mengangkat kita bahas soal kesetaraan gender begitu.
0: Ini cukup menarik ya, karena memang kalau kita berbicara soal kebudayaan, apalagi anak muda kebudayaan itu kan cukup apa ya, jomplang begitu mungkin bisa dibilang di zaman sekarang ya. Kalau di zaman dulu mungkin banyak anak-anak muda yang meneruskan tentang kebudayaan, tentang kultur seperti itu ya. Tapi kalau kita berbicara soal untuk sekarang kan, siapa sebenarnya anak muda yang tertarik ya soal kebudayaan begitu, apalagi mereka cuman hanya mendengar cerita seperti itu. Dan kalau boleh tahu, ini kita dapat informasi juga kalau dari teman-teman teater siapa kita akan menggelar satu kegiatan besar begitu. Itu kapan itu?
1: Oke, teater siapa kita akan terlibat dalam kegiatan Leles Minifest. Ini itu merupakan satu kegiatan yang dibadahi oleh Badan Pelestarian Kebudayaan Nusa Tenggara Timur yang akan dilaksanakan di halaman Aula Paroki Maria Bunda Segala Bangsa Weksambi tanggal 31 Juli 2026. Dan kemudian kayak yang Kakak Agung bilang tadi soal kedekatan antara orang muda dan kebudayaan hari ini, itu akan diangkat dalam teater siapa kita. Seni pertunjukannya. Nanti kalau mau tahu
0: boleh,
1: jangan lupa datang.
0: Datang, oke, boleh, siap. Berarti memang ini persiapannya sudah berapa lama sampai pada akhirnya menentukan kayaknya kita harus bikin ini dengan tema ini seperti itu.
1: Ini dia dimulai sejak Maret sebenarnya, tapi kemudian proses panjangnya terjadinya di bulan Juli begitu. Sementara pembicaraan itu sudah dimulai sejak bulan Maret.
0: Sudah sejak Maret begitu sudah diperbincangkan. Dan ya kita boleh jeda sebentar ya Kak Beri ya. Habis ini kita boleh lanjutkan lagi. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bertanya kepada Kak Beri ya, Anda boleh langsung tuliskan di kolom komentar, tanya apapun itu tentang teman-teman dari teater siapa kita.

0: Anda masih bersama di acara Komunitas Bicara Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo.
1: Iya benar, masih dari kawasan Jalan Cernaru Pro 1 RRI Labuan Bajo. Masih kita masih di program Komunitas Bicara bersama dengan narasumber kita, ada Kak Beri Unggas. Kak Beri, kita boleh lanjutkan ya obrolan ini ya.
2: Siap, gaskan.
1: Ini kalau kita berbicara soal kebudayaan, kayaknya memang ini cukup menjadi hal yang cukup menarik begitu untuk generasi muda saat ini begitu. Nah, kalau Kak Beri melihat regenerasi yang ada di Labuan Bajo, kita berbicara soal Labuan Bajo dulu. Kalau Kak Beri lihat situasi yang terjadi di regenerasi di Labuan Bajo ini seperti apa terkait tentang kebudayaan?
2: Oke, saya sebenarnya tidak ingin pesimis, tapi kemudian kalau misalnya omong soal apa yang terjadi, Les Minifes sebenarnya berangkat dari hal yang paling sederhana. Kenapa kita di Labuan Bajo itu anak-anak muda itu tidak bisa berbahasa Manggarai begitu? Kenapa kita tidak bisa berbahasa Bima, berbahasa Bugis?
1: Iya, berbahasa daerah. Iya,
2: berbahasa daerah gitu. Sementara Labuan Bajo sebenarnya kan terbentuk dari empat entitas besar ini. Kemudian kita jauh dari bahasa. Hal yang paling sederhana sebenarnya dari kebudayaan sebenarnya itu bahasa, tapi kemudian kan kita tidak bisa berbahasa itu.
1: Betul.
2: Tidak bilang semua tapi banyak. Makanya ada kemudian Les Minifes, kemudian untuk bagaimana dia bisa hadir sebagai metode untuk kembali mendekatkan atau memangkas jarak antara orang muda dan kebudayaan, begitu Kak Beri.
1: Nah, kalau dilihat ini Kak Beri, ini kan ini masuk ke era digital dan sosial media begitu ya. Ini bagaimana strategi seorang Beri Unggas sebagai kurator program ini di komunitas teater Siapa Kita agar pertunjukan budaya tetap menarik bagi generasi muda?
2: Oke, ini berkaitan dengan pengaruh teknologi dan digitalisasi. Memang dia memberikan pengaruh, tapi bagi saya sebenarnya itu bukan satu-satunya alasan kemudian kenapa kita orang muda kemudian berjarak dengan kebudayaan. Salah satu sebenarnya itu adalah faktor metode begitu. Ini karena memang kita yang muda itu kan tidak terbiasa dengan kegiatan kayak misalnya workshop, seminar. Bagaimana kita ingin melestarikan kebudayaan melalui workshop, habis itu melalui seminar dan lain-lain. Ada salah satu metode yang kami tawarkan itu sebenarnya adalah pertunjukan dan kemudian festival. Itu makanya ada Les Minifes itu. Ini anak-anak muda itu, kami percaya anak-anak muda itu mereka lebih banyak belajar itu dari segi visual.
1: Betul.
2: Ya, misalnya mereka belajar simbol, oh ini sebenarnya kebudayaan Manggarai, apa ini yang mereka pakai untuk caci apa. Dan dari situ, dari simbol sebenarnya mereka punya keinginan untuk mencari tahu hal-hal seperti itu.
1: Iya betul, karena kalau kita berbicara, kita balik lagi seperti yang tadi, kalau kita hanya mendengarkan, rasanya zaman sekarang sulit ya. Mereka terpancing pastinya dengan visual dulu. Kalau visualnya menarik pasti mereka, ini apa ini? Oh ini dicaci, ini.
2: Betul.
1: Oh ini seperti itu begitu ya. Nah, kalau dari teman-teman teater Siapa Kita sendiri, apakah memang melakukan metode itu?
2: Iya, kami melakukan metode itu. Kayak misalnya kita kan belajar soal tradisi, kemudian bagaimana tradisi itu diinterpretasi dalam seni pertunjukan. Artinya kemudian interpretasi itu atau seni pertunjukan itu dia tidak berangkat dari hal-hal yang jauh dari tradisi, tapi memang berangkat dari tradisi. Kemudian teman-teman yang hadir itu bisa belajar, oh sebenarnya dalam kebudayaan Manggarai itu ada yang namanya ini, ada yang namanya itu. Kemudian mereka punya proses belajar atau memantik mereka punya proses belajar untuk mencari lebih tahu. Jadi seni pertunjukan itu bisa dibaca sebagai simbol sebenarnya.
1: Simbol, iya. Karena memang dia visualnya juga ada di situ kan.
2: Iya.
1: Oke, kita boleh cek dulu di YouTube ada siapa saja yang menanti.

0: di situ ada kakak Willy Doe.
1: Oh,
0: ini di pertunjukan Leres Mini Fest nanti ini ada, apakah melibatkan juga anak-anak muda, anak-anak sekolah SMP, SMA seperti itu atau tidak?
1: Oke, berkaitan dengan Leres Mini Fest itu dia melibatkan banyak sekali orang. Kayak misalnya di kegiatan bertutur itu kami undang salah satu siswi dari SMP Arnoldus.
0: Mm-hmm.
1: Jadi dia menceritakan salah satu ini cerita lisan yang ada di Manggarai Barat. Mm-hmm. Dalam metode bertutur atau kita biasa mengenal itu storytelling.
0: Oke.
1: Okay. Dalam bahasa Indonesia itu bertutur.
0: Iya, iya.
1: Kemudian ada lomba cerdas cermat kebudayaan bagi siswa.
0: Oh, ada lomba
1: siswa-siswi SMA.
0: Iya,
1: jadi
0: iya,
1: kita memberikan modul, kemudian mereka mencari sebanyak-banyaknya informasi terkait dengan ini kebudayaan yang ada di Manggarai Barat. Kemudian kita bentuk kegiatan cerdas cermat kebudayaan namanya. Ya, yang dicari sebenarnya itu bukan hanya soal sisi kompetitifnya, artinya mereka berlomba, tapi bagaimana mereka bisa mendapatkan
0: menggali
1: situasi
0: informasi.
1: Belajar yang menyenangkan.
0: Okay.
1: Kemudian menggali informasi. Kemudian ada dari komunitas-komunitas juga, ada pengolahan chip logger.
0: Okay.
1: Saya yakin banyak yang tidak tahu logger di sini.
0: Iya betul, termasuk saya juga ini tiba-tiba bingung, blank tiba-tiba, oh, ini apa ini?
1: Itu salah satu makanan khas pesisir
0: yang
1: ada di Labuan Bajo. Jadi kalau misalnya kita tahu pengolahan logger nih, dia bisa menjadi alternatif pangan. Kan dia tidak ada di kitabnya Minca Makan sekarang tuh.
0: Iya, betul.
1: Harapannya supaya setelah kita mengikuti kegiatan ini, logger ada
0: adalah
1: di semua kitabnya Minca Makan.
0: Oke,
1: gitu.
0: Oke.
1: Selain itu juga ada pentas seni.
0: Oke, ini masih berkaitan tentang kegiatan-kegiatan ini, ada pertanyaan dari cerita Air Malam.
1: Oke.
0: Leres Mini Fest ini apa saja yang akan dihadirkan dalam festival ini dan tema apa yang diangkat dalam festival ini?
1: Oke. Kalau kegiatan itu seperti yang saya sebutkan tadi, yang pertama dia dibuka dengan cerdas cermat kebudayaan.
0: Cerdas cermat kebudayaan.
1: Kemudian itu pengolahan atau icip pangan, pangan lokal, itu logger oleh teman-teman komunitas Dino Tanadite, komunitas dampingan dari Urban Features. Habis itu ada bertutur dari siswi SMP Arnoldus, kemudian juga ada pentas seni dari Sanggar Tatakin Art. Habis itu kita mendengarkan lagu-lagu Kempo dari Gabriel Nober. Kemudian ada monolog dan juga teater dari Teater Sapa Kita. Selain itu juga kami melibatkan UMKM yang menjual atau menjajakan produk lokal, makanan minuman lokal. Itu ada berapa UMKM yang bisa kami sediakan, itu hanya 5 meskipun ada 14 yang mendaftar kemarin.
0: 14 UMKM yang mendaftar.
1: Tapi karena keterbatasan ruang maka kami bisa sediakan itu hanya 5 gitu.
0: Oke, tapi apakah Leles Mini Fest ini pertama kali digelar?
1: Iya, ini Leles Mini Fest ini merupakan program pertama yang ada di sini. Kemudian kalau selama ini ada yang bertanya itu apa itu Leles, apa itu Leles?
0: Iya.
1: Leles sebenarnya itu dia berasal dari bahasa Manggarai, artinya itu pertolongan atau bantuan.
0: Oh, oke. Okay.
1: Dia itu dekat dengan agraria yang ada di Manggarai. Kayak misalnya begini, saya ingin panen, kemudian Om Agung saya tarik untuk bantu saya panen. Tapi yang saya berikan itu bukan imbalan dalam bentuk upah atau uang. Tapi kalau misalnya nanti Om Agung ingin panen, saya itu wajib membantu begitu.
0: Oh, jadi dalam barter bentuk, dia.
1: Iya. Kita.
0: Oke. Okay.
1: Kami kemudian ingin mengangkat Leles ini ke dalam apa? Dalam bentuk yang lain. Yang kami angkat itu kan sisi kolektivitasnya.
0: Yeah,
1: jadi
0: betul.
1: Kita saling membantu untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Manggarai Barat. Karena tugas untuk melestarikan itu bukan tugas personal tapi tugas kolektif. Begitu. Tugas kita sama. Makanya ada komunitas pangannya, ada SMP-nya, SMA-nya.
0: Ada semuanya di situ begitu ya.
1: Begitu.
0: Wah, luar biasa sekali. Ini siapa sebenarnya yang pertama kali mengusung, kita harus bikin ini Leles dengan bahasa Leles ini, siapa sebenarnya yang pertama tiba-tiba mengajukan bahasa itu?
1: Oke, kebetulan ini kemarin kan dari Badan Pelestarian Kebudayaan Nusa Tenggara Timur ada membuka proposal begitu bagi komunitas dan juga persorangan yang ingin membuat kegiatan kebudayaan. Nah, Teater Sapa Kita ini tidak punya legalitas secara komunitas, belum berbuat, belum berbadan hukum lah. Akhirnya kemudian saya kemarin mengajukan kegiatan buatan proposal atas nama Leles Mini Fest begitu. Tapi sebenarnya dia alih bahana kegiatan komunitas.
0: Oke. Okay. Ini luar biasa sekali dari filosofinya Leles barter begitu ya.
1: Iya.
0: Oke, nah kalau kita lihat ini Kabir, ini kan tema hari ini berbicara tentang membangun ingatan kolektif ini. Kalau dari Kabir sendiri sebenarnya apa makna istilah tersebut menurut komunitas Teater Siapa Kita?
1: Oke, kalau kita misalnya membicarakan kebudayaan Manggarai, sebenarnya kita membicarakan kolektivitas begitu.
0: Okay.
1: Artinya ruang berkumpul. Dimana-mana sejak kalau misalnya orang Manggarai ingin mengadakan ritus upacara, pasti ada berkumpul, duduk bersamanya. Makanya
0: diskusinya.
1: Di situ, memantik ingatan.

0: kesehatan kolektif, artinya bahwa upaya untuk melestarikan kebudayaan itu merupakan tugas-tugas bersama begitu. Kalau misalnya dalam konteks di Labuan Bajo kita lekat dengan kehidupan yang sangat individualis, personal, jadi yang perlu atau yang ingin kami angkat bagaimana kita bisa bekerja sama sebenarnya untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Manggarai Barat begitu.
1: Oke, ini dalam sekali kalau kita berbicara soal kebudayaan begitu ya. Ini dari KBR sendiri ini sebenarnya bagaimana sebuah pertunjukan teater dapat membantu masyarakat kalau dari sudut pandangnya KBRI sendiri nih, mengingat kembali sejarah, nilai dan identitas budaya di Manggarai ini kan kita tahu kalau kita berbicara soal budaya kan sangat luas dan banyak sekali begitu, ditambah dengan faktor teknologi yang begitu pesat begitu, kalau dari KBRI ini seperti apa pandangannya?
0: Kalau misalnya kayak misalnya teater itu kan dia bekerja dengan caranya, bekerja dengan keseniannya, sebagaimana musik kemudian. Bagi saya ini kesenian-kesenian ini kayak misalnya tari, teater, musik itu dia bisa menjadi semacam simbol gitu, orang bisa belajar. Kayak misalnya hal yang paling praktis dalam bidang musik, kita yang tidak tahu bahasa Kempo dengan dengar nengeng begitu, dengar nengeng akhirnya kan merasa tertarik, kira-kira apa ini terjemahan apa gitu. Kemudian begitu juga dengan tari yang biasa dibawakan oleh teman-teman dari Sanggar Tatekin Art, dengan melihat mereka punya gerakan tangan, gerakan gerakan ketubuhannya, sama juga sebenarnya dengan teater yang dibawakan oleh teman-teman teater Sapa Kita, dengan melihat seperti itu sebenarnya kita mulai berpikir apa maksudnya ini, kira-kira dalam konteks kebudayaan mereka mengangkat tangan, ritus apa yang mengangkat tangan, habis itu kenapa tiba-tiba dalam pertunjukan ini ada kayu besar? Kalau misalnya dalam Rukumulas Poco itu kan kita bawa kayu besar dari hutan untuk buat rumah gendang tuh. Jadi orang belajar, orang bertanya-tanya itu kenapa misalnya ada kayu besar yang
1: berapa? Simbol apa ini?
0: Jadi dia bisa menjadi simbol yang memantik orang-orang itu untuk bertanya dan belajar gitu.
1: Oke, nah ini karena kita juga dibatasi oleh waktu, KBRI mungkin bisa disampaikan juga. Melihat dari program-program, dari visi, misi, dan fokus dari teman-teman komunitas teater Siapa Kita, bagaimana harapan komunitas ini terhadap dukungan pemerintah, sekolah, maupun masyarakat dalam pengembangan teater. Kalau kita berbicara soal teater, terus drama seperti itu kan kayaknya di tengah masyarakat sekarang yang ya kita bisa bilang musik joget lebih mendominasi begitu ya dengan seni teater seperti itu. Kalau dari KBRI sendiri seperti apa?
0: Kalau menurut saya sebenarnya dari sisi pemerintah itu sebenarnya ada begitu banyak sekali kegiatan yang dibuat oleh pemerintah yang sangat mendukung komunitas-komunitas. Kayak misalnya hal paling praktis itu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Manggarai Barat itu mereka memberikan legalitas secara gratis bagi komunitas-komunitas budaya yang ada di Manggarai Barat. Akhirnya kan kita bisa lebih berkembang. Kemudian ada begitu banyak workshop, seminar dan lain-lain yang bisa memadai kita itu untuk berkembang. Nah, kemudian dari sisi komunitas tuh kami juga punya keyakinan bahwa sebenarnya dari segi modal finansial komunitas itu tidak punya karena komunitas itu kan non profit. Tapi yang paling besar yang ada di komunitas adalah modal sosialnya. Makanya ada kerja kemitraan, ada kolaborator dan lain-lain. Bagi saya kemudian kerja-kerja ini itu memantik banyak orang untuk terlibat, untuk mendengar, untuk menyaksikan sehingga proses dia tidak hanya sebagai sarana hiburan, tapi dia bisa memantik banyak orang untuk belajar.
1: Sepakat. Oke, terakhir mungkin bisa disampaikan pesan dari KBRI sendiri, baik terkait tentang komunitas teater di Manggarai Barat sendiri, khususnya untuk generasi muda agar terus mencintai cerita lisan, budaya lokal seperti itu, dan seni teater sebagai bagian dari identitas bersama. Silakan.
0: Oke, mungkin yang saya tidak ingin beri kesan bahwa saya ingin mengajari banyak orang begitu. Kemudian kalau misalnya teman-teman atau kita semua ingin sama-sama belajar, karena kami juga mengadakan kegiatan Leles Minifest sebagai proses belajar bagi kami, maka kita bisa belajar bersama di kegiatan Leles Minifest tanggal 31 Juli tahun 2026 di halaman Aula MBSB Beksambi. Mari kita sama-sama belajar, mari kita kembali ke akar, mari kita kembali ke kebudayaan yang ada di Manggarai Barat. Itu saja.
1: Oke, baik. Oke, tidak terasa waktu sudah kita hampir ya kurang lebih 50-an menit kita berbincang tentang topik pada malam hari ini. Dan ya untuk Anda pendengar yang terlambat ataupun tidak sempat menyaksikan kita di perbincangan malam hari ini, Anda bisa menyaksikan ulang obrolan ini di YouTube RRI Labuan Bajo. Dan ya, kembali lagi untuk Anda pendengar yang ingin belajar dan juga ingin mengetahui begitu ya, boleh nanti datang tanggal 31 Juli di mana tadi Kabiri?
0: Di halaman Aula Paroki Maria Bunda Segala Bangsa Baik Sambi.
1: Oke, yang penting jangan sampai melupakan budaya ya, karena ini sebesar dan sepesat-pesatnya apapun teknologi yang sedang berjalan, budaya jangan sampai terlupakan begitu ya. Oke, baik, saya Agung Sene pamit undur diri dari ruang dengar Anda bersama dengan narasumber kita ada KBRI Unggas. Selamat malam, terima kasih.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti acara Komunitas Bicara Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saya Edi Stasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peraduan film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health yang lemah banget. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. 1 dari 5 orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
3: RRI SP Labuan Bajo FM 91.2.

0: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
1: Pro 1.

0: Pro 1. Ya, selamat malam mendengar, masih dari kawasan Jalan Sernaru Pro 1 RRI Labuan Bajo. Masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan inspirasi pendengar. Apa kabar Anda malam hari ini pendengar dimanapun Anda berada? Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo pendengar ya. Kita masuk ke program Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini. Dan ya, seperti biasa setiap di Sabtu malam ya, kami akan selalu hadirkan program Ruang Rindu. Untuk edisi malam hari ini pendengar, kita akan hadirkan harmoni karaoke untuk lagu-lagu pop Indonesia dan juga mancanegara dari tahun 2000-an sampai dengan tahun 2020-an. Dan untuk Anda pendengar yang juga ingin kirim-kirim salam ataupun request lagu, boleh nanti langsung saja kirimkan ke line WhatsApp kami pendengar di 081-238-231-987. Kita akan menemani Anda di program Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini sampai nanti menjelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

Iya, yeah, pendengar itu tadi lagu dari Ed Sheeran dengan judul lagu Perfect. Menemani kita di malam hari ini pendengarnya di program Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini, Sabtu 18 Juli 2026. Dan pendengar lagu ini menceritakan tentang cinta yang mendalam, sederhana dan tulus kepada pasangannya. Dan ya, lagu ini pendengar ditulis khusus untuk Cherry Seaborn ya, teman masa sekolah yang kemudian menjadi istrinya. Dan ya, untuk Anda mendengar, mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan pasangan yang tulus mencintai Anda begitu. Nah, ngomong-ngomong soal tulus ya pendengar, kita akan beralih ke pop Indonesia ya. Kalau tadi sudah dari mancanegara ada Justin Bieber, ada Bruno Mars, ada Ed Sheeran juga ya. Kita akan beralih ke lagu dari pop Indonesia. Dan kita masih ada Tulus, masih ada Andra juga ya. Jadi untuk Anda pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Dan untuk Anda juga pendengar yang malam hari ini ingin request lagu, kirim-kirim salam ataupun cerita-cerita ya, boleh ya, langsung saja kirimkan ke line WhatsApp kami di 081238231987. Kami hadirkan satu lagu untuk Anda dari Andra The Backbone dari judul lagu Sampurna.

Kamu pernah dengar golput atau golongan putih? Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibiayai

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,70.

0: Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

RRI dengan esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumita Kekoga. Buku Berani Tidak Disukai terbit pada tahun 2013 adalah sebuah karya yang membawa pembaca dalam perjalanan pemikiran filosofis yang mendalam dan membantu kita memahami arti sejati dari kebahagiaan, hubungan, dan keberanian dalam hidup kita. Buku ini menghadirkan satu pendekatan yang berbeda membahas konsep psikologi, kehidupan, dan pengembangan diri dengan menggunakan ajaran-ajaran filsafat kuno dari Alfred Adler, seorang psikolog terkenal yang merupakan salah satu tokoh pendiri psikologi individual. Buku ini mengenalkan konsep gaya hidup yang merupakan inti pemikiran dari Adlerian. Gaya hidup adalah pola-pola berulang dalam cara berpikir, merasa, dan bertindak yang membentuk identitas kita. Adlerian berpendapat bahwa gaya hidup adalah pilihan yang kita buat dan bahwa kita memiliki kebebasan untuk mengubahnya. Banyak dari kita merasa bahwa kita terjebak dalam peran dan pola tertentu. Tetapi Adlerian percaya bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengubah gaya hidup kita dan dengan demikian mengubah cara kita merespon dunia. Adlerian berpendapat bahwa setiap fase dalam hidup memiliki tugas-tugas utama yang harus diselesaikan. Ini termasuk tugas-tugas seperti menemukan identitas, mengembangkan kemampuan diri, membangun hubungan yang sehat, dan mencapai tujuan hidup. Salah satu pesan penting dari buku ini adalah bahwa perasaan rendah diri adalah hal yang dapat diubah dan diperbaiki. Perasaan rendah diri dapat diatasi dengan mengubah pandangan diri kita dan dengan mengambil langkah-langkah konkret untuk mengembangkan keterampilan dan mencapai tujuan dalam hidup kita. Itu semua dimulai dengan memahami bahwa kita memiliki kebebasan untuk mengubah gaya hidup kita dan pandangan diri kita. Faktor lainnya dalam kebahagiaan dan kesejahteraan adalah hubungan sosial. Membangun hubungan yang sehat berdasarkan saling penghormatan dan dukungan serta mengatasi konflik dalam hubungan tersebut. Adlerian juga menekankan pentingnya menghargai orang lain sebagai individu yang unik dan menghindari perasaan inferioritas atau superioritas. Hubungan yang sehat adalah salah satu kunci untuk mencapai kebahagiaan dalam hidup. Selain itu, buku ini juga mengajarkan konsep kepemimpinan dalam kehidupan Anda sendiri. Kita semua adalah kapten dalam perjalanan hidup kita sendiri dan bahwa kita memiliki kebebasan untuk mengambil kendali atas arah kehidupan kita. Pesan utama dari buku ini adalah bahwa Anda adalah arsitek utama dalam menciptakan kehidupan Anda. Anda dapat mengendalikan gaya hidup Anda dan membangun hubungan yang berarti. Semua ini memerlukan keberanian untuk mengambil tanggung jawab atas kehidupan Anda sendiri. Kita harus berani untuk tidak disukai oleh semua orang. Adlerian mengajarkan bahwa ketakutan akan penolakan atau kritik orang lain dapat menghambat kebahagiaan kita. Kita harus menyadari bahwa kita tidak mungkin untuk menyenangkan semua orang, dan itu adalah hal yang wajar. Mengikuti jalan kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan pribadi Anda mungkin akan membuat beberapa orang tidak setuju atau tidak suka. Namun, hal ini adalah bagian alami dari menjadi diri sendiri dan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Anda sendiri.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Siapa nih yang sering nahan buang air kecil? Mungkin karena lagi asik nonton film atau lagi di luar rumah dan sulit nyari toilet umum. Sesekali nahan kencing emang gak masalah. Tapi kalau terlalu sering nahan kencing dalam waktu yang lama, mungkin bisa menimbulkan beberapa masalah. Apa aja ya masalah yang mungkin terjadi kalau sering menahan kencing? Ini kata dokter. Urin kita ditampung dalam kandung kemih yang bentuknya kayak balon dengan kapasitas sekitar 500 mili. Normalnya kandung kemih ini bakalan penuh berisi urin tiap 3-4 jam dan saraf di sekitarnya bakal ngirim sinyal ke otak yang bikin sensasi kebelet pipis. Urin ini sebenarnya limbah sisa metabolisme tubuh yang emang harus dikeluarkan. Kira-kira ini dia yang mungkin terjadi kalau sering menahan kencing terlalu lama. Nyeri perut bagian bawah. Menahan kencing terlalu lama bisa bikin rasa nyeri di perut bagian bawah. Ini karena otot kandung kemih menegang terlalu lama saat berusaha menahan urin yang udah kepenuhan ditampung di kandung kemih. Infeksi saluran kemih. Sering menahan kencing yang lama bisa bikin bakteri yang ada di saluran kemih, terutama di bagian ujung saluran kemih, jadi berkembang biak berlebihan dan memicu infeksi saluran kemih. Apalagi kalau jarang minum air, bisa bikin risiko ISK atau infeksi saluran kemih makin meningkat. Inkontinensia urin. Menahan kencing terlalu sering juga bisa bikin otot kandung kemih jadi melemah dan jadi kendur, hingga mengalami inkontinensia urin, yaitu kehilangan kontrol menahan kencing, jadi bisa bikin gampang mengompol. Batu ginjal. Sering menahan kencing juga berisiko meningkatkan terbentuknya batu kandung kemih ataupun batu ginjal, terutama pada orang yang memang punya kadar mineral tinggi di urinnya atau orang dengan riwayat asam urat dan riwayat batu ginjal sebelumnya. Batu ini terbentuk karena endapan mineral seperti kalsium dan natrium yang berlebih. Endapan mineral yang gak dikeluarkan secara teratur melalui urin bisa membentuk batu ginjal. Kandung kemih pecah. Walaupun kasusnya sangat jarang, tapi kondisi ini adalah kegawat daruratan yang memerlukan operasi segera. Selain karena menahan kencing yang berjam-jam, kandung kemih juga bisa robek atau pecah karena kecelakaan yang mengakibatkan benturan pada kandung kemih saat kondisi kandung kemih sedang penuh. Jadi mulai sekarang, biasakan jangan menahan kencing terlalu lama dan konsumsi air putih yang cukup untuk memelihara kesehatan saluran kencing dan ginjal. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
1: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
2: See you on the next video.

0: Makan banyak sekali-sekali memang normal-normal aja. Tapi gimana jadinya kalau nafsu makan tidak terkontrol dan makan berlebihan terus-menerus? Jangan-jangan itu binge eating disorder atau gangguan makan berlebihan. Gimana ciri-cirinya dan cara mengatasinya? Ini kata dokter. Gangguan makan berlebihan atau binge eating disorder adalah salah satu jenis gangguan perilaku makan di mana pengidapnya mengonsumsi makanan dalam jumlah yang berlebih dan sulit mengontrol nafsu makan. Gangguan makan berlebihan dikategorikan sebagai salah satu gangguan kejiwaan. Karena keinginan makan secara berlebihan ini bukan muncul karena rasa lapar dan penderitanya tidak bisa mengontrol atau menghentikan kebiasaannya. Sebagian besar orang dengan gangguan makan berlebihan punya berat badan berlebih, tapi ada juga yang punya berat badan normal. Hal ini jangan dianggap remeh karena bisa menyebabkan penyakit lain seperti obesitas, kadar kolesterol tinggi, atau bahkan diabetes. Apa sebenarnya penyebab binge eating disorder atau gangguan makan berlebihan? Penyebab utamanya belum diketahui secara pasti sampai sekarang, tapi diduga ditimbulkan karena ada gangguan pada area otak yang mengatur rasa lapar, rasa kenyang, serta kontrol diri. Atau kombinasi dari beberapa faktor seperti faktor psikologis. Pengalaman masa kecil yang buruk oleh adanya masalah dalam keluarga atau komentar kritis mengenai bentuk badan, berat badan, perasaan rendah diri, depresi, kecemasan, post-traumatic stress disorder atau PTSD, atau ADHD bisa juga bikin gangguan makan ini muncul. Biasanya penderita menjadikan makanan sebagai pelarian untuk mengatasi masalahnya. Faktor lingkungan atau kultur sosial. Standar yang tinggi di lingkungan sosial, gangguan citra tubuh atau body dysmorphic disorder yang membuat seseorang memiliki citra diri rendah atau terobsesi pada penampilan fisik tertentu. Masalah pada pola diet, misalnya melewati jadwal makan, tidak makan dengan cukup, menjalani diet yang ekstrim atau menghindari jenis makanan tertentu. Faktor genetik. Orang tua yang memiliki masalah dengan berat badan atau masalah gangguan makan dapat meningkatkan risiko anaknya mengalami masalah yang sama juga. Gimana ciri-ciri orang yang mengalami gangguan makan berlebihan? Makan dengan porsi lebih banyak dari orang pada umumnya dalam waktu yang sama. Tidak dapat mengontrol nafsu makan. Makan lebih cepat dari biasanya menyebabkan makanan tidak dikunyah dengan sempurna. Makan saat merasa lapar dan tetap makan meskipun tidak lapar. Makan sampai terasa sangat kenyang dan tidak nyaman. Merasa sangat bersalah dengan diri sendiri karena sadar telah makan berlebihan. Orang dengan binge eating disorder biasanya tidak akan memuntahkan makanan dengan disengaja setelah makan dan meminum obat pencahar. Kalau berdasarkan buku pegangan dokter untuk diagnosis gangguan mental, seseorang dikategorikan menderita gangguan makanan berlebih kalau perilaku mengonsumsi makanan dalam jumlah besar terjadi berulang dan tidak bisa dikendalikan, berlangsung setidaknya 1 kali dalam 1 minggu, dan berlangsung selama 3 bulan. Ada muncul perasaan tertekan dengan perilaku makan yang berlebihan, dan perilaku makan berlebihan ini nggak ada hubungannya sama kegiatan yang dilakukan sebelumnya seperti berpuasa atau olahraga berlebihan. Jadi, kalau udah merasa mengalami gangguan makan berlebihan, jangan malu untuk memeriksakan diri ke dokter, karena kondisi ini masih bisa diobati. Metode pengobatan binge eating disorder tergantung pada penyebab dan tingkat keparahan pasien. Dokter biasanya menyarankan psikoterapi, konseling gizi, atau memberikan terapi dengan obat-obatan. Untuk menghindari binge eating disorder, kamu bisa mencoba hal ini. Review kebiasaan makan dan minum. Melakukan review dengan menulis di dalam buku harian terhadap kebiasaan makan dan minum. Seperti waktu makan, apa yang dimakan, makan di rumah atau di luar, kondisi saat makan, seperti apa yang dirasakan saat itu dan level energi. Jangan melewatkan jam makan. Makan teratur setidaknya 3-4 kali sehari, mencegah diet yang salah dan mengurangi frekuensi makan yang berlebihan. Temukan dan atasi masalah psikis. Salah satu penyebab gangguan makan berlebih adalah stres karena adanya berbagai permasalahan dalam hidup. Untuk mengatasi permasalahan, buatlah solusi bukan memilih makan sebagai pelarian. buat list makanan yang gak boleh sering dimakan. Hal ini bisa membantu dalam mengurangi kecemasan makan dan mencegah terjadinya binge eating. Lakukan aktivitas yang menyenangkan. Lakukanlah hal-hal yang membuat diri bahagia, habiskan waktu untuk melakukan aktivitas yang bermanfaat. Hal ini berdampak positif terhadap perilaku makan. Ini kata dokter tentang gangguan makan berlebih. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
1: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
2: See you on the next video.

Apakah Anda masih gak bisa melupakan mantan meski hubungan sudah lama usai? Bernostalgia terus-terusan tentang mantan berujung rasa berat, penyesalan, dan kesedihan. Ingin keluar dari perasaan ini? Mungkin waktunya untuk move on. Pengertian umum, move on berarti meninggalkan suatu tempat untuk pergi ke tempat lain. Dalam konteks hubungan, moving on adalah meninggalkan hubungan yang tidak berhasil dengan mantan untuk melanjutkan hidup yang lebih tenteram. Kita itu cenderung meromantisasi seseorang yang gak bisa melupakan mantannya. Mungkin karena ketersiksaan ini bergaung dalam lagu, film, puisi, bahkan literatur selama ratusan tahun. Padahal sejujurnya, terjebak nostalgia hanya membuat Anda uring-uringan, galau, sedih, gak bisa berfungsi optimal dalam keseharian. Ngomong move on mah gampang, Mar. Ngejalaninnya, paham. Salah satu alasan kenapa move on terasa gak mudah, karena orang yang patah hati mengalami perasaan yang mirip seorang pecandu. Studi terhadap otak menunjukkan, patah hati mengaktifkan mekanisme di otak Anda sama seperti yang dialami pecandu yang sakau ketika stop pakai kokain atau opioids. Seseorang yang sakau dari patah hati akan mengingat kembali kenangan indah dengan mantan seperti seorang pecandu kembali memakai narkoba. Bedanya, seorang pecandu sadar ia sedang mencandu. Tapi seseorang yang patah hati tidak sadar ia mencandu kenangan indahnya. Inilah yang membuat patah hati sulit sembuh. Alasan lain kenapa susah move on? Mungkin karena ia seorang emotional masochist. Orang yang kecanduan penderitaan tanpa sadar suka menyiksa perasaan sendiri. Ini biasanya terjadi ketika ia dibesarkan figur pengasuh yang sering mengabaikan, memperlihatkan kebengisan, kekerasan, bahkan kekejaman pada dirinya. Sehingga ketika dewasa, ia jadi orang yang yakin ia ditakdirkan harus hidup dalam penderitaan, termasuk mengalami kisah cinta yang tragis. So, bagaimana jika mau move on? Anda bisa coba sejumlah strategi ini. 1. Putus kontak. Memang, orang yang berhati baik selalu mencoba untuk berteman dengan mantan. Mungkin sebagai salah satu cara untuk menjaga hubungan baik. Sekilas terdengar bijak, tapi sebetulnya ini hanya menimbulkan kebingungan bahkan bencana bagi kedua pihak. Karena bukan gak mungkin kan kehadiran mantan dalam hidup memantik harapan dan kemudian kecemasan berkepanjangan. Iya, menjadi teman itu mungkin kok. Tapi ini hanya bisa terjadi secara sehat ketika kedua belah pihak sudah benar-benar sembuh dari luka masa lalu ketika bersama. Dan ini makan waktu, bisa 5, 10 tahun, or never. 2. Cintai diri. Keluar dan maju dari hubungan yang tidak membawa tentram adalah bentuk cinta diri. Percaya bahwa Anda pantas berada dalam hubungan di mana orang-orang di dalamnya punya nilai hidup yang selaras dan saling memperlakukan satu sama lain dengan baik. 3. Terima alasan putus sepenuhnya dan lepas dengan legowo hubungan yang sudah berakhir ini. Gak perlu lagi merawat harap, karena toh hanya akan memperpanjang drama yang gak perlu. 4. Hentikan nostalgia. Berhenti mengingat kenangan manis dengan mantan, membaca kembali pesan darinya, apalagi menguntik.

0: Bangun kembali identitas Anda sebagai diri sendiri. Mengembalikan siapa Anda, tentang apa hidup Anda. Isi ruang kosong yang dulu terisi mantan dengan kehidupan sosial dan aktivitas yang memperkaya kualitas hidup Anda. Jangan khawatir, Anda akan jatuh cinta lagi. Kita pada dasarnya punya kemampuan untuk mencintai siapa saja ketika kita beri diri kesempatan itu. Percaya, Anda bisa menemukan karakter atau sifat yang Anda sukai pada seseorang di luar sana. Dia yang bisa memperlakukan Anda lebih baik dan Anda perlakukan dengan baik pula. Moving on bukan berarti menganggap hubungan yang lalu itu tidak pernah terjadi. Karena hubungan yang lampau itu bisa mengajari kita sesuatu tentang diri kita sendiri dan memperjelas apa yang sebetulnya kita butuhkan untuk bahagia. Cinta adalah tentang berbagi bahagia dengan orang yang Anda sayangi di masa kini. Cinta itu bukan tentang mengharapkan orang yang sudah lama meninggalkan hidup kita. Dengan moving on, Anda akan lebih hadir dan terlibat dengan teman-teman, keluarga, lebih produktif di tempat kerja, dan lebih tenang dan tentram. Memang, sembuh dari patah hati itu kadang gak bisa diburu. Namun juga baiknya tidak berlarut demi kebaikan Anda. Good luck!
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Gara-gara kau menguap, bajangkit juga saya menguap.
1: Kukira ini flu, bikin bajangkit.
0: Hai, menguap juga bisa bajangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman HealthDigest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka selesai sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Sabtu 18 Juli 2026. Kami akan menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhir kata, saya Agung Sene, operator studio Melki, dan tim kerabat kerja Labuan Bajo pagi, siang, sore, dan malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa.

Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang menyatakan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ramah mendapat respon positif orang tua karena membantu murid baru beradaptasi dengan sekolah sejak hari pertama. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengatakan MPLS ramah bagian dari upaya mengubah tradisi perpeloncoan menjadi budaya sekolah yang aman, nyaman, dan saling menghormati. Melalui MPLS Rama, Kemendikdasman ingin membangun lingkungan sekolah yang menumbuhkan rasa saling menghargai, memuliakan guru, menghormati orang tua, serta mencintai ilmu pengetahuan. Kita beralih ke informasi lainnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP memberikan pelatihan manajerial kepada 5.153 calon pengelola Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP sebagai upaya menyiapkan sumber daya manusia yang akan mengelola kawasan ekonomi pesisir tersebut secara profesional. Menurut Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan atau BPPSDMKP, Inyoman Radiarta mengatakan pelatihan tersebut merupakan langkah strategis untuk memastikan pengelolaan KNMP berjalan produktif, profesional, dan berkelanjutan. Ia menjelaskan KNMP tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga dirancang sebagai pusat ekonomi pesisir yang dilengkapi berbagai fasilitas usaha perikanan, mulai dari pabrik es, cold storage, sentra kuliner, bengkel kapal, hingga kios perbekalan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Qasim Gharibabadi, menyatakan bahwa Teheran memutuskan menangguhkan komitmen terhadap memorandum perdamaian setelah menilai Amerika Serikat melanggar komitmennya. Ketegangan semakin meningkat di Timur Tengah setelah Amerika Serikat dan Iran tak kunjung menghentikan saling serang antara mereka. Eskalasi militer antara kedua negara tetap meningkat meski dengan adanya memorandum perdamaian yang diteken pada Juni lalu. Melalui mediasi Pakistan untuk mengakhiri perang dan mencapai kesepakatan damai permanen yang berkelanjutan. Kita beralih ke informasi olahraga. Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PPPBSI memastikan pemusatan latihan wilayah atau Platwil Barat selaras dengan program pemusatan latihan nasional atau Platnas. Sekretaris Jenderal PPPBSI sekaligus Kepala Platnas Wilayah PPPBSI tahun 2026, Riki Subagja, meninjau Platwil Barat di Medan, Sumatera Utara untuk memastikan bahwa pembinaan yang telah dipersiapkan selaras dengan sistem Platnas di Cipayung. Program yang berjalan sejak November 2025 itu merupakan upaya PPPBSI melakukan desentralisasi pembinaan atlet bulu tangkis di Indonesia.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rri_programa3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim nasional Spanyol kembali ke final Piala Dunia. Kali ini mereka datang dengan pertahanan yang nyaris tak tertembus di Stadion AT&T. Arlington, La Furia Roja menyikirkan Prancis dengan skor telak 2-0. Gol dari eksekusi penalti Mikel Oyarzabal di menit ke-22 dan tendangan Pedro Porro di menit ke-58 sudah cukup untuk mengantarkan anak asuh Luis de la Fuente ke partai puncak.
2: For Pedro Porro, the moment of his professional life.
1: Ini adalah final kedua Spanyol sepanjang sejarah setelah mereka menjadi juara pada edisi 2010 di Afrika Selatan. Yang mencengangkan, perjalanan Spanyol kali ini dibangun di atas fondasi pertahanan baja. Gawang mereka yang dijaga Yone Simon hanya kebobolan 1 gol dari total 7 pertandingan sejak fase grup hingga semifinal. Mereka juga telah menyingkirkan tim-tim besar Eropa beruntun, Portugal, Belgia, dan kini Prancis. Dengan penguasaan bola rata-rata di atas 60%, Spanyol tetap setia pada filosofi permainan mereka. Arlington menjadi saksi kehebatan dua pahlawan, Mikel Oyarzabal yang tenang di titik penalti dan Pedro Porro yang tak hanya kokoh di belakang, tapi juga ikut mencetak gol. Final Piala Dunia 2026 akan digelar di Stadion MetLife East Rutherford pada Minggu 19 Juli 2026 atau Senin dini hari waktu

Tahukah kamu, saat menghadapi penobatan Ratu Elizabeth II di London pada tahun 1953, Haji Agus Salim justru mencuri perhatian lewat cara yang tak biasa, sebatang rokok kretek. Dalam sebuah jamuan di Buckingham Palace, Agus Salim melihat Pangeran Philip lebih banyak berinteraksi dengan kalangan bangsawan Inggris. Untuk mencairkan suasana, Agus Salim mendekat sambil menghisap kretek dan bertanya, apakah Paduka mengenal bau rokok ini? Ketika sang pangeran menjawab tidak, Agus Salim berkata, inilah yang menyebabkan bangsa Paduka beramai-ramai mendatangi negara saya. Jawaban cerdas ini membuat Pangeran Philip tertawa dan segera berbaur dengan para tamu dari berbagai negara. Keesokan harinya, sang pangeran bahkan memperkenalkan Agus Salim kepada Ratu Elizabeth II. Sebuah diplomasi sederhana, namun berkesan melalui aroma khas kretek Indonesia.

0: Indonesia menyapa malam.
1: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi penting yang mungkin Anda lewatkan. Dan tentunya ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam akhir pekan Anda dari tim redaksi Indonesia Menyapa Malam. Langsung saja kami hadirkan kedua pendengar Anda, ada Haruskah Ku Mati dari Ada Band.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kata tokoh dunia. Setiap orang memiliki kabar baik di dalam diri mereka. Kabar baiknya adalah kamu tidak tahu betapa hebatnya dirimu. Berapa banyak yang bisa kamu cintai, apa yang dapat kamu capai, dan apa potensimu. Anne Frank.

0: 2019 dan meninggal di Johannesburg, Afrika Selatan, 5 Desember 2013 pada umur 95 tahun. Ia adalah seorang revolusioner anti-apartheid dan politikus Afrika Selatan yang menjabat sebagai Presiden Afrika Selatan sejak 1994 sampai 1999. Nelson Mandela adalah orang Afrika Selatan berkulit hitam pertama yang memegang jabatan tersebut dan Presiden pertama yang terpilih melalui keterwakilan penuh dalam sebuah pemilu multiras. Pemerintahannya berfokus pada penghapusan pengaruh apartheid dengan memberantas rasisme, kemiskinan dan kesenjangan, dan mendorong rekonsiliasi rasial.
1: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke Bintuni, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
2: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas mengawal percepatan normalisasi pasokan dan distribusi bahan bakar minyak BBM di Sumatera Utara. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi. Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengatakan kondisi penyaluran BBM di Sumatera Utara mulai menunjukkan perbaikan. Stok BBM disebut berada dalam kondisi aman. Kementerian Haji dan Umroh resmi menghapus mekanisme lunas tunda ganti dalam penyelenggaraan ibadah haji khusus. Kebijakan ini menjadi bagian dari pembenahan tata kelola untuk memastikan keberangkatan jamaah berlangsung lebih adil, transparan, dan sepenuhnya berdasarkan nomor urut porsi. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak saat menghadiri Musyawarah Kerja Nasional Asosiasi Penyelenggara Haji Khusus Indonesia di Kota Malang, Jawa Timur. Daniel mengatakan keputusan penghapusan mekanisme tersebut diambil setelah pihaknya melakukan evaluasi dan menemukan adanya dugaan penyalahgunaan mekanisme lunas tunda ganti oleh oknum penyelenggara. Timnas voli putra U18 Indonesia finish di peringkat ke-9 AFC Boys U18 2026. Mereka mengalahkan Filipina 3-1 di Haikou Wuyuan River Gymnasium Tiongkok pada Sabtu 18 Juli 2026 ini. Pelatih Timnas voli putra U18 Indonesia, Odik Hermanto, sudah mengantisipasi oposit Filipina sebelum laga. Timnya berhasil meredam kekuatan lawan. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6 ribu jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambassador Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik

0: Inilah pernyataan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tentang peran dunia pendidikan.
1: Saya memandang bahwa lembaga pendidikan inilah yang menentukan apakah kita berhasil sebagai bangsa atau kita tidak berhasil sebagai bangsa. Semua bermula dari lembaga pendidikan, dari pendidikan. Karena itu juga dicerminkan dalam APBN kita. Sebagai Presiden Republik Indonesia, saya mengajukan APBN di mana sektor pendidikan mendapat porsi alokasi anggaran yang tertinggi dari seluruh anggaran negara. Pendidikan adalah yang tertinggi. Dan kalau tidak salah, yang tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Undang-undang mengharuskan kita menganggarkan 20% untuk pendidikan. Kalau tidak salah, anggaran kita di atas itu.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Hadani Sabil akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Bentar, Mi.
1: Patriara Pertahanan dan Jordania.
2: Oh, apain sih, Pi? Nggak gua aja.
0: Lepaskan tengah.
3: Mami, Papi. Aku baru aja diinterview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
5: Ini baru menang.
6: Yes!
3: Aku di Pro 2!
5: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Selamat pagi pemirsa dan pendengar masih di Indonesia menjapa pagi dan seperti yang
1: disampaikan
0: tadi
1: reporter kami dari RRI Mamuju ada Iksan Aryan. Iksan.
2: Baik pendengar, banyak 150 peserta.
0: Pendengar, bagaimana

0: dengar, lihat, dan baca bermula dari sini. Pro 3 RRI. Dedikasi kami meliput berbagai peristiwa, informasi dari seluruh pelosok negeri. Dihadirkan secara langsung, aktual, dan terpercaya.
1: Atau penyimpangan kekuasaan.
0: Sebagai lembaga penyiaran publik, kerjasama dan kolaborasi menguatkan siaran kami, menghadirkan konten yang beragam.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awal dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah tugas dan tanggung jawab bersama-sama seluruh komponen bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
2: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran panen raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur pada Jumat kemarin. Indonesia. Presiden Prabowo menilai bahwa panen raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya panen raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
2: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI. Ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
2: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam kunjungan kerja ke Tiongkok bertemu dengan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao yang membahas kelanjutan kerjasama kawasan industri antara Indonesia dan Tiongkok. Laporan selengkapnya oleh Magdalena Krisnawati.
1: Pembicaraan dengan Wang Wenta, Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai
2: pertemuan antara Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao di Shanghai mengevaluasi sejumlah kerjasama di bidang industri dan perdagangan termasuk kerjasama di bidang digital. Di sektor industri, Menko Perekonomian Airlangga secara khusus membahas kelanjutan kerjasama dalam kerangka Two Countries Twin Park atau TCPC antara Indonesia dan Tiongkok. Menurut Menko Airlangga, berbagai nota kesepahaman yang telah ada dalam kerangka kerjasama tersebut perlu ditindaklanjuti menjadi proyek investasi yang konkret, termasuk adanya perusahaan-perusahaan Tiongkok yang masih berada di luar kawasan industri dan ingin masuk ke kawasan industri tersebut.
1: Pembicaraan dengan Wang Wentao, Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian. Salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan. Memang ada beberapa tantangan, terutama perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di luar kawasan ekonomi khusus itu juga ingin mendapatkan fasilitas yang minimal setara dengan yang diberikan di kawasan ekonomi khusus.
2: Menurut Kemenko Perekonomian, hingga saat ini sudah ada 30 nota kesepahaman yang telah ditandatangani dengan Tiongkok dalam kerangka Two Countries Twin Parks yang nilainya mencapai 37,1 triliun rupiah. Lebih lanjut, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Tiongkok tetap menjadi mitra Indonesia yang penting. Pada tahun 2025, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok mencapai nilai terbesar. Sementara investasi langsung Tiongkok ke Indonesia nilainya juga cukup signifikan.
1: Di mana mengevaluasi dari kerjasama industri dan perdagangan, termasuk di dalamnya terkait dengan kerjasama di bidang digital. Indonesia sendiri dengan China, trade-nya mencapai tahun lalu mencapai 160 miliar, yaitu trade terbesar, dan investasi China ke Indonesia tahun kemarin yang langsung dari China adalah 7 billion, sedangkan yang melalui Hong Kong 10 billion. Jadi ini adalah betul-betul negara strategis bagi Indonesia.
2: Selain perdagangan dan investasi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga membahas kerjasama di bidang energi terbarukan, yakni pembangunan pembangkit listrik tenaga surya. Saat ini, Tiongkok sudah berinvestasi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata. Proyek tersebut menunjukkan besarnya potensi kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam mendukung transisi energi, pengembangan energi bersih, dan pencapaian target penurunan emisi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali, saya Wisnu Ardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Di mana segmen Kopi Pro 3 pada dini hari ini kami akan membahas mengenai korban PHK diprioritaskan jadi pekerja migran, solusi atau tantangan. Ya, hal ini dilandasi dari gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK yang masih menjadi tantangan besar di berbagai sektor. Di tengah situasi tersebut, muncul sebuah usulan yang cukup menarik perhatian, di mana Komisi 9 DPR RI mengusulkan agar para korban PHK diprioritaskan menjadi pekerja migran Indonesia atau PMI. Alasannya, masih banyak peluang kerja di luar negeri yang belum terisi dan dinilai bisa menjadi solusi bagi mereka yang kehilangan pekerjaan di dalam negeri. Namun, apakah pekerjaan ke luar negeri ini memang bisa menjadi jalan keluar terbaik atau justru pemerintah seharusnya lebih fokus menciptakan lapangan kerja di dalam negeri? Apakah Anda setuju korban PHK diprioritaskan menjadi pekerja migran? Nantinya Anda bisa sampaikan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Tapi sebelum kita menuju topik tersebut atau tema tersebut, akan saya hadirkan satu lagu dari Hedi Yunus, Sebatas Mimpi.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol kemenangan bagi Jerman Barat pada final 1974 melawan Belanda. Posisi kedua ditempati legenda Brazil, Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman, Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002, saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.
1: Ini tangan Rahma. Ini tangan ayah. Dan ini tangan ibu. Kita selalu tos. Tapi sekarang ayah sedang sakit. Ayah terserang bakteri jahat TBC. Aku dan ibu harus bantu ayah sampai ayah sembuh. Pas ayah batuk harus selalu ditutup dengan benar. Setiap hari aku dan ibu harus selalu ngingetin ayah untuk minum obat dari ibu dokter. Gak boleh telat, harus diminum sampai sembuh. Aku, ibu, dan ayah harus selalu jaga kebersihan. Sekarang ayah sudah sembuh, jadi kita bisa tos lagi.
2: Tos! Temukan, obati, sampai sembuh.
3: Catatan peristiwa.
4: Peristiwa pada tanggal 19 Juli adalah hari wafatnya Bagindo Aziz Chan, wali kota Padang kedua yang gugur dalam pertempuran melawan Belanda pada tahun 1947. Beliau ditembak di daerah Simpang Kandih yang sekarang bernama Simpang Tinju saat dalam perjalanan ke Bukit Tinggi. Bagindo Aziz Chan dikenal sebagai sosok yang berani dan teguh dalam mempertahankan kota Padang dari serangan Belanda. Semboyannya yang terkenal adalah "Langkahi mayat saya dulu, baru Belanda bisa memperluas wilayah operasinya." Setiap tahun, pemerintah kota Padang selalu memperingati peristiwa ini dengan upacara bendera pada tanggal 19 Juli, serta ziarah ke makam Bagindo Aziz Chan di Taman

0: taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, komandanmu bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita menolak senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
3: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
6: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913, dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser, dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang saja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
7: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, enggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Terkait dengan usulan dari Komisi 9 DPR RI yang mengusulkan bagaimana korban PHK diprioritaskan jadi pekerja migran Indonesia. Usulan datang dari anggota Komisi 9 DPR RI, Irma Suryani Caniago, yang menyoroti tingginya angka pemutusan hubungan kerja atau PHK di dalam negeri. Di mana menurutnya kondisi tersebut dapat menjadi momentum bagi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI untuk memperluas penempatan pekerja migran Indonesia atau PMI ke berbagai negara yang masih memiliki kebutuhan tenaga kerja. Dan saya sudah tersambung bersama dengan Senior Manager Migran Care, Pak Mulyadi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Halo. Pak Mulyadi. Halo Pak Mulyadi.
2: Halo.
1: Ya Pak Mulyadi, bisa mendengar suara kami Pak?
2: Bisa, oke.
1: Ya, Pak Mulyadi, kalau dari Migran Care sendiri bagaimana tanggapannya terkait dengan usulan dari Komisi 9 ya, terkait dengan korban PHK diprioritaskan jadi pekerja migran Indonesia?
2: Pertama, ya harus dilihat dulu apakah korban PHK ini sesuai dengan kualifikasi apa yang dibutuhkan oleh penerima kerja di luar negeri.
1: Yeah.
2: Itu yang harus dilihat dulu gitu. Yang kedua, apakah sudah match dengan apa yang direncanakan dan yang dimasifkan oleh Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, satu kementerian yang selama ini mengurusi soal pekerja migran.
1: Yeah.
2: Gitu. Nah, itu match nggak? Kalau tidak match, maka akan terjadi saling melempar. Apakah ini Kementerian Tenaga Kerja, apakah ini Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, atau kementerian yang lain, gitu. Itu saya kira harus dilihat, supaya nanti met, gitu. Kita bisa lihat misalnya ya, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran ini kan lagi asik dengan pengiriman kerja ke luar negeri, besar-besaran, gitu ya. Orang dilatih, kemudian kerjasama dengan universitas, dengan BLK, kemudian macam-macam gitu. Sehingga maunya gitu orang akan berbondong-bondong untuk kerja di luar negeri. Kan begitu?
1: Iya. Standar waktu untuk pelatihan agar siap bekerja di luar negeri berapa lama, Pak Mulyadi?
2: Tergantung dari kualifikasi yang dibutuhkan oleh penerima kerja di luar negeri. Oke. Kan itu skillnya macam-macam gitu ya. Skillnya macam-macam, keahliannya macam-macam, dan skema kerja ke luar negeri juga bermacam-macam gitu ya. Seperti itu. Kalau misalnya sudah siap jadi, terus kemudian tinggal ya poles pelatihan dikit-dikit, misalnya untuk tenaga nurse gitu, itu emang sudah mad gitu ya, atau tenaga caregiver atau tenaga-tenaga lain yang memang punya background pendidikan yang disiapkan atau pendidikan yang sudah ada sebelumnya gitu. Tapi kalau kemudian misalnya ya, kalau kemudian ini adalah korban PHK yang sebelumnya dia kerja pada sektor manufaktur. Ini kan juga butuh kalian-kalian tertentu yang menyesuaikan kerja di luar negeri kan, lawan kerja di negeri. Ini butuh waktu agak lama begitu.
1: Pak, kalau dari data Migran Care sendiri, potensi untuk kebutuhan PMI di luar negeri masih cukup tinggi, Pak?
2: Masih cukup tinggi, cuman kemudian lowongannya kesempatan yang bisa lolos itu sangat kecil gitu. Karena kualifikasinya tinggi.
1: Sektor apa dan itu, Pak Mulyadi?
2: Sektornya paling banyak sektor nurse, gitu ya, sektor kesehatan. Kemudian tatap buka atau kuliner lah, gitu. Kemudian sektor pariwisata. Kemudian selain juga memang sektor-sektor yang butuh skill tinggi seperti IT. Itu peluangnya masih cukup tinggi, tapi memang yang itu adalah high skill, Mas.
1: Nah, kalau kita lihat ya, masih ditemukan ya permasalahan PMI masih menghadapi persoalan eksploitasi, kekerasan hingga perdagangan orang gitu. Apakah kebijakan ini justru berpotensi memperbesar kelompok pekerja yang rentan jika perlindungannya belum dibenahi nih, Pak Mulyadi?
2: Iya, kalau kemudian pekerja migran yang skillnya tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan di luar negeri, maka orang akan berpotensi menjadi tenaga kerja yang tidak prosedural atau tenaga kerja yang tidak resmi atau ilegal. Hmm. Kan seperti itu. Nah, saya kira kita bisa tahu bahwa pekerja migran yang tidak resmi dan prosedural itu potensi untuk eksploitasi maupun jadi korban tidak berdana perdagangan orang akan sangat tinggi gitu. Dan celakanya memang potensi-potensi itu sekarang masih aja terus berlangsung gitu. Misalnya kita lihat, kita masih lihat gitu bahwa pekerja migran yang tidak berdokumen kita di Malaysia masih terus banyak dan terus berdatangan gitu. Nah, indikasinya bisa kita lihat gitu dalam bulan-bulan terakhir ini, operasi yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia kan banyak sekali gitu. Yeah. Dan itu tinggi, angkanya tinggi sekali yang dipulangkan. Mm. Pekerja migran kita yang di Belanda misalnya, di Eropa atau negara-negara lain yang tidak resmi itu ribuan, banyak sekali. Yeah. Gitu. Mm. Artinya kan belum lagi misalnya ketambahan sekarang yang modus-modus pengiriman ke Eropa, yeah, yang melalui Yunani itu masih terus berlangsung. Ini adalah tenaga kerja kita yang unskilled, yeah, maksudnya yang tidak prosedural, tidak resmi. Mm. Itu yang itu penekannya di situ, Mas.
1: Iya, yeah, baik. Nah, ini kan meskipun memang dibutuhkan waktu yang cepat, tapi jangan sampai mereka yang diberangkatkan ke sana tidak memiliki persiapan yang memadai begitu ya, karena potensinya tadi ya, penempatan yang dipercepat ini meningkat resiko yang besar untuk dihadapi korban PHK itu sendiri ya, Pak Mulyadi ya.
2: Ya betul, saya kira yang penting juga, jadi KP2M itu tidak hanya sibuk ngurusin penyiapan pelatihan dalam negeri, tapi cobalah kemudian berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri atau pihak yang memang punya domain untuk upaya-upaya diplomatik luar negeri. Supaya apa? Supaya MOU kita untuk pelindungan pekerja migran Indonesia dengan luar negeri itu terjadi sebanyak gitu. Kita sibuk di dalam negeri menyiapkan tenaga kerja, tetapi luar negerinya nggak pernah disentuh. MOU-nya pelindungan nggak pernah terjadi, nggak pernah ada. Oh, okay. Ya kan seperti kemudian ini kolam, ikannya di sini banyak, ikannya nggak bisa keluar, nggak yeah, bisa cari kolam baru yang lebih gede, gitu loh. Jadi ini kan mampet gitu.
1: Iya. Nah, kalau tadi untuk saat ini yang tadi kan masih banyak dibutuhkan ya, kebutuhan atau di sektor-sektor tertentu ya, Pak Mulyadi ya, untuk itu kan memiliki keahlian khusus ya, seperti perawat dan lain-lain itu ya, Pak Mulyadi. Gimana untuk para pekerja yang terkena PHK ini, mungkin yang dari pabrik, bisa menempatkan posisi apa, Pak, ini, Pak?
2: Jadi kalau tidak punya background soal pendidikan yang sesuai dengan jurusan, agak susah, Mas, menurut saya, gitu. Gitu. Karena misalnya gini, tenaga nurse, kesehatan itu mesti punya background sekolah kesehatan. Itu pasti ya, minimal dirintis SMK kesehatan, setelah itu sekolah tinggi ilmu kesehatan gitu ya. Dan itu memang banyak pasar kita, tenaga kita yang mengisi lowongan-lowongan kerja di sektor health atau nurse di luar negeri. Jadi memang sudah ada jenjangnya lah, kira-kira begitu ya. Gitu. IT juga begitu kan, IT setidaknya dari SMA gitu, ada jurusannya IT gitu, kemudian di kuliah dia mengambil IT dan kemudian banyak bekerja di Jerman, kemudian Amerika, Inggris dan sebagainya. Jadi memang ada jejaknya. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, kalau ini buruh pabrik sektor manufaktur gitu, nah kan nggak ada backgroundnya untuk sekolah spesialis gitu, spesial gitu. Ini mau di mau dilatih seperti apa gitu. Seperti itu. Ini kan juga harus dipikirkan dan kemudian dicari solusinya. Kecuali ya misalnya buruh pabrik di sini dipindahkan ke Malaysia dengan sektor yang sama, manufaktur yang sama, itu bisa langsung terserap gitu. Tapi ya memang itu harus ada satu join bersama gitu ya, antara Indonesia Malaysia gitu, sama-sama untuk misalnya mengisi sektor manufaktur dari Indonesia, kemudian bisa mengisi sektor kilang atau manufaktur di Malaysia. Contohnya kira-kira begitu. Jadi itu lebih cekat dan menurut saya itu lebih terjangkau lah, lebih bisa lah.
1: Iya, kalau bahasa itu syarat mutlak ya, Pak Mulyadi ya, untuk bisa berangkat ke sana ya.
2: Oh, pasti, Mas. Itu pasti. Jadi kalau misalnya mau kerja di Jerman, mau kerja di Australia, atau mau kerja di Korea atau Jepang, itu syarat mutlaknya memang harus bahasa Jepang, bahasa Korea, atau bahasa Inggris misalnya di Australia gitu ya. Dan mereka menetapkan kualifikasi untuk TOEFL sekian ya, 500 ke atas dan sebagainya. Nah, pertanyaannya misalnya kalau dikembalikan ke sektor manufaktur, buruh kerja yang di pabrik dibakar, bagaimana dia bisa mencapai TOEFL 500 ke atas gitu? Pada satu persyaratan dia kerja di Australia gitu. Kan susah gitu. Gimana caranya?
1: Iya. Ini artinya butuh waktu yang tidak sebentar ya, berarti ya, untuk bisa menyiapkan teman-teman yang terkena PHK untuk bisa bekerja di luar negeri ya, Pak Mulyadi ya.
2: Iya, kita nggak realistis itu Mas, nggak realistis menurut saya.
1: Baik.
2: Karena ada transfer knowledge, transfer skill, knowledge dan sebagainya.
1: Iya, baik. Pak Mulyadi, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 ini. Sehat dan sukses selalu, Pak.
2: Oke, iya, terima kasih.
1: Pendengar, senior manager Migran Care Mulyadi, korban PHK diprioritaskan jadi pekerja migran, solusi atau tantangan.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Dan bagi Anda silakan yang ingin bergabung, berkomentar mengenai tema yang kita bawakan pada dini hari ini, mengenai korban PHK diprioritaskan jadi pekerja migran, solusi atau tantangan, di line telepon kami 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 0813993999888 yang nantinya akan dibantu oleh Bung Zahran, Bung Irfan, dan juga Bung Sabil untuk bisa berkomentar. Ya, anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago mengusulkan korban PHK ini diprioritaskan menjadi pekerja migran di pekerja migran Indonesia. Dan usulan ini disampaikan saat rapat kerja bersama Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia KP2MI. Nah, alasannya itu tadi ya sudah saya singgung juga, karena angka PHK dinilai masih tinggi sehingga diperlukan solusi cepat ya, solusi instan. Ini solusi instannya itu dikirimkan sebagai pekerja migran. Nah, ini didasarkan dari kunjungan DPR ke berbagai negara. Itu saat berkunjung ke berbagai negara, DPR ini melihat, mengetahui bahwasanya terdapat banyak lowongan kerja yang bisa diisi tenaga kerja Indonesia meski jumlahnya tidak selalu besar, dan pemerintah didorong memperkuat komunikasi dengan atase ketenagakerjaan dan kedutaan RI untuk membuka lebih banyak peluang kerja. Tapi bagaimana menurut Anda? Silakan. Kita coba sapa pendengar ya, ada Pak Matauli di Sibolga. Selamat malam, selamat dini hari Pak Matauli.
1: Ya, assalamualaikum, bertiga sama saya Tanggu Bung Wisnu.
0: Ya, waalaikumsalam Pak Matauli. Ya, ya, kabar baik ya Pak Matauli?
1: Alhamdulillah sehat juga di sana dengan kru Bung Wisnu ya.
0: Alhamdulillah sehat selalu Pak Matauli. Ya, gimana Pak Matauli menurut pendapat Anda nih?
1: Bagus ini, kabar baik ini Bung Wisnu.
0: Oh, kabar baik.
1: Iya dong. Karena kenapa? Tadinya kan waktu Pak Prabowo mengkampanyekan ini 19 juta itu kan, inilah mungkin solusinya di antara sekian banyak PHK.
0: Oke.
1: PHK di Indonesia itu terjadi kan, tadinya kan bermula dari harga, apa namanya, harga minyak dunia, terus korupsi di mana-mana, terus perusahaan nggak bisa membiayai operasional terhadap energi apanya gitu kan, sehingga sehingga PHK kan buruh ini kan juga kan nggak mau jadi di PHK, tetapi kan daripada nggak ada solusi, dia punya istri, keluarga, anak yang nggak bisa dibayai, kalau negara bisa menyediakan langsung aja sekarang, apa itu tunggu 2029 kan begitu.
0: Okay.
1: Sama juga kan, satu dulu itu Bung Wisnu ya. Yang kedua, pastikan DPR bersama pemerintah atau Pak Presiden itu tenaga kerja yang mau kita antarkan ke negara yang dituju itu izin visa paspor itu gratis.
0: Oke, artinya izinnya dipermudah ya, untuk cara ke luar negerinya itu dipermudah.
1: Iya, artinya kan skillingnya itu bersertifikat, entah kan nanti kemana mau dituju, misalnya di Jepang nih.
0: Oke.
1: Lansia di situ kan banyak tuh. Jadi entahkah tamat SMA bisa di Indonesia dulu di upgrade ya gitu, dan bersertifikat. Jadi nanti sampai ke sana tinggal nampung apa kita atas kerjaan kita benar kok dia ini, dan dipastikan mereka kan pahlawan devisa negara juga Bung Wisnu.
0: Okay.
1: Untuk kampungnya, untuk rumahnya, untuk keluarganya. Jadi harapannya 19 juta lapangan kerja itu jadi solusi kalau memang pemerintah belum bisa mengatasi di tengah PHK yang PHK global atau di dalam negeri yang memang sudah banyak begitulah, Bung Wisnu.
0: Okay.
1: PLK vokasi dibangkitkan, mahasiswa sekarang dipastikan pelajari bahasa Inggris paling tidak. Terus di kampus itu ada kurikulum entrepreneurship lah, berwirausaha ke luar negeri.
0: Okay.
1: Kuasai komputer, IT gitulah paling tidak, bahasa dan IT gitulah, komputer.
0: Oke.
1: Okay, Bung Wisnu. Datang gak semuanya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Pak Matauli ini kabar baik ya, menurut Bapak Matauli untuk solusi bagi para pekerja yang sudah di PHK tersebut. Tapi sebenarnya ini memunculkan pertanyaan juga. Kalau semisal orang-orang yang di PHK ini dikirimkan ke luar negeri untuk menjadi pekerja migran. Lantas bagaimana kabarnya bagi mungkin orang-orang atau pemuda-pemuda yang itu biasanya lulus SMA lalu ke BLK, pelatihan dan segala macam untuk ke Jepang, contoh misalnya lewat LPK dan yang lainnya, itu bagaimana nasibnya? Apakah nantinya akan persaingan antara orang-orang yang baru lulus tersebut dengan para korban PHK ini yang diprioritaskan jadi pekerja migran di luar negeri? Bagaimana menurut Anda? Kita dari Pak Matauli di Sibolga beralih ke Pak Ismail di Pariaman. Selamat malam, selamat dini hari, Pak Ismail.
2: Selamat dini hari, Bung Wisnu.
0: Ya, kabar baik, Pak Ismail?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Ya, gimana nih, Pak Ismail, menurut pandangan Anda nih?
2: Ya, mungkin kita berbeda pendapat, nggak apa-apa ya.
0: Ya, silahkan, ya. Boleh banget, Pak Ismail.
2: Bagus sih, bagus, tapi tidak segampang itu.
0: Oke. Okay.
2: Yang harus diperhatikan adalah kebutuhan di luar negeri itu sebagaimana diterangkan oleh narasumber adalah high skill atau skill tinggi.
0: Oke.
2: Okay. Skill yang terjamin. Nah, ini tenaga kerja kita ini apa mampu?
0: Iya.
2: Memang banyak sekali lapangan kerja, tapi jangan skill keahlian yang khusus tertinggi dan ini tidak memang dengan luar negeri itu tidak ada cerita. Sistem di sana di luar negeri, sahabat saya ada kerja di Jepang ya. Kalau disiplin kerjanya itu tidak ada cerita.

0: akan diberi pekerjaan itu tidak gampang. Jadi mungkin ada solusi terbaik,
1: okay.
0: Tapi tidak semudah itu. Saya rasa sangat berat beban untuk memberi skill kembali untuk orang yang bisa keluar negeri, apalagi bahasa, kendala bahasa segala macam kan. Tambahan lagi itu kendala di luar negeri, jaminan keamanan yang udah kita lihat kan, keamanan bagaimana migran-migran kita yang ada di luar negeri atau yang bekerja di luar negeri itu bagaimana keadaannya sampai sekarang belum bisa dijamin secara penuh gitu ya.
1: Yeah.
0: Nah ini harus jadi perhatian, dan memang ini mungkin solusi apa pekerjaan berat bagi pemerintah Indonesia ini. Tapi
1: okay,
0: semoga
1: baik.
0: Ini bisa laksanakan ya.
1: Baik, terima kasih.
0: Ya, semakin terima kasih.
1: Ya. Yeah. Dari Pak Ismail di Pariaman ya, memang sih banyak tantangan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Indonesia sendiri jika ingin pekerja korban PHK ini untuk dijadikan pekerja migran di luar negeri. Salah satu contohnya tadi bisa dibilang bahasa ya. Memang susah sih kalau menurut saya ya belajar bahasa ya, apalagi kalau semisal bahasa itu tidak dipraktekkan sehari-hari, cuman dari di atas kertas aja, cuman nulis grammar aja, belajar grammar aja tanpa dipraktekkan sehari-hari, itu susah banget kalau semisal bisa untuk memperlancar belajar bahasa asing itu. Lalu kalau semisal terkait dengan keamanan untuk keluar negeri, biasanya memang ada TPPO ya, itu juga berbahaya karena bisa jadi jalan untuk menuju luar negeri itu melewati jalan yang tidak legal, sehingga rawan untuk terjadi TPPO itu. Dan di sisi yang lain anggota Komisi 9 DPR RI, Bu Irma Suryani sendiri juga mengingatkan pemerintah untuk terus memperkuat upaya pencegahan keberangkatan pekerja migran secara ilegal yang kerap berujung pada tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Ini juga disinggung oleh Komisi 9 DPR RI. Tapi ini memang solusi yang cepat sih. Tapi bagaimana menurut Anda ya? Apakah dari pemerintah Indonesia sendiri perlu memperbaiki akarnya, sistem akarnya ya? Maksudnya masalah akarnya dari contoh misalkan menambah lapangan pekerjaan sendiri di Indonesia. Seperti itu. Silakan dari Pak Caswa di Brebes. Halo Pak Caswa.
2: Selamat pagi, good morning.
1: Selamat pagi, selamat dini hari, Pak Caswa. Bagaimana kabar Pak Caswa?
2: Iya. Wardana Saputra Jaya.
1: Panjang banget tuh.
2: Sehat ya.
1: Alhamdulillah. Pak Caswa sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Okay. Silakan nah, Pak Caswa.
2: Ini lagi melekan sambil menunggu nanti bola karena tadi malam ada kejadian.
1: Apa tuh?
2: Yang tidak tertangkap.
1: Tidak tertangkap.
2: Ada curamor.
1: Oh, di mana tuh Pak?
2: Di wilayah saya, tapi nggak ketangkap sih.
1: Oh, alhamdulillah, udah ketangkap ya?
2: Iya, belum ketangkap.
1: Oh, belum. Oh, oke, okay, sampai. Oke. Okay.
2: Karena kejadiannya jam 3. Mau mengambil motor di rumah tetangga
1: itu,
2: saya.
1: Itu Pak Jaso ngelihat sendiri atau cuman beredar aja
2: ini
1: tuh?
2: Ini orang yang punya motornya.
1: Oh.
2: Keluar. Jadi iya. Ketika mau dikejar itu gak kekejar, tapi kena CCTV pun ternyata penampakannya gak jelas.
1: Okay.
2: Orang tersebut padahal udah nyampe depan pintu loh.
1: Iya. Oke, okay. Turut prihatin ya, dan semoga cepat ini tertangkap ya pelakunya Pak Caswa. Oke, okay. Langsung ke topik aja Pak Caswa, bagaimana nih menurut Anda nih?
2: Kalau saya sih ya beda pendapat lagi ya saya.
1: Iya, gimana?
2: Jadi tadi kata Mama Toli itu bagus.
1: Iya.
2: Memang Indonesia ini bagus, tujuan apapun dari pihak pemerintah bagus. Tujuan program MBG, tujuan program

0: kejadian PKH yang ya, PHK yang akan diberangkatkan.
1: Iya.
0: Tapi di lain sisi, Bung Wisnu, itu harus benar hati-hati dulu, harus benar dilihat dulu situasi dan kondisinya, jangan terburu-buru. Contoh, Bung Wisnu, sekarang kayak gini, program dari presiden kita di MBG itu kan kejadiannya apa? Di dalamnya juga korupsi karena tidak kekontrol semuanya. Korupsi itu kan tidak bisa dibenahi sampai hukumnya untuk saat ini, tidak bisa dihukum mati kan seperti itu. Maka dari itu, tolonglah ke pemerintahan kita. Sebenarnya sih melihat yang orang di PHK itu kasihan karena dia tersebut itu butuh sehari-hari, butuh untuk biaya hidup dan sebagainya kan seperti itu, Bu.
1: Iya.
0: Tapi di lain sisi lagi, ini kenapa sih pemerintah ini kok kenapa orang di PHK tapi ternyata dilarikan ke luar negeri. Di luar negeri tersebut kalau memang intinya resmi tak mending, tapi kan kalau enggak resmi coba. Itu resiko pertanggungjawaban siapa?
1: Oke.
0: Pertanggungjawaban pemerintah juga kan. Jadi kan seperti itu. Kenapa sih kalau di Indonesia ini katanya orang kaya, di Indonesia itu kaya semuanya, berarti kaya segala-galanya, kenapa tidak dipersiapkan lapangan untuk pekerjaan seluas-luasnya di Indonesia? Apakah presiden ini nggak mampu untuk menjalani pekerjaan seperti itu? Tolonglah diproses dulu, dilihat dulu keadaan di situ, resmi apa enggak, itu akan dipekerjakan seperti apa. Jadi jangan buru-buru dulu lah kayak kejadian MBG seperti itu aja, Bung Wisnu. Saya mendukung Inggris, Bung Wisnu berangkat ke tiduran.
1: Oke, ya baik.
0: Bung Wisnu.
1: Ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Caswa di Brebes ya. Ya, memang perlu diperhatikan lagi ya kedepannya ya. Dan untuk catatan, ini bukan solusi yang paten karena ini cuman rekomendasi aja ya, diprioritaskan ya, bukan harus. Dan juga tentunya ini solusi yang instannya. Tapi sebenarnya pemerintah sendiri perlu juga tuh membuat lapangan pekerjaan di Indonesia supaya bisa menyerap dari PHK-PHK itu sendiri. Karena kalau kita lihat ya, korban PHK ini juga membutuhkan solusi yang tentunya sifatnya cepat tuh. Habis PHK, uangnya habis. Jadi perlu tuh langsung cari duit di luar negeri yang bisa menjadi solusi cepatnya. Dan kita terakhir ya, ke pendengar terakhir ada Pak Cliff di Minahasa Selatan. Selamat pagi, selamat dini hari, Pak Cliff.
2: Iya, selamat pagi, selamat dini hari, Pro 3.
1: Iya, bagaimana Pak Cliff kabarnya?
2: Kalau saya mungkin agak beda-beda sedikit sama telepon 123 tadi kan.
1: Oke, silakan Pak Cliff, bagaimana pendapat Anda?
2: Saya gini kan, di belakang PHK itu apa itu
1: diprioritaskan jadi pekerja migran,
2: diprioritaskan jadi migran begitu kan.
1: Iya,
2: solusi
1: betul.
2: Atau tantangan menurut saya sih begini, tantangan sih. Bahkan juga memberikan masalah baru lagi.
1: Oke, apa tuh?
2: Karena biasanya kan pekerja migran itu apalagi unprocedural begitu kan. Sedangkan sudah sesuai prosedural, tapi kalau mereka tidak mempunyai atau memiliki kompetensi begitu kan, bisa saja bermasalah di sana kan.
1: Iya.
2: Nanti dapat masalah baru lagi, negara kita lagi heboh lagi, pemerintah juga repot lagi untuk memulangkan lagi kan.
1: Oke.
2: Jadi saya kepikiran begini, waktu pencalonan waktu itu kan ada 3 paslon itu menawarkan itu ada 11 juta itu lapangan pekerjaan yang akan disediakan di dalam negeri di Indonesia. Terus satu lagi 13 sampai 15 juta. Tapi sekarang kok kenapa begitu? Ini melempar isu lagi nanti kan ini.
1: Oke.
2: Berarti negara kita tidak mampu dalam memberikan solusi untuk membuka lapangan pekerjaan gitu kan.
1: Oke.
2: Sebetulnya kita kan negara kita negara kaya tentang sumber daya alam begitu kan. Kenapa kita harus mengirim ke negara lain begitu kan?
1: Iya. Oke.
2: Seperti kan di daerah-daerah Maluku juga kan ada perusahaan Payeneke, Sulawesi Utara juga, Sulawesi Selatan, ya Sulawesi lah bagian Indonesia bagian tengah lah, dan Timur itu kan sebenarnya luas. Tapi menjadi catatan saya sebagai masyarakat, saya ikuti kan waktu paslon itu menawarkan visi dan misi mereka kan itu, saya akan membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat itu kan, hampir 15 juta kan.
1: Ya,
2: tapi harus dong implementasi, realisasi dong.
1: Okay.
2: Kalau seperti ini, kita tanya dulu yang memberikan statement itu dari komisi berapa tadi?
1: Komisi 9.
2: Ya dari fraksi mana dulu? Jangan-jangan karena dia memikirkan ini, presiden itu nggak mampu menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia, maka lebih lempar isu lagi ke luar negeri.
1: Oke.
2: Okay. Yeah. Jadi begitulah menurut saya buka lapangan pekerjaan seluas-luasnya untuk masyarakat
1: rakyat
2: Indonesia supaya aman, tidak ada masalah baru lagi.
1: Baik, terima kasih.
2: Saya Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Terima kasih. Selamat pagi, selamat dini hari.
1: Selamat pagi, selamat dini hari, Pak Cliff. Ya. Bagi pendengar nantinya yang ingin berkomentar ya tentunya, silakan di sesi kedua dalam Kopi Pro 3. Dan sesaat lagi kita akan jeda terlebih dahulu ya, Warta Berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana capaian program cek kesehatan gratis atau CKG di Provinsi Bali menunjukkan peningkatan sejak dilaksanakan pada awal tahun 2026, namun rendahnya partisipasi masyarakat masih menjadi tantangan utama untuk mencapai target lebih dari 2 juta pemeriksaan kesehatan. Laporan selengkapnya oleh Yanuar Setiaji.
1: Sampai saat ini, angkanya sudah bergerak di 8,4%. Jadi mudah-mudahan dengan bantuan seluruh pihak bergerak, capaian CKG kita ini bisa mendekati target nasional. Demikian.
2: Rendahnya partisipasi masyarakat masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan program cek kesehatan gratis di Provinsi Bali pada 2026. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah bersama puskesmas terus memperkuat strategi jemput bola untuk meningkatkan capaian pemeriksaan kesehatan. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Dewa Made Puspa mengatakan, target sasaran CKG di Bali pada 2026 mencapai 2 juta jiwa. Capaian program baru mencapai sekitar 8,4% dari target yang telah ditetapkan.
1: Jadi kalau kita lihat dari sasaran CKG untuk Provinsi Bali tahun 2026, targetnya sekitar 2.082.930 jiwa, Bapak. Jadi untuk dari hasil evaluasi kami, dari target segitu setahun, 2 juta lebih, capaian untuk angka 247.000-an atau sekitar 5,46%. Dan sampai saat ini angkanya sudah bergerak di 8,4%. Jadi mudah-mudahan dengan bantuan seluruh pihak bergerak, capaian CKG kita ini bisa mendekati target nasional. Demikian.
2: Melainkan masih rendahnya antusiasme masyarakat untuk memanfaatkan pemeriksaan kesehatan gratis, puskesmas di berbagai daerah tidak lagi hanya menunggu masyarakat datang, tetapi aktif mendatangi lokasi yang menjadi pusat aktivitas warga.
1: Nomor satu tantangannya adalah tingkat partisipasi masyarakat yang masih kurang. Jadi kalau puskesmas itu hanya mengandalkan menunggu target 8,9% 2026 itu tidak mungkin tercapai, Pak. Tidak akan mungkin. Itu sudah dengan teman-teman di daerah itu dengan menjemput bola kasarnya. Jadi di mana ada kegiatan orang-orang ramai di sana mengadakan cek kesehatan gratis, sekolah-sekolah sudah semua sekolah disasar itu. Sudah tentu dengan mengikuti perjanjian dengan pihak sekolah kapan bisa dikunjungi oleh puskesmas.
2: Dinas Kesehatan Provinsi Bali berharap dukungan seluruh pihak dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan layanan tersebut sebagai upaya deteksi dini berbagai penyakit. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Bupati Klaten Hamenang Wanjer Ismoyo menyatakan persoalan sampah di Kabupaten Klaten menjadi tanggung jawab bersama dengan keterlibatan dari masyarakat, terutama di tingkat rumah tangga, dengan cara memilah sampah. Laporan selengkapnya oleh Adam Sutanto.
1: Tadi ada permintaan mobil sampah, tentu nanti akan kita kaji dulu, karena memang kalau untuk mobil tidak bisa pengadaan dadaan.
2: Bupati Klaten Hamenang Wanjer Ismoyo terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah dapat dilakukan dari tingkat rumah tangga dengan pemilahan sampah. Persoalan sampah tersebut disampaikan Bupati Klaten saat menyapa warga di Kalurahan Kabupaten, Kecamatan Klaten Tengah dalam program Sambung Roso. Dikatakan persoalan sampah memang cukup kompleks sehingga penyelesaiannya harus dilakukan secara kolaborasi baik pemerintah, berbagai pihak, dan juga masyarakat.
1: Tentu highlight yang paling tinggi adalah berkaitan dengan masalah kesampahan. Yang ini tadi saya sampaikan, kita harus kolaborasi seluruh stakeholder. Tentu dari pemerintah daerah kita akan hadir, tapi di sisi lain bagaimana peran serta warga masyarakat untuk kemudian mengurangi sampah dari hulunya, dari warga masyarakatnya.
2: Melalui kolaborasi tersebut, kata Hamenang Wanjer Ismoyo, penanganan sampah di Kabupaten Klaten dapat diatasi. Pada Sambung Roso yang berlangsung di Gedung Sunan Pandanaran, Komplek RSPD Klaten tersebut juga muncul keluhan dari masyarakat Kalurahan Kabupaten, Kecamatan Klaten Tengah, yakni tentang penanganan sampah di wilayah itu. Supardi, Ketua RW 1 Kalurahan Kabupaten, berharap agar pemerintah Kabupaten Klaten memfasilitasi adanya kendaraan roda 4 untuk operasional pembuangan sampah dari warga.
3: Yang disampaikan ya pertama ya permasalahan sampah itu. Lah salah satu untuk menyelesaikan sampah, salah satunya loh, itu saya minta mobil pickup. Sebab dengan adanya mobil pickup itu nanti kan dalam mengangkut sampah kan bisa bersama-sama.
2: Dia mengatakan sejauh ini untuk penanganan sampah di wilayah kalurahan kabupaten sudah berjalan, yakni dari pihak ketiga. Namun yang menjadi persoalan biayanya cukup tinggi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi kepada RRI mengatakan untuk permintaan kendaraan roda 4 guna mengangkut sampah tersebut belum dapat dipenuhi dalam waktu dekat dan akan melakukan koordinasi dengan instansi lain. Namun demikian solusi yang dapat cepat dilakukan, Dinas Lingkungan Hidup akan memberikan konten sampah yang nantinya akan diambil setiap hari sepanjang ada lokasi untuk penempatan kontainer sampah tersebut. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albi Celeste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hai, kenalin aku. Batuk tanpa henti, sesak nafas, demam, berat badan juga menurun. Itu gejala TBC loh. Yuk ke puskesmas sekarang. Gak perlu khawatir, segala pengobatan dan pemeriksaan TBC gratis kok. Kalau orang terdekat kalian terkena TBC, jangan dijauhi. Kenali gejalanya, periksakan diri secepatnya, dan minumlah obat sesuai anjuran dokter. Ingat, TBC bisa disembuhkan. TBC bisa disembuhkan. Sembuhkan, obati, stop apek.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
2: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.

0: tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.
1: Memori kolektif bangsa.
2: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
3: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir masa yang sangat panjang.
4: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
5: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

pertanyaan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani mendorong Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI untuk memperluas penempatan pekerja migran Indonesia atau PMI ke berbagai negara penempatan baru guna menekan angka pengangguran akibat gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK di dalam negeri. Ia mengatakan dalam sejumlah kunjungan kerja Komisi 9 ke luar negeri, pihaknya kerap memperoleh informasi mengenai lowongan pekerjaan yang masih tersedia di sejumlah negara. Sejauh mana kebijakan ini dapat menjadi solusi atas meningkatnya angka pengangguran sekaligus menjamin perlindungan pelatihan dan penempatan yang aman bagi para calon pekerja migran? Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau Aspirasi, Ibu Mira Sumirat.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Mira, kalau dari aspirasi tanggapannya seperti apa, Bu? Ketika korban PHK ini mendapatkan prioritas untuk menjadi pekerja migran.
2: Iya. Yang pertama, itu kan alternatif kebijakan gitu ya. Ya. Artinya itu bukan sesuatu yang utama gitu. Ya. Kalau menurut saya sih ya silakan saja. Namun yang paling utama adalah kami sih berharap pemerintah meminimalisir atau juga menghentikan PHK massal yang lagi sedang berlangsung gitu ya. Lalu yang kedua juga pastinya kalau ke sana program tersebut adalah satu banyak hal yang dipersiapkan gitu secara menyeluruh.
1: Yeah.
2: Dari mulai kan nggak sembarangan juga kalau kita biasanya di sini kawan-kawan pekerja PHK itu kan dalam tanda kutip ya pasti akan berbeda dari sisi segala macamnya. Lalu keterampilan apa yang mereka miliki itu juga harus ada, nggak bisa tangan kosong dalam tanda kutip. Lalu bagaimana mereka juga mendapatkan bantuan modal atau juga pasti ada biaya kan ke sana. Intinya adalah pemerintah harus menyiapkan segala sesuatunya secara menyeluruh. Dari mulai mereka satu diberikan pelatihan dulu, persiapan supaya mereka enggak tangan kosong atau tidak ada kompetensi yang di sana. Yang kedua, bagaimana dengan kelayakan upahnya, jaminan sosialnya, perlindungan. Jangan sampai nauzubillah mizalik, jangan sampai nanti juga salah negara seperti kayak Kamboja gitu misalnya. Terjadi trafficking dan sebagainya, yang kita khawatirkan itu. Artinya juga ini dipersiapkan secara matang gitu dan menyeluruh, tidak sembarangan. Dan perlu digarisbawahi juga bahwa ini adalah program sukarela, tidak bisa langsung memaksa gitu ya. Dan yang paling penting adalah bagaimana pemerintah juga paling prioritas utama menyiapkan lapangan pekerjaan yang ada di sini dan meminimalisirlah perusahaan-perusahaan untuk tidak mudah untuk mem-PHK. Dan bagaimana konsentrasi pemerintah juga untuk membuka investasi yang seluas-luasnya di Indonesia dengan memperbaiki regulasi-regulasi bahwa sudah pernah kami atau saya sampaikan bahwa investasi-investasi masuk itu ya karena tidak mau masuk ya karena beberapa hal, salah satunya adalah pungli, birokrasi, dan juga banyak kasus korupsi yang masih ada di kita. Demikian.
1: Ya, kalau tadi ya sebenarnya menyinggung terkait dengan ini kan pilihannya sukarela gitu ya. Tapi kalau melihat dari kondisi ekonomi ya saat ini, apakah nanti potensi mereka atau saudara-saudara kita yang terkena PHK akan terdorong menerima pekerjaan di luar negeri karena terdesak kondisi ekonomi ini, Bu Mira?
2: Nggak apa-apa, silakan aja. Makanya saya bilang satu terdorong karena artinya kan mereka rela dong, yeah, gitu ya, mereka rela mau gitu. Namun bisa dong mereka tangan kosong, quote and quote tadi, tidak ada sertifikasi apa kebutuhan yang ada di sana kan juga kami punya anggota juga yaitu Serikat Pekerja Migran Indonesia gitu, migran global, dan sudah banyak persiapan. Jadi kalau di kita itu mau kerja di luar negeri itu paling kecil, paling minimal itu 3 bulanan lah. 3 bulan di sana mereka diberikan pelatihan gitu ya, apa yang dibutuhkan di negara yang akan dituju, misalnya di Australia. Okay lah saya ngambil yang terendah lah ya, pemetik buah misalnya. Meskipun dikiranya, meskipun kesannya gitu itu tidak butuh kompetensi, jangan salah, itu butuh juga gitu ya. Dari sisi bahasa, situasi cuaca di sana, budaya, mereka harus paham juga dong gitu ya. Lalu hak-haknya mereka nanti, jadi pemerintah juga harus tadi saya kira persiapkan secara menyeluruh lah. Yang paling penting ketika memang okay lah mereka mau terdorong gitu, lalu yang si calon pekerja ini yang dia akan dikirim ke sana, itu dibekalin apa gitu loh. Ada pembekalan pelatihan, terus sertifikasi, pengetahuan, kemudian hak-haknya mereka dijamin, lalu kemudian apa kewajiban-kewajiban mereka selama di sana, kan pasti aturan main beda ya gitu ya. Lalu kemudian bagaimana ya, budaya dan peraturan pasti sangat berbeda. Lalu bagaimana ketika mereka mendapatkan kesulitan, mereka harus kemana, perlindungannya seperti apa gitu. Itu yang perlu di apa diseriuskan atau di apa di fokuskan gitu. Jadi gini, kalau di kalau sedikit tadi saya ya bisa saya ambil tarik kesimpulan bahwa ya udah pertama ada dua tuh. Pertama ya kalau bisa kerja sendiri gitu ya, daripada menghadapi PHK-PHK sekarang ini, daripada ngikut orang lain. Saya setuju gitu ya. Namun ketika mereka mau bekerja sendiri, artinya perlu permodalan dong gitu. Mereka mau usaha nih. Oke lah, kita nggak usah bicara bikin pabrik ya. Mungkin biar kecil-kecilan aja deh gitu. Contohlah saya mau dagang nasi uduk nih, korban PHK. Itu tentu harus ada permodalan. Nah, saya akan menyampaikan kondisi bahwa saat ini kondisi kawan-kawan yang di PHK itu pesangonnya juga minim, dan malah banyak yang belum dapat pesangon. Malah banyak yang nggak dapat pesangon PHK yang sekarang ini gitu loh. Mereka betul-betul pahit banget nih gitu ya, PHK minim pesangon gitu ya. Kalaupun ada juga ya nggak sekira yang kita pikirkan, sesuai yang seperti yang sudah-sudah gitu ya. Artinya satu, permodal mereka gimana ketika mereka suruh buka usaha, mereka sih mau-mau aja. Tapi yang kedua, kalau menurut saya, menurut kami itu, semakin banyak UMKM, semakin banyak pedagang, pertanyaannya adalah yang beli siapa gitu loh. Artinya ketika mereka korban PHK suruh dagang semua, suruh usaha semua, lalu soal yang membeli konsumennya itu siapa? Selama ini tukang nasi uduk di tempat saya, bagi contoh aja, tukang nasi uduk di tempat saya itu cuma ada dua, dan itu banyak pembelinya ketika kawan-kawan pekerja di pabrik gitu ya. Sebelum berangkat dia sarapan. Tapi ketika terjadi PHK masal, tukang uduk di tempat saya sekarang ada 10 gitu. Yang beli itu gak ada. Itu satu. Yang kedua, kalau tadi Pak Udin sampaikan, ke luar negeri itu harus ada orang yang ini. Iya betul, yang kami selama ini advokasi, yang selama ini kami dampingi ke kawan-kawan yang bekerja di luar negeri itu, biasanya sudah ada quote-unquote, sudah ada ininya, sudah ada orangnya duluan lah, atau saudaranya atau temannya gitu, yang menjadikan quote-unquote jaminan dan tanda kutip gitu ya. Tetapi kalaupun tidak ada, mereka pada agent, pakai agen, itu kan biaya gitu loh. Jadi artinya mereka juga harus punya uang ke sana gitu. Nah pertanyaannya sih, siapa uang yang memberikan modal itu? Jadi ke luar negeri itu nggak semudah yang kita bayangkan uangnya, modal uang kan. Jadi kalau negara tujuan misalnya Australia, pasti negara Australia juga akan minta uang jaminan gitu, uang jaminan di tabungannya itu ada, supaya nggak dibilang gelandangan kan gitu. Kecuali memang negara menjaminkan itu gitu.
1: Ya, tapi bagaimana Bu, kalau dari teman-teman buruh ini juga bisa memastikan kebijakan ini tidak dimanfaatkan perusahaan sebagai alasan untuk lebih mudah melakukan PHK karena tersedia jalur alternatif bekerja di luar negeri?
2: Itu dia, tadi saya dari awal saya sampaikan ini kan kebijakan alternatif, kalau menurut saya kebijakan alternatif. Tapi yang paling utama adalah bagaimana pemerintah bisa mencegah PHK ini gitu, dan mendorong kan ya harusnya mencegah dan mendorong perusahaan-perusahaan itu tidak semudah gitu ya, tidak mudah untuk mem-PHK pekerja gitu, dikit-dikit PHK gitu. Jadi solusi PHK itu jalan PHK itu adalah solusi terakhir gitu loh. Bukan yang paling diutamakan, apalagi tadi dimanfaatkan tadi, kira-kira banyak sekali pengawas-pengawas yang harusnya bisa bekerja dengan baik gitu ya. Bukan pengawas dia dari Disnaker atau Dinas Tenaga Kerja saja, karena kalau kita mengandalkan mereka jumlahnya sudah kurang gitu ya, dan sekarang sudah dibawa ke Pemda atau Gubernur. Nah sekarang kita minta juga dilibatkan pihak serikat pekerja untuk mengawasi atau juga ikut dalam pelaksanaan pencegahan PHK ini. Meskipun kita sama-sama tahu kan ada penasehat presiden tuh dari buruh ya, Bu Iqbal. Namun itu belum cukup juga kan. Jadi kalau itu udah terjadi PHK baru datang kayak pemadam kebakaran. bukan yang sebelum terjadi. Katanya kan mau dibentuk tuh Satgas PHK, tapi sampai sekarang juga kan belum ada kabar, belum ada informasi. Katanya terdiri dari kawan-kawan tim buruh-buruh tuh di sana, Pak, pimpinan-pimpinan buruh, tapi sampai sekarang belum dapat info.
1: Ya. Kalau tadi komunikasi dengan penasehat khusus presiden itu bagaimana, Bu Mira? Kan sama-sama berangkat dari buruh gitu ya. Artinya kan jauh lebih intens ya memahami juga permasalahan buruh saat ini.
2: Terus terang ya, terus terang Kak, saya secara pribadi maupun secara organisasi belum terkomunikasi kepada beliau gitu ya. Karena ternyata kalau kita perhatikan ini beliau masih membawa suara kelompoknya sendiri gitu. Suara kelompoknya sendiri, suara kelompok orang-orang yang deket-deketnya sama dia, ujung-ujungnya sama juga. Jadi untuk keseluruhan sih, saya terus terang saya juga bertanya kepada kawan-kawan yang lain, belum ada komunikasi. Jadi, dan yang kedua tadi baru sekedar tadi pemadam kebakaran ada informasi ini baru datang gitu. Jadi baru isu-isu yang dalam tanda kutip ya, isu-isu yang belum secara maksimal lah ya. Untuk pencegahan, harapan kami kan bukannya pada saat PHK baru datang, tetapi pencegahannya gitu loh. Ini kan ada yang namanya, harusnya memang ada mapping sih ya, bahwa sebelum ada PHK kan ada lampu hijau, ada lampu kuningnya dulu lah gitu ya, the warning gitu. Kan kelihatan tuh gitu loh, mana perusahaan-perusahaan mana yang potensi-potensi akan di PHK. Contoh nih, contoh, ini kan saya terus terang saja di sektor telekomunikasi gitu ya, Telkom ini kan ada sekitar 60 anak perusahaan yang akan dilebur, akan di dihilangkan, hanya menjadi sekarang tinggal 20 perusahaan. Ada 40 ribu orang di sektor telekomunikasi itu ter-PHK. Belum nanti ada di PT Pos Indonesia, itu juga akan terjadi banyak PHK. Artinya ini gimana nih gitu. Itu udah jelas-jelas akan ada gitu loh. Nah ini gimana coba pencegahannya gitu ya. Itu belum ada, belum kelihatan sama sekali itu yang, padahal saya sudah menyampaikan secara data, surat udah ke DPR, ke Kementerian Tenaga Kerja gitu ya. Terus kan kalau surat ke penasihat presiden, saya kira enggak lah ya, karena kan penasihat presiden itu menasihati presiden kan gitu ya. Jadi artinya ya sudah cukup sebagai penasihat presiden. Tetapi untuk yang, untuk lembaga-lembaga yang resminya kan ya kita harus kita laporkanlah ya itu tadi ke Komisi 9, Komisi 6, ke Kementerian Tenaga Kerja dan lain-lain.
1: Baik.
2: Kenapa kok mereka awalnya bekerja tapi kemudian masuk ke dalam perdagangan orang dan segala macam. Menurut data bahwa yang berangkat seperti itu mereka melalui agen-agen yang tidak resmi. Menurut data ya, saya bicara data. Tetapi kalau meskipun ada juga kata yang secara resmi, ternyata tadi ya lagi-lagi ya agennya sih gitu ya, agen pemberangkatan itu yang tadi terutama tidak resmi lewat jalur belakang gitu, yang kedua ya agennya bermasalah gitu, melanggar sehingga kemudian mereka dalam tanda kutip terjadi penyimpangan-penyimpangan di tengah jalan. Jadi memang beda kalau yang secara resmi ilegal gitu dan pemerintah mengawasi melalui kementerian migran lah, kan saya nggak ada jadi menteri itu, kementerian pekerja migran. Kalau dulu masih badan. Lalu yang kedua dari Sibolga gitu ya, Pak. Siapa, Pak?
1: Pak Matoli
2: yang pertama. Justru memang tadi saya sampaikan bahwa sampai detik ini memang sangat disayangkan. Kenapa kok belum disebarkan menurut bisik-bisik tetangga di kalangan di sana gitu terkait Satgas PHK ini, kenapa? Ya itu tadi banyak sekali nanti terjadi ya iri-irian katanya antar serikat pekerja ini, kenapa saya nggak masuk gitu, padahal sih nggak masalah juga kalau menurut saya gitu ya, kita juga logo itu kan hanya asumsi yang pendapat yang mungkin ininya mereka ya, saya nggak tahu siapa gitu. Tapi bagi kami, bagi saya pribadi, siapapun yang ada di sana, ditunjuk ke sana, silakan gitu, yang penting mereka menjalankan tugas sebaiknya, sebaik-baik mungkin, sesuai dengan tugas atau perintah yang ada di sana sebagai Satgas PHK. Silakan gitu, kalau dari kami gitu ya. Makanya sampai sedetik ini ya kami menyayangkan kenapa itu belum dibentuk seperti yang tadi Pak Matuali sampaikan di media sebelumnya malah di tahun 2025 gitu udah keluar-keluar gitu, tapi sampai sekarang belum ada. Lalu yang kedua memang banyak ya itu tadi sangat sangat-sangat konflik banget gitu ya. Bagaimana tadi makanya dari awal saya sampaikan fokus utama pemerintah adalah tadi bagaimana pencegahan PHK, penciptaan lapangan pekerjaan gitu. Dan betul kalau dikatakan gimana kalau dibuka kasih modal dong itu dibuka BLK-BLK-nya. Saya kasih bocoran tapi jangan bilang siapa-siapa, boleh Kementerian Tenaga Kerja itu dipotong anggarannya itu sampai 20% gitu. Mereka ngeluh, mereka sendiri gak bisa ngomong dong orang yang ASN-ASN itu. Tapi kami mendengar secara langsung ini dan kami yang menyuarakan bahwa pemerintah malah memotong anggaran di Kementerian Tenaga Kerja. Makanya terus terang saja ketika banyak sosialisasi, pelatihan-pelatihan itu gak ada sekarang ini gitu loh. Malah via online sekarang ini sosialisasinya, pelatihannya via online. Kalau via online kan kurang apa ya, kurang maksimal lah gitu ya. Jadi makanya kenapa gak aneh ketika BLK-BLK kemudian biaya-biaya untuk pelatihan itu gak ada. Karena memang ada pemotongan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat ke Kementerian Tenaga Kerja gitu.
1: Baik. Dan, baik Bu Mira, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 ya. Sehat dan sukses selalu.
2: Terima kasih. Siap.
1: Pendengar Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau Aspirasi Mira Sumirat ya.
0: Jaringan Berita Nasional.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa ini hari di segmen Kopi Pro 3 sesi kedua ya. Dan sekarang Anda bisa berinteraktif bersama kami di line telepon yang sudah kami buka 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 081399399888. Dan tentunya kami masih membahas mengenai korban PHK diprioritaskan jadi pekerja migran, solusi atau tantangan. Ya, baru-baru ini Komisi DPR RI ya, ini apa namanya, mendorong Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ini memperluas penempatan pekerja migran Indonesia atau PMI ke berbagai negara sebagai salah satu solusi membuka lapangan kerja di tengah meningkatnya angka PHK di dalam negeri. Tapi sebenarnya bukan hanya itu saja yang di diucapkan DPR ini, terutama di Komisi 9 ya, tetapi juga mengingatkan agar pemerintah sendiri memperketat pengawasan terhadap penempatan ilegal, di mana Komisi 9 DPR mendorong dari korban PHK ini untuk keluar negeri, tapi dari pemerintah juga turut adil harus memperketat pengawasan terhadap penempatan ilegal supaya tidak terjadi amit-amit TPPO. Dan juga fakta menariknya pendengar, Indonesia ini merupakan salah satu negara pengirim pekerja migran terbesar di dunia. Banyak sekali nih warga-warga Indonesia yang pergi ke luar negeri untuk mencari nafkah nih. Dan tentunya pekerja migran ini menyumbang devisa negara melalui remitansi yang dikirim kepada keluarga di Indonesia sendiri. Bahkan dari pemerintah mencatat remitansi PMI menembus angka hingga 253,3 triliun rupiah yang berasal dari berbagai negara penempatan. Utamanya ini ada Malaysia, ada Arab Saudi, Hong Kong dan juga Taiwan, pendengar. Nah, tapi bagaimana nih menurut pendapat Anda? Di lain sisi, ini memberikan solusi cepat bagi korban PHK, memberikan lowongan kerja di luar negeri yang masih tersedia dan tentunya gajinya lebih tinggi dan mengurangi angka pengangguran. Tapi di lain sisi, ini juga bukan solusi dari akar masalah utamanya. Dan juga tidak semua korban PHK ini siap menjadi pekerja migran. Ada kendala bahasa, keterampilan, usia maupun kesiapan keluarga itu sendiri. Tapi bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan. Kita coba sapa ada Pak Dasrun di Purwokerto. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Dasrun.
1: Selamat pagi, selamat demi hari buat bagus ketemu lagi sama Pak Dasrun.
0: Iya.
1: Lewat radio.
0: Gimana kabar baik ya Pak Dasrun?
1: Tapi tingginya luar biasa.
0: Oh iya. Iya. Gimana nih Pak Dasrun pendapat Anda?
1: Kalau pendapat saya, ya namanya orang kerja kan tidak diharuskan ke pabrik. Ibarat yang mudah dibicarakan itu boleh dikatakan mencari sesuap nasi, yeah. Itu jalan, segala jalan apa saja yang penting halal, atau apa, jualan nasi atau jualan yang lain-lain itu masih bisa kok.
0: Iya.
1: Yeah. Ya, apa jualan getuk juga bisa, getuk sapa telo.
0: Biar usaha ya.
1: Alias telo itu bahasa Banyumasan itu budin. Jadi jangan terlalu gelisah, jangan diambil apa istilahnya terlalu gelisah lah. Yang penting ya banyak cara kok.
0: Iya. Yeah.
1: Kurang-kurang itu tergantung orangnya lah.
0: Oke, okay. Tapi sebenarnya Pak Dasrun setuju apa enggak gitu menurut ini tentang diprioritaskan jadi pekerja migran ini, orang-orang yang sudah di PHK ini?
1: Ya, kalau seandainya kau punya tekad seperti itu, silakan saja. Ya boleh-boleh saja sih, asal ya kalau awaknya sehat, umurnya masih ya tidak terlalu tua, ya mungkin ya bisa-bisa. Nah, itu tergantung orangnya ya gimana secara mengambil posisinya nanti, bagaimana caranya, masih banyak cara kok.
0: Okay.
1: Terima kasih.
0: Baik.
1: Sudah bagus. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Dasrun di Purwokerto ya. Dan tentunya kalau semisal mau pergi ke luar negeri juga harus dipersiapkan dulu nih kondisi fisiknya, kondisi mentalnya, kondisi finansialnya juga tuh. Nah, seperti yang dikatakan Pak Dasrun, kalau memang sudah siap ya enggak masalah gitu. Kalau memang mampu ya enggak masalah. Kita ke Pak Samsul di Aceh Tengah. Selamat pagi, selamat dini hari, Pak Samsul.
2: Selamat dini hari. Assalamualaikum, Pak Wisnu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Samsul, kabar baik di Aceh Tengah, Pak Samsul?
2: Baik sekali dan sehat.
0: Alhamdulillah. Gimana nih, Pak Samsul, ya, menurut pendapat Anda tentang topik pada dini hari ini?
2: Topiknya tadi?
0: Ya, korban PHK diprioritaskan jadi pekerja migran, Pak Samsul.
2: Saya pikir boleh-boleh aja ya. Tapi selama ini didengung-dengung kabur, apa ini dijawab oleh Komisi 9?
0: Iya, gimana?
2: Di dalam negeri masih banyak lapangan kerjaan bisa dikerjakan. Koperasi Merah Putih masih berjalan di awal.
0: Iya.
2: Kan masih banyak butuh itu tenaga kerja. Kalau MBG sudah di ujung lah, ya. Masih butuh yang bekerja. Dan kemarin saya kalau salah ada sitaan kebun sampai 4 juta hektar itu pemerintah. Ya sebagian diberdayakan ke situ lah, menumpang negeri ini.
0: Okay.
2: Jangan pemikiran kita keluar dulu, di dalam masih banyak kesempatan.
0: Iya,
2: ya, nggak salah ya Pak Bung Bisnu ya. Ada 4 juta hektare sitaan negara jangan kebun.
0: Oke, tapi di lain sisi Pak Samsul ya, mungkin banyak orang juga yang tertarik ke luar negeri karena mungkin gajinya yang lebih tinggi, seperti itu.
2: Ya benar-benar. Ya benar, tapi kan kita ini kan negeri kita, tongkat dan batu jadi tanaman. Jangan pemandangan kita keluar dulu, di dalam pula pemandangan kita ya.
0: Oke, baik. Terima kasih. Ya, Pak Samsul.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Syamsul di Aceh Tengah, kita beralih ke Bu Item di Surabaya. Selamat pagi, selamat dini hari, Bu Item.
3: Selamat dini hari, Bung Wisnu.
0: Iya, selamat dini hari. Kabar baik ya, Bu?
3: Iya, baik-baik ya.
0: Alhamdulillah.
3: Saya cuma mau cerita sedikit aja.

0: selesai, mereka boleh pulang dulu selama 2 bulan untuk perpanjangan dibicarakan kemudian. Mungkin kalau untuk para PHK itu mungkin bisa dicek setelah yang 3 tahun gitu ya Pak ya.
1: Maksudnya setelah 3 tahun bagaimana ini?
0: Ya, 3 tahun masa kontrak mereka kan mereka bisa diperpanjang atau mereka tetap dari Indonesia tidak kembali lagi. Kan mungkin kan ada kekosongan ya Pak ya.
1: Nah,
0: itu kan bisa mungkin, tapi kan mereka harus juga melalui pelatihan yang tersebut ya Pak ya.
1: Jadi para korban PHK ini bisa mungkin diambil setelah mengisi setelah dari dari Jepang tadi ya, setelah pulang dari Jepang tadi ya begitu.
0: Tapi mereka kan ada konfirmasi beberapa bulan sebelumnya apakah mereka pulang langsung pulang atau akan kembali lagi seperti itu. Mungkin itu yang bisa dicek ya Pak ya. Dan untuk pekerjaan yang lainnya mungkin selain konstruksi itu juga airman. Itu juga mereka harus pelatihan juga 9 bulan dan pelatihan bahasa karena mereka kan di Jepang. Jadi 9 bulan itu paling tidak minimal komunikasi itu mereka bisa. Dan kemudian juga tertata gitu Pak kalau melalui BLK ini ya, karena mereka semua dari BLK. Jadi semuanya tuh kalau 2 tahun boleh pulang 1 minggu libur, itu diatur juga. Pulang mereka, tiketnya mereka, melalui pesawat, naik kereta dan sebagainya sampai nanti kembali lagi. Dan di sana juga tertata tempat tinggalnya. Iya, dan pemotongan uang untuk segala keperluan di sana juga itu jelas. Itu kalau yang secara resmi ya Pak.
1: Iya betul sekali nih. Masalahnya juga banyak yang secara ilegal juga nih Bu Ita.
0: Saya pernah ketemu juga Pak yang kurang resmi. Ilegal apa tidak ya.
1: Gimana tuh?
0: Tapi mereka ke Polandia.
1: Ke Polandia.
0: Tapi informasinya ketika saya tanyakan mereka akan ini yang ini baru akan berangkat Pak yang ke Polandia. Yang tadi dari Jepang mereka baru pulang setelah kontraknya mereka. Nah, yang Polandia tuh ketika saya tanyakan tujuan mereka di sana mengerjakan apa, belum tahu, nanti tergantung di sana. Yang kedua, di sana nanti tinggal di mes di mana, belum tahu juga, nanti tergantung di sana, setiba di sana. Ketika saya tanya biaya Pak, biayanya jauh lebih mahal daripada yang BLK. Itu karena saya sudah ketemu sama anak BLK, kemudian saya ketemu lagi yang Polandia ini, saya agak kaget. Itu karena kan tujuannya mereka jelas untuk bekerja. Tapi kejelasan pekerjaannya kan nggak sama ya Pak.
1: Itu yang patut dicurigai juga tuh.
0: Iya, itu juga ada batas usia Pak yang BLK, maksimal 40 tahun.
1: Iya, artinya kan yang dari BLK ini semua ininya jelas lah ya, untuk syarat-syaratnya dan segala macamnya itu jelas gitu.
0: Mereka boleh memilih, di situ ada pilihan pekerjaan apa yang mereka mau lakukan di sana, kemudian masuk ke pelatihannya, jadi bukan dilatih dulu baru mereka pilih. Jadi tidak membuang waktu segala pelatihan lalu pilihan, pilihan di awal.
1: Kalau yang di BLK itu ya maksudnya ya?
0: Ya, yang BLK yang resmi, yang ada dari Jakarta, ada yang di Surabaya, saya nggak tahu di mana lagi.
1: Jadi lain. Pilih tujuannya mau kerja di mana, baru nanti pelatihannya itu sesuai dengan yang dituju
0: sesuai
1: itu.
0: Sesuai dengan pilihannya, iya. Mereka lingkari, lalu ke kotanya, negaranya. Negaranya mana, baru pekerjaan mereka itu pelatihannya apa dan bahasa. Kalau mereka pilih Korea, ya otomatis pelatihannya adalah Korea. Karena ini Jepang, mereka pelatihannya Jepang. Jadi mungkin sedikit hati-hati para PHK yang mungkin tergiur ya Pak. Memang besar soalnya ketika saya tanya mereka penghasilan berapa, lumayan Pak digitnya.
1: Iya, biasanya terus memang yang besarnya tidak wajar itu malah perlu diwaspadai.
0: Digitnya ketika mereka gajinya itu setelah dipotong untuk keperluannya mereka, mesnya dan sebagainya situ. Lumayan Pak untuk dikirim pulang begitu.
1: Baik.
0: Perangkatan mereka selisihnya juga ada 10 juta selisihnya.
1: Wah, iya. Baik Ibu Item. Terima kasih ya Ibu Item atas informasinya.
0: Makasih banyak.
1: Selamat pagi, sehat selalu Ibu Item. Ya, menarik juga nih seperti yang dikatakan Ibu Item ya, kalau kita lihat dari jalan atau jalur yang legal, itu kan

0: jelas ya, itu syaratnya apa, tujuannya ke sana di mana, pekerjaannya yang dituju apa, itu terlihat jelas. Dan kalau kalau ilegal tuh, contoh ciri-cirinya yang mungkin bisa dikenali adalah ya tadi seperti yang dikatakan Ibu Item tadi ya, dari penghasilannya yang besar sekali, tapi besarnya itu terlalu besar ya, tempat tidur kayak juga tuh, dan tujuannya nggak jelas, kerjanya di mana juga nggak jelas, itu udah patut dicurigai, itu mencurigakan sekali tuh. Kita ke pendengar terakhir ya, ada Pak Cipto di Pandeglang. Selamat malam, selamat pagi, selamat dini hari Pak Cipto.
1: Selamat dini hari Cipto Murto, Pak Sirkundur Pandeglang.
0: Gimana, kabar baik ya Pak Cipto?
1: Alhamdulillah, saya
0: saya alhamdulillah. Gimana Pak Cipto nih menanggapi hal ini?
1: Menanggapi omong-omong masalah migran itu ya. Ya kalau berhasil dia lulu kan jadi pahlawan devisa gitu.
0: Iya betul.
1: Kalau yang gagal ya sebaiknya pemerintah itu secepatnya apa untuk menangani, jangan berlarut-larut lama seperti yang di sandera di Somalia atau sekarang. Okay. Udah berapa belum nggak tahu saya itu. Iya. Migran itu kalau yang resmi itu memang ya mudah untuk ininya apa berangkatnya ke luar negeri, tapi kalau yang ilegal itu ya udah mahal, misalnya kadang ketipu.
0: Iya.
1: Lewat jalur yang resmi lah kalau gitu.
0: Oke. Okay. Okay, tapi sebenarnya Pak Cipto mendukung juga nih apa yang dikatakan oleh Komisi 9 DPR ini nih. Kalau korban PHK ini diprioritaskan jadi pekerja migran di luar negeri begitu.
1: Iya, tidak juga sih ya. Sebenarnya kalau mau wira swasta ya banyak daripada ke luar negeri nantinya ketipu, ya harus hati-hati, boleh-boleh juga tapi harus selalu hati-hati. Ya.
0: Iya. Yeah. Okay.
1: Sekarang itu di Pandeglang itu jalan yang menuju ke pasar Pandeglang itu sekarang itu dulu mah lenggang, sekarang banyak ini pedagang-pedagang kiri kanan itu, segala macam pedagang ada semua. Jadi nggak usah jauh-jauh naik motor ke Pandeglang, cukup jalan kaki kiri kanan udah ketemu pedagang, apa yang disukai ada di situ.
0: Oke, okay, baik Pak Cipto. Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Ya, dari Pak Cipto ya, mengakhiri segmen Kopi Pro 3 pada dini hari ini. Dan yang jelas, bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran itu adalah pilihan kita masing-masing ya pendengar ya. Tak mau ataupun tidak itu tergantung pilihan kita. Tapi yang perlu diperhatikan adalah perlindungan terhadap pekerjaannya dan upaya menciptakan lapangan kerja di dalam negeri ini tetap menjadi pekerjaan rumah yang tidak kalah pentingnya bagi pemerintah. Dan pendengar, nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat akan ada pertandingan perebutan tempat ketiga di Piala Dunia 2026 ini ya, antara Timnas Prancis melawan Timnas Inggris di Stadion Miami. Dan tentunya Anda nanti bisa bergabung untuk memprediksi skor, berkomentar ya, di setengah jam 30 menit sebelum jalannya pertandingan, atau kurang lebih sekitar setengah 4 lah di waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa nanti di laga perebutan tempat ketiga. Saya Wisnu Ardana pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan, dan kita jeda warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Kota Pontianak memperluas penggunaan ekoenzim sebagai solusi alami untuk memperbaiki kualitas air di saluran drainase dengan melibatkan siswa SMPN 1 Pontianak. Laporan selengkapnya oleh Gulista Kisra.
1: Penyebaran ekoenzim sebanyak 300 liter dilakukan oleh siswa SMP Negeri 1 Pontianak, guru, dan juga wali kota Pontianak di Jalan Merdeka hingga Jalan Hos Cokroaminoto sepanjang 1,6 km pada Jumat pagi. Pada hasil uji laboratorium terhadap penaburan ekoenzim di saluran drainase Jalan Alianyang yang dilaksanakan pada beberapa minggu yang lalu menunjukkan bahwa adanya peningkatan kualitas air, kandungan oksigen meningkat sehingga kondisi perairan menjadi lebih baik. Dengan berbekal hasil tersebut, pemerintah Kota Pontianak kembali melakukan penaburan ekoenzim dilakukan di drainase Jalan Merdeka hingga Jalan Hos Cokroaminoto sebagai upaya menjaga kebersihan lingkungan dengan mengajak warga sekolah ikut konsep menjaga lingkungan.
2: Kemarin 2-3 minggu yang lalu dan hasil laboratorium kita menunjukkan bahwa ada peningkatan kualitas air di parit tersebut, ya. Yang tadinya kadar oksigennya kecil jadi besar, bakteri juga pokoknya antara 30-50% ada peningkatan kualitas. Nah, ini memberikan nilai yang positif untuk lingkungan, terutama parit-parit air, kualitas air yang ada di Kota Pontianak.
1: Dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, Syarif Usmulyono menjelaskan bahwa ekoenzim tidak hanya meningkatkan kadar oksigen di dalam air, tetapi juga mampu menekan kandungan polutan, bakteri, nitrat, hingga lumpur. Bahkan berdasarkan hasil pengujian, logam berat yang sebelumnya terdeteksi di saluran air Kota Pontianak tidak lagi ditemukan setelah dilakukan penaburan ekoenzim.
3: Nah, yang menarik ini logam berat. Logam berat ini tidak terdeteksi oleh kami. Berarti tadinya ada, karena adanya enzim ini, jadi hilang gitu. Nah, jadi berdasarkan ini tadi saya sampaikan Pak Wali, Pak, ini boleh kita jadikan gerakan massal. Nah, tadi langsung beliau perintahkan setelah yang ini, beliau perintahkan nanti di Paritokaya. Nah, jadi kami akan nanti konsolidasi dengan guru-guru sekolah-sekolah yang ada sepanjang itu, juga pelaku usaha yang ada, termasuk pedagang pelabuhan. Ayo sama-sama kita jaga. Mereka kan juga mencemari sana itu dengan adanya pasar ikan dan sebagainya. Nah, kita ajari mereka buat, ayo kita tabur sama-sama. Nah, itu rencana kita di Paritokaya selainnya.
1: Selain penaburan di saluran drainase, pemerintah Kota Pontianak juga melibatkan pelajar dalam edukasi pembuatan ekoenzim dari limbah organik rumah tangga. Para siswa dikenalkan cara mengolah kulit buah menjadi cairan yang ramah lingkungan dapat dimanfaatkan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Christine dan Isabel, siswa SMP Negeri 1 Pontianak yang mengaku tidak sulit untuk membuat ekoenzim, dan mereka mendapatkan ilmu untuk membuat ekoenzim bersama dengan teman-temannya.
4: Tidak sulit karena
5: cuma butuh kesabaran yang tinggi saja.
4: Dan kita kan mengerjakannya sama-sama, jadi kita jadi bisa saling-saling kayak sharing, jadi kayak, oh, ini seperti ini loh. Kamu tidak tahu, kita bisa memberitahu seperti itu.
1: Untuk ke depan, pemerintah Kota Pontianak berencana memperluas gerakan penggunaan ekoenzim ke berbagai kecamatan dengan melibatkan sekolah, pelaku usaha, dan masyarakat. Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi solusi sederhana namun berkelanjutan dalam menjaga kualitas lingkungan dan mengurangi pencemaran saluran air di Kota Pontianak. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Di mana Landasan Udara Adi Sucipto Yogyakarta melakukan panen tebu dalam kegiatan panen raya TNI untuk menyukseskan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Laporan selengkapnya oleh Rosihan Anwar.
1: Saudara-saudara, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
2: Lanut Adi Sucipto Yogyakarta sukses membuktikan dapat menjalankan program ketahanan pangan yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal itu tampak dari panen raya serentak yang berlangsung Jumat sore di lapangan aeromodeling Lanut Adi Sucipto Yogyakarta. Presiden Prabowo Subianto sendiri memimpin panen raya TNI yang digelar secara simbolik di Lanut Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan itu juga digelar secara serentak di 43 lokasi. Dan Lanut Adi Sucipto, Marsma TNI Toto Ginanto kepada awak media menuturkan ada sekitar 30-35 hektar lahan tidur di Lanut Adi Sucipto yang mampu dimanfaatkan untuk perkebunan tebu.
3: Di Lanut Adi Sucipto ini sendiri kita melaksanakan ketahanan pangan di mendukung bidang pertebuan yang mendukung komoditi gula di wilayah DIY. Memang pendampingan kita sejumlah tadi disampaikan Bapak mewakili Bapak Gubernur ada 1.900 kita dampingi dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Tadi juga disampaikan bahwa untuk tebu sendiri sudah bisa mendukung 43% gula nasional yang dilaksanakan oleh pendampingan TNI Angkatan Udara.
2: Sementara itu, staf ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bidang ekonomi dan pembangunan Novia Rahmat mengapresiasi kegiatan ketahanan pangan yang diinisiasi oleh TNI dan Polri. Novia Rahmat menuturkan, areal perkebunan tebu yang mampu digarap di 5 kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai sekitar 1.000 hektar lebih. Novia Rahmat berharap hasil dari komoditas tebu itu tak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga mampu berkontribusi untuk memperkuat ketahanan energi lewat produksi etanol untuk campuran bahan bakar.
4: Bahwa di DIY ada potensi 1.000 hektar kebun tebu yang bermitra dengan pabrik gula Madukismo. Dan memang potensi terkait dengan gula yang dihasilkan di 1.000 hektar ini mencapai 40 ribu ton selama 1 tahun yang tersebar di 5 kabupaten kota. Artinya bahwa DIY mempunyai potensi yang 1.000 hektar ini bisa juga dikembangkan nantinya apabila produk-produk yang tadi yang sudah disampaikan oleh Presiden ada produk ikutan yang nanti dari tebu ini mulai dari etanol, kemudian kemalasenya nanti akan menjadi E10 sampai E20 yang sebagai bahan pengganti energi yang terbarukan.
2: TNI Angkatan Udara memang mendapat penugasan khusus dari Presiden Prabowo untuk berkontribusi pada ketahanan pangan lewat komoditas tebu dan juga gula. Kerja keras TNI AU pada musim panen tahun ini sukses mendampingi lahan tebu seluas 236.048 hektar dengan potensi produksi 1,36 juta ton gula.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Messi, Fernandes, Di Maria.
2: Piala Dunia FIFA selalu menjadi panggung bagi para bintang sepak bola dunia untuk mengukir sejarah. Menariknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
1: Lionel Messi, Messi's head on!
2: 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Nilton Santos dari Brazil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka. Baik talenta muda maupun pemain berpengalaman memiliki kesempatan yang sama untuk

0: edisi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Aduh, kok kamu jadi batuk terus sih, Mah?
2: Aku nggak tahu, Pa. Kalau Papa ngerokok terus di ruangan tamu, asapnya sampai ke kamar Mama.
1: Oh, Papa baru sadar. Ternyata kebiasaan Papa ini buruk banget ya. Berdampak juga ke keluarga. Berarti mulai sekarang nih ya, Mah. Papa milih berhenti ngerokok aja deh. Biar jaga rumah tetap sehat. Dan hidup kita terus sehat-sehat.
2: Makasih ya, Pa. Rumah jadi lebih sehat. Dan aku bisa bernapas lega.
0: Sapa keluarga dengan kasih sayang, bukan dengan asap rokok. Ciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi semua. Karena setiap tarikan napas yang bersih adalah hadiah terbaik untuk orang yang kita cintai.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Proyek strategis Abadi Masela diharapkan menjadi produsen dan juga distributor gas alam cair secara nasional dan juga untuk banyak negara di kawasan Asia. Di tengah ancaman krisis energi akibat ketidakpastian global, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keberhasilan pembangunan proyek Blok Masela akan menjadi bukti bahwa kerja keras, persatuan, dan kolaborasi mampu mewujudkan proyek strategis yang dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Berikut laporan selengkapnya, Pradita.
3: Laporan khusus.
5: Dimulainya pembangunan proyek strategis Abadi Masela atau Blok Masela membawa angin segar dan membuka cakrawala harapan atas kemandirian energi nasional. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi hingga proyek Abadi Masela memasuki tahap pembangunan. Presiden Prabowo mengapresiasi sinergi seluruh pihak termasuk para investor dalam mewujudkan proyek strategis itu. Apalagi proyek ini telah dipersiapkan sejak 28 tahun lalu. Bagi Presiden, Indonesia memiliki modal penting berupa stabilitas dan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai negara. Hal ini dicapai di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
6: Kita menghargai semua unsur, kita apresiasi, kita harus memberi suatu penghargaan sekali lagi kepada semua unsur yang telah memungkinkan proyek ini terwujud. Kita hargai dari kawan-kawan kita dari Jepang yang investasi di sini, dari Inpex, dari Malaysia, Petronas juga ikut di sini, dan kita tentunya bangga putra-putri kita, perusahaan nasional kita, Pertamina, ada di sini.
5: Presiden Prabowo bahkan mengatakan proyek Blok Masela sangat penting untuk membantu ketahanan energi nasional. Kepala negara juga meminta agar proyek Blok Masela dapat diselesaikan secara cepat tanpa hambatan.
6: Proyek ini hampir tiga dekade, tiga dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
5: Untuk diketahui, LNG atau Liquefied Natural Gas berbeda dengan LPG atau Liquid Petroleum Gas. LNG adalah gas alam yang bersumber dari sumur gas, sementara LPG adalah gas dari hasil pengolahan minyak dan pemrosesan gas alam. Komposisi utama dari LNG yaitu metana, sementara komposisi utama dari LPG yaitu gas propana dan butana. Pembangunan proyek strategis nasional Abadi LNG Masela, menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia, menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja. Putra daerah asal Maluku akan mendapat prioritas untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja.
7: Ciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja. Tenaga kerja langsung, kalau tambah tidak tenaga kerja langsung itu bisa kali tiga. Menurut teori ekonominya begitu.
5: Adapun CEO Impex Corporation dari Jepang, Takayuki Ueda, mengatakan kesuksesan dari Blok Masela di masa mendatang bagi Impex tidak diukur dari angka. Menurut Ueda, kebermanfaatan Masela bagi rakyat luas menjadi tolok ukur pas untuk kesuksesan.
8: The success of this project is not measured solely by
5: suksesnya proyek ini tidak hanya dilihat dari besaran angka, tapi dari kebermanfaatannya yang dirasakan oleh rakyat, khususnya mereka yang tinggal di daerah Tanimbar. Salah satu contoh adalah komitmen kami untuk memberikan dampak sosial secara integrasi yang dilakukan pemerintah Maluku. Kami perkuat kontribusi ke daerah melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kemampuan, dan juga kekuatan usaha lokal dan program komunitas.
8: By communities, particularly those living around the project area. Therefore, we are committed to developing the Abadi Energy Project reasonably, respectively, local cultures and wisdom.
5: Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela diketahui berlokasi sekitar 170 hingga 180 km di sebelah barat daya Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Blok Masela dikembangkan melalui skema Cost Recovery PSC oleh Inpex Masela LTD. Inpex Masela adalah operator dengan saham mayoritas 65%, bermitra strategis dengan PT Pertamina Persero 20%. Selain itu juga ada Petronas 15%. Nilai investasi proyek ini mencapai 20,9 miliar US dollar. Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun MTPA, menyalurkan gas pipa domestik sebesar 150 mm CFD atau 150 juta kaki kubik standar gas per hari, dan juga menghasilkan kondensat sekitar 35 ribu barel per hari untuk mendukung kebutuhan energi nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Blok Masela perkuat posisi Indonesia di pasar LNG Asia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Pembangunan sektor energi adalah jantung dari ketahanan nasional di tengah pacuan pertumbuhan ekonomi yang kian agresif. Di sisi lain, peta energi global tengah bergeser, di mana permintaan gas alam cair atau LNG dunia terus melonjak tajam. Dalam konteks inilah, pembangunan Blok Masela bukan lagi sekedar proyek migas biasa. Ini adalah langkah strategis untuk mengunci posisi Indonesia di pasar LNG Asia yang sangat kompetitif. Blok Masela adalah raksasa investasi. Dengan proyeksi nilai mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat, lapangan ini menjadi salah satu pengembangan LNG paling ambisius di Asia Tenggara. Produksi dari Blok Masela bukan hanya untuk domestik, melainkan amunisi baru bagi Indonesia untuk menjadi pemasok utama bagi negara-negara yang haus energi seperti Jepang, Korea Selatan, dan mitra dagang Asia lainnya. Kita memiliki keunggulan komparatif yang tidak terbantahkan. Lokasi Blok Masela di kawasan timur Indonesia berada tepat di jalur pelayaran internasional. Selain menekan biaya distribusi agar jauh lebih efisien, posisi ini menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok energi kawasan Indo-Pasifik. Namun, nilai ekonomi sebuah mega proyek hanya akan berarti jika dampak multiplier efeknya menyentuh akar rumput. Proyek ini adalah katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah, sektor pendukung seperti logistik, pelabuhan, konstruksi, hingga jasa teknik wajib melibatkan keterlibatan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, kehadiran Masela tidak hanya menumbuhkan devisa negara, tapi juga memutus rantai ketergantungan ekonomi lokal melalui pembukaan lapangan kerja yang masif. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dituntut untuk memastikan tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Jangan sampai kekayaan alam ini hanya menjadi angka di atas kertas. Kehadiran Blok Masela harus mampu mengubah wajah ekonomi kawasan timur sekaligus memperkokoh posisi tawar Indonesia sebagai negara kekuatan energi di Indo-Pasifik. Momentum ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar penonton, melainkan dirijen dalam orkestra energi global. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Catatan peristiwa.
10: Profesor Dr. Sapardi Djoko Damono wafat pada 19 Juli 2020 di usia 80 tahun. Ia adalah seorang pujangga berkebangsaan Indonesia terkemuka. Ia kerap dipanggil dengan singkatan namanya SDD. Selain dikenal sebagai pujangga, Sapardi Djoko Damono juga seorang dosen, kritikus, pakar, dan pengamat sastra. Sapardi Djoko Damono jugalah yang merintis sekaligus memprakarsai terbentuknya Himpunan Kesusastraan Indonesia atau HISKI. Sapardi mengumpulkan sajaknya dalam buku-buku diantaranya yang berjudul Dukamu Abadi, Mata Pisau, Akuarium, Perahu Kertas, Sihir Hujan, dan Hujan Bulan Juni.

0: jaringan berita nasional.
1: Indonesia kembali mendorong percepatan pengembangan blok masela di Laut Arafura, Maluku. Proyek migas bernilai investasi puluhan miliar dolar ini disebut sebagai salah satu proyek LNG terbesar di Asia Tenggara. Pemerintah berharap masela tidak hanya meningkatkan produksi gas nasional, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai pemasok LNG di pasar Asia di tengah meningkatnya kebutuhan energi dunia. Jadi blok masela termasuk salah satu lapangan gas terbesar yang pernah ditemukan di Indonesia. Cadangan gasnya sekitar 18 sampai dengan 20 triliun kaki kubik, sementara cadangan kondensatnya sebesar 200 sampai dengan 300 juta barrel. Cadangan sebesar ini mampu diproduksi selama puluhan tahun. Nah, rencana pengembangan kedepannya sekitar 9,5 juta ton LNG per tahun, gas pipa sekitar 150 juta kaki kubik per hari, sementara itu kondensat sekitar 35 ribu barrel per harinya. Ini menjadikan masela termasuk proyek LNG terbesar di kawasan Asia Tenggara. Sementara nilai investasinya diperkirakan mencapai sekitar 19 sampai dengan 20 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 300 triliun rupiah tergantung dari nilai krus. Nah, untuk operator dari proyek ini adalah konsorsium dari Inpex Corporation asal Jepang dan PT Pertamina Hulu Energi yang utama serta beberapa pihak lainnya. Tadi sempat dikatakan ya oleh pihak Inpex Corporation dari Jepang bahwa ukuran keberhasilan proyek ini bukan hanya soal angka, tapi sejauh mana proyek ini juga bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Baik, kelihatannya kami sudah bersama dengan Direktur Eksekutif Reform Miner Institute, Komaedi Notonegoro.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Komaedi, selamat pagi.
2: Pagi,
1: Pak Komaedi. Tapi sejauh mana LNG masela ini bisa menjadikan Indonesia sebagai salah satu produsen LNG terbesar dunia? Menguatkanlah paling tidak, Pak Komaedi.
2: Iya, betul Mas. Ini sangat penting sebetulnya bagi kita, karena kan kita negara kepulauan, jadi LNG ini yang paling fleksibel Mas. Tentu harganya lebih mahal ya, karena kan memang dia ada 3 kali processing gitu Mas. Jadi dari gas dicairkan, kemudian nanti mau dipakai diubah lagi jadi gas gitu. Pilihannya cuma ada 2 sebetulnya Mas. Kita bangun pipa dari masela sampai ke penggunanya, karena penggunanya ini sebagian besar ada di barat Mas, di Sumatera sama di Jawa. Nah, hitung-hitungan kalau kita bangun pipa sepanjang itu tidak cukup ekonomis, sehingga dipilihlah skemanya LNG begitu Mas ininya. Saya kira pilihan yang paling optimal di dalam jangka panjang kalau kita bangun pipa, mengingat kita juga rawan gempa, juga ada maintenance yang mungkin cost-nya cukup besar gitu Mas.
1: Nah, ini kan targetnya 60% untuk kebutuhan domestik industri dalam negeri lah, paling tidak begitu ya Pak Komaedi ya. Sementara 40%-nya kan untuk ekspor begitu. Nah, apakah perbandingan nilai seperti itu sudah cukup logis begitu Pak? Artinya kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi dengan 60% itu?
2: Iya, untuk saat ini secara neraca sebetulnya kita sudah terpenuhi atau bahkan surplus sebetulnya secara neraca. Cuman kalau gas ini antara neraca dengan realisasinya dua hal yang berbeda. Jadi neraca surplus, tapi kalau surplusnya di lokasi yang bukan kebutuhannya kan belum tentu dapat juga nih yang di Jawa. Mungkin secara nasional surplus, tapi Jawanya kurang, Sumatera kurang bisa juga. Karena jadi problem utamanya sebetulnya masalahnya di infrastruktur. Nah, sehingga pilihan LNG itu menjadi logis, tapi yang perlu diketahui bersama termasuk oleh publik, oleh industri, oleh pemerintah, ini kan biayanya pasti lebih mahal nih Mas. Nah, kalau pengen harganya katakanlah sama, ya berarti harus disubsidi oleh pemerintah. Begitu, ini yang sama-sama harus ada kesadaran bersama nih. Jangan juga nanti penggunanya menuntut harga murah sementara mekanismenya LNG begitu Mas. Karena kan mereka 3 kali tahapan deh Mas prosesnya.
1: Kira-kira itu sih. Jadi biayanya cukup mahal begitu ya Pak Komaedi ya?
2: Iya, paling tidak lebih mahal dibandingkan gas pipa. Jadi kalau gas pipa itu begitu di kepala sumur diproduksikan, dimasukkan ke pipa, pipa disalurkan ke pengguna, biayanya hanya di pipa itu saja Mas. Tapi kalau LNG, kita ngubah dulu nih dari gas ke cair, itu satu biaya. Nanti dari cair di tempat sana dinaikkan kapal tanker sampai ke penggunanya, sampai pengguna diubah lagi nih jadi gas, masuk lagi ke pipa. Jadi biayanya ada beberapa rantai yang berbeda dibandingkan kalau langsung dari gas pipa di kepala sumur begitu Mas. Nah, ini yang kadang-kadang kita semua publik termasuk pengguna, oh dulu biasanya dapatnya harganya 7 begitu, sekarang yeah. 10. Ini yang kadang-kadang karena beda prosesnya, gitu aja sih mas.
1: Iya. Nah ini kalau saya baca ada beberapa usulan untuk menutup biaya tinggi itu agar tidak ada lagi subsidi lah yang mungkin bisa dikeluarkan oleh negara. Yaitu mengenai soal nilai tambah yang untuk diekspor pak, kan bisa dijadikan metanol, amonia, pupuk atau petrokimia. Itu bagaimana usulan itu pak Komedi menurut anda?
2: Iya, saya kira memang ke depan kan kita sudah melakukan hilirisasi nih mas. Iya. Ini. Yang namanya hilirisasi itu tidak hanya mengekspor bahan mentah.
1: Mentahnya, ya.
2: Ya betul. Kalau sekarang kan ibaratnya memang mentahnya gasnya hanya diubah bentuk menjadi LNG gitu. Ya. Nah, ke depan kan bisa menjadi produk-produk yang lain termasuk pupuk itu kan dari gas, Mas.
1: Ya.
2: Artinya ada nilai tambah yang lebih besar begitu. Saya kira usulan yang cukup bagus begitu untuk ditindaklanjuti meskipun tentu kan ini perlu tahap-tahapan ya, Mas. Ya. Jadi kalau dijadikan metanol, dijadikan produk-produk turunan, berarti kan ada tahapan berikutnya, kita harus menyiapkan infrastrukturnya, harus menyiapkan pabriknya, begitu.
1: Yeah.
2: Nah, pabrik sendiri kan ketika dia sudah running, berdiri kan butuh waktu tertentu nih, mas. Misalnya dia untuk BP butuh waktu 30 tahun nih.
1: Yeah.
2: Berarti harus ada jaminan pasokan gasnya selama 30 tahun. Nah, perlu dihitung juga, masalah ini kira-kira kekuatannya sampai berapa tahun. Namanya fosil nih, mas.
1: Yeah.
2: Lama semakin menipis atau semakin habis. Tapi apapun itu, nanti kan bisa, karena kita sudah ada connectivity infrastruktur, kalau masalah habis kan bisa ada harapan dari tempat lain, nanti bisa disalurkan ke titik tertentu yang bisa memasok pabrik tersebut sebetulnya.
1: Karena yeah.
2: sesuatunya masih bisa dicarikan solusi sambil jalan. Tapi intinya, usulan tersebut sangat baik, karena selama ini kita jualnya hanya bahan
1: jadi, mentahnya saja, ya.
2: Mentahnya. Kemudian perlu diolah lebih lanjut untuk nilai tambahnya lebih tinggi.
1: Gitu. Ya, paling tidak ini bisa menjadi proyek jangka panjang agar industri dalam negeri juga tidak terlalu mahal mendapatkan LNG begitu ya, Pak Angkopaidi ya?
2: Iya, betul mas. Sekarang ini kan banyak produk-produk yang kita butuhkan. Petrokim itu kita 80% masih impor mas. Sementara ya. Kan bahan punya ada di domestik. Nah, petrokim itu dari minyak dan gas. Artinya kalau kemudian minyak dan gasnya bisa kita ubah menjadi petrokim, seperti tadi Mas Aini sebutkan beberapa produk turunannya, kemudian kan minimal 80% tadi bisa kita substitusi dari domestik, devisa impornya bisa kita kurangi kebutuhannya, kemudian impactnya bisa kemana-mana, nilai tukar rupiahnya jauh lebih stabil, tenaga yeah. kerja di domestik lebih banyak yeah. yang terserap, sampai dengan ke rantai industri ke belakangnya juga akan bertumbuh begitu. Jadi dampaknya akan signifikan besar, tapi yeah. semuanya butuh proses nih mas, yang kadang-kadang kita ini seringkali tidak sabar di proses mas.
1: Iya, kadang-kadang ya, itulah yang menyebabkan berhenti di tengah jalan juga begitu ya Pak Komedi.
2: Iya, betul.
1: Banyak proyek migas kita seperti itu begitu ya.
2: Iya, tantangannya banyak nih mas, kalau kita mau, ya ibaratnya pengen pergi ke Surabaya begitu kan, jalurnya banyak nih mas.
1: Iya.
2: Kita mungkin ada kejebak macet di Cikampek, ada di Cirebonnya mungkin jalannya masih kurang halus dan lain sebagainya, itu kan fakta yang harus kita lalui nih mas.
1: Yeah.
2: Nah, kalau kita mau membuat suatu industri ya, nggak hanya manisnya saja, mungkin nanti di tengah perjalanan ada kebutuhan insentif fiskal, ada perizinan yang perlu sama-sama dibantu dipercepat. Nah hal-hal semacam ini yang mestinya menjadi kesadaran bersama, kalau kita mau maju, ayo bareng-bareng begitu mas.
1: Ya, nah ini agar memang proyeknya tidak berhenti di tengah jalan seperti proyek-proyek migas lainnya, karena kan pemerintahan kan terus berganti nih, Pak Komedi.
2: Iya.
1: Kebijakan pasti akan berubah begitu ya. Harusnya bagaimana ini Pak, agar sustainability-nya bisa terjaga begitu?
2: Iya, harusnya kita ada semacam GBHN, kalau di zaman dulu kan ada
1: iya.
2: garis-garis besar haluan negara, terus kemudian ada di turunannya di roadmap industri masing-masing sektor gitu mas. Artinya siapapun presidennya, siapapun pemerintahannya, harusnya roadmap itu tetap dijalankan.
1: Yeah.
2: Gitu. Kalaupun ada modifikasi, silahkan, tetapi intinya roadmapnya tetap jalan ke arah yang sama begitu mas. Kan kadang-kadang kalau kita ada tim balap kan, katakanlah timnya punya kebijakan macam-macam, tapi yeah. mobilnya tetap sama ya mas. Artinya boleh katakanlah bannya mau diganti, katakanlah setirnya mau di-adjust sesuai dengan tinggi badan pengemudinya, itu silahkan, tapi kan mobilnya tetap sama, engine-nya tetap itu begitu. Harusnya kita punya roadmap atau GBHN seperti namanya, mungkin kalau kita nggak mau kembali ke masa lalu, katakanlah itu dianggap sebagai trademark rezim tertentu, ya silahkan diubah, tapi poin pentingnya adalah kita harus punya suatu dokumen kebijakan yang akan dipegang oleh siapapun itu pemerintahannya. Yeah.
1: Nah, ini kan kalau dilihat dari cadangan gas yang ada kan sekitar 18 sampai dengan 20 triliun kaki kubik ya, Pak Komedi ya. Sementara kondensatnya kan sekitar 200 sampai dengan 300 juta barrel. Tapi bagaimanapun juga ini kan energi fosil, Pak, yang terbatas begitu, Pak Komedi. Nah, memanage-nya, Pak, agar ini memang bisa maksimal dengan keterbatasan seperti itu, kandungan energinya begitu ya, untuk kepentingan masyarakat sekitar lah paling tidak, bagaimana itu caranya, Pak Komedi?
2: Iya, saya kira nanti yang didapat harus direalokasi sebagian. Kan kemudian kan memang ada kebijakan DBH nih, Mas, karena bagi daerah sekitarnya. Ini seringkali antara DBH dengan politik penganggaran di pemerintah daerah setempat kan suatu hal yang berbeda. Mungkin DBH-nya sudah disalurkan oleh pemerintah pusat dan memang disiplin setiap tahun disalurkan. Tapi kalau pemerintah daerah kemudian mengalokasikannya itu untuk belanja rutin, misalnya
1: belanja pegawai begitu ya.
2: Kemudian tidak menetes ke masyarakat. Nah, ini yang harus dikawal oleh pemerintah pusat, harus ada mandatori bahwa yang dari migas itu minimal harus digunakan untuk produktif. Katakanlah untuk menyiapkan satu keluarga, satu sarjana begitu, Mas. Jadi kemudian hari ketika katakanlah migas itu sudah habis, mereka punya keterampilan lain, punya keahlian lain. Nah, ini kan yang dilakukan oleh negara-negara seperti Norwegia itu melakukan seperti itu, Mas, supaya migas itu menjadi berkah, bukan menjadi kutukan.
1: Ya, saya baca itu, Pak. Norwegia itu luar biasa ya. Itu manfaatnya buat masyarakat mereka begitu ya.
2: Buat masyarakat. Bahkan mereka nggak pakai fosilnya, Mas. Ya. Fosilnya mereka pakai kayak industri baru terbarukan. Ini kan kebijakan yang luar biasa begitu. Nah, kalau dulu ada beberapa kebijakan. Kebetulan saya dari Bojonegoro, Mas.
1: Ya.
2: Di pemerintahan tertentu waktu itu ada kewajiban satu keluarga, satu sarjana, itu salah satunya diambilkan dari minyak dan gas yang dihasilkan oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro begitu. Nah, ini kemudahan bisa diduplikasi oleh tempat lain begitu, Mas, termasuk pemerintahan di masyarakat sana, Mas.
1: Ya. Nah, tadi saya dengar juga komentar dari perwakilan Impex Corporation dari Jepang ya, Pak Komedia. Dia mengatakan bahwa keberhasilan proyek ini tidak bisa diukur hanya dari angka atau besaran cadangan lah begitu ya, tapi sejauh mana ini manfaatnya dirasakan masyarakat sekitar, terutama masyarakat Maluku, jangan hanya menjadi penonton. Ini kan penting nih, Pak, garis besar seperti ini, Pak Komedia.
2: Iya, betul, Mas. Karena kan ini sebagian isu yang di industri ekstraktif itu kan seringkali masyarakat setempatnya hanya jadi penonton
1: ya.
2: Bukan hanya jadi penonton, seringkali dalam tanda petik menjadi korban. Misalnya lingkungannya rusak, tapi kemiskinannya juga lebih masif begitu. Ini kan kritik-kritik yang semestinya jangan sampai terjadi di kemudian hari seperti itu, Mas. Jadi sejak awal harus ada nih penataan ulang, misalnya masalah lingkungan harus diantisipasi, dan yang tidak kalah penting adalah masalah pemberdayaan masyarakat. Kedepannya, kalau fosilnya sudah nggak ada, mereka harus tetap berdikari di atas kakinya sendiri. Dengan yang paling penting kalau menurut pandangan saya adalah pendidikan yang pertama, yang kedua sektor-sektor ekonomi potensial di daerah setempat harus dikembangkan. Misalnya mereka pertaniannya oke, ya silahkan pertaniannya disiapkan sejak dini begitu, Mas.
1: Ya, termasuk juga mungkin pendidikan untuk masyarakat di sana bisa mendapatkan pekerjaan di lokasi itu begitu ya, Pak Komedi ya?
2: Oh iya, kalau itu kan sudah suatu mandatory sebetulnya. Dalam kontrak biasanya memang harus ada sekian persen melibatkan di daerah tertentu begitu. Tetapi karena jumlahnya mungkin juga nggak bisa banyak, untuk aspek keadilan kan harus dikembangkan di yang lain-lain, Mas. Misalnya mereka terimanya katakanlah 100 orang. Dari 100-nya kan juga kualifikasinya tertentu nih, Mas. Nggak bisa semua orang masuk kan, Mas, begitu. Nah, juga perlu adil juga pemerintah daerah untuk saudara-saudara di Maluku yang tidak terserap di situ, kan perlu diberikan alternatif lain. Misalkan pekerjaan di tempat lain, tentu kan sektor-sektornya itu yang harus dibangun terlebih dahulu atau secara paralel atau bareng-bareng begitu, Mas.
1: Ya, nah ini juga ada satu komentar ya dari berbagai kalangan, karena kan sekarang ini dunia termasuk Indonesia kan sedang mendorong untuk energi rendah karbon ya, Pak Komedi ya. Dengan investasi besar LNG seperti ini, Pak, dalam 30 ke depan ini apakah memang masih menguntungkan begitu, Pak Komedi?
2: Oh iya, kalau di kelompok fosil, gas ini kan karbonnya paling rendah, Mas, dibandingkan batu bara, minyak, gas ini yang paling rendah. Bahkan kalau konsumsi batu bara dan minyak itu bisa katakanlah 100% dikonversi, itu karbonnya akan paling enggak 60% dibandingkan sekarang. Jadi memang luar biasa besar. Dan yang perlu disadari bersama, ini gas, ini kan bukan hanya untuk energi, Mas. Jadi untuk feedstock, tadi kita sebut katakanlah untuk bahan baku pupuk, untuk produk-produk turunan petrokim yang lain, artinya suatu saat katakanlah nggak boleh dipakai untuk energi sekalipun, ini bisa putar balik untuk bahan baku yang lain. Artinya ada transisi energi maupun tidak, industri migas ini sebetulnya tetap jalan. Karena fungsinya bukan hanya untuk sebagai sumber energi, tetapi juga sebagai bahan baku produk-produk yang berharga lainnya. Seperti kalau kita pakai sehari-hari, misalkan di mobil kita ada dashboard.
1: Iya.
2: Terus kemudian di ruang tamu kita itu hampir 60% produk petrokim, Mas.
1: Iya.
2: Dan itu dihasilkan dari migas, artinya kan kebutuhannya akan tetap ada. Artinya tidak ada kekhawatiran bahwa industri ini akan selesai, akan berlanjut terus, karena kan memang produk-produk turunannya diperlukan di dalam kehidupan sehari-hari.
1: Ya, sekarang PR besarnya tinggal menjaga kelanjutan proyek ini bagaimana. Jangan sampai nanti perubahan pemerintahan berubah lagi kebijakannya, begitu ya, Pak Komedi ya.
2: Iya, betul. Kemarin saya kira menjadi pelajaran berharga ketika skemanya diubah di pemerintahan sebelumnya.
1: Ya.
2: Ini olornya puluhan tahun, Mas. Ini sudah hampir 30 tahun loh,
1: yeah,
2: dari sejak kan awal sampai sekarang. Dan kalau Maiza ini tanya, investor mana yang kuat uangnya, kuat sabarnya, sampai 30 tahun nggak proses-proses produksinya, Mas. Ini kan saya kira perlu kita apresiasi untuk teman-teman Intex dan konsorsiumnya, untuk kesabarannya, untuk daya juangnya yang luar biasa. Karena 30 tahun kan berarti ganti pemerintahan berapa kali itu, Mas.
1: Yeah. Dan gak sesuai. Dan biaya yang mereka keluarkan juga sudah cukup besar, begitu ya, luar, dari Impact Corporation, Mas. Ya.
2: Betul, betul. Mas, ini kalau misalkan nugaskan orang untuk ngurus dokumen saja selama 30 tahun, itu 30 kali kan berapa itu biaya yang harus dikeluarkan.
1: Yeah.
2: Itu kan banyak lagi di daerah-daerah sana yang harus dibayar oleh pemerintah, oleh pengusaha yang melakukan pengembangan minyak dan gas di masalah tersebut, gitu, Mas.
1: Ya. Nah, ini kan ada keterlibatan juga PT Pertamina Hulu Energi ya, Pak Komedi, ya, dengan perusahaan betul, betul, lokal kita seperti ini. Apa sebenarnya pelajaran memang harus diambil ke depannya, begitu, Pak?
2: Iya, saya kira ini positif karena kan kemudian nanti bisa alih teknologi, kemudian teman-teman Pertamina juga bisa sharing. Tentu teman-teman Impact ada beberapa pengalaman di internasional. PHE juga punya pengalaman, kalau ini dikolaborasikan kan tentu menjadi tim yang akan lebih baik lagi, begitu, Mas. Dan ini jadi pelajaran yang sangat berharga, karena di industri migas itu sudah common kolaborasi, Mas.
1: Yeah.
2: Karena memang kebutuhan investasinya besar banget, jadi hampir sangat berat sekali kalau hanya ditanggung oleh satu institusi. Nah, ini kolaborasi ini menjadi penting. Dan Pertamina dulu kan ini menggantikan posisi Shell yang kemudian mengundurkan diri, ya, Mas, intinya.
1: Baik, kalau, ya. Pak Komedi, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Pak. Selamat pagi, Pak Komedi Noto Negoro.
2: Baik, terima kasih.
1: Direktur Eksekutif Reformanor Institut Komedi Noto Negoro.

RI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kita masih berbincang soal Blok Abadi Masela ya. Kami juga sudah bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara Indonesia, ASPE Bindo, Angga Wira.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Angga, selamat pagi.
2: Pagi, Mas Zaini.
1: Pagi, Pak Angga. Tadi ada pernyataan yang sangat krusial dari Pak Presiden agar proyek ini tidak ada lagi hambatan. Kan sudah 20 tahun lebih tidak berproduksi ya, Pak Angga ya. Nah, agar pelaksanaan di lapangannya itu memang tidak ada hambatan, bagaimana seharusnya menurut Pak Angga?
2: Ya, pertama tentunya ini merupakan apresiasi kerja keras ya dari semua pihak ya. Terutama dari Kementerian SDM dan SKK Migas ya, sebagai salah satu bagian yang terpenting untuk menjalankan proyek ini. Dan artinya ini kan investor sudah melakukan langkah konkret ya, merealisasikan rencana kerja yang sudah disusun ya. Nah, tentunya langkah lebih lanjutnya ya pastinya adalah bagaimana dukungan khususnya dari stakeholder di lokal juga ya. Karena ini kan terkait bagaimana soal pembebasan lahan, lalu juga pastinya dukungan-dukungan dan juga statement soal bagaimana juga sumber daya manusia ya, walaupun memang tentunya sumber daya manusia lokal itu harus juga diperhatikan, tapi juga tentunya harus comply ya dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh proyek ini, Mas Jaini. Jadi mungkin itulah catatan-catatan yang saya rasa sudah di akselerasi ya oleh pihak-pihak yang memang berkepentingan, dan mudah-mudahan ini sesuai target ya. Karena ini sudah di groundbreaking, ya artinya memang harus sudah berjalan, dan targetnya 3 tahun ke depan ini sudah bisa berproduksi ya.
1: Jadi agar tidak ada hambatan di lokal, keterlibatan masyarakat pun perlu dilakukan, sementara dampak ekonominya juga harus dirasakan masyarakat, tidak hanya jadi penonton begitu ya, Pak Angga ya?
2: Ya, itu sudah di-highlight ya. Tadi juga secara langsung Pak Menteri SDM juga sudah menyampaikan ya. Dalam konteks misalnya soal lahan juga ya harus diperhatikan, jangan sampai ada spekulan-spekulan yang memang melakukan ya boleh dibilang mengambil manfaat ya dari proyek ini. Sudah diberikan catatan, jadi saya rasa kebetulan juga saya kemarin hadir langsung ya di acara tersebut ya, saya lihat juga dukungan dari baik dari apa namanya pemerintah daerah, lalu juga aparat mungkin dari kepolisian, dari TNI, Polri, cukup kompak ya. Mudah-mudahan proyek ini juga bisa berjalan dengan lancar ya. Tentunya juga ini juga nggak mudah ya,
1: secara perlu waktu lama begitu ya Pak.
2: Ya karena memang harus juga ada kegiatan di onshore dan di offshore juga ya, yang membutuhkan teknologi tinggi, karena ini dalamnya ini kurang lebih sekitar 4.000-an meter ya, Mas ini ya, dan juga harus tersambung pipa ratusan kilo, jadi ini memang nggak mudah ya. Jadi saya rasa perlu sinergi ya yang harus dilakukan, dan juga monitoring juga ya tahap demi tahap ya, mudah-mudahan kondisi alam juga mendukung ya dalam pelaksanaan proyek ini, karena memang kita lihat juga ini juga di laut lepas juga ya, ini ya ya ini sangat dekat ternyata lokasinya dengan Australia ya. Kemarin ke sana perjalanan cukup jauh juga dari Jakarta, kurang lebih naik pesawat daerah gitu sekitar 4 jam lebih ya Mas Zaini. Jadi saya rasa ya tantangan cukup berat, tapi saya meyakini ya dengan komitmen dari pihak investor ya, dalam hal ini sebagai majority impact, lalu ada Petronas dan juga Pertamina, harapan kami kolaborasinya bisa berjalan dengan baik dan lancar.
1: Ya, Pak Angga, ini kan nantinya kan 60% untuk kebutuhan industri dalam negeri ya, Pak Angga. Nah, ada harapan kan dari para pelaku industri ini agar mereka bisa mendapatkan harga ya yang murah lah, tidak mahal. Karena kan proses produksinya kan cukup mahal nih, sampai LNG di tempat mereka kan tidak mungkin juga lewat pipa langsung disalurkan, kan biayanya juga tinggi gitu kan. Nah, itu bagaimana caranya, Pak Angga, agar biaya produksinya tidak terlalu tinggi?

0: pengolahan untuk LNG, baik untuk industri ya, gasnya digunakan untuk energi ataupun juga untuk kelistrikan. Jadi dari sisi off taker saya rasa nggak ada masalah ya, sudah pada paten semua, sudah firm ya. Tinggal tadi harapannya memang sesuai dengan dan jadwal yang ada ya.
1: Tapi sejauh mana kemudian proyek ini juga akan menempatkan Indonesia sebagai pemain utama LNG, Pak? Paling tidak di kawasan Asia lah, Pak Angga.
0: Ya, automatically ya, kalau sampai saat sekarang ini kan kita masih menjadi salah satu negara eksportir ya, LNG di Asia ya, dan mudah-mudahan dengan dengan nanti produksinya di Masela ini ya, mampu memperkokoh, memperkuat, dan tapi ya tadi harapannya kan memang yang selama ini diekspor ya, LNG-nya itu bisa digunakan untuk dalam negeri lebih utama ya. Jadi memang ya karena beda dengan minyak ya, yang mungkin bisa dilakukan belakangan off-taker-nya. Tapi kalau gas ini memang harus ada committed contract ya. Karena kan nggak bisa disimpan gas ini. Kalau udah dicolok keluar ya harus ada diserap langsung ya. Nah ini harapan kami juga, di samping memang juga off-taker yang lokal yang tadi saya sampaikan, ada PGN, PLN, pupuk. Dan juga off-taker-off-taker dari luar juga ya. Nah ini juga untuk bagaimana kita juga bisa mendapatkan harga yang terbaik juga. Jadi ini harga keekonomian yang positif juga ya. Kita pengen juga bisa affordable juga terhadap industri, tapi di sisi lain juga pemerintah bisa mendapatkan manfaat ekonominya yang cukup baik juga, Mas Yeni.
1: Ya, nah ini manfaat ekonomi nih, Pak Angga. Kita kan sedang punya proyek hilirisasi, Pak Angga ya. Termasuk juga LNG, ada saran dari berbagai kalangan termasuk para pengamat energi yang menyarankan agar yang dijual ekspor itu tidak lagi LNG-nya, tapi sudah merupakan barang yang sudah jadi seperti metanol, amonia, pupuk atau petrokimia, begitu. Yang lebih besar nilainya begitu kan?
0: Iya. Setuju. Pastinya kan harus ada nilai tambah ya. Makanya artinya diversifikasi produk itu cukup baik ya, harus dilakukan. Tapi tentunya juga tidak menutup kemungkinan juga kita juga menjualnya masih dalam bentuk LNG juga gitu. Gak ada masalah, saya rasa itu kan harus ada perhitungan keekonomian yang tadi ya. Saya rasa ketika tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Bahlil ya, bahwa komitmennya kan memang untuk dalam negeri, artinya dalam negeri ya kalau bisa diolah ya sedemikian rupa, dan hasilnya bisa juga baik untuk konsumsi domestik ya, maupun juga konsumsi ekspor gitu. Tapi sekali lagi memang industrinya harus bisa dilakukan di langsung di onsite ya, di tanimbar ya, supaya lebih efisien juga gitu. Kalau dua kali processing lalu diangkut lagi itu
1: biayanya kan jadi mahal produksinya
0: ya, betul. Artinya kan market kita juga bisa langsung ya, bisa direct ke Australia, langsung ke China, atau mungkin ke Korea, ke Jepang, karena mungkin dari sisi logistik juga itu kan bisa lebih efektif ya, di samping dibanding kalau harus juga didorong balik lagi ke Jawa misalnya. Nah ini saya rasa harus difikirkan, tapi yang terpenting menurut saya di sisi awal, yang penting ini bisa segera berproduksi dulu Mas. Ya kan, dan sudah ada komitmen dari off-taker dalam negeri juga gitu.
1: Ini memang perlu komitmen berbagai pihak, pemerintah pusat, daerah, dan juga berbagai pihak lainnya agar cepat berproduksi, jangan sampai mandak lagi begitu ya, Pak Angga ya.
0: Betul sekali, Mas Yeni.
1: Baik, Pak Angga. Pak Angga, terima kasih banyak, Pak, sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi, Pak Angga Wira.
0: Pagi, selamat malam, Mas Yeni.
1: Demikian tadi Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara Indonesia atau ASPBINDO, Angga Wira.
2: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azzurri Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng Final Pesta Bola Dunia 2020.

Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa-Bali dan wilayah Indonesia Timur. Laporan selengkapnya oleh Anik Hasanah.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim terus melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa-Bali dan wilayah Indonesia Timur. 3 pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Jangkar Situbondo, dan Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono menjelaskan adapun optimalisasi yang dilakukan adalah dengan penambahan sejumlah fasilitas, mulai dari meningkatkan pemanfaatan dermaga, pengoperasian kapal berkapasitas besar maupun pemberdayaan pelabuhan penyangga.
2: Sekarang ini yang sudah 50 ton kan masih dermaga LCM sama dermaga punya Pemprov ya. Tiga dermaga itu harusnya di atas 50 ton. Karena apa? Karena 90% logistik Bali itu dari Jawa Timur. Sementara 80%-nya tiga sumbu. Ya, Situbondo tetap, Jangkar nanti akan lembar WP. Nanti ada tambahan satu kapal katanya, nanti akan masuk, kemudian Jangkar nanti ke Celukan Bawang.
1: Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan untuk melakukan optimalisasi keberadaan sejumlah pelabuhan di Jawa Timur tersebut. Dijelaskannya, selain untuk memperlancar arus logistik, juga memperlancar arus penumpang. Harapannya 2029 proyek tersebut rampung dan bisa dimanfaatkan.
3: Itu kami harapkan atau minta kepada SDP untuk mengganti kapal-kapal yang berukuran kecil. Jadi diganti dengan ukuran besar sehingga bisa menampung lebih banyak lagi penumpang maupun kendaraan yang akan menyeberang. Insya Allah mohon doanya supaya penyeberangan ini bisa menjadi lebih lancar lagi. Harus tahun ini karena kita juga akan menghadapi lebaran di tahun 2027 di mana kita harapkan apa yang terjadi pada saat lebaran kemarin itu menjadi pelajaran buat kita dan ingin kita perbaiki pada lebaran nanti.
1: Pelabuhan Ketapang menjadi pintu gerbang utama logistik dan penyeberangan kendaraan dari Jawa menuju Gilimanuk, Bali. Pemerintah saat ini tengah merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas dermaga, seperti movable bridge di Ketapang agar mampu menampung kendaraan logistik berkapasitas di atas 50 ton. Ani Hasana melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Ketua Asosiasi Petani Cabai Indonesia atau APCI Kabupaten Kediri, Suyono, mengatakan harga cabai di pasar induk Pare Kabupaten Kediri terpantau mengalami naik dan turun atau fluktuatif. Laporan selengkapnya oleh Ayu Citra.
1: Harga aneka jenis cabai di pasar induk Pare Kabupaten Kediri semakin fluktuatif. Hal diungkapkan oleh Ketua Asosiasi Petani Cabai Indonesia APCI Kabupaten Kediri, Suyono. Menurut Suyono, pada saat ini pasokan cabai di wilayahnya semakin berkurang. Semisal tampak pada cabai merah keriting CMK yang pada sekarang ini pasokannya hanya 2 ton atau turun dibandingkan kondisi normal 10 ton. Akibatnya kini harga cabai merah keriting varietas Sibat 46 naik Rp2.000 menjadi Rp23.000 per kilogram.
2: Dengan kondisi apa? Saprodi. Jadi pupuk non subsidi, pestisida, itu kan naiknya itu bukan main-main. Mahal benar. Nah, di sini itu nanti harga normal dalam arti standar itu ya kisaran 40 sampai 45.
1: Namun kondisi berbeda dengan cabai rawit merah dan cabai merah besar karena memang cabai rawit merah justru mengalami kenaikan harga di tengah adanya penambahan pasokan. Adapun pasokan CRM ini tercatat 13 ton, masih turun 62,9% dari normal 35 ton. Terpisah, Indah, seorang pedagang eceran sayur mayur di Kabupaten Kediri, yang mengatakan pergerakan harga cabai ini memang mengalami naik turun. Apalagi kondisi ini hampir berubah dalam periode harian.
3: Tiap hari itu belinya yaitu satu on gitu ya. Nanti kalau ada yang apa itu, beratnya orangnya itu punya hajatan, itu baru lebih.
1: Diketahui untuk asal pasokan cabai di pasar induk Pare Kediri ini pada umumnya berasal dari wilayah Kediri, Malang, dan Blitar untuk jenis CMB. Sedangkan untuk cabai jenis CMK berasal dari Kediri dan Blitar. Ayu Citra melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 生嘅 legend 噶。
1: I think we'll take the kick. There's Pelé. Oh, it's a goal! Pelé has scored for Brazil.Pelé has brought Goodison Park to its feet. Here he is.
0: Pemain berikutnya adalah Ronaldo Nazario yang menjadi juara dunia bersama Brazil pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat.

Sementara itu, Kylian Mbappe masuk daftar pemain muda juara dunia setelah

0: Boleh tanya, ketika kakak gak bisa melihat seperti ini, apa yang jadi tantangan kakak dalam mencari kerja?
1: Jujur, tantangannya ada banyak. Tapi kami gak pikirkan itu. Yang kami harapkan sebenarnya kesempatan, bukan dikasihani.
0: Terus, apa yang paling dibutuhkan?
1: Kesempatan yang sama. Kalau kemampuan kami sesuai, beri kami ruang untuk membuktikan diri. Difabel juga bisa belajar, bekerja, berkarya, dan bertanggung jawab, kan?
0: Berarti yang dinilai seharusnya kemampuan, bukan kondisi fisiknya, ya, Kak?
1: Betul banget. Karena setiap orang punya potensi. Yang berbeda hanya cara kami menjalani aktivitas.
2: Kesetaraan bukan berarti semua harus sama, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Bersama kita wujudkan dunia kerja yang inklusif, menghargai kemampuan tanpa membeda-bedakan.

0: Tokoh Dunia. Semua kehidupan adalah eksperimen. Semakin banyak eksperimen yang dilakukan, semakin baik. Ralph Waldo Emerson.
1: Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3. Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun, hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.

0: baik.
1: Saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia. Ya, yang mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih.
2: Pertandingan perebutan juara ketiga Piala Dunia 2026, di mana laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 mempertemukan dua kekuatan besar Eropa, Inggris dan Perancis. Bagaimana prediksinya? Kami sudah bersama dengan pengamat sepak bola nasional Estu Santoso. Bung Estu, selamat pagi, salam olahraga.
3: Salam olahraga, selamat pagi Bung.
2: Jadi menurut Anda pertandingan antara Inggris dengan Perancis perebutan babak ketiga bagaimana?
3: Saya mau komentari komentar Donald Trump dulu boleh?
2: Boleh, silakan.
3: Jadi ada pagi ini ada yang menyegarkan dalam sepak bola ini ya.
2: Ya.

0: Pak Donald Trump itu tiba-tiba speech di acara FIFA atau gala FIFA itu di Tower Trump itu bilang bahwa dia mempertanyakan keputusan atau dia bergabung menjadi bagian dari pengkritik Thomas Tuchel gitu. Jadi dia mengatakan kenapa kamu bisa kenapa dia memaksa Harry Kane untuk menjadi pemain bertahan gitu.
1: Iya.
0: Kedua, dan itu menurut saya sesuatu yang janggal, itu ini menurut saya sesuatu yang menarik. Sampai Donald Trump dukung Inggris gitu.
1: Iya.
0: Itu sih yang terupdate yang menarik menurut saya seperti itu sih Bung Zaini. Tapi kalau ngomongin pertandingan nanti malam, ya pasti ini kan bisa dikatakan peringkat 3 ini kan juara kecil ya.
1: Yeah.
0: Gitu. Karena juara besarnya kan juara gitu. Ini juara kecil aja dalam tanda kutip istilahnya gitu. Tapi yang menarik adalah bahwa Prancis dan Inggris ini kan sebenarnya terakhir ketemu mereka di Qatar ya 2022 dan akhirnya di Qatar kan Prancisnya kan sampai final runner up gitu. Dan salah satunya ketika mereka mengalahkan Inggris 1-2 dan dari total pemain yang ada Prancis sebenarnya nyalis tidak banyak berubah juga, tetapi kalau Inggris yang justru berubah kan lini belakangnya, walaupun masih ada Bellingham, masih ada Declan Rice gitu, Harry Kane, Bukayo Saka, Pickford itu. Tapi kalau Prancis

0: Konde gitu. Nah, ini menarik sih sebenarnya kalau menilik sejarah pertemuan terakhir, karena kalau kita ngomong pertemuan overall ya memang tidak seseru lagi karena jauh ya. Tapi kalau ketika kita ngomongin quarter final di 2022 berarti masih sedikit relevan lah gitu. Dan kenyataannya memang Inggris kalah waktu itu 2-1 Tchouaméni dan Giroud golnya, lalu ada satu gol dari gol penyamas dari Harry Kane. Tapi kalau lihat performa terakhir di semifinal, saya kok masih cenderung ke Inggris ya, karena kayaknya Prancis itu di turnamen ini peaknya itu lawan Maroko gitu.
1: Iya.
0: Itu sih kalau saya sih itu.
1: Jadi kalau melihat kemungkinan pertandingan Inggris lebih mengandalkan serangan yang seperti apa? Kemudian kalau Prancis juga apakah masih mempertahankan kecepatan transisi menyerangnya kalau menurut Anda, Bung Estu?
0: Kalau saya sih melihatnya bahwa Prancis ini kemarin lah ketika lawan Spanyol itu dalam tanda kutip nyaris nggak bisa ngapa-ngapain. Yeah. Terutama sisinya Lucas Digne ya, itu berapa kali dengan mudah dilewati oleh para pemain Prancis gitu, yaitu di sisinya dia, dan itu menurut saya jadi salah satu kelemahan mereka. Lalu Barcola, Olise dan Dembele ini sebenarnya kan bermain sangat diharapkan bermain maksimal, tetapi Dembele hampir 45 menit tidak terlihat, walaupun perannya kelihatan, tapi tidak sangat terlihat pergerakannya. Banyak pergerakan, tapi kok agak sia-sia ya gitu. Itu menurut saya yang terjadi seperti itu.
1: Yeah.
0: Dari Olise, termasuk juga Barcola cukup mobile, tapi tidak memberikan solusi apapun gitu. Sedangkan Mbappe butuh support sebenarnya, kan ya, dia udah bekerja maksimal, tapi kan kalau tengah di belakang mereka tiga pemain ini tidak maksimal ya seperti apa, termasuk tadi di sisi kanan Digne juga tidak maksimal gitu. Nah, menurut saya berbeda dengan Inggris sebenarnya kan oke di babak pertama mereka sempat unggul di awal-awal babak kedua, cuma kenapa di menit ke-70 sudah ada pergantian yang agak ekstrim, Enzi Konsa mengganti Antonio Gordon, lalu ditambah menit 82 memainkan Danben Orelli, tidak pede aja. Nah, malam ini kan sama-sama tim sakit hati nih, gagal ke final. Jadi menurut saya ya bagaimana mereka bisa memaksimalkan peluang dan dengan bermain tanpa beban, itu aja sih menurut saya itu.
1: Tapi kalau saya tadi sempat baca ya komentar beberapa pengamat sepak bola internasional juga, dan juga ada pernyataan ya bisa diambil sedikit mungkin garis merahnya dari Didier Deschamps, bahwa kelihatannya akan menurunkan pemain-pemain yang belum sempat diturunkan pada babak-babak sebelumnya. Bagaimana kemungkinan itu, Bung Estu, dari Prancis?
0: Ya tentu itu memang jadi salah satu opsi ya, apalagi sebenarnya kalau lihat substitut atau cadangan dari Prancis kan banyak, masih ada Ryan Cherki, ada belum memainkan Ngolo Kanté sama sekali kan gitu. Kita walaupun memang Ngolo Kanté bukan pemain utama lagi, dia salah satu pemain senior, abang-abangan lah gitu. Tapi sebenarnya pemain ini masih bisa dimaksimalkan dengan bagus gitu, dan dia bahkan di pertandingan terakhir ya, ketika lawan Spanyol juga tidak coba dimaksimalkan, ketika lawan Maroko juga hanya ada di bambu cadangan, lawan Paraguay juga seperti itu, belum dimainin. Saya sebenarnya menunggu Ngolo Kanté dengan semangat juangnya, walaupun memang itu mungkin berlaku di 2018 ya, tapi ketika dia masih dipanggil menurut saya ya masih layak untuk dimainkan gitu. Dan ini salah satu itu, termasuk juga Ryan Cherki. Ryan Cherki ini salah satu pemain yang menurut saya penting ya buat tim ini gitu. Jadi sayang kalau tidak coba dimaksimalkan mulai sekarang gitu, karena ini kesempatan yang ada kan bagi Prancis gitu untuk punya asa terakhir pulang minimal bawa
1: juara 3 begitu ya.
0: Lah, gitu.
1: Tapi bagi Inggris, Bung Estu ya, apakah ini menjadi sebuah pertandingan yang juga memang patut mereka perjuangkan untuk mendapatkan juara ketiga begitu?
0: Yang pasti kalau kita bicara Inggris kan sebenarnya di sejak 2018 di turnamen secara kompetitif di turnamen besar ya, mulai dari 2018 mereka Piala Dunia 2018 terus Piala Eropa 2020 terus Piala Dunia kemarin 2022 dan 2024 Piala Eropa itu kan selalu mencapai semifinal. Cuma mereka dua kali Euro, dua kali final jadi runner aja. Terus di Piala Dunia dua kali masuk ke yang 2022 ke perempat final, yang 2018 itu peringkat keempat. Artinya ini kesempatan mereka untuk memperbaiki performa. Jadi peringkat ketiga itu adalah pride mereka dulu deh gitu. Nanti dalam tanda kutip 2030 kita bisa juara nih modalnya itu, walaupun Spanyol juga matang-matangnya di itu gitu.
1: Ini mungkin berbeda dengan Perancis ya, dari tempat kedua harus tempat ketiga begitu ya Bung Estu ya.
0: Kalau Perancis kan sebenarnya berbeda karena Perancis kan di kompetitif ya di FIFA, di Piala Dunia FIFA itu kalau mereka dapat peringkat ketiga kan trennya turun nih. Dari 2018, peringkat 2 2022, peringkat 3 2026. Tetapi walaupun secara grafik menurun, minimal tidak anjlok peringkat keempat aja lah. itu yang menarik sih.
1: Tapi kalau melihat dari performa masing-masing tim dari babak 16 besar sampai dengan sekarang begitu ya, konsistensi yang mereka miliki ya masing-masing tim dari Inggris maupun dari Perancis seperti apa kalau Bung Estu lihat?
0: Kalau saya dari awal turnamen ya, kalau melihat Perancis kan sebenarnya kan tidak pernah merasakan hasil imbang, selalu menang kan. Dari menang 3-1, menang 3-1 Senegal, lalu 3-0 Irak, menang cukup besar lawan Norway 4-1, even Norway hampir 80% starternya diganti ya. Lalu 3-0 dari Swedia, menang 1-0 lawan Paraguay walaupun agak susah menang 1-0. Nah puncaknya seperti saya katakan tadi, puncaknya lawan Maroko 2-0, pemainnya bagus. Ketika lawan Spanyol ternyata flop, ketika banyak orang mengharapkan Prancis di ke final lawan Inggris atau lawan Argentina karena ada sesuatu yang baru nih dibandingkan tidak mengulang turnamen sebelumnya. Bisa mengulang turnamen sebelumnya di sebelumnya gitu, salah satunya. Ayo ternyata lawan Spanyol mereka flop gitu dan banyak orang melihat flop gitu. Tidak hanya sekedar kalau Inggris gagal yang dikritik kan Tuchelnya dengan dengan alasan asal atau tidak. Kalau semua dikritik gitu, pemainnya di lapangan dikritik, di desa mungkin nggak terlalu banyak kritik justru gitu. Tapi ini akan menjadi sebuah apa ya, bisa menjadi sebuah titik kelima kedua tim, apakah mereka bisa menjadikan pulang dengan hasil positif walaupun bukan juara gitu.
1: Nah kalau prediksi skor Anda bagaimana Bung Estu?
0: Skor ya, saya masih berharap Mbappe cetak gol, Kane cetak gol gitu. Bolehlah 2-1 atau 3-2 lah biar seru gitu.
1: Tapi paling tidak ini juga kesempatan bagi Mbappe untuk menambah gol lah begitu ya. Karena kan golnya sama nih dengan Messi, 8 gol ini. Bung Estu.
0: Ya menurut saya akan menarik kalau tercipta tambahan gol gitu. Yang pasti Messi dan Mbappe masih 8. Kalau tambah 1 atau 2 kan jadi 9. Paling tidak Mbappe melebihi posisi dia ketika jadi top skor di 2022 ya. Waktu itu dia hanya 8 gol paling banyak gitu. Jadi menurut saya akan bisa dikatakan itu akan menjadi istilahnya pencapaian terbagus dia setelah jadi top skor di 2022 dengan waktu itu dengan 8 gol 2 assist ya. Kalau ini 1 gol lagi ya dia jadi 9 gitu golnya gitu. Sedangkan yang lain tentunya saya ngomongin Jude Bellingham dan Harry Kane. Kalau bisa dua orang ini, kalau skornya 3-2, yang satu brace lah Jude Bellingham, Harry Kane satu gitu. Jadi Harry Kane kan mungkin ini menjadi Piala Dunia terakhir kemungkinan besar ini Piala Dunia terakhirnya. Atau sebenarnya walaupun di 4 tahun lagi masih 36, tapi agak kecil kemungkinan dia masih dipakai. Kalau bisa menambah catatan golnya dan juga catatan mainnya, dia tentunya menjadi apa namanya, salah satu pemain legendaris di Inggris gitu. Yeah. Karena kalau dari individual record, dia di penampilannya kan dia udah 121.
1: Yeah.
0: Malam nanti 122. Berarti tiga lagi sudah menyamai Peter Shilton. Dan itu okay, potensinya untuk lebih, Peter Shilton masih banyak. Untuk gol, dia masih top skor 85. Yeah. Wayne Rooney udah ngapain 53. Tapi kalau tambah 2 lagi atau berapa lagi, dia kan makin menunjukkan bahwa dia top skor sepanjang masa Trillion gitu. Dan yeah, pasti akan menjadi legenda, even belum pernah menyumbang gelar gitu aja.
1: Yeah. Baik, kalau begitu Pak Esu, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi, salam olahraga Bung Esu.
0: Pagi, salam olahraga.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Didi Hari. Dan tentunya nanti ya jam 4 waktu Indonesia Barat kita akan menyaksikan dan juga mendengarkan pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia antara Timnas Prancis melawan Timnas Inggris. Nah, tapi sebelum itu pendengar ya, sebelum kita masuk ke sesi tebak skor, sesi prediksi skor, dan juga nantinya kami juga akan berdialog dengan pengamat sepak bola. Malam ini, dini hari ini, kita juga mengadakan kuis seru-seruan nih ya. Kuis santai, kuis seru-seruan. Dan Anda gak usah khawatir, Anda nanti bisa bergabung bersama kami. Dan tidak perlu khawatir karena kuisnya ini tidak menyangkut mengenai Piala Dunia ya. Jadi semua orang, untuk khalayak umum, semuanya bisa ikutan. Tentunya nanti untuk kuisnya adalah untuk dua orang tercepat, lalu penyebutannya benar, dan penyebutannya terbanyak, itu yang akan menjadi juaranya. Dan tentunya hadiah juga menunggu bagi Anda yang memenangkan kuis ini, bagi dua orang yang beruntung tersebut. Lalu apa itu kuisnya? Ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding. Kuisnya adalah sebutkan sebanyak-banyaknya nama-nama presenter Pro 3 Radio Republik Indonesia. Silakan. Yang tercepat di 0213523172, 0213844545, 0213862375, atau 0213866712. Silakan, saya buka. Dua orang tercepat dan penyebutannya benar, 10 orang presenter ya. Ada 10 orang presenter di Pro 3 RRI nantinya akan menjadi juara dan mendapatkan hadiah yang spesial.

0: Nah, ini sudah ada satu pendengar dulu ya. Ada Pak Andi di Bengkulu. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Andi.
1: Iya, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari.
1: Bung Fajar ya.
0: Ini Bung Wisnu, Pak Andi.
1: Oh, Bung Wisnu.
0: Iya. Nih, gimana nih? Untuk kuisnya sebutkan sebanyak-banyaknya nama-nama presenter Pro 3 Radio Republik Indonesia. Klunya ada 10 orang. Silakan, Pak Andi.
1: Ya, Bung Fajar ya, Bung Zain, Bung Rudi. Ini ya, Lukmantara.
0: Mm-hmm.
1: Terus Mbak Luna Elia ya.
0: Oke. Okay.
1: Anak Pertiwi.
0: Oke. Okay.
1: Mbak Safira.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Mbak Resti Rustianto.
0: Oke. Okay.
1: Udah berapa itu?
0: Ini ada 8, kurang 2 lagi. Silakan. Ini yang muda nih malah nih. Silakan, tinggal 2 lagi nih. Kalau udah mentok, oke, okay, bilang menyerah gitu aja. Ada waktunya sampai 10 ya. 1. Sampai 5 deh. 1. 2. 3. 4. 5. Oke, okay, ada Pak Andi berhasil menyebutkan 8 presenter. Baik, Pak Andi, kita tampung dulu ya. Terima kasih, okay, Pak Andi.
1: Okay.
0: Ya. Dari Pak Andi di Bengkulu kita beralih ke Denpasar, ada Pak Arief. Halo. Wah, terputus nih Pak Arief, sayang sekali. Oke, okay, dari Pak Arief di Denpasar ya. Kita beralih ke Palembang, ada Pak Dian. Selamat pagi, selamat dini hari, ya, Pak Dian. Ya, salam olahraga, gimana Pak Dian? Sebutkan
2: sebutin ya Mas ya.
0: Iya, sebutkan sebanyak-banyaknya nama-nama presenter RRI Pro 3. Ini klunya ada 10 orang. Oke, okay, sebentar.
2: Fajar.
0: Oke, okay, ayo.
2: Fajar, Ludi.
0: Mm-hmm.
2: Ludi Jen.
0: Ya.
2: Maulana Isnarto.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kita tampung dulu.
2: Terus Safira Amalia.
0: Oke.
2: Okay. Udah 4 ya.
0: Oke. Okay.
2: Terus ada Risti Lestarto 5 ya.
0: Oke. Okay.
2: Risti terus Nyar Abdul Riti Ruli.
0: Oke, okay, kita tampung dulu.
2: Ya. Terus ada apa lagi ya? Ada Mukluk Mantara.
0: Oke. Okay.
2: 7 ya. Ada juga siapa lagi ya? Siapa lagi tujuh terus ada.
0: Oke. Okay.
2: Ini apa tuh namanya tuh?
0: Oke, okay, cukup ya. Kita itu sampai 5. 1. 2. 3. 4. 5. Oke, baik Pak Dian. Terima kasih ya, kami tampung dulu untuk jawaban ya, Pak itu. Dian. Ya, untuk Pak Dian ada 1, 2, 3, 4, 5. Berhasil menyebutkan 5. Oke, berhasil 5 ya di Pak Dian di Palembang. Kita lanjut, ada Pak Leman di Lampung. Selamat pagi, Pak Leman.
3: Halo, selamat pagi.
0: Ya.
3: Bang Sabil ya?
0: Bung Wisnu, Pak Leman.
3: Bang Wisnu, selamat pagi.
0: Pagi.
3: Selamat Lampung.
0: Iya, langsung saja ya, sebutkan 10 presenternya, Pak ya. Leman.
3: Ana Pertiwi, Luna Maya, Isti Ustato, Pahmi Adian,
0: okay.
3: Pajan Nugroho, Lukmantara, Rudi Jen, Bang Zaini, Bang Sabil, Bang Wisnu, Bang Indra, Bang Estu. Tahu tuh Bang, ketemu belum tuh?
0: Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, dari Pak Leman.
3: 10.
0: Iya, Pak Leman.
3: Ya, itu saja, makasih.
0: Oke, okay, terima kasih. Iya. Waalaikumsalam. Oke, okay, ada satu orang nih yang lumayan nih Pak Leman ya di Lampung. Lalu terakhir Pak Sarul. Iya, ada Pak Sarul ya di Palembang. Pak Sarul, selamat dini hari, selamat pagi.
4: Selamat dini hari.
0: Ya, Pak Syahrul, langsung saja Pak Syahrul.
4: Ya, ada Lukman Tara.
0: Oke.
4: Okay. Tomo Hakim.
0: Oke.
4: Okay. Rudi Restarto.
0: Oke.
4: Okay. Luna Maya. Luna Elia.
0: Oke.
4: Okay. Zaini.
0: Oke.
4: Okay. Ada lagi siapa? Yanto Prawiro Negoro.
0: Oke.
4: Okay. Ada lagi Senti Silvansa.
0: Oke.
4: Okay. Ada lagi
0: 5.
4: Risti Restarto.
0: 4. 3. 2. 1. Oke, okay. Pak Syahrul. Terima kasih, kami tampung dulu ya Pak Syahrul ya. Ya. Yeah. Pak Syahrul ada 2 3 4 5 6. Oke, Pak Syahrul ada 7, Bung Sabil. Ya, langsung ke Pak Endi di Toli-Toli. Selamat pagi, selamat dinari Pak Endi. Pak Kendi.
5: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kendi, silakan langsung saja.
5: Ada Joshua Si Hongding.
0: Oke.
5: Okay. Ada Pak Bayu Firmansa.
0: Oke. Okay.
5: Ada Fajar Nugroho.
0: Oke. Okay.
5: Ada Rudi Sein.
0: Oke.
5: Okay. Terus ada Risti Rustarto.
0: Oke.
5: Okay. Terus ada Sapira Amelia.
0: Oke. Okay.
5: Terus ada Luna Mai, Luna siapa Mai, siapa Mai Luna ya, siapa Luna
0: Mai. Oke.
5: Okay. Terus siapa lagi ya?
0: 5 4 3 2 1. Oke, Pak Kendi, terima kasih atas partisipasinya. Ya, untuk Pak Kendi ada 1 2 3 4 5, Bung Sabil. Ya, Pak Kendi ya. Kita ke Pak Suranto di Malang. Selamat pagi, selamat dini hari, Pak Suranto. Langsung selamat saja. Selamat pagi,
6: Bang Wisnu, 10 orang
0: ya? Iya, 10 orang.
6: Penyiar Pro 3 ya, bukan
0: iya.
6: Reporter penyiar ya?
0: Betul, penyiar yang ada di studio Pro 3 aja. Mm-hmm. Oke, okay, langsung saja, Pak Suranto.
6: Fajar Nugroho.
0: Oke. Okay.
6: Zaini.
0: Oke. Okay.
6: Rudi Sen. Lukman Tara. Safira Amalia. Luna Elia, Wisnu, terus waduh, Wisnu, terus tantar.
0: Ayo,
6: tiga lagi ya,
0: satu
6: orang ya. Wisnu.
0: Lima, empat. Oke, okay, cukup ya. Pak Suranto ya, baik Pak Suranto. Ya, terima kasih. Pak Suranto ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pak Suranto ada 7, Bung Sabil. Ya, kita tampung dulu ya. Pak Suranto ada 7, kita ke Pak Nanang di Cirebon. Selamat pagi, selamat dinari Pak Nanang.
7: Halo, selamat pagi.
0: Halo, selamat pagi Pak Nanang. Langsung halo, saja Pak pagi. Nanang. Ya, halo, ya. Pagi.
7: Halo.
0: Ya, silakan. 10 presenter ya. Di Pro 3.
7: 1. Bung Wisnu.
0: Oke.
7: Okay. Terus Bung Sabil.
0: Oke. Okay.
7: Bung Fajar. Terus Bung Tomo Hakim, Bung Lukman. Terus Bung Jenny, Bung Rudi.
0: Oke. Okay. Pak Nanang, boleh diulang lagi setelah Bung Rudi?
8: Pak Nanang, boleh diulang.
0: Halo, Pak Nanang. Oke, okay, cukup ya. Oke, okay, baik Pak Nanang, terima kasih. Pak Nanang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya, Pak Nanang ya. Langsung saja ke Pak Udin di Boyolali. Pak Udin, selamat pagi, selamat dini hari.
9: Selamat pagi, selamat dini hari. Selamat wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Udin, langsung saja.
9: Ini dalam rangka apa ini?
0: Dalam rangka seru-seruan nih menyambut Piala Dunia, Pak Udin.
9: Oh.
0: Iya, ya. Sebutkan 10 presenter di Pro 3 RRI.
9: Oke.
0: Oke, langsung saja.
9: Fajar Nugroho.
0: Oke.
10: Ana Pratiwi. Hmm. Lukmantara. Hmm. Luna Elia.
0: Oke.
10: Okay. Rizky Rustarto. Hmm. Rudy Zain.
0: Oke. Okay.
10: Sabil.
0: Oke. Okay.
10: Satira Amalia.
0: Oke.
10: Okay. Yaini.
0: Oke.
10: Okay. Jenengan Wisnu.
0: Oke. Okay.
10: Udah.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Udin. Kita tampung dulu ya Pak Udin ya. Ya, sehat selalu. Oke, okay, baik. Ya, baik pendengar. Terima kasih ya untuk partisipasinya dalam kuis dini hari ini ya. Ini terima kasih atas partisipasinya untuk seru-seruannya supaya tidak ngantuk ya menjelang Piala Dunia kali ini. Nantinya pemenangnya akan diinformasikan lagi oleh Bung Hadani Sabil. Jadi tetap bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia.

0: Dan pendengar, ya, sesaat lagi kita akan menyaksikan ya pertandingan antara Prancis melawan Inggris dalam laga perebutan juara ketiga dalam Piala Dunia 2026 ini. Dan memang Piala Dunia ini tinggal menyisakan dua pertandingan ya malam ini dan tentunya besok pada laga final, partai final. Dan malam ini kita akan lebih dulu menyaksikan laga perebutan tempat ketiga yang mempertemukan dua kekuatan Eropa, ada Prancis dan juga Inggris. Nah, dua tim ini sama-sama datang dengan kekecewaan setelah gagal melangkah ke final. Tapi cerita kekalahannya itu berbeda, di mana Prancis dihentikan Spanyol usai kesulitan membongkar pertahanan lawan. Sementara Inggris harus menerima kenyataan pahit setelah keunggulan mereka berhasil dibalikkan Argentina di semifinal. Dan kini keduanya punya satu kesempatan terakhir untuk menutup perjalanannya di Piala Dunia 2026 ini dengan kemenangan sekaligus membawa pulang medali perunggu. Dan untuk membahas akan jalannya pertandingan nanti antara Prancis melawan Inggris, tentunya pada malam hari ini, dini hari ini, saya sudah bersama dengan Bung Juprianto Alexander selaku pengamat sepak bola. Bung Juprianto, selamat malam, selamat pagi, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari, Wisnu.
0: Selamat dini hari. Kabar baik, Bung Jupri?
1: Kabar baik.
0: Pasti semangat banget nih menantikan pertandingan. Saat lagi final ya. Nah, tapi Bung, ini kan pertandingan untuk memperebutkan juara ketiga ya, peringkat ketiga, perunggu. Nah, ini bahkan Thomas Tuchel pun mengatakan bahwasanya pertandingan ini tidak dinantikan tuh. Ya, tidak dinantikan oleh Inggris maupun Prancis.
1: Ya.
0: Iya, karena wah buat apa nih juara ketiga kan? Mending juara satu ataupun dua. Nah, tapi menurut Bung Jupri dengan keadaan seperti itu, kondisi permainan nantinya itu akan bagaimana, Bung Jupri?
1: Ya, yang pasti kan kita tahu bahwa Prancis dan juga Inggris adalah kekuatan tradisional lah di Piala Dunia. Iya. Artinya mereka adalah dua tim yang tentunya kalau kita bicara di awal turnamen, Prancis dan Inggris ini kan dua tim yang difavoritkan untuk bisa meraih gelar di akhir turnamen gitu. Tapi kemudian tadi seperti disebutkan Bung Wisnu juga, Prancis terbukti kalah kelas lah dari Spanyol di babak semifinal hingga akhirnya mereka kalah 0-2. Ketajaman Mbappe dan kawan-kawan sama sekali tidak terlihat ya,
0: tidak berkutik.
1: Iya, betul-betul di memang seperti apa, benar-benar di selalu dua tekanan itu yang kita lihat. Tapi yang disayangkan memang ya, kalau kita bicara soal Inggris sangat-sangat disayangkan bahwa mereka memang tidak bisa melaju sampai ke partai puncak, karena memang saat melawan Argentina mereka bisa unggul lebih dulu lewat gol dari Anthony Gordon, tapi kemudian pendekatan taktikal yang sangat-sangat defensif itu akhirnya jadi bumerang dan Argentina dapat momentum dan bisa membalikkan keadaan lewat gol Enzo Fernandez dan juga Lautaro Martinez. Tapi lagi-lagi ya, ini bagian dari perjalanan kedua tim yang ya tentunya tadi seperti yang dikatakan juga Thomas Tuchel sebenarnya tidak menginginkan pertandingan ini, tapi ya inilah kompetisi gitu.
0: Iya.
1: Ada yang bisa melaju ke final, ada juga yang langkahnya terhenti gitu. Karena semua tim bisa jadi juara.
0: Iya, betul sekali itu.
1: Nah, dan di pertandingan ini yang kalau kita lihat dari line up, ada 7 pergantian pemain dari masing-masing tim. Artinya ya ini adalah bagian dari rotasi dan juga tentunya memberikan kesempatan ya.
0: Iya.
1: Kesempatan untuk pemain dari kedua tim. Di Prancis masih ada Kylian Mbappe yang masih dimainkan karena memang Mbappe ini masih punya peluang untuk meraih gelar top scorer bersaing dengan Lionel Messi dan juga soal bagaimana menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa juga, karena masih jaraknya hanya satu gol saja dengan Lionel Messi dari kapten Argentina. Kemudian Dembele ditempatkan di bangku cadangan. Michael Olise masih main sebagai pemain pertama. Yang menarik adalah Inggris tidak ada Harry Kane.
0: Bellingham
1: juga tidak ada. Jadi memang ya ini benar-benar rotasi yang dilakukan oleh pelatih Thomas Tuchel. Dan bagaimana pertahanan juga cukup banyak yang diganti. Apa, kiper Jordan Pickford juga diganti oleh Dean Henderson.
0: Betul.
1: Jadi memang ini rotasi yang saya kira memang sangat-sangat besar. Tapi ya menjadi maklum karena memang ini pertandingan yang yaitu tadi dua tim yang punya label favorit tapi gagal melaju ke partai puncak. Ya inilah pilihan yang diambil menghadapi pertandingan ini.
0: Oke, baik Bung Jupri. Tentunya kita juga mengundang pendengar ya. Silakan di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712. Dan kita sudah ada Pak Arjuna di Makassar. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Arjuna. Halo Pak Arjuna. Terputus ya Pak Arjuna ya mungkin ya. Kita ke Pak Sarwi di Surabaya. Halo Pak Sarwi, selamat pagi, selamat dini hari.
2: Selamat pagi, salam olahraga Bung Wisnu.
0: Iya, selamat, salam olahraga.

0: Rudi di Cianjur. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Rudi.
1: Selamat pagi Bung Wisnu yang
0: ini. Iya Bung Wisnu, Pak Rudi. Ya. Langsung saja tebak skor berapa kira-kira?
1: Aduh, jagoan saya sih dari 2018 Argentina.
0: Iya. Itu besok itu.
1: Ya, cuman sekarang Prancis harusnya bisa menang.
0: Oke. Okay.
1: 4-3.
0: 4-3. Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Rudi. Dari Pak Rudi di Cianjur kita ke Paleman di Lampung. Selamat pagi, selamat dini hari.
2: Selamat pagi Bung Wisnu.
0: Iya, selamat pagi. Iya, Paleman.
2: Salam olahraga.
0: Salam olahraga.
2: Bagian apa yang mainnya Bung Wisnu?
0: Iya, ini antara Prancis dengan Inggris.
2: Prancis dengan Inggris, saya megang Inggris Bung Wisnu. 2-0.
0: 2-0 untuk Inggris, Pak. Iya. Terima kasih, iya, Paleman.
2: Terima kasih Bung Wisnu, selamat tugas.
0: Iya, dari Paleman ke Pak Dian ya di Palembang ya. Selamat pagi, selamat dini hari, ya, Pak Dian.
3: Assalamualaikum,
0: Mas. Waalaikumsalam, Pak Dian. Gimana?
3: Prancis menang.
0: Iya, Prancis menang.
3: 2-1.
0: 2-1 untuk Inggris, baik. Ya. Baik, terima kasih.
3: Iya.
0: Iya. Dari Pak Dian ya, kita jeda dulu, kita kembali ke Bung Jupri. Nah, Bung Jupri, ya. Tadi kan kita juga melihat bagaimana kekalahan dari kedua tim ini ya. Prancis tidak berkutik melawan Spanyol, sementara Inggris ini unggul awal-awalnya, ya. Tapi di babak kedua di menit-menit akhir ya itu Thomas Tuchel malah mengganti strateginya tuh.
4: Ya.
0: Nah, dari kedua tim ini manakah yang memiliki PR paling banyak di kesempatan ini hari ini?
4: Bung, ya Jupri. Tentu kalau kita soroti ya, soroti memang penampilan dari kedua tim di babak semifinal sebenarnya sangat-sangat kontras ya.
0: Iya.
4: Prancis kita perkirakan di awal memang akan bisa menggigit gitu, artinya mereka menunjukkan penampilan sangat luar biasa di perempat final. Tapi memang anti klimaks ya, anti klimaks penampilan mereka di babak semifinal. Mereka benar-benar kalau menurut saya memang kalah pintar dari para pemain dari Spanyol yang terlihat memang sangat brilian ya, taktikal dari pelatih Luis de Valente mematikan pergerakan Mbappe, Dembele, Olise juga tidak bisa
0: banyak. Iya itu.
4: pressing yang sangat-sangat baik diterapkan para pemain dari Spanyol, disiplin yang mereka tunjukkan sepanjang pertandingan. Dan kemudian kalau kita lihat bagaimana Inggris, ya itu tadi sangat disayangkan memang mereka apa ya, saya yang agak membingungkan memang keputusan dari pelatih ya.
0: Iya.
4: Sebenarnya mereka main dengan 11 lawan 11, katakanlah memang Tuchel ingin belajar dari pertandingan sebelum saat melawan Meksiko ya. Tapi yang harus diingat adalah saat melawan Meksiko mereka main dengan 10 orang.
0: Oke.
4: Okay. Jadi hal yang wajar jika memang pada akhirnya keputusannya untuk bermain bertahan untuk menjaga keunggulan. Tapi ini main 11 lawan 11 dengan situasi Inggris main tidak jelek juga. Mereka main oke, tapi lagi-lagi ya itu keputusan yang diambil pada akhirnya membuat Inggris justru kebobolan 2 gol di menit 85 dan menit 90+2.
0: Okay.
4: Yang akhirnya memang menghukum mereka, keputusan taktikal yang akhirnya membuat Argentina lebih leluasa ya dalam melakukan tekanan, dan ada 2 assist dari Messi yang menjadi bintang man of the match di pertandingan tersebut. Jadi kalau kita bicara pembelajaran, tentu ya mereka datang dengan kecewaan yang besar di pertandingan kali ini. Harapannya tentu mereka ingin paling tidak mendapatkan gelar hiburan lah.
0: Okay.
4: Gelar hiburan dengan merebut tempat peringkat ketiga. Jadi kalau buat saya yang terpenting buat Prancis adalah bagaimana mereka mengkoreksi ya. Mengkoreksi penampilan mereka, bahwa mereka ada kekurangan saat memang menghadapi tim yang pressingnya sangat baik.
0: Oke.
4: Okay. Itu yang terlihat memang tidak mampu diatasi di pertandingan lawan Spanyol. Dan saya kira memang Deschamps tentunya sudah belajar juga, apalagi harus diingat juga bahwa ini adalah pertandingan terakhir Deschamps bersama timnas Prancis. Nah, itu memang posisinya akan digantikan oleh pelatih yang lain. Kemudian kalau kita soroti soal Inggris, sekarang dengan posisi yang bisa dikatakan tidak lagi menentukan, tingkat tiga penting tapi bukan hal yang benar-benar krusial lah.
0: Betul.
4: Jadi menurut saya tidak perlu lagi memang pendekatan sepak bola yang cenderung negatif lah buat Inggris. Artinya memang mereka, saya kira mereka harus berani bermain menekan, bermain menyerang, dengan harapan kita sebenarnya bisa menyaksikan pertandingan ini kedua tim tampil lepas ya.
0: Okay.
4: Sehingga memang nanti akan ada banyak gol yang tercipta.
0: Oke. Okay. Nah, kalau semisal Bung Jupri,
4: ya,
0: keadaan dari tim Prancis ini bisa terulang lagi seperti dengan Spanyol,
4: ya,
0: jika nantinya Inggris mengepres habis-habisan, entah Mbappe, Olise, Dembele, itu kira-kira taktiknya yang akan dipakai oleh Prancis bagaimana untuk mengatasi hal tersebut nantinya?

0: Antiarki ya yang main di sejak menit pertama. Jadi kalau kita bicara perjalanan Prancis dari sejak fase grup kemudian sampai dengan babak semifinal,
1: okay,
0: praktis memang tumpuannya adalah sosok Michael Olise yang okay memang menjadi kunci di lini tengah gitu untuk bisa memberikan umpan-umpan kunci dan umpan-umpan progresif lah ke lini depan. Tapi sekarang dengan adanya Ryan Cherki yang menggantikan Ousmane Dembele, saya kira Cherki akan lebih banyak juga beroperasi di tengah.
1: Oh.
0: Pemain yang sangat-sangat kreatif juga, terbukti jadi andalan juga di Manchester City.
1: Okay.
0: Musim pertamanya bersama pelatih Pep Guardiola, pemain yang bahkan mengalahkan apa menggeser tempat dari Phil Foden yang biasanya memang jadi andalan juga di skuad dari The Citizen. Jadi saya kira Cherki akan menarik peran dia nanti di pertandingan kali ini untuk bisa paling tidak memberikan umpan-umpan dan tentunya itu tadi untuk bisa mengatasi ya, mengatasi pressing yang saya kira akan tetap dimainkan oleh Inggris. Itu yang saya kira akan menjadi yang akan kita lihat juga. Dan buat Inggris tentunya bagi mereka adalah sekarang tanpa Bellingham, tanpa Harry Kane, ya ini kesempatan buat pemain yang lain lah. Ada Morgan Rogers yang saya kira juga pemain yang luar biasa. Kemudian ada Ivan Toney yang kayaknya emang ini penampilan pertama seorang Ivan Toney,
1: yeah,
0: lah memang lebih banyak duduk di bangku cadangan. Ada nama-nama seperti Marcus Rashford juga, kemudian Bukayo Saka. Jadi secara materi pemain saya kira tidak terlalu drop lah,
1: okay,
0: untuk menghadapi dari Prancis.
1: Oke, okay, nah itu untuk Prancis. Kalau kita ke timnas Inggris, apakah timnas Inggris nantinya akan trauma untuk mengganti pola dari taktik oleh Thomas Tuchel ini nantinya, apakah kan apa ya namanya ya, untuk terus menyerang aja tanpa mengganti ke taktik bertahan seperti yang dilakukan oleh Inggris melawan Argentina kemarin?
0: Ya saya kira tidak ada urgensi ya untuk bertahan karena
1: okay
0: gelar juara sudah hilang.
1: Oke.
0: Okay. Dan untuk meraih gelar juara sudah hilang, jadi sekarang yang bisa diperebutkan adalah tempat ketiga. Jadi saya kira buat Inggris adalah bagaimana mereka main normal aja. Artinya main dengan pendekatan yang positif. Artinya mereka mencoba untuk bisa paling tidak menciptakan keunggulan lebih dulu, karena mereka punya pemain-pemain yang saya kira juga sangat baik ya dalam hal atribut menyerang. Itu yang saya kira juga harus jadi pertimbangan juga. Dan kalaupun nanti unggul,
1: okay,
0: ya saya kira memang kita ingin melihat sebenarnya permainan yang bisa dikatakan terbuka dari kedua tim. Karena apapun buat Prancis, buat Inggris menurut saya ya,
1: yeah,
0: menurut saya peringkat ketiga atau empat sama saja buat kedua tim. Jadi ya tidak ada pilihan untuk opsi bermain bertahan di pertandingan kali ini.
1: Oke, okay. Nah terakhir, kira-kira prediksi skor di babak pertama bagaimana, Bung Jobri?
0: Saya kira dengan tidak mainnya Harry Kane dan juga Jude Bellingham akan mengurangi lah Dendor ya. Jadi kesempatan buat Prancis mungkin Mbappe bisa cetak gol di babak pertama. Skornya mungkin bisa jadi 1-0 buat Prancis.
1: Oke, 1-0 untuk Prancis ya.
0: Yeah.
1: Baik, Bung Jupri. Terima kasih Bung Jupri atas analisis sebelum pertandingannya, dan kita tentunya sesaat lagi akan nantikan pertandingan antara Prancis dan juga Inggris. Dan pendengar, untuk kuis sebelumnya saya akan umumkan juara dari kuis yang sudah saya sebutkan tadi. Juara pertama ada Pak Udin dari Boyolali dengan jumlah 10 benar. Kita tepuk tangan semua. Yeay. Dan juara kedua ada Pak Andi dari Bengkulu dengan jumlah benar ada 8. Yeay. Selamat kepada Pak Udin dan juga Pak Andi yang nantinya untuk hadiah spesialnya akan kami hubungi lagi melewati Bung Sabil sebagai pengarah acara. Tapi sesaat lagi kita akan saksikan pertandingan antara Prancis melawan Inggris dalam perebutan juara ketiga di Piala Dunia 2026.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Prancis versus Inggris.
1: Ya, pendengar, langsung saja kita menuju ke lapangan dan dipandu oleh sportcaster kita ada Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim. Silakan, Bung.
3: Oh, gak yaudah.
4: Menang kuis.
3: Menang kuis.
4: Ordal juga yang dapat.
3: Aduh, gimana? Ya kirain gitu kan, biar lebih semangat lagi juga kan di pertandingan kali ini. Juara 3 dan juara 4 Pesta Bola Dunia Ini sepi banget stadionnya apa gimana dah?
0: Peringkat ketiga, peringkat keempat. Iya.
3: Juara itu cuma satu.
0: Iya.
3: Juara itu cuma satu. Gak ada juara tiga, gak ada.
0: Jadi gimana sebutnya nih?
3: Peringkat tiga, peringkat empat. Pokoknya tidak bergairah lah kayak Inggris nih ya. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, pendengar RRI Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, kick off babak yang pertama sudah dimulai beberapa saat yang lalu antara Prancis menghadapi Inggris pada kesempatan pagi hari ini waktu Indonesia, di mana Prancis mengenakan kostum biru-biru, kos kaki biru, sementara Inggris mengenakan kostum putih-putih, kos kaki putih. Inggris kini masih menguasai bola di pertahanan sendiri. Ada Ezri Konsa mundur saja ke belakang kepada Dean Anderson, penjaga gawang yang turun pada pertandingan kali ini. Ada Spence kini mencoba menggiring mendekati daerah pertahanan dari Prancis di sektor sebelah kanan pertahanan Prancis. Berbahaya bagaimana juga Marcus Rashford tadi mencoba menguasai bola, mundur lagi kepada Spence, pemain dari Inggris ini. Kita masih nantikan. Ya, sodorkan saja pendek kepada Declan Rice. Tengah lagi, lingkaran tengah ada Ezri Konsa, sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan di mana ada Daryl Kwanzaa di sana. Dan balikan lagi ke Konsa di sana, coba menggiring bola kini pemain-pemain Inggris di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis, sodorkan kepada Marcus Rashford di sektor sebelah kanan. Masih Marcus Rashford mencoba menggiring bola, kirimkan langsung dari kotak penalti, mencoba disundul namun berhasil diamankan tadi barisan pertahanan dari Prancis. Coba lagi pemain Prancis, ada Rabiot. Dan Rabiot sodorkan ke depan sama dengan Desiré Doye tadi, namun berhasil kembali patah lagi di tengah jalan. Upaya dari Inggris tadi membentur pemain dari Inggris, upaya pemain Prancis tadi lemparan ke dalam. Theo Hernandez nampaknya yang turun di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Ya, Theo Hernandez akan lakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan. Depan saja mencari Desiré Doye nampaknya. Coba dibayangi Ezri Konsa, sudah kenamu dipotong oleh Declan Rice. Kini berbahaya masuk daerah pertahanan dari Prancis. Masih Declan Rice, lepaskan tendangan. Gol! Gol cepat dari Inggris melalui Declan Rice, tendangan dari luar kotak penalti membuka skor kini bagi Inggris. Meski turun tanpa Harry Kane, nampaknya begitu semangat dan percaya diri nampaknya lebih pada awal-awal babak yang pertama ini. Bung Jupri, bagaimana melihat prosesnya gol dari Inggris?
5: Ya, ini start yang sangat positif dari The Three Lions dan tekanan yang mereka lakukan di awal pertandingan. Dan ini juga berawal dari intercept ya, intercept yang dilakukan oleh Declan Rice, dan dia langsung melihat bahwa ada potensi untuk bisa melepaskan tembakan jarak jauh. Dan luar biasa, kita lihat bagaimana penempatan bola yang mengarah ke tiang jauh benar-benar mengecoh kiper dari Prancis, Mike Maignan, yang hanya bisa melihat bola masuk bersarang ke gawangnya dan membuka keunggulan buat Inggris di pertandingan ini menjadi 1-0.
3: Ya, menarik tentu bagi Inggris sekarang unggul 1-0 atas Prancis melalui gol Declan Rice yang tidak mampu diantisipasi oleh Mike Maignan, membuat stadion bergemuruh di Miami ini. Ya, tanpa Harry Kane tampaknya Inggris juga mencoba bermain lepas dalam perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026. Prancis kini mencoba menguasai bola, ada Ferran Cherki tadi, coba sodorkan, alirkan ke sektor sebelah kanan dari Mario Gusto. Sodorkan lagi ke depan, umpan 1-2, masih Gusto mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis, namun mundur ke belakang. Upaya dari pemain Prancis, ada juga Warren Zaire-Emery di sana. Ada juga Ibrahim Konate coba menggiring bola, kesodorkan lagi kepada Hernandez di sektor sebelah kiri. Coba membangun serangan namun tampak cukup masih kesulitan pemain-pemain Prancis, mundur ke belakang. Ada Lacroix juga di sana, mundur ke belakang kepada Konate. Masih Konate sodorkan bola ke depan, mencari kawannya pada Rabiot di sana, umpan 1-2 di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Berbahaya kini mencoba Prancis, ada Rabiot mencoba mengusodorkan bola di sektor sebelah kanan. Berbahaya kini ada Ersan Serki tadi nampaknya, atau nomor punggung Desiré Doye kayak tadi ya. Rabiot mundur ke belakang pada Theo Hernandez, mencoba begini menggiring bola di daerah pertahanan dari Inggris. Natap ke depan, mencoba menggiring bola, sodorkan bola, umpan terobosan tadi maksudnya, namun lebih dekat kepada Dean Henderson.
6: jaga gawang dari Inggris. Ada Ezri Konsa kini mencoba menguasai bola, pemain dari Inggris. Sodorkan saja pendek pada Guehi, Mark Guehi, yang selalu menjadi pilihan dari Tuchel, pelatih dari Inggris, untuk mengisi barisan pertahanan dari The Three Lions. Declan Rice mencetak gol, sodorkan saja kepada Konsa, mundur lagi, mencoba menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis, namun masih cukup kesulitan, mencoba gali pemain dari Inggris, sodorkan bola ke depan tadi mencari nomor punggung 11 dari Marcus Rashford, namun berhasil dipatahkan lagi oleh barisan pertahanan dari Prancis. Ada Theo Hernandez kini menguasai bola, sodorkan saja pendek tadi. Ada Radian Rabiot mencoba menguasai bola, pemain-pemain dari Prancis masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri, pendek saja kepada Lacroix menguasai bola, sodorkan bola ke depan, umpan 1-2 dengan Desiree Doyen, namun kembali patah di tengahnya oleh Ezri Konsa. Berbahaya kini serangan dari Inggris di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis, masih Inggris kirimkan lagi bola ke tengah, mencoba dikuasai di sana, ada Marcus Rashford tampaknya, namun tendangan dari Marcus Rashford tadi hasil entah tadi depan gawang yang dikawal oleh Mike Maignan. Tendangan dari Marcus Rashford sempat menyentuh Gusto. Kalau Gusto dari Perancis, berbuah tendangan penjuru nampaknya bagi Perancis di babak yang pertama ini. Cukup kanan yang berbahaya dilakukan oleh Inggris, tendangan penjuru di sektor sebelah kanan dari Prancis, kini bola dihadapi oleh Declan Rice, kapten kesebelasan dari The Three Lions. Ya, mengambil ancang-ancang dia, sejumlah rekannya juga berada di daerah kotak penalti. Sambil mengalahkan aba-aba sudah dilakukan kaki kanan oleh Declan Rice, namun bola terlalu keras tadi datangnya, mencoba dikejar oleh Ezri Konsa, sodorkan kepada Spencer di sana di sektor sebelah kanan. Berani serang Inggris, Ezri Konsa sodorkan umpan 1-2, namun kembali patah tangan, berbahaya dari kotak penalti, terjadi berebutan di sana, lepaskan tendangan, namun membentur tadi bagaimana pertahanan dari Inggris, dari Desiree Doyen, ada Sharon Cherki, kirimkan umpan terobosan ke depan, berbahaya kini, namun kembali patah di tengah jalan tadi upaya dari Prancis mencari Kylian Mbappe di sana, berhasil dikuasai oleh Declan Rice, kini sodorkan bola ke depan kepada pemain Rogers, Morgan Rogers tadi, alirkan kini ke sektor sebelah kiri, mencoba mencari Marcus Rashford. Pemain-pemain Inggris menguasai bola, sodorkan saja pendek, ada Spence kini menguasai bola, Declan Rice di lingkaran tengah lapangan pertandingan, cari kawan yang beri bebas, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, mencoba terlepas tadi kada bagaimana Marcus Rashford, masih Rashford kirimkan lagi bola ke depan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis. Jadi pelanggaran nampaknya tadi bagaimana Rizzi Eze yang mendapat tekanan dari Mauro Gusto, berbuah tendangan bebas saja bagi The Three Lions di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis di menit ke-8 babak yang pertama ini. Inggris unggul 1-0 atas Prancis melalui gol Declan Rice tadi. Kita nantikan set piece seperti apa yang akan dilakukan oleh kapten sebelasan Declan Rice di dekat sisi kanan kotak penalti dari tim nasional Prancis. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Inggris berada di kotak penalti Prancis, memberikan arahan rekan-rekannya Declan Rice dan melakukan tendangan bebas bagi Inggris. Gini, Declan aba-aba sudah dilakukan kaki kanan, mencoba disudul, namun kembali patah tadi, mencoba lagi Inggris, Ryan Cherki menguasai bola, sodorkan bola ke depan tadi, maksudnya memberikan kepada Olise, namun lebih dekat kepada Declan Rice yang mencoba menutup pergerakan tadi dari Olise, kapten kesebelasan dari Inggris ini. Ada Spence kini menguasai bola, Guehi sodorkan saja pendek kepada Ezri Konsa di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, masih Inggris menguasai bola, coba lagi membangun serangan di sektor sebelah kiri lini serangnya. Ada Spence ini, sodorkan saja pendek kepada Eze, mundur lagi kepada Spence, berikan lagi mundur ke belakang kepada penjaga gawang Dean Henderson, pendek saja kepada Mark Guehi, mencoba menggiring perlahan kini Guehi di daerah pertahanannya sendiri, sodorkan saja kepada Konsa, masih Konsa menguasai bola dari Inggris ini, angkat langsung jauh ke depan mencari Marcus Rashford, ke sana mencoba dipotong lagi Mauro Gusto, sodorkan saja pendek depan dia kepada Lacroix, bagaimana Lacroix sebelum umpan berikan mencari Kylian Mbappé di sana di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Prancis, sodokan lagi bola ke depan, berbahaya bagaimana Prancis ada Ryan Sergei lepas ke depan, namun berhasil dipentahkan tadi oleh Dean Henderson. Namun lagi pemain Prancis melepaskan tendangan memantul tadi atau mengenai pemain dari Inggris, berhasil diamankan saja tadi oleh Dean Henderson. Upaya dari Prancis untuk memberikan tekanan atau peluang-peluang berbahaya tadi. Inggris kini menguasai bola. McWehi sodorkan saja ke sektor sebelah kiri. Sana ada Eze nampaknya yang mundur ke belakang, berikan lagi kepada Dean Henderson. Masih Henderson angkat ke depan ke sektor sebelah kanan, lini serang dari Inggris coba menggiring bola perlahan gini. Pemain-pemain Inggris ada Morgan Rogers, sodokan bola ke depan, berbahaya. Kini Inggris menguasai bola di sektor sebelah kiri, pertahanan dari Prancis ada lompat ke tendangan, gol! Saka kembali Inggris nampaknya
0: offside.
6: Ya, offside ya. Sayang sekali bagaimana Saka tadi memberikan sebenarnya tekanan yang cukup baik di sektor sebelah kiri, namun pergerakannya setelah sebelum menerima umpan sudah berada di depan barisan pertahanan dari Prancis. Ini menjadi sinyal berbahaya sebenarnya bagi tim nasional Prancis yang belum ada Olise di sana, mencoba serangan balik tadi dari Prancis. Sodorkan saya mundur kepada Paul Spence. Ada lagi di sektor sebelah kanan Konstantini, namun kembali patah di tengah jalan. Mencoba kini Saka juga mencoba membantu pertahanan, sodorkan bola ke depan namun mengenai Doye tadi, pemain dari Prancis di sektor sebelah kanan pertahanannya. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi tim nasional Inggris. Sudah dilakukan, ada Prancis kini mencoba menguasai bola, sodorkan bola ke depan namun ada Ibrahim Konate. Masih Konate menguasai bola dekat lingkaran tengah, pendek saja dia mencari kawannya ke sektor sebelah kanan, dan Maulo Gusto sedorkan lagi pada Olise. Masih Olise menguasai bola, mencari kawannya, mencoba dibayangi tadi oleh pemain dari Inggris. Mundur ke belakang dia, ada Ibrahim Konate, mencoba dekat lingkaran tengah kepada Lacroix alirkan ke sektor sebelah kiri, ada Theo Hernandez di sana, pendek kepada Rabiot, mencoba mencari kawannya, mundur kembali kepada Lacroix dan Konate dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, mencari Olise di sana, dibayangi oleh Spence di sana, bagaimana Olise mundur ke belakang pada Maulo Gusto, mencoba melakukan serangan, alirkan lagi, mencoba kini di sektor sebelah tengah, mendapat cukup kesulitan nampaknya. Ibrahim Konate alirkan lagi ke sektor sebelah kanan, lini serang dari Prancis, ada Olise di sana. Olise mencoba menendang bola, kembali dipotong tadi bagaimana Olise melakukan pergerakan di daerah pertahanan dari Inggris, namun sebuah pelanggaran terjadi nampaknya dilakukan oleh pemain dari Prancis di menit ke-12 babak yang pertama ini. Kedudukan masih unggul untuk Inggris dengan skor 1-0, Bung Tomo.
3: Ya, baik. Terima kasih, Bung Indra. Dan kali ini Inggris masih mencoba untuk membangun serangan dari sektor tengah lapangan pertandingan. Kali ini bagaimana para pemain Inggris masih terus melancarkan serangan kepada timnas Prancis. Tidak ingin hanya satu gol sepertinya, masih terus dilakukan serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan dari Prancis. Namun kembali dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain dari Prancis. Upaya coba dilakukan oleh pemain Prancis kali ini bagaimana upaya dari Doué bergeser dia ke sektor kanan, bagaimana ada Theo Hernandez di sana. Masih Theo Hernandez melakukan kontrol bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari kanan pertahanan dari Inggris, maksud kami. Sudah dalam kotak penalti kali ini, satu pemain dari Inggris coba untuk melakukan serangan namun berhasil digagalkan oleh barisan belakang dari Inggris, yaitu Guehi yang tadi memotong umpan Kylian Mbappe, menghasilkan tendangan penjuru untuk Prancis. Kali ini di sektor kanan pertahanan Inggris sudah dilakukan, kali ini langsung pendek saja kepada Theo Hernandez, bekerja sama dia kali ini dengan Adrien Rabiot. Langsung dalam kotak penalti, disundul oleh pemain Inggris kali ini, jatuh dari pemain-pemain dari Perancis kali ini di sektor kanan lini pertahanan dari Inggris kali ini. Ada bagaimana Doué di sana mencoba untuk membangun serangan, maksud kami Olise geser dia ke sektor sebelah kanan. Gusto, Maulo Gusto, menor punggung 2 kali ini berpindah dengan menor punggung 20, Doué bergeser lagi ke belakang. Ada penjaga gawang yaitu Mike Nunn yang langsung keluar jauh dari sarangnya, bergeser ke tengah. Ada Ibrahim Konate, bekerja sama dia dengan Rabiot. Masih Rabiot, kali ini sudah melewati garis tengah, bergeser ke belakang lagi. Kali ini ada Gusto di sektor kanan lini serang dari Perancis, bekerja sama dia dengan Olise, dibayangi oleh satu pemain Inggris. Olise di sektor kiri pertahanan dari Inggris, balik lagi kepada Gusto, dia masih kesulitan sepertinya pemain-pemain Perancis untuk mencoba melakukan penetrasi di sana. Ibrahim Konate menguasai bola kali ini, umpan yang tidak cermat kali ini Ibrahim Konate, berhasil dikuasai oleh para pemain Inggris. Marcus Rashford, menor punggung 11 dari Inggris, kali ini mencoba untuk menjemput bola di belakang, bergeser dia ke sektor kanan. Kali ini bagaimana Guehi mencoba untuk membangun serangan di sana. Masih Guehi coba bergeser dia ke sebelah kanan, sektor sebelah kanan, balik lagi ke tengah. Bagaimana sang pencetak gol untuk pertandingan kali ini, yaitu Declan Rice, menguasai bola, bekerja sama dia ke belakang dengan Guehi, masih dengan Eze, bergeser ke kanan kali ini di sektor lingkaran tengah, mendapat tekanan dari pemain-pemain Perancis, bergeser lagi ke belakang. Bagaimana Guehi masih mencoba untuk melakukan serangan, umpan langsung terobosan yang dituju tadi adalah Marcus Rashford nampaknya, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Perancis yang memberikan bola kepada Lacroix. Sudah dibawa oleh Lacroix, kali ini berada di sektor kiri pertahanan dari Perancis, bekerja sama dengan Ibrahim Konate. Kemudian ke kanan lagi ada Gusto, masih di sektor kanan pertahanan dari Inggris. Ke tengah dia ada Emery, masih Emery, dibayang-bayangnya oleh satu pemain dari Inggris di sana. Emery nomor punggung 18, bergeser lagi dia ke tengah, ada Rabiot bekerja sama dengan Emery. Masih Emery sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan, kali ini mengisi di sektor kanan pertahanan dari Inggris, bekerja sama dengan Gusto dia. Belakang kali ini sedikit lagi ada Rabiot, masih coba untuk menguasai lapangan pertandingan Prancis, namun dikuasai kembali, direbut oleh pemain-pemain Inggris. Kali ini ada umpan langsung terobosan yang dituju adalah pemain dari Inggris di sana. Ada Saka di sana, masih mencoba untuk hampir saja masih dapat dimentahkan oleh perlawanan pertahanan dari Perancis. Bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh Bukayo Saka, Yoyo Bukayo gitu ya, bentar kalau udah puasa ya, maghrib boy Yoyo Bukayo gitu ya, nah, masih aja belum berhasil, belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0. Namun tadi sempat mengenai kaki Lacroix sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Inggris kali ini di pertandingan yang sudah memasuki menit 18. Akankah tendangan penjuru dari sektor kanan pertahanan dari Prancis ini juga bisa menambah skor bagi Inggris, atau seperti apa, kita akan tunggu juga. Setidaknya ada 4 pemain Inggris sudah ada di dalam kotak penalti, sudah dilakukan langsung saja, coba disundul oleh pemain nomor punggung 2 Konsa, Ezri Konsa, memanfaatkan umpan langsung dari Declan Rice, berhasil membuat jaga gawang Prancis Mike Nan ini kembali hanya bisa melihat saja bola meluncur ke sisi kiri gawang dari Prancis, berubah kedudukan menjadi 0-2 untuk Inggris di pertandingan yang sudah masuk ke menit 18. Ada apa dengan Prancis ini, Bung Jupri?
7: Ya, ini sangat-sangat di luar dugaan ya. Inggris yang main tanpa Harry Kane dan juga Jude Bellingham, mereka bermain lebih tenang ya, bermain lebih nyaman, dan terbukti bagaimana ini eksekusi yang sangat baik dari Declan Rice dan Konsa, dan saat yang tepat mampu mendahului tadi pergerakan dari Adrien Rabiot untuk menyundul bola, dan lagi-lagi Mike Nan hanya bisa terperangah, hanya bisa melihat bola mengarah ke gawangnya, sudutnya sama-sama juga ke sudut kiri gawang, dan unggul saat ini Inggris dengan skor 2-0. Luar biasa kita lihat bagaimana penampilan yang ditunjukkan oleh Inggris dengan rotasi pemain yang sangat banyak dilakukan, tapi justru bisa unggul dengan 2 gol atas Prancis yang tetap bermain mengandalkan Kylian Mbappe di lini depan.
3: Oke, baik. Dan kali ini Inggris masih mencoba untuk melakukan penetrasi serangan di sektor kanan pertahanan dari Prancis. Terjatuh satu pemain Prancis, yaitu Gusto, ketika akan berduel dengan Eze di sana, pemain Inggris. Kali ini pelanggaran untuk Prancis di sektor kanan pertahanan mereka. Ibrahim Konate Geser dia ke sektor kiri, ada Lacroix di sana. Masih Lacroix bekerja sama dengan Hernandez. Masih mencari Hernandez, kali ini umpan langsung pada Dewey di sana, namun lebih dekat dengan penjaga gawang Inggris Dean Henderson yang menjemput bola sehingga berhasil dipatahkan kali ini upaya atau serangan yang coba dilakukan oleh timnas Perancis. Inggris kali ini mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri pertahanan mereka. Guehi berkejar sama dia dengan Ezra di sana, namun terjatuh tadi. Bagaimana satu pemain Inggris di sana yang berada di sektor lingkaran tengah pertandingan terjatuh, menjadi pelanggaran oleh pemain Perancis. Tendangan bebas saja kali ini untuk pemain Inggris akan dilakukan oleh Guehi. Nampaknya masih mencari rekannya, Mark Guehi, menor punggung 6 dari Inggris di sektor kiri lini serang Inggris kali ini. Marcus Rashford nomor 25 di sana. Spence mencoba untuk mengobrak-abrik sektor kanan dari Perancis kali ini, bekerja sama dia. Balik lagi ke belakang kepada Guehi di sektor lingkaran tengah kali ini, masih Inggris. Kali ini pemain nomor 21 Ezra umpan langsung ke dalam kotak penalti. Kali ini yang dituju adalah nomor punggung 11 Marcus Rashford, namun berhasil dikuasai dengan baik oleh pemain-pemain Perancis. Masih gagal lagi serangan dari Inggris. Perancis kali ini mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri lini serang mereka. Bagaimana Theo Hernandez kali ini bekerjasama dengan Kylian Mbappe. Masih Mbappe di sektor kanan pertahanan Inggris, sudah masuk, kali geser dia kepada Dewey. Desire Dewey di sektor lingkaran tengah, melebar dia memanfaatkan sisi lapangan ke kanan kali ini. Bagaimana Cherki, Ryan Cherki masih mencoba bawa bola, bekerja sama dia dengan Gusto. Balik lagi Gusto di sektor kiri pertahanan dari Inggris, ke tengah lagi dia. Ada Lacroix di sana, namun bergeser ke sektor kanan. Hernandez kali ini menguasai bola di kiri pertahanan atau kiri lini serang dari Perancis, bergeser lagi ke kanan. Bagaimana Gusto masih mencoba menguasai bola, bekerja sama dia dengan Olise, dibayangi oleh Eze. Olise masih main Perancis kali ini di dalam sekitar kotak penalti dari Inggris. Olise masih menguasai bola, melebar dia ke kanan, sana menemui Kylian Mbappe. Ada Mbappe coba melakukan tendangan langsung dari luar kotak penalti. Mbappe, ah sayang sekali, tidak menemui sasaran, hanya di sebelah kiri lini pertahanan atau gawang Inggris. Tidak berbahaya sama sekali, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Inggris kali ini. Belum berhasil bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Perancis Le Bleu yang berseragam biru-biru ini. Sehingga di saat yang bersamaan juga menit 22 di pertandingan kali ini, wasit menerapkan hydration break dan kedua kesebelasan ini memanfaatkan waktu ini seperti biasa untuk kembali mematangkan serangan lagi ataupun juga mematangkan taktik-taktik mereka selama sekitar kurang lebih 3 menit waktu diberikan untuk hydration break. Nah, selama 22 menit pertandingan ini, Bung Jupri, ya, ini apakah nanti Anda melihat ada beberapa pergantian taktik yang mungkin akan coba dilakukan oleh Prancis mengingat skornya juga cukup jauh nih, 0-2 nih, Bung Jupri?
7: Ya, kalau yang saya lihat ya, sejauh 22 menit pertandingan berjalan, memang para pemain Inggris lebih agresif ya, mereka lebih agresif. Bahkan beberapa kali kita lihat duel-duel second ball-nya memang para pemain dari Inggris yang terlihat lebih dominan. Dan di kubu Prancis, Michael Olise juga perannya belum terlalu terlihat di pertandingan kali ini. Beberapa kali dia kalah duel juga dengan Jet Spence yang main di posisi bek kiri dari timnas Inggris. Ini yang memang membuat juga sulit ya, pilihan tak pilihan serangan, variasi serangan dari Prancis juga menjadi lebih sedikit itu. Dan Mbappe kita lihat di pertandingan ini juga belum muncul dengan potensi terbaik dia. Dan bahkan kalau kita bicara bagaimana gol pertama tadi dari Inggris itu terjadi memang karena kesalahan ya, kesalahan dari umpan yang tidak akurat yang akhirnya bisa diintersep oleh Declan Rice dan langsung memang dia mengeksekusi sendiri peluang itu. Itu ya umpan yang salah tadi dari Siredo ya. Dan kemudian di gol kedua lagi-lagi kita lihat bagaimana kelengahan ya, kelengahan dari pertahanan dari Perancis yang tidak sigap dalam melakukan duel udara tadi, sehingga memang membuat bagaimana kalau kita Ezri Konsa bisa menciptakan gol kedua, memanfaatkan umpan sepak pojok dari Declan Rice. Jadi meskipun Inggris kita tahu memang tidak bermain dengan sejumlah pemain yang bisa dikatakan jadi kekuatan utama, tapi tidak terlihat bermasalah. Sedangkan di kubu Perancis, ketidakhadiran Saliba yang kita tahu memang mengalami cedera mengurangi juga impact di pertahanan. Ibrahim Konate dan juga Lacroix terlihat belum terlalu solid. Kemudian juga Wayern Zaren Emery di lini tengah berapa kali sebenarnya sudah mampu juga sebagai untuk bisa menjadi jembatan di lini tengah. Tapi ya itu tadi, ke depan kita lihat memang para pemain Inggris ya itu tadi, mereka sangat agresif sehingga memang menyulitkan untuk bisa distribusi bola yang bisa dikatakan berbahaya untuk masuk ke pertahanan dari Inggris.
3: Ya, apa yang harus dilakukan oleh Prancis dalam hal ini, apakah mencoba dari sektor sayap atau mungkin umpan pendek yang coba dilakukan oleh Prancis untuk menembus pertahanan Inggris, atau seperti apa menurut Anda?
7: Saya kira harus banyak umpan kombinasi ya. Artinya kerjasama antara Olise dengan Ryan Cherki yang main di starter sebagai starter di pertandingan ini harus lebih jalan lagi, sehingga memang pada akhirnya bisa ada opsi nanti untuk bisa memberikan umpan-umpan yang bisa dikatakan bisa berbahaya untuk Kylian Mbappe.
3: Jadi ini belum nampak ya sampai saat ini.
7: Betul, betul.
3: Oke, baik. Terima kasih Bung Jupri. Kita kembali kepada pertandingan kali ini, bagaimana Inggris mencoba untuk membangun serangan kali ini dari sektor kanan pertahanan mereka, bergeser ke sektor tengah kali ini, bagaimana Eze mencoba untuk menguasai bola di bekerja sama dengan Guehi dia. Umpan langsung pada Declan Rice kali ini, balik lagi kepada AJ, dan Spence kali ini masih menguasai bola, dibayangi oleh Gusto tadi ke belakang. Kali ini Guehi bekerjasama dengan Declan Rice di tengah, umpan langsung jauh ke kanan sektor sayap. Kali ini yang dituju adalah pemain nomor punggung 26 sana, Jarrell Kwanza, namun tidak berhasil menguasai dengan baik, dikuasai oleh Theo Hernandez dari Prancis yang menendangkan kaki kiri keluar. Sayang sekali umpan atau tendangan yang coba dilakukan oleh Theo Hernandez di sana, di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Masih Inggris menguasai bola kali ini di sektor kanan pertahanan mereka. Bagaimana upaya-upaya masih terus dilakukan oleh pemain The Three Lions melalui Declan Rice kali ini di sektor kanan, bekerja sama dia dengan Eze. Masih Eze dibayangi oleh dua pemain Prancis, bergeser kepada Declan Rice, ke belakang lagi Declan Rice kepada Konsa, ke kiri ada Guehi di sana, ke tengah bagaimana Eze tadi yang dituju namun berhasil dicuri tadi, namun dikuasai kembali oleh sang penjaga gawang Inggris yaitu Dean Henderson. Pendek saja, ke kiri ada Guehi, masih Guehi, ke kanan dia Konsa, sang mencetak gol kedua bagi Three Lions. Masih mencoba untuk mencari posisi rekan-rekannya di sektor kanan, ke belakang lagi menjaga gawang Dean Henderson, ke kiri sedikit ada Guehi, masih di sektor pertahanan dari Inggris kali ini. Declan Rice turut membantu umpan, geser muda mulai ngalir kali ini di sektor kanan tengah, namun sayang sekali berhasil dicuri oleh pemain-pemain Prancis kali ini. Bagaimana di seri 2 coba Mbappe ya, masih membahayakan. Bagaimana umpan dari pemain Prancis tadi, Cherki nampaknya kepada Mbappe, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Inggris. Belum berubah kedudukan, posisi masih tetap 0-2 untuk keunggulan dari Inggris.
8: Ya, upaya dari Prancis masih menemui kegagalan di sisi kanan pertahanan dari Inggris, hanya berbuah tendangan gawang saja bagi Inggris. Kita nantikan babak yang pertama ini, Inggris telah unggul 2-0. Ya, sebuah tendangan sudah dilakukan namun jatuh di kaki penjaga gawang dari Inggris, Mike Nang. Sodorkan saja pada Lacroix, sehari kawannya beri bebas Lacroix. Ada Emery di sana, Tedoye yang coba mundur ke belakang, Theo Hernandez berikan lagi namun bukan pelanggaran meski terjatuh tadi Hernandez. Bayangi oleh pemain dari Inggris, ada juga Saka, Bukayo Saka mundur ke belakang pada Lacroix. Kini pemain dari Prancis alirkan kepada Konate di sektor sebelah kanan dalam, alirkan kepada Mauro Gusto, sama tadi maksudnya memberikan kepada Olise namun berhasil dipotong oleh Jess Spence. Mencoba menguasai bola, terjatuh Jess Spence, jadi dorongan di sana bukan pelanggaran. Ada Ryan Cherki lagi, sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri. Gini Prancis mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Ya, masih mencoba mengolah Rabiot, nampaknya menguasai bola. Sodorkan saja kepada Kylian Mbappe, masih Mbappe, alirkan bola ke sektor sebelah kanan mencari Mauro Gusto. Mencoba kontrol bola oleh Mauro Gusto di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Mundur ke belakang kepada Olise, masih Olise menguasai bola. Natap ke depan, mencoba menggiring ke tengah Olise, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Ada Rabiot lagi, alirkan lagi. Bagaimana Prancis mencoba sodorkan lagi ke tengah, Olise lagi kirimkan bola dari kotak penalti. Berbahaya namun berhasil diamankan tadi oleh Guehi, berhasil dikuasai oleh Kwanza. Kini bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris, tenang-tenang saja mundur ke belakang kepada Ezre Kwanza. Ya, masih Konsa menguasai bola. Mencoba menggiring ke depan perlahan gini pemain Inggris. Berikan lagi kepada Eze di sektor sebelah kiri, lini serang dari Inggris. Masih Eze dibayangi Olise. Mencoba menggiring ke tengah. Eze mencari kawannya, umpan satu kepada Toni tadi. Coba melewat satu dua pemain dari Prancis, berbahaya, berhasil direbut Olivier. Kirimkan bola ke depan, mencoba mencari Kylian Mbappe, dibayangi oleh Jespen. Masih Kylian Mbappe di arah kotak penalti. Kau berhasil direbut tadi oleh Declan Rice. Kirimkan saja bola ke depan, mencari Marcus Rashford di sana, dibayangi oleh Mauro Gusto. Bola keluar lapangan, lemparan ke dalam saja kini bagi Inggris di sektor sebelah kiri permainannya. Ya, sudah dilakukan tadi oleh Marcus Rashford. Kepada Mark Guehi, menguasai bola kini pemain dari Inggris. Sodokan bola ke depan kepada Rice. Mundur ke belakang lagi kepada Guehi. Mencoba menggiring bola, kirimkan bola ke tengah tadi. Namun masih kembalikan lagi kepada Guehi. Ada Marcus Rashford kini menguasai bola. Ada Eze. Sodorkan saja pendek kepada Declan Rice. Alirkan kepada Kwanza di sektor sebelah kanan. Kembalikan lagi kepada Rice. Masih memainkan bola di pertahanannya sendiri. Mundurkan lagi, coba dipotong tadi oleh Rabiot, namun berhasil kembali dikuasai oleh pemain-pemain Inggris. Kwanza pendek saja kepada Rice di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Kwanza, alirkan ke sektor sebelah kiri mencari Jack Spence. Masih Spence, sodokan kepada Marcus Rashford, dibayangi Olise. Ke tengah dia menemui Eze di sana, mundur ke belakang pada Guehi. Pemain-pemain dari Inggris masih dengan tenang menguasai bola, mundur ke belakang kepada Dean Henderson. Sodokan saja pada Kwanza. Masih Kwanza, pendek kepada Kwanza. Sodokan tadi ke depan. Lagi pemain Declan Rice mundur ke belakang, mencoba memancing nampaknya pemain dari Perancis untuk lebih keluar. Declan Rice kini menguasai bola, berputar dia dibayang oleh Rabiot. Namun sebelumnya sebuah pelanggaran terjadi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris, di mana Kwanza nampaknya tergeletak tadi telah berbenturan dengan pemain Perancis Desiré Doué, di mana terjadi dorongan nampaknya di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Ya, tendangan bebas kini bagi Inggris sudah dilakukan. Ada Kwanza, Eze Kwanza menguasai bola, sodorkan saja pada Eze di sana yang mencoba menjemput bola, alirkan kepada Jespen di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Inggris, 4-1-2 dengan Eze. Masih Eze kepada pemegang space, namun mengenai Olise tadi, berhasil dicuri oleh pemain dari Prancis. Mundur ke belakang pada Lacroix. Sodorkan lagi kepada Theo Hernandez di sektor sebelah kiri. Mundur lagi kepada Lacroix, mencoba dibayangi oleh Morgan Rogers tadi. Sodorkan lagi kepada Olise yang mencoba mundur ke belakang menjemput bola. Olise sodorkan bola ke depan kepada Emery, kepada gimana Kylian Mbappe di sana. Namun kembali terjadi berebutan Ryan Cherki tadi, mencoba lagi direbut oleh Morgan Rogers, menguasai bola sektor sebelah kiri dari Inggris. Ada bagaimana Rashford kini menguasai bola. Marcus Rashford bayangi oleh pemain bola, lepaskan tendangan Marcus Rashford. Oh, berhasil ditepis oleh mainan tadi. Tendangan luar biasa dari Marcus Rashford, namun upayanya masih mampu ditepis atau ditahan oleh penjaga gawang dari Prancis. Upaya Marcus Rashford mencoba lepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti belum membuahkan hasil bagi Inggris untuk menambah skor di babak yang pertama ini. Upaya yang baik tentu dari Marcus Rashford yang bermain di Barcelona pada musim lalu. Berhasil direbut lagi, ada Morgan Rogers kini menguasai bola. Sodorkan saja kepada Bukayo Saka di sektor belakang, mundur ke belakang kepada Declan Rice. Alirkan lagi, mundur ke belakang, ada Mark Guehi kini. Guehi mencoba menguasai bola, sodorkan kepada Jack Spence. Jack Spence 4-1-2 tadi maksudnya berhasil direbut oleh Ryan Cherki, membentur pemain dari Perancis tadi, mencoba menarik, ditarik oleh pemain Inggris Jack Spence. Hasilkan tendangan bebas nampaknya kini bagi Perancis di sektor sebelah kanan pertahanannya sendiri. Sudah dilakukan, ada Theo Hernandez atau Doya di sana. Berikan lagi kepada Rabiot, mengang lihat ke depan, mencari Ryan Cherki di sektor sebelah kanan. Doya Kylian Mbappe, ada di kotak penalti. Kylian Mbappe, ditepis oleh Dean Henderson. Tendangan dari Kylian Mbappe tadi berhasil diamankan atau ditepis oleh penjaga gawang dari Inggris. Upaya dari Perancis untuk menciptakan peluang di daerah pertahanan dari Inggris, berbuah tendangan penjuru, ada Olise di sana. Kita nantikan tendangan di sektor sebelah kanan, pendek saja pakai diberikan kepada Kylian Mbappe, berikan lagi kepada Olise, berputar namun berhasil dicuri oleh Mark Buehi nampaknya, atau juga pemain dari Bukayo Saka di sektor sebelah kiri kah. Sektor ada Morgan Rogers, kirimkan bola ke depan, menatap ke depan, bagaimana pemain dari Inggris, kirimkan lagi ke tengah, ada berbahaya, ada bagi Saka, belakang, dia kurang pilotri, berputar-putar dia, lucu dibagi oleh mainannya, keluar dari sarangnya, sodokan lagi mundur ke belakang, sayang sekali, upaya dari Inggris tadi, bahkan bagaimana penjaga gawang, mainan yang sudah keluar dari sarangnya jauh, mencoba kini serangan balik dari Prancis, Marui Olise, sodokan ke kanan, bagaimana Kylian Mbappe, Kylian Mbappe dibagi oleh Guehi, sodokan lagi ada Olise, umpan 1-2 dari kedua, oh berusaha dihalau tadi oleh Declan Rice, berhasil diamankan keamanan daerah pertahanan dari Inggris ini. Kwanza sodorkan saja pendek kepada Rice, masih gini Guehi coba menguasai bola, berikan kepada Jespen, coba menggiring Jespen, kiring ke depan, hasil dipotong lagi oleh Maul Gusto, sodorkan kepada Ryan Serki, mencoba menggiring daerah pertahanan dari Perancis, kirimkan lagi kepada Maul Gusto, kirimkan lagi kepada Ryan Serki, masih Serki, umpan 1-2 kepada Maul Gusto di sisi sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, memberikan lagi kepada Serki, masih Serki, dibayangi oleh dua pemain tadi dari Inggris, ada ini bagaimana juga umpan 1-2 berbahaya, Ryan Serki kirim ke depan, coba disundul, oh sayang sekali tadi, bahkan harusnya ada Rabiot yang coba di depan gawang, namun sayang sekali serangan dari balik dari Inggris kini berbahaya, ada Marcus Rashford, pas Rashford, dia dapat ambil hati, Rashford, tenang aja, pakai balik Inggris lagi, ada Marcus Rashford, lepas keserangan, dibayangi oleh pemain dari Prancis, oh berputar-putar, Rashford, kirim ke lagi, ada lagi Saka, gol! Puyang. Pemain satu nyampe puyang. Berputar-putar bagaimana tenakan atau tekanan yang pemain Inggris membuat repotan juga pertahanan dari Prancis di Bung Ju.
7: Iya, saya kira luar biasa bagaimana tekanan yang dilakukan oleh para pemain Inggris lewat tadi situasi serangan balik. Dan Rashford tadi sebenarnya peluangnya sudah agak tertutup, tapi kemudian dia bisa memperlihatkan ketenangan untuk bisa memberikan bola kepada Bukayo Saka yang akhirnya bisa menciptakan gol di pertandingan ini. Setelah tadi gol yang dicetak oleh Saka dinyatakan offside, tapi kali ini Saka berhasil memperbesar keunggulan Inggris dengan skor menjadi 3-0. Dan ini serangan balik yang sangat-sangat cepat dari Inggris, kerjasama hanya dua pemain saja Bung Indra
3: ya.
7: Dan sebenarnya Mike Nunn sudah bekerja sangat keras di bawah mistar, tapi lagi-lagi memang Inggris begitu tenang mereka, bahkan dengan begitu banyak pemain Prancis di kotak penalti masih bisa menciptakan gol seorang Bukayo Saka dan membuat skor menjadi 3-0 untuk keunggulan Inggris atas Prancis, Bung.
8: Ya, mengerikan nampaknya ada Three Lions ini ngamuk nih di perebutan tempat ketiga. Sudah unggul 3-0 saja di babak yang pertama ini. Melalui gol tadi bagaimana Rice dan juga Konsa dan juga Bukayo Saka melengkapi 3 gol Inggris di babak yang pertama ini. Kita nantikan bagaimana sebenarnya Prancis juga mencoba melakukan tekanan namun masih belum membuahkan hasil tadi. Upaya dari Kylian Mbappe, Olise dan juga Ryan Serki mencoba kini Prancis menguasai bola di sektor sebelah kanan namun berhasil kembali direbut oleh Konsa. Pendek saja kepada Declan Rice, memberikan lagi kepada Morgan Rogers, memberikan lagi kepada Rice, mencoba memberikan kepada Eze, mundur ke belakang ada pada Guehi, kembalikan lagi kepada bagaimana Rice di sektor ke tengah, kembalikan lagi kepada Kwanza, mencoba mencari Bukayo Saka kini di sektor sebelah kanan, diserang dari Inggris, masih Bukayo Saka, masih Saka dibayangi, kirimkan umpan ke tengah tadi mencari Toni namun membentur pertahanan dari Prancis, buang saja ke depan namun jatuh lagi di kaki pemain dari Inggris. Declan Rice kini menguasai bola, kapten kesebelasan dari Inggris, berikan sampai kepada Kwanza, mundur lagi kepada Rice. Ada Eze yang mencoba menjemput bola, mundur ke belakang pada Konsa. Masih Konsa, sodorkan lagi kepada Eze. Mundur ke belakang, sektor sebelah kiri ada Guehi sana. Mencoba menggiring perlahan Guehi. Berikan lagi kepada Eze, masih Eze. Mundur ke belakang kepada Guehi, sodorkan bola kepada Jet Spence. Ada Marcus Rashford, Rashford mencoba menggiring sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis. Rashford mencoba di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis. Rashford kirimkan bola ke depan, namun tepat di pelukan dan gawang Prancis Mark Maignan yang sudah kebobolan 3 gol meski mencoba dengan segala cara tadi bagaimana menutup pergerakan dari pemain Inggris, namun gawangnya tidak mampu ditahan sehingga gol tiga kali bersarang di gawang Prancis. Ya, ada Mauro Gusto kirimkan bola ke depan saja mencari kirim Mbappe ke Risato Doye, namun kembali patah di tengah jalan. Upacara bagaimana upaya dari Prancis tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Sebuah pelanggaran terjadi. Kita nantikan tendangan bebas Olise sodorkan bola langsung jauh ke depan, namun dibiarkan saja oleh Dean Henderson, penjaga gawang dari Inggris ini. Melihat pergerakan pemain Prancis yang tidak berbahaya dan bola yang terlalu deras tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari The Three Lions, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Inggris. Kita nantikan Dean Henderson akan melakukan tendangan gawang bagi Inggris. Unggul 3-0 tentu membuat semakin percaya diri anak asuh Thomas Tuchel ini. Bagaimana serangan lagi mencoba dibangun lagi. Ada Bukayo Saka di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Angkat langsung jauh ke depan, namun hampir saja tadi, namun tidak ada kawan memang. Lalu dalam tadi umpan yang diberikan oleh Bukayo Saka di sektor sebelah kanan gawang dari Prancis yang dikawal Mike Maignan, sehingga belum membahayakan atau menambah lagi keunggulan bagi Inggris di babak yang pertama ini. Upaya lagi ada Konate, sektor sebelah kanan dari Prancis memberikan kepada Gusto, lalu kepada Olise mendapat kanan tadi. Ada Mauro Gusto mencoba mengirim perlahan ini. Mauro Gusto memberikan pertahanan dari Inggris, namun umpan yang membentur tadi pemain dari Inggris berhasil kembali dikuasai oleh tim nasional Inggris. Ada Bukayo Saka kirimkan lagi bola ke depan, mencari lagi bagaimana Marcus Rashford di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis, kirimkan bola ke depan. Sayang sekali, bagaimana tadi ada Toni nampaknya, namun berhasil diamankan. Theo Hernandez kini menguasai bola. Pemain dari Prancis mencoba lagi membangun serangan. Ada Ryan Cherki, masih Cherki mengirimkan bola ke depan, mencari kawannya beri bebas sebagaimana Kylian Mbappe dibayangi oleh Guehi. Kylian Mbappe, masih Mbappe menguasai bola dibayangi oleh Guehi di sektor sebelah kanan. Masih Mbappe, Mbappe mundur ke belakang kepada Doye, dengan Ryan Cherki terlepas muasanya. Cherki tadi berhasil dipotong oleh Konsa. Ada Declan Rice kini menguasai bola, masih dengan tenang pemain-pemain Inggris untuk melakukan tekanan. Menguasai bola kini di sektor sebelah kanan dengan tenang, ada Kwanzaa di sana. Kembalikan lagi kepada Rice, lagi pada Eze, mencoba menguasai bola. Pemain-pemain dari Inggris, Jespens mundur saja ke belakang lagi kepada Guehi, pemain dari Inggris. Mark Guehi perlahan saja sambil berjalan menggiring bola dia. Tenang saja karena memang timnya sudah unggul 3-0 atas Perancis. Sodorkan saja kepada Toni tadi, mundur ke belakang kepada Guehi. Angkat langsung jawaban mencari Bukayo Saka di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis, bayangnya oleh Theo Hernandez. Bagaimana Bukayo Saka mundur ke belakang kepada Morgan Rogers, hadirkan ke tengah kepada Toni. Masih coba lagi Bukayo Saka, namun umpan tadi diberikan oleh Toni tadi beras tidak akurat tadi. Bagaimana pergerakan Bukayo Saka yang sudah maju ke depan dan bola bergulir saja keluar lapangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis.
3: Ya, bagaimana kali ini upaya-upaya terus dilakukan oleh pemain-pemain dari Three Lions. Sepertinya masih belum puas dengan 3 gol yang sudah mereka sarankan ke dalam gawang Prancis. Kali ini masih mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan dari Prancis. Namun sayang sekali bola keluar lapangan, kali ini lemparan ke dalam untuk Prancis. Kali ini dilakukan oleh Manor Pegul 2 Gusto, di sana masih menguasai bola. Kejar sama dia dengan Emery, balik lagi kepada Olise di sana. Ke tengah kali ini bagaimana Emery masih membawa bola. Geser ke kiri ada Lacroix, ke kanan dia, maksud kami ke kiri ada Hernandez, melebar kepada Doué. Kerjasama dengan Rabiot, masih main-main Perancis kali ini di sektor sebelah kanan ada Cherki. Mbappe, bola kali ini Mbappe di sektor sebelah kanan. Bagaimana bantuan oleh Gusto ke tengah, yang dituju tadi adalah Rabiot, namun lebih dekat dengan pemain Inggris. Kali ini masih dikuasai bola oleh pemain-pemain Inggris. Konsa masih menguasai bola. Bergeser ke kanan kali ini, bagaimana Bukayo Saka ke belakang dia, Kwanzaa pendek saja kepada Declan Rice, masih berada di sektor tengah pertahanan dari The Three Lions. Pemain-pemain dari Inggris ini sangat nyaman sepertinya bermainkan bola dari kaki ke kaki, karena memang sudah unggul cukup jauh 0-3 dari Prancis di babak pertama yang sudah memasuki detik-detik akhir waktu normal. Menit 44 masih menguasai bola Rashford. Kerjasama dia 1-2 dengan Guehi kali ini. Masih Guehi dan Rashford. Ini seperti latihan aja nih, pendek-pendek umpannya nih ya. Main Inggris ini ya. Apakah anda sudah unggul jauh nih? Masih Guehi kali ini di sektor kiri, mencoba untuk mencari rekannya ke belakang jauh. Bagaimana Dean Henderson yang sudah catat setidaknya melakukan dua kali penyelamatan secara krusial di sana. Balik pada Declan Rice. Ke tengah dia, yang dituju tadi adalah Rodgers. Kali ini Bukayo Saka di sektor kanan pertahanan atau lini serang dari Inggris. Ke belakang lagi. Masih pemain-pemain Inggris. Spence geser ke sektor kiri. Ada Rashford di sana, langsung ke depan yang dituju tadi adalah Eze. Masih Eze, bisa dikuasai oleh Eze. Dua pemain, maksud saya tadi Spence ya, dibayangi oleh dua pemain Prancis yaitu Konate dan juga Gusto. Menghasilkan pelanggaran untuk pemain Inggris di sektor kanan pertahanan dari Prancis. Bagaimana mencoba untuk melewati dua adangan dari dua pemain Prancis tadi. Spence, kali ini Inggris masih di sektor kiri pertahanan dari Prancis. Jet Spence, belakang ada Declan Rice di sana. Di tengah kali ini Mark Guehi, kerjasama dia dengan Eze. Masih menguasai bola Eze, umpan terobosan langsung pada Bukayo Saka di sana. Empat dengan sontekan kaki kiri ya Bukayo Saka di dalam kotak penalti Prancis, mengirimkan bola ke sektor kiri gawang dari Prancis, mengubah skor 0-4 untuk Inggris di babak yang pertama. Sudah masuk injury time, masih belum puas sepertinya Inggris ini. 4-0, ini nightmare sekali untuk Didier Deschamps ini. Babak pertama sudah 4, bagaimana babak kedua ini?
7: Ya, ya ini Bung Tomo sangat-sangat di luar dugaan ya.
3: Ya,
7: kita lihat Inggris begitu nyaman, bagaimana umpan yang sangat-sangat luar biasa. Kita lihat melihat bagaimana pergerakan dari Bukayo Saka, seorang Ebenezer Eze. Dan lagi-lagi kita dengan tenang, Bukayo Saka mampu menempatkan bola ke pojok kiri gawang. Ini gol ketiga dari Inggris yang mengarah ke pojok kiri gawang dari timnas Prancis. Dan lagi-lagi Mike Nunn harus memungut bola dari gawangnya. 4-0, Inggris kali ini unggul. Dan terlihat gusar memang di bench pelatih Didier Deschamps, tapi Mbappe dan kawan-kawan terlihat santai-santai saja, Bu.
3: Ya, kita masih terus ikuti pertandingan yang bisa dikatakan agak sepertinya berat sebelah kali ini ya. Wah, berat sekali sepertinya nih, 4-0 soalnya kan. Ya, sementara itu mendengar dapat kami informasikan bahwa sudah masuk untuk waktu sholat subuh wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami tim yang bertugas untuk kesempatan pagi hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta, umat muslim yang berada di wilayah Jakarta dan juga di sekitarnya. Kita kembali ke pertandingan kali ini, 4 menit waktu tambahan di injury time kali ini. Bagaimana tadi upaya coba dilakukan oleh Prancis kali ini, namun dipatahkan kembali oleh Darren Rice kali ini. Declan Rice mengirimkan bola pada Bukayo Saka di sektor kanan lini serang dari Inggris, namun sayang sekali tidak berhasil menemui rekannya dia ketika melakukan umpan ke dalam kotak penalti Prancis, menghasilkan tendangan gawang saja karena bola terlanjur meninggalkan lapangan pertandingan kali ini di sektor kanan pertahanan dari Prancis. Tendangan gawang akan coba dilakukan oleh Mainan, sudah dilakukan pendek saja dia kepada Lacroix di sektor kiri, bekerjasama dengan Theo Hernandez masih di sektor kiri. Ada Rabiot kali ini dibayangi oleh dua pemain dari Inggris. Nah, dicuri lagi oleh pemain Inggris. Bagaimana Bukayo Saka kali ini bekerjasama dengan Rashford di sana, masih coba melakukan tendangan dalam kotak penalti. Ah, di bawah, coba untuk dilakukan tendangan langsung tadi oleh Tony dari Inggris, Ivan Tony, mengenai kaki dari Lacroix, menghasilkan tendangan penjuru kali ini untuk Inggris di sektor kiri pertahanan dari Le Bleu Prancis. Sang ayam jantan ini akan coba dilakukan oleh Bukayo Saka sepertinya di sektor kiri pertahanan dari Prancis. Akankah ini juga menghasilkan gol yang kelima? Kalau memang iya, sudahlah, satu babak aja kali pertandingannya ya, babak keduanya nggak usah. 5-0, agak berat sepertinya bagi Prancis ini ya. Namun kita tunggu saja hasil pertandingan sampai dengan 90 menit babak pertama kali ini. Masih coba untuk melakukan serangan kali ini di sektor kiri melalui tendangan sudut. Bagaimana Bukayo Saka bersiap memberikan aba-aba dengan tangan kanannya, dia sudah melakukan dengan ancang-ancang dalam kotak penalti, ditinju saja oleh jaga gawang dari Prancis, dan sekaligus juga wasit menunjukkan peluitnya tanda terjadi pelanggaran terhadap penjaga gawang Prancis tadi, sekaligus juga menutup babak pertama kali ini dengan skor yang cukup telak 4-0 bagi keunggulan The Three Lions. Kita akan simak sekilas pembahasan di babak pertama ini antara Bung Jupri Alexander dan juga Bung Wisnu tanpa Alexander. Silakan.
1: Ya, Bung Jupri. Kayaknya ini pertandingannya berat sebelah nih. Kedah.

0: menyerang juga mampu dijalankan dengan sangat baik oleh para pemain dari Trial Lions, dan terbukti ya.
1: Iya.
0: Bagaimana Bukayo Saka menciptakan 2 gol, kemudian ada Declan Rice dengan 1 gol dan 1 asis.
1: Iya.
0: Dan Ezri Konsa bek tengah juga ikut menempatkan namanya di papan skor. Jadi penampilan yang saya kira impresif dari Inggris yang datang dengan kekecewaan yang luar biasa sebenarnya setelah kekalahan yang bisa dibilang sangat menyakitkan dari Argentina. Iya. Tapi memang mereka tadi seperti disebutkan Bu Wisnu juga, tanpa Bellingham, tanpa Harry Kane, kita memprediksi mungkin agak
1: berat ya, padahal
0: kurang,
1: tadi
0: agak kurang tajam gitu. Tapi lagi-lagi kita lihat para pemain dari Inggris membuktikan ya.
1: Iya.
0: Tanpa Bellingham atau tanpa Kane tidak ada masalah buat mereka. Sebaliknya di kubu Prancis saya lihat memang tidak terjadi koneksi yang baik ya. Belum ada terjadi koneksi yang baik di depan Ryan Cherki yang harapannya memang bisa menjadi kreator.
1: Iya.
0: Masih kesulitan ya, masih kesulitan untuk bisa memberikan pasokan bola-bola matang kepada Kylian Mbappe. Dan Mbappe kita lihat juga bekerja cukup keras dan bergerak hingga keluar dari area kotak penalti beberapa kali. Dan Olise juga saya kira juga penampilannya di sisi kanan belum terlalu impresif. Jadi memang di depan ya, terlihat Prancis memang cukup bermasalah. Artinya koneksi antara pemain di depan belum terlalu bagus lah.
1: Nah, koneksi antar pemain depan ini belum terlalu bagus, padahal tadi sepertinya ya menurut saya itu jalur bola menuju Mbappe dan juga Olise pun sebenarnya nggak terlalu di blok-blok juga tuh.
0: Ya.
1: Tapi gimana? Kok bisa seperti itu, Bu?
0: Ya sebenarnya kalau kita lihat ya di babak pertama tadi beberapa kali memang aliran bola coba dimainkan lewat Olise ya.
1: Iya.
0: Tapi ya itu tadi bagaimana para pemain dari Inggris sangat-sangat disiplin dalam mengawal area kotak penalti mereka. Bagaimana Jet Spence tadi di sisi bek kiri mampu memberikan pengawalan yang sangat-sangat baik juga kepada Michael Olise, sehingga memang dia tidak bisa memberikan dampak yang cukup banyak juga. Eze yang ditempatkan sebagai gelandang box to box di pertandingan kali ini juga berapa kali juga membantu Jet Spence. Jadi memang kerjasama timnya dari Inggris ini sangat-sangat baik. Dan Mbappe beberapa kali kita lihat juga beberapa kali mencoba untuk menjemput bola ya, keluar dari area penalti untuk bisa paling tidak melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti. Lagi-lagi duet dari Konsa, begitu juga bagaimana Mark Gehi juga berjalan dengan sangat positif. Kemudian juga Jarrel Kwanzaa yang kembali bermain di pertandingan ini setelah lepas dari skorsing juga tampil disiplin di sisi kanan. Jadi memang pertahanan Inggris saya kira bermain sangat solid. Dan seorang Declan Rice yang kali ini dimainkan sebagai gelandang bertahan juga mampu memainkan perannya dengan baik ya, untuk bisa menjaga kedalaman, untuk bisa juga paling tidak menetralisir tekanan-tekanan yang coba dilakukan oleh Prancis dari area tengah.
1: Oke, nah tapi tadi saya lihat juga Prancis ini kan shot ke gawangnya ini ada 5 ya. Memang lebih sedikit daripada Inggris, tapi saya beberapa kali lihat eksekusi dari Mbappe, kenapa buruk sekali Bu, nggak bisa masuk gitu.
0: Ya ini bagian dari apa ya, artinya kan bagian dari kemampuan penyelesaian akhir, itu kan banyak faktor juga, artinya ketidaktenangan juga bisa, kemudian akurasi. Nah ini kalau kita mengacu pada statistik kan ada 5 tembakan dan 2 on target, sedangkan di kubu Inggris jauh lebih baik, mereka melepaskan 10 tembakan dan 7 on target gitu, dan bahkan ada 1 gol tadi offside
1: lewat
0: Bukayo Saka. Jadi memang Inggris bisa dikatakan memang mereka lebih apa ya, lebih klinis ya dalam menekan peluang yang mereka dapatkan, itu yang memang terlihat berbeda. Dan sebenarnya Prancis kan bukan hanya Kylian Mbappe, jadi kesannya adalah dengan Prancis yang belum ciptakan gol, kesannya adalah memang Mbappe-nya jadi buruk gitu. Padahal kan kerja untuk ciptakan, katakanlah benar bahwa Mbappe sudah menciptakan 8 gol ya. Tapi kan untuk bisa menciptakan gol kan bukan hanya Mbappe, ada juga ada Doe di sana, Olise, ada Cherki. Nah ini chemistry-nya belum terlalu terlihat. Mungkin butuh Dembele juga nanti di babak kedua untuk bisa yaitu tadi memberikan ancaman yang lebih berbahaya buat pertahanan dari Inggris. Dan satu peluang tadi sebenarnya ada dari Mbappe, meskipun tadi pada akhirnya dinyatakan offside ya. Jadi tembakan dari Mbappe tapi masih mampu dipentahkan oleh Dean Henderson.
1: Oke, tapi sebentar dulu kita juga terima pendengar ya, Bung Cupri ya.
0: Ya.
1: Ada Pak Andi di Bengkulu Utara. Selamat pagi, Pak Andi. Pak Andi.
2: Ya, selamat pagi. Salam olahraga, Bung Wisnu, Bung Cupri.
1: Iya, gimana Pak Andi pertandingan babak pertama tadi?
2: Ya, sesuai prediksi saya tadi malam sama Bung Lukman Tara bahwa Prancis ini pasti menahan laju Inggris gitu. Dan ini terbukti karena bukan apanya Bung Wisnu, karena seperti diulas Bung Jukri tadi bahwa barisan pertahanan timnas Prancis ini banyak yang dibekas cedera gitu ya.
1: Iya.
2: Apalagi nggak dimainkan

0: Marseille gitu. Jadi trio lini serang Prancis ini tidak
1: terlalu tajam
0: apa gitu. Iya. Jadi ya istilah kata Prancis ini belum bisa move on gitu dari kekalahannya dari Spanyol gitu.
1: Oke, baik Pak Andi, terima kasih. Okay. Ya. Dari Pak Andi di Bengkulu Utara kita ke Pak Toto di Surabaya. Selamat pagi Pak Toto.
2: Selamat pagi Bung Wisnu. Temannya satunya siapa Bung?
1: Ada Bung Jupri Alexander.
2: Oh Bung Jupri Alexander. Salam olahraga.
1: Salam olahraga Pak Toto. Pak Toto, gimana Pak Toto?
2: Kalau prediksi saya, ini kalau saya nilai ini dua-duanya ini sebenarnya gak ingin merebutkan juara tiga sebenarnya. Nah, tapi saya memprediksi Inggris nanti, Prancis nanti akan memaksukan satu gol nanti
1: itu kedua. Oke, baik, Pak Toto.
2: Terima kasih, Bung Wisnu.
1: Iya. Yeah.
2: Bung Jupri, saat olahraga, jaya.
3: Jaya, Pak.
1: Jaya. Dari Pak Toto di Surabaya kita ke Pak Solihin di Rembang. Selamat pagi, Pak Solihin. Oke, terputus ya, Pak Solihin di Rembang. Kita ke Pak Sarwi di Surabaya. Selamat pagi, Pak Sarwi.
4: Selamat pagi, salam olahraga, Bung Wisnu juga, Bung Jupri.
1: Salam olahraga, Pak Sarwi. Gimana nih, Pak Sarwi?
4: Iya. Gak apa-apa lah, itu berarti kalau menurut saya melihat permainan tapi kok karena trauma ya. Karena trauma dari kemarin, masing-masing terasa traumanya seperti itu. Karena sudah kelihatan sekali gak nyerang sih, tapi gak begitu kelihatan serangannya. Lalu waktu sama Spanyol itu walaupun dia kalah 2-0 itu serangannya masih lumayan. Tapi ini aku hampir gak terserang sama sekali, seolah-olah itu adalah pasrah gitu. Jadinya gak apa ya. Kalau seperti itu, kalau itu nggak akan berubah ya. Kalau permainannya akan seperti itu nanti bisa 7-0 itu mas.
1: Oke, okay, baik.
4: Ya mungkin mana nih bisa masuk walaupun satu ya.
1: Oke, okay, baik Pak Sarwi, terima kasih. Salam olahraga. Nah, Bung Jupri, apakah di babak kedua nanti seperti yang Bung Jupri katakan, Dembele kan belum masuk ya? Yeah. Apakah di babak kedua nanti taktik dari Prancis sendiri akan berubah dan memasukkan Dembele sendiri itu?
3: Ya, itu harus dilakukan ya, karena dengan skor 0-4 ini sebenarnya mungkin tadi seperti dikatakan pendengar juga bahwa Inggris maupun Prancis saya kira tidak ada masalah. Mereka finish di peringkat ketiga atau peringkat keempat, tapi kalah dengan skor sebesar ini jelas memang tidak akan diterima gitu oleh Prancis. Itu yang saya kira sangat-sangat jelas pasti pesannya dari pelatih Didier Deschamps di ruang ganti ya, bahwa mereka apa Pak Deschamps pasti ingin reaksi dari para pemain untuk jangan sampai juga kalah lebih telak lagi, karena akan mencoreng juga sebenarnya. Ini seperti saya sampaikan di awal, ini ada pertandingan terakhir dari Didier Deschamps bersama timnas Prancis, jadi dia ingin kesan yang positif gitu. Jangan sampai juga ini dengan sudah kebobolan 0-4 udah kebobolan 4 gol di babak pertama, jangan sampai memang bisa jadi bertambah di babak kedua. Dan penting buat Prancis adalah mereka bisa menciptakan gol cepat. Bukan soal bagaimana bisa mempercepat skor, tapi paling tidak menumbuhkan kembali semangat mereka untuk bisa paling tidak mengejar ketertinggalan dari Inggris. Dan saya kira ada Dembele di sana, kemudian juga Marcus Thuram juga masih ada di bangku cadangan. Masih banyak pilihan sebenarnya dari skuad Prancis untuk bisa memberikan perlawanan yang lebih dahsyat lagi lah untuk Inggris, yang terkesan memang pertandingannya menjadi satu arah ya di babak pertama, karena Inggris bermain begitu tenang, mereka juga begitu tajam dalam memanfaatkan peluang. Ini yang saya kira memang tidak mampu diantisipasi oleh para pemain dari Prancis. Bahkan di lini tengah kita lihat mereka juga kalah kuat ya. Itu saya kira akhirnya membuat mereka begitu mudah didominasi di pertandingan pertama.
1: Oke. Okay. Nah, untuk Inggris sendiri nih, ini kan udah terpaut 4 poin ya?
3: Iya, iya.
1: Jauh sekali nih. Nah, apakah Inggris akan mengulangi taktik yang kemarin untuk pasang back banyak lagi? Karena ini terpaut 4. Kemarin cuma satu aja kan? Apakah nanti akan seperti itu, Bu?
3: Saya kira mungkin ada opsinya ya, tapi pilihan itu saya kira di awal babak kedua ini belum akan diambil ya oleh Thomas Tuchel. Tapi saya pikir dengan performa mereka yang sangat-sangat positif di babak pertama, ya tentunya mereka akan mencoba bertahan dengan pola yang sudah dijalankan.
1: Ya.
3: Jadi bermain tetap menekan dan melakukan pressing sejak area pertahanan lawan. Itu yang terlihat di babak pertama dan itu terbukti berhasil berjalan dengan sangat baik dilakukan oleh para pemain dari timnas Inggris. Jadi ini yang saya kira harus dijaga. Kemudian kalaupun memang akan ada pergantian pemain, ya mereka masih punya banyak opsi. Tadi ada Harry Kane, ada Jude Bellingham, kemudian juga Kobbie Mainoo, pemain yang juga bersinar bersama Manchester United juga. Saya kira juga layak untuk dicoba di pertandingan nanti. Selain itu ya pemain-pemain lain ada Nonny Madueke juga di sana. Jadi pilihannya masih sangat variatif buat Inggris. Tinggal bagaimana sekarang mereka itu tadi bisa menjaga konsistensi, bisa tetap disiplin, fokus untuk bisa menjaga keunggulan mereka yang sudah sejauh ini dengan terpaut 4 gol.
1: Oke, baik Bung Jupri. Terima kasih Bung Jupri atas analisis di jeda babak pertama ini, dan nanti kita akan saksikan dan juga dengarkan lagi pertandingan babak kedua antara Prancis dan juga Inggris. Terima kasih Bung Jupri. Selamat beristirahat. Dan pendengar, sekian untuk rangkaian Indonesia Menyapa Dini Hari bersama saya Wisnu Wardana, dan tentunya nanti untuk ulasan akhir pertandingan akan dilanjutkan di Indonesia Menyapa Pagi bersama rekan saya Bung Rudi Zain. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi.

inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, dan sesaat lagi kita akan ikuti kembali jalannya pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 antara Prancis berhadapan dengan Inggris, di mana saat ini Inggris unggul telak 0-4 atas Prancis. Dua gol diciptakan oleh Bakayo Saka yang tentu sangat mengejutkan, dari yang mungkin saja tidak sedikit tidak mengira bahwa akan tercipta gol sebanyak ini. Dan nanti kita akan juga menantikan apa yang harus dilakukan Prancis, tetap menyerang atau bagaimana, dan apakah Inggris juga akan tetap membuat pola serangan yang sama di bawah asuhan Thomas Tuchel nanti untuk bisa menambah gol dan meyakinkan mereka, mendekati mereka untuk menjadi juara ketiga dalam Piala Dunia 2026.

Ya, 4 gol Inggris diciptakan pada menit ketiga oleh Declan Rice, kemudian menit ke-18 oleh Konsa, dan 2 gol oleh Saka di menit 37 dan 45 plus 1. Sesaat lagi babak kedua akan kembali akan berlangsung, dan beberapa pemain ataupun juga ada nama-nama ataupun yang sebelumnya di babak pertama berada di bangku cadangan yang kemungkinan akan dimainkan oleh Thomas Tuchel untuk memperkuat lini serang dari timnas Inggris di pertandingan terakhir mereka untuk memperebutkan peringkat ketiga Piala Dunia 2026.

Di babak pertama Inggris unggul dalam penguasaan bola sekitar 55%. Kemudian tendangan sudut pun Inggris pun unggul 3-2. Sementara itu shot off target Prancis 1 yang tidak menyasar ke gawang dari Pickford. Kemudian juga shot on target Inggris 7 sementara Prancis 2 gol.

0: Dan dua rekan saya, Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim, yang sudah bersiap juga nanti akan memandu jalannya pertandingan babak kedua. Ya, Bung Tomo, gimana ini? Pertandingan babak kedua, Anda sudah mulai lelah atau semakin semangat melihat kemenangan Inggris di babak pertama ini?
1: Ya, begini aja, gitu kan.
2: Tapi ya, Bung Rudi, memang ini di luar Nurul ya.
1: Di luar Nurul.
2: Terima kasih. Bagaimana Inggris ini bisa membalikan keadaan, kan kalau tidak salah di pertandingan sebelumnya kan Inggris kalah 2-1 dari Prancis waktu Piala Dunia Qatar.
0: Oke, di perempat final ya.
2: Ya, kalah 2-1 dan sekarang Inggris ini unggul jauh sekali ya, dengan skor 4-0 di babak pertama. Ini juga di luar Nurul, tidak di luar ekspektasi, di luar prediksi jaya-jaya-jaya.
0: Saya juga di luar Nurul tadi, saking asiknya melihat kemenangan Inggris itu.
2: Dan ternyata, di luar studio tadi, bukan di luar Nurul.
0: Iya, maksudnya di depan rumah Nurul.
2: Oh gitu. Iya.
0: Ternyata gol kipernya Henderson, bukan Pickford ya.
2: Bukan Pickford. Nah, ini pergantian pemain juga dilakukan oleh beberapa kedua tim di babak kedua kali ini. Setidaknya ada 4 pergantian dilakukan oleh pemain atau pelatih dari Prancis tadi. Barcola masuk
0: ya. Ya. Rashford dikeluarkan.
2: Liverpool juga masuk ya.
0: Barcola. Iya.
2: Liverpool juga, Barcola
0: ya kan. Lumayan tuh.
2: Ya. Pada pertandingan kick off babak kedua ini sudah mulai berlangsung. Kali ini sudah dilakukan oleh timnas Inggris. Bagaimana ya, mencoba untuk bangun serangan kali ini Inggris di sektor kanan pertahanan dari kiri pertahanan dari Prancis. Kali ini melalui Marcus Rashford ke belakang dia. Ada Maidor punggung 2 di sana, Ezri Konsa. Balik ke belakang pada Dean Henderson. Ini izin Bung Rudi, saya lanjutkan Bung Rudi ya. Ini untuk pertandingan sudah berlangsung kembali, masih dikuasai oleh pemain Inggris kali ini Dean Henderson. Lebar dia kepada Declan Rice di sana, masih menguasai bola. Pemain Inggris di sektor kan kiri pertahanan mereka, pendek saja kepada Eze. Menur punggung 21 melebar kali ini ke sektor kiri. Bagaimana pergantian pemain tadi, Ol Watkins masuk kali ini, Eze, Spence sepertinya ya, terjadi pelanggaran terhadap menur punggung 7 dari Perancis yang masuk untuk kesempatan kali ini. Dembele menggantikan Ryan Cherki. Kemudian ada Barcola yang menggantikan Doué, serta Digne menggantikan Theo Hernandez, serta Upamecano menggantikan Konate di babak kedua kali ini. Sementara satu pergantian pemain dilakukan, yakni Oli Watkins menggantikan Marcus Rashford di babak kedua untuk pertandingan kali ini. Lebaran ke dalam kali ini akan coba dilakukan oleh Inggris di sektor kiri pertahanan mereka. Akan dilakukan oleh Spence, sudah dilakukan pendek saja kepada Guehi. Langsung ke depan kali ini, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain dari Prancis kali ini. Mencoba untuk membangun serangan kali ini Inggris, Prancis dari sektor kiri pertahanan dari Inggris. Terjatuh satu pemain Prancis di sana, dikuasai oleh Declan Rice kali ini. Pendek saja dia kepada Spence, Guehi kembali kepada Declan Rice di sektor kiri pertahanan dari Inggris. Bergeser ke belakang, Spence, Jed Spence bekerja sama dengan Guehi, masih berada di sektor pertahanan dari pemain-pemain Inggris. Guehi bekerja sama lagi, pendek dia yang dituju tadi oleh pemain nomor 17 Rogers, balik lagi kepada Spence, kepada Guehi lagi. Kali ini makin mendekati lini pertahanan dari Inggris, langsung kepada Dean Henderson yang dituju adalah tadi Bukayo Saka, namun dicuri oleh pemain-pemain Prancis kali ini. Dikuasai kembali namun bola oleh pemain-pemain Inggris di sektor kiri pertahanan dari Inggris. Bagaimana Watkins tadi masih menguasai bola, terjatuh Watkins, tidak melupakan pelanggaran. Prancis kali ini membangun serangan dari sektor kiri pertahanan Inggris, umpan terobosan langsung kepada pemain nomor 12 daripada Prancis. Di sana ada Barcola langsung Mbappe. Saja Mbappe, namun berhasil Mbappe memanfaatkan gol, memanfaatkan umpan tadi. Bagaimana kali ini Prancis mencoba untuk mengejar ketinggalan 1-4 di menit 47 babak yang kedua. Bagaimana tadi upaya coba dilakukan oleh pemain Inggris, Oli Watkins, namun berhasil dicuri. Umpan terobosan langsung kepada Mbappe dalam kotak penalti melalui sontekan kaki kiri, membobol gawang Inggris yang dikawal oleh Dean Henderson. Tidak mampu dicegah, merubah kedudukan menjadi 1-4. Kali ini untuk masih tetap keunggulan untuk Inggris di babak yang kedua. Sudah dilakukan kali ini kick off, masih dikuasai oleh pemain-pemain Prancis kali ini di sektor lingkaran tengah. Berputar belakang, pemain Prancis kali ini masih menguasai bola. Mbappe di sana melebar dia pada Dembele yang dituju. Ya, Usman Dembele di sektor kiri pertahanan dari Inggris bersama dengan Mbappe dibayang oleh dua pemain Inggris yang masih dikuasai masih kepada Dembele. Kerjasama dia masih 1-2. Dembele coba melakukan terobosan namun tidak jadi. Geser lagi kali ini masih di sektor kiri pertahanan daripada Perancis. Bagaimana Olise tadi kerjasama dengan Emery masih coba untuk melakukan penetrasi. Empat pemain Inggris menguasai mengembayangi tadi. Dicuri oleh Declan Rice saja di sektor kiri pertahanan daripada Inggris kali ini. Declan Rice di tengah dia, Menor punggung 17, Rogers kerjasama dengan Kwanza kali ini. Masih Kwanza membawa bola, geser ke kanan ada Bukayo Saka di sana. Bukayo Saka membayangi dua pemain Prancis. Coba lakukan tadi tendangan langsung. Bagaimana di dalam kotak penalti tadi upaya yang coba dilakukan oleh Watkins tidak berhasil. Masukkan tendangan gawang saja oleh untuk Prancis kali ini di sektor kanan pertahanan mereka. Masih pemain-pemain Prancis mencoba untuk membangun serangan kali ini melalui Olise di sana. Masih Olise menyisir sisi kiri pertahanan daripada Inggris. Masih membawa bola dalam kotak penalti, mencoba melakukan tendangan. Masih dapat diantisipasi dengan baik. Bagaimana tadi Olise menyisir sisi kiri pertahanan daripada Inggris, tidak membahayakan gawang Inggris. Masih belum berubah kedudukan, masih tetap 1-4 untuk keunggulan Inggris. Kali ini Inggris mencoba membangun serangan dari sektor kiri. Declan Rice di sana. Belakang kali ini pada Guehi. Geser kepada sang penjaga gawang Dean Henderson. Masih Dean Henderson umpan langsung jauh ke depan yang dituju adalah Bukayo Saka di sana, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain daripada Prancis kali ini. Sektor tengah Prancis. Emery umpan ke tengah langsung yang dituju adalah hampir saja tadi bagaimana main nomor punggung 4 sana Rabiot coba untuk memanfaatkan kemelut di dalam kotak penalti Inggris. Tendangan kaki kirinya masih melambung, sayang sekali belum berhasil menemui sasaran. Kali ini masih di atas mistar gawang Inggris yang dikawal oleh Dean Henderson, menghasilkan tendangan gawang untuk Inggris di pertandingan yang sudah memasuki menit 50. Masih Inggris di sektor kiri pertahanan mereka kali ini. Sementara itu Mbappe dengan golnya tadi sudah membawa dia ke posisi pencetak gol untuk kesembilan kalinya di Piala Dunia 2026 kali ini. Inggris mencoba untuk membangun serangan kali ini melalui Declan Rice di sektor tengah lingkaran pertandingan. Kali ini bekerja sama dia dengan Bukayo Saka namun berhasil dicuri oleh pemain Inggris kali ini. Bagaimana Kylian Mbappe membawa bola kali ini umpan langsung ke tengah yang dituju adalah Olise tadi, namun berhasil dicuri oleh pemain Inggris. Diamankan saja sektor tengah kali ini. Masih Declan Rice kali ini bergeser dia ke kiri. Spence di sana, masih Spence. Yang ketujuh adalah Watkins di sana, dibayang-bayang oleh satu pemain dari Prancis mencoba untuk membuang saja bola, namun menghasilkan lemparan ke dalam kali ini untuk Inggris di sektor sebelah kiri. Upamecano tadi mencoba untuk menghalau serangan daripada Inggris. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini pada pemain Inggris di sana, nomor punggung 21. Geser lagi kepada Declan Rice, kerjasama dia dengan Eze. Masih Eze umpan pendek saja. Watkins di sana masih mencoba untuk melakukan serangan, dicuri oleh pemain Inggris, maksud kami dicuri oleh pemain Prancis kali ini. Upaya-upaya masih terus dilakukan oleh pemain-pemain Inggris dan juga Prancis. Sektor kiri kali ini Lacroix masih membawa bola dari Prancis, geser dia. Bagaimana kali ini pemain Prancis yaitu Digne coba untuk membawa bola tadi, umpan langsung jauh ke kanan melalui sayap kanan, diterima dengan baik oleh Dembele. Menor punggung 7 dari sektor kiri pertahanan Inggris, umpan dalam kotak penalti namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Inggris kali ini. Eze mencoba untuk membawa bola, 3 pemain Prancis dilewati oleh Eze, 4 masih Eze membawa bola, masih Eze umpan langsung ke dalam kotak penalti. Sayang sekali bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh Eze tadi menggunakan kaki kiri dari setengah lingkaran pertandingan, masih belum berhasil. Prancis kali ini membawa bola. Digne, Lucas Digne ke tengah lagi dia. Masih pemain-pemain Prancis, Lacroix kerjasama dari kaki ke kaki umpan pendek saja dilakukan. Mbappe kali ini dia sudah melewati sektor pertahanan Inggris, umpan terobosan langsung ke dalam kotak penalti yang coba dituju. Ais, pemain nomor punggung 12 di sana. Bagaimana Barcola berhasil mencetak gol kedua untuk Prancis di menit 53 kali ini. 2-4 untuk Prancis kedudukan. Masih ada 2 gol lagi untuk Prancis mengejar ketertinggalan mereka. Sudah mulai tersengat sepertinya ini Bung Jupri, pemain-pemain Prancis. Bung Jupri.
3: Ya, 2 gol dari dalam waktu dalam tempo 5 menit. Bagaimana tadi Mbappe, kemudian kali ini Bradley Barcola yang baru masuk di babak kedua. Dan ini juga tidak lepas dari perubahan dilakukan oleh pelatih Didier Deschamps di pertandingan ini, meminta para pemainnya untuk melakukan high pressing, melakukan pressing tinggi yang membuat memang para pemain dari Inggris kesulitan ya, kesulitan untuk bisa leluasa melepaskan operan-operan yang bisa lepas dari tekanan pertahanan dari Prancis. Dan akhirnya 2 gol tercipta dan sekarang skor menjadi 2-4. Saya kira pertandingan menjadi jauh-jauh lebih sengit sekarang dengan hanya selisih 2 gol keunggulan Inggris atas Prancis.
2: Ya, kali ini Inggris masih mencoba untuk membangun serangan lagi. Apakah nanti Prancis bisa menyamakan kedudukan menjadi 4-4? Ini akan menjadi pertandingan yang sangat seru ini kalau ya, bisa kejadian betul. Ini ya. Ya, Inggris kali ini mencoba untuk membangun serangan, kali ini sayang sekali terjatuh satu pemain Inggris tadi ketika akan mencoba untuk melewati Barcola, yaitu menor punggung 17 dari Inggris di sana, ketika Rogers ya, ketika akan melewati Barcola ini tidak berhasil, terjatuh menghasilkan tendangan bebas saja kali ini untuk Inggris di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Declan Rice nampaknya bersiap untuk melakukan tendangan bebas kali ini. Kita akan lihat apakah Inggris mampu menambah gol dan memperbesar keunggulan mereka melalui tendangan bebas kali ini. Kita masih nantikan sama-sama. Setidaknya ada 4 pemain Inggris ada dalam lini pertahanan dari Perancis. Sementara hampir seluruh pemain sudah dilakukan dalam kotak penalti, langsung dapat dipetik saja oleh penjaga gawang Perancis di sana. Mike Nan, upaya langsung dilakukan oleh Perancis kali ini melalui serangan balik Ousmane Dembele dalam kotak penalti Inggris. Dembele! Hampir saja Dembele kalau tidak dipantau atau tidak ditepiskan. Dan nah, serangan lagi datang dari Prancis, masih dapat diantisipasi oleh Inggris di sana. Ya, namun Olise sudah Dembele sepertinya tadi ya ketika melakukan serangan balik berada dalam posisi offside. Sayang sekali bagaimana umpan yang sangat bagus sekali, sangat cantik sekali. Apa yang coba dilakukan oleh Prancis kali ini masih belum membuahkan hasil, menambah keunggulan atau mengejar ketinggalan, memperkecil ketinggalan menjadi 3-4, ini masih belum berhasil. Sementara itu skor masih tetap 2-4 untuk keunggulan Inggris di menit pertandingan yang sudah memasuki menit ke-56 di babak yang kedua ini. Prancis masih tertinggal 2 gol daripada Inggris yang ada di posisi atau di gol yang sudah memasuki 4 gol sudah bersarang di gawang Prancis.
4: Ya, memasuki menit ke-57, upaya lagi dari Prancis masih menemui kesulitan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Sebuah pelanggaran terjadi, menghasilkan tendangan bebas saja nampaknya bagi The Three Lions. Kita nantikan tendangan bebas bagi Inggris yang saat ini mencoba dikejar oleh Prancis. Kini skor 2-4. Ya, Michael Olise nampaknya tadi. Ya, bola kini dikuasai oleh Dean Henderson, berikan tadi, kita nantikan. Ada sebuah pelanggaran yang tadi terjadi di sisi kanan, juga protes dari bagaimana dari pemain Prancis dan juga Inggris. Declan Rice kini menguasai bola, sodorkan saja kepada Ezri Konsa. Pada McGuehey di daerah pertahanan dari Inggris, alirkan ke sektor sebelah kiri kini. Ada Jed Spence, sodorkan bola ke depan, maksudnya kepada Spence, langsung lagi pada mana Jed Spence. Ini di sebelah kanan pertahanan dari Prancis, kirimkan bola ke depan, namun membentur Upamecano tadi. Pemain bertahan dari Prancis di sisi kanan pertahanan dari The Blue hanya menghasilkan tendangan penjuru kini bagi The Three Lions di sektor sebelah kanan. Kita nantikan apakah ini akan menjadi peluang lagi bagi Inggris untuk menambah keunggulannya di sektor sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Inggris mencoba masuk daerah kotak penalti dari The Blue. Bagaimana Declan Rice nampaknya akan mengeksekusi tendangan penjuru kini bagi Inggris, kapten kesebelasan dari The Three Lions. Kita nantikan Declan Rice, De Guehi di sana, De Kwanzaa juga berada di sana, sudah dilakukan, bisa disundul. Oh, sayang sekali tadi sempat mengenai pemain dari Inggris dan juga Mike Maignan yang mencoba meng-cover atau menepis tendangan dari atau sundulan dari pemain Inggris. Bagaimana Eze kini menguasai bola, masih di sektor sebelah kiri, pertahanan dari Prancis, masih Eze berputar-putar, dia dibayangi oleh Olise namun hanya bergulir saja keluar lapangan, tendangan gawang saja bagi Prancis, belum membahayakan gawang dari Prancis tadi. Bagaimana upaya Eze di sektor sebelah kiri, pertahanan Le Bleu. Ya, skor 2-4. Masih bagi kini coba Prancis melalui Rabiot, Adrien Rabiot, sektor sebelah kanan lini serangnya. Sudahkan lagi bola ke depan, namun berhasil dipotong tadi oleh Declan Rice. Ada juga Bukayo Saka. Mana pemain-pemain Inggris menguasai bola kini. Kembali Rice menguasai bola, sodorkan bola kepada Ivan Toni, sodorkan lagi kepada Watkins, nampaknya di sebelah kiri atau Bukayo Saka yang berada di sana. Melirikan bola ke depan tadi maksudnya, namun membentur Molo Gusto tadi. Berikan saja kepada Mike Maignan. Ada juga Digne kini, Lucas Digne yang mengisi sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Ada Olise, sodorkan bola ke depan kepada Kylian Mbappe di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Masih Kylian Mbappe, jarak kotak mati, Kylian Mbappe, gol tengah. Oh, berhasil dihentikan tadi oleh Konsa. Sodorkan bola ke depan kepada Declan Rice, mencoba melepaskan diri dari Emery tadi. Sodorkan lagi sektor sebelah kanan mencari bagaimana Morgan Rogers. Rogers tadi masih dipatahkan lagi oleh Prancis. Ada Olise kini menguasai bola, masih Olise masuk daerah pertahanan dari Inggris. Olise kini putarkan pas. Sayang sekali tendangan kaki kiri Olise tadi masih menyamping di sisi kanan gawang dari Inggris. Pemain muda dari Prancis ini, Michael Olise, belum membahayakan atau menambah skor bagi The Blue di babak yang kedua ini. Kita nantikan tendangan gawang saja bagi Inggris. Bola dihadapi oleh Guehi, sodorkan bola ke depan kepada Ivan Toni. Mulaikan lagi pada Jesse Spence di sektor sebelah kiri. Lini serang Inggris mencoba menggiring kini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis. Masih Jesse Spence mencari kawannya, sodorkan lagi kepada Morgan Rogers. Ada di sana Bukayo Saka, berputar-putar Bukayo Saka, mundur saja ke belakang kepada Eze. Masih Eze di dekat daerah pertahanan dari Prancis, mundur kepada Rice, Declan Rice, kembalikan lagi pada Eze. Ada Guehi ini dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, kembalikan lagi pada Eze, masih memainkan bola di dekat pertahanan dari Prancis, mencoba mengatur tempo nampaknya pemain-pemain dari Inggris. Sodorkan lagi kepada Jesse Spence di sektor sebelah kiri, bayangi ala Dembele dan juga Rabiot di sana. Mundur lagi ke belakang, pemain Inggris mencoba mengepung daerah pertahanan dari Prancis. Declan Rice menengok ke kiri dan ke kanan, berikan lagi kepada Guehi. Masih Guehi, sodorkan lagi kepada Eze. Setengah dia mencari lagi Declan Rice, mencoba menusuk perlahan daerah pertahanan sektor sebelah kanan dari Inggris. Adalah lagi bagaimana Watkins di sana, Watkins di daerah kotak penalti, mundur ke belakang kepada Eze. Alirkan lagi, mengirimkan bola ke depan kepada Ivan Toni. Ivan Toni dari kotak penalti, namun terjadi perebutan di sana, berhasil diamankan dari Upamecano. Terjadi perebutan dengan Rabiot, terjadi pelanggaran Declan Rice tadi kepada Rabiot. Hanya menghasilkan tendangan bebas kini bagi Perancis di daerah pertahanan sendiri. Ya, kembali harus diulang nampaknya tendangan bebas bagi sudah dilakukan. Ada Olise kini menguasai bola dari Prancis, coba membangun lagi serangan di sektor sebelah kanan kini. Sodorkan lagi kepada Dembele nampaknya, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, bercoba bagaimana upaya dari Kylian Mbappe, namun berhasil dikembalikan oleh Jaspen. Terjadi perebutan di sana, berhasil menguasai bola Jaspen, melewati 1-2 pemain dari Prancis. Berbahaya kini Watkins di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis, dibayangi ketat oleh pemain dari Prancis. Masih Watkins di sektor sebelah kanan, kirimkan bola ke depan kepada Ivan Toni, namun masih dikuasai lagi Watkins. Mundur lagi kepada Eze, masih Eze di atas kotak penalti dari Prancis, dibayangi oleh Rabiot, kirimkan tendangan namun membentur lagi Lucas Digne, disundul saja bola keluar lapangan. Namun ada gemengnya Declan Rice dari Inggris, menguasai bola di sektor kepada Watkins di sektor sebelah kanan. Kirimkan lagi dari kotak penalti mencari Ivan Toni, namun berhasil kembali patahkan oleh barisan pertahanan dari Prancis. Upaya dari Inggris tadi, De Bakor lagi nih menguasai bola, mundur ke belakang pada Lucas Digne, berikan lagi kepada Olise, masih Olise pemain dari Perancis mencoba menggiring perlahan, mencari kawannya, sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri bagaimana Emery, sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri Bakorla, nomor punggung 12 dibayangi oleh pemain dari Kwanzaa, kirimkan lagi ke tengah, ada Kylian Mbappe, ada bagaimana Kylian Dembele, Dembele berputar-putar, Kylian mengendalikan, oh sayang sekali, tendangan menyusur tanahnya tadi berhasil ditangkap oleh Dean Henderson. Selamatlah gawang Inggris, belum menambah keunggulan atau nambah skor bagi Perancis di babak yang kedua ini. Bola masih dikuasai oleh Dean Henderson, penjaga gawang dari Inggris. Sodorkan saja kepada pendek, kepada Guehi. Berputar Guehi, balikan lagi kepada Henderson. Angkat ke sektor sebelah kiri mencari Jaspen, namun umpan yang diberikan terlalu deras. Bola bergulir ke sisi pertahanan dari Inggris. Lemparan ke dalam saja bagi Perancis. Ya, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Ada Rabiot, Adrian Rabiot menguasai bola. Pendek saja kepada Emery, mencoba menggiring bola. Pemerahan gini pemain dari Perancis. Kirimkan kepada Lucas Digne, masih Lucas Digne. Umpan 1-2 dia. Ada Bakorla di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Masih Bakorla menatap ke depan, namun pendek saja kembalikan lagi. Nomor ke tengah lagi mencoba mencari Upamecano. Mencoba menggiring bola, kirimkan, lepaskan tendangan Upamecano. Ditepis saja oleh Dean Henderson. Oh, mencoba lagi kejar oleh Bakorla. Mundur ke belakang lagi. Ada Lucas Digne, masih Digne ke tengah lagi. Bagaimana Emery nampaknya menguasai bola, dibayangi oleh pemain dari Inggris di sana. Kirimkan lagi ke tengah. Bagaimana Olise melebar ke sektor sebelah kiri kini. Lini serang dari atau lini pertahanan dari Inggris. Masih pemain-pemain Perancis mencoba mengurung. Ada Dembele kini menguasai bola. Kirimkan lagi. Ada Malo Gusto di sana. Daerah kotak penalti. Malo Gusto. Oh, sayang sekali membentur. Masih dikuasai oleh pemain Perancis. Ada Dembele tadi. Oh, bagi Mbappe tadi salah umpan memberikan back heel. Langsung saja disapu jauh ke depan. Mencoba mencari Watkins di sana. Mencoba menguasai bola. Melakukan sundulan. Terjadi perebutan di sana dengan pemain Perancis. Berhasil diamankan dengan baik tadi oleh Lacroix nampaknya. Di daerah pertahanan dari Le Bleu. Berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Perancis. Upamecano kirim-kirim lagi bola ke depan, mencari Ousmane Dembele nampaknya di sektor sebelah kanan. Lini serang dari Perancis masih kirimkan lagi umpan up 1-2 Olise dan juga banyak Kylian Mbappe. Kirimkan gol 10 gol kini sudah tercipta dari Kylian Mbappe di Piala Dunia 2026, memasuki menit ke 66. Akhirnya 2 gol berjarak dari Lionel Messi di bung.
3: Ya, ini yang luar biasa dari Perancis. Keputusan Deschamps untuk menggantikan sejumlah pemain tadi di awal babak kedua memberikan hasil. Dan kombinasi yang kita tidak lihat di babak pertama, kombinasi dari Olise dan juga Mbappe, bagaimana kerjasama yang sangat baik, diawali dari umpan dari Dembele, kemudian kerjasama umpan pendek yang langsung dieksekusi dengan sangat sempurna menggunakan kaki kiri oleh Kylian Mbappe, bersarang ke gawang Dean Henderson. Untuk ketiga kalinya Dean Henderson di pertandingan ini memungut bola dari gawangnya dan skor menjadi 3-4. Pertandingan masih panjang dan masih mungkin terjadi gol-gol tambahan, Bung.
4: Iya. Ini begitu menyeramkan. Perancis di babak yang kedua mencoba mengejar ketertinggalan atas The Three Lions. Skor 3-4 kini, apakah mungkin menyamakan kedudukan dan juga memaksakan untuk keunggulan. Kirimkan lagi bola ke depan, berbahaya kiri-kiri Mbappe. Wow, dari kotak penalti. Namun sayang, hampir saja tadi hampir dikuasai bagaimana bola dari belakang pertahanan Perancis. Namun sayang bagaimana Kylian Mbappe tidak mampu menguasai bola. Dan nampaknya memasuki menit ke 67 ini yang berlaku lagi hydration break. Ya, 4 pergantian permain yang dilakukan oleh Perancis nih, Bung Jupri.
3: Ya, ya.
4: Nampaknya memberi aura positif, memberi dampak positif bagi Perancis di serangan di babak yang kedua ini.
3: Betul, dengan keluarnya Cherki tadi di awal babak kedua ya, masuk tadi Dembele, memang terlihat memang lebih berwarna ya serangan-serangan yang dilakukan oleh para pemain dari Prancis. Dan terbukti juga Mbappe lebih leluasa di depan karena memang banyak umpan-umpan yang datang kepada Mbappe di pertandingan babak kedua ini. Ini tidak berbeda dengan apa yang terjadi di babak pertama, di mana Mbappe lebih banyak bekerja untuk bisa mencari ruang, mencari peluang. Itu yang memang saya kira pada akhirnya membuat situasinya menjadi berbeda. Dan masuknya Upamecano juga di jantung pertahanan membuat para pemain dari Prancis bermain lebih agresif. Bagaimana pressing tinggi mereka juga membuat Inggris kesulitan untuk bisa mengembangkan permainan. Dan saya juga agak heran tadi sebenarnya dari kubu Inggris mereka mengganti Rashford dengan Ollie Watkins. Ollie Watkins ini sebenarnya bukan pemain yang buruk ya, tapi yang harus diketahui adalah Ollie Watkins adalah pemain yang tipikalnya adalah striker, pemain nomor 9, dan dipaksa untuk bermain di area winger, jadinya terkesan tidak terlalu efektif buat timnas Inggris. Ini yang saya kira memang akhirnya menjadi kontras ya, bagaimana perbedaan penampilan dari kedua tim, di mana di pertandingan pertama Prancis terkesan agak santai, tapi di babak kedua mereka tampil lebih ngotot. Justru Inggris nih yang seperti kehilangan momentum mereka untuk bisa terus menciptakan gol.
4: Ya, nampaknya baru balik arah bagaimana penguasaan bola atau juga serangan-serangan yang dilakukan oleh Prancis di babak yang kedua, bagaimana terlihat juga lebar sayap
3: ya, kelebarannya
4: mampu dimanfaatkan dengan baik nih oleh Prancis melalui Barcola dan juga Dembele nih.
3: Iya, dan masuknya Barcola juga tadi sangat positif ya. Artinya Desire Doué tadi di babak pertama memang tidak terlalu berkembang, penampilannya sama dengan Ryan Cherki. Masuk tadi Barcola dan juga Dembele, akhirnya memang membuat berbahaya, lebih tajam serangan-serangan yang dibangun oleh para pemain dari timnas Prancis. Dan kecepatan ya dari Barcola beberapa kali dari sisi kiri penyerangan membuat memang pertahanan Inggris kerepotan. Itu yang memang akhirnya juga membuat pelatih Didier Deschamps menjadi lebih bersemangat di babak kedua ini, Bung Indra.
4: Ya, ini sebenarnya bagi menjadi alarm bagi The Three Lions apa yang harus dilakukan oleh Thomas Tuchel.
3: Ya, pastinya bukan pilihannya bukan main bertahan ya. Artinya sekarang dengan situasi sekarang mereka masih punya Harry Kane, masih punya Jude Bellingham yang saya kira juga masih bisa dimainkan di babak kedua ini, bisa memberikan itu tadi ketenangan buat para pemain, karena terlihat memang dengan skor yang keunggulan yang tipis saat ini para pemain Inggris agak panik ya. Mereka jadi terlalu mudah kehilangan bola dan akhirnya membuat situasinya membuat mereka selalu tertekan tadi.
4: Ya, Hiders break nampaknya sudah berakhir. Beberapa saat yang lalu pemain-pemain Prancis sudah memasuki kembali lapangan pertandingan. Kita nantikan lanjutkannya pertandingan babak yang kedua dengan semakin menarik. Skor Prancis 3 sementara Inggris 4. Ya, pemain Inggris juga sudah nampaknya memasuki lapangan pertandingan setelah juga mendapatkan arahan tentu dari pelatih Thomas Tuchel setelah berhasil tadi mencetak gol di babak yang pertama 4 gol, namun kini mencoba dikejar oleh Prancis yang sudah menciptakan 3 gol. Kita nantikan apakah akan mampu Prancis untuk menyamakan kedudukan, yang akan semakin menarik bagaimana perebutan tempat ketiga di Piala Dunia 2026 pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia. Kita nantikan kick off atau juga berlangsungnya lagi babak yang kedua ini di menit ke-71. Ya, bola nampaknya dikuasai oleh Inggris. Bola kini Dean Henderson sodorkan tadi nampaknya untuk mencoba bagaimana Konsa yang akan melakukan tendangan saja pendek kepada Dean Henderson, penjaga gawang dari Inggris menatap ke depan, sodorkan lagi langsung jauh ke depan mencari Ivan Toni tadi, namun berhasil dikuasai atau dipotong dari pemain dari Prancis, berhasil lagi dikuasai oleh pemain-pemain Inggris, jatuh pemain Inggris bagaimana Morgan Rogers nampaknya atau juga Kwansah nampaknya di sektor sebelah kanan, ya di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kita nantikan Declan Rice kapten kesebelasan sodorkan saja mundur ke belakang kepada Guehi, mencoba mengiring bola Guehi, ya alirkan kepada bagaimana Declan Rice, kembalikan lagi kepada Guehi, dibayangi tadi oleh Olise mencoba melakukan tekanan kepada pemain Inggris ini. Ada Guehi tadi terjatuh oleh dorongan atau tackle yang nampaknya dilakukan oleh Michael Olise di lingkaran tengah lapangan pertandingan, menghasilkan tendangan bebas saja bagi Inggris. Bola dihadapi oleh Konsa tadi, sodokan pada Eze, alirkan ke sektor sebelah kiri kepada Jet Spence, mencari Ollie Watkins kini sektor sebelah kiri lini serang dari Inggris, memberikan lagi mundur kepada Eze. Ada juga bagaimana Rice kini menguasai bola, menatap ke depan, ke kiri dan ke kanan, kembalikan Eze lagi mundur ke belakang kepada Guehi, mencoba pemain Inggris mundur ke belakang kepada Dean Henderson yang keluar dari daerah kotak penalti dari Inggris. Dean Henderson sodorkan bola ke depan, mencari Ivan Toni tadi, mencoba dikejar tadi, namun terjadi pelanggaran. Bagaimana pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Prancis kepada Ivan Toni yang terjatuh di dekat lingkaran tengah oleh Upamecano nampaknya tadi, benturan dari pemain Prancis ini menghasilkan tendangan bebas kini bagi Inggris. Ya, Kita nantikan tendangan bebas dilakukan oleh Declan Rice, sodorkan kepada Guehi, melebar ke sektor sebelah kiri mencari Jet Spence, masih Spence, mundur lagi ke belakang karena dibayangi tadi oleh Dembele, ada Guehi lagi, alirkan kepada Konsa, mencetak gol juga dari Inggris, alirkan lagi ke Konsa, masih mencoba menggiring bola Konsa, dibayangi oleh Bakorla tadi, alirkan lagi kepada Morgan Rogers, nomor punggung 17 dari Inggris ini, coba alirkan lagi, alihkan ke sektor sebelah kiri ada Jet Spence, namun coba dikuasai tadi oleh Waskin, dibayangi oleh Malugusto, berhasil direbut oleh Malugusto, berputar-putar Malugusto, sodokan saja kepada Emery, sodokan ke depan kepada bagaimana Olise, kembalikan lagi kepada Emery, menatap ke depan siapa akan diberikan umpan, sodorkan lagi kepada Lacroix, nampaknya mundur sedikit ke belakang tadi, lagi bagaimana Upamecano mencoba sodorkan lagi kepada Emery, alirkan lagi kepada Dembele, mencoba menggiring bola Dembele, alirkan lagi kepada Malugusto, berbahaya kini sektor sebelah kiri, pertahanan dari Inggris, kirimkan lagi bola ke depan, gol Olise! Oh! Sontekannya bagaimana dari kotak penalti memanfaatkan umpan tarik tadi di sektor sebelah kiri oleh Malugusto. Tendangannya masih menyamping saja. Tendangan kaki kiri dari Michael Olise di tiang sisi kanan gawang dari Inggris belum menambah keunggulan atau menambah skor bagi Perancis. Ada Guehi kini menguasai bola, sodorkan lagi bola ke depan, angkat mencari Ivan Toni tadi, namun berhasil lagi mencoba perebutan dikuasai oleh pemain Perancis, ada Dembele, umpan 1-2 di Rabiot, mundur ke belakang Upamecano, kini Dembele lagi masih menguasai bola, kirimkan lagi pada Olise, Olise sempat terjatuh, coba bangkit lagi Olise, bayangnya oleh dua pemain dari Inggris, berputar dia Olise, mencoba mengatur tempo, mundur lagi kepada Emery, tengah lagi mencoba mencari Kylian Mbappe. Kylian Mbappe dibagi oleh Morgan Rogers, alirkan kepada Lucas Digne di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Makil Lucas Digne, lalu umpan 1-2 dengan Kylian Mbappe. Lucas Digne, oh namun umpannya tidak akurat atau tidak membentur, lagi membentur pemain dari Inggris. Ada lagi pada Kylian Mbappe dari kotak penalti. Kylian Mbappe dari kotak penalti terjatuh, bukan pelanggaran saudara-saudara, meski terjatuh dibayangi oleh 2-3 pemain dari Inggris tadi, Kylian Mbappe pelanggaran dianggap tadi oleh Kylian Mbappe yang menganggap dirinya terjatuh oleh sentuhan oleh Morgan Rogers nampaknya. Ya, Kylian Mbappe mencoba melewati Morgan Rogers tadi, namun wasit yang memimpin jalannya pertandingan tidak menganggap sebagai pelanggaran di daerah kotak penalti Inggris ini. Pertandingan kembali terus dilanjutkan, dan bersama itu nampaknya ada Bukayo Saka yang tergeletak di lapangan setelah berbenturan juga dengan salah satu pemain Perancis, Lucas Digne, di daerah kotak penalti dari Inggris, mencoba bangkit. Bagaimana Bukayo Saka, pemain dari Inggris ini, menit ke-76 babak yang kedua ini, dan juga terlihat bagaimana di pinggir lapangan Jude Bellingham bersiap-siap untuk masuk ke lapangan pertandingan. Kita nantikan siapa yang akan nanti digantikan oleh Jude Bellingham. Makin lagi Perancis menguasai bola kini. Emery Kim kepada Olise. Masih Olise menguasai bola di sektor sebelah kanan. Bagaimana memberikan berkirim Mbappe. Kembalikan lagi pada Olise. Olise namun dipotong saja tadi oleh Mark Guehi tadi. Upaya dari Olise menguasai bola dari kotak penalti, masukkan lemparan ke dalam, ada Lucas Digne, sodorkan lagi kepada Kylian Mbappe, masih Kylian Mbappe di sektor sebelah, memberikan lagi kepada Bakorla, masih Bakorla dari kotak penalti, Bakorla kirimkan ke tengah, umpan 1-2 bagaimana Kylian Mbappe mencari Dembele, nampaknya masih Dembele mundur ke belakang kepada Gusto, memberikan lagi kepada Dembele, terjatuh Malugusto, pelanggaran terjadi. Paulo Gusto tadi mencoba didorong oleh pemain dari Inggris, Ollie Watkins, menghasilkan tendangan bebas kini bagi Prancis. Peluang kembali didapatkan oleh Le Bleu di daerah pertahanan dari Inggris. Bola dampaknya dihadapi oleh Dembele dan juga ada Olise di sana. Kita nantikan siapa yang akan melakukan tendangan bebas bagi Prancis ini. Tentu Prancis nampaknya juga berambisi untuk menyamakan skor, menambah lagi skor bagi Le Bleu di babak yang kedua ini. Ada Rabiot, bagaimana Lacroix juga maju ke depan. Coba nampaknya Dembele yang akan melakukan tendangan bebas bagi Prancis. Kita nantikan. Sudah dilakukan. mana berada kotak penalti, namun disapu saja tadi oleh Eze jauh ke depan. Mencoba dikejar lagi pemain dari Perancis di sana. Ada Augusto, sedangkan pada Emery di sana mencoba mengirim bola. Alirkan ke sektor sebelah kiri, ada Rabiot. Ada gimana juga Bakorla, masih Bakorla di sektor sebelah kanan pertahanan dari Perancis. Ada pemain Inggris kirimkan umpan 1-2 dengan Lucas Digne ke tangan kotak penalti. Ada Kylian Mbappe, Kylian Mbappe! Oh, membentur lagi pemain dari Inggris. Mencoba lagi kejar oleh Bakorla. Oh, berhasil dicuri tadi oleh Morgan Rogers. Dibayangi oleh Lucas Digne. Lucas Digne namun coba tadi menarik bagaimana pergerakan dari Morgan Rogers. Berbuah pelanggaran saja bagi Inggris di babak yang kedua ini memasuki menit ke-78 nih, Bung Tomo.
2: Ya, baik. Dan pelanggaran kali ini sekaligus juga terjadi pergantian pemain di kubu Inggris. Bagaimana Jude Bellingham ini nampak sedang berada di pinggir lapangan menggantikan Ivan Toni, salah satu pemain dari Inggris, pemain nomor punggung 22, dan juga Eze. Ini ditarik mundur oleh pelatih Thomas Tuchel, digantikan oleh Anderson dan juga Bellingham. Dan nomor 8 dan juga nomor 10 di kesempatan pagi hari ini waktu Indonesia Barat. Sambutan cukup meriah juga diberikan oleh pendukung Inggris ketika melihat Jude Bellingham ini maju atau masuk ke dalam lapangan. Ya, tendangan bebas kali ini untuk Inggris sudah dilakukan kepada Declan Rice. Pendek saja kepada Jude Bellingham, baru saja masuk kali ini dari sektor kiri pertahanan Perancis. Namun berhasil digagalkan kembali kali ini. Pemain-pemain Perancis mencoba untuk melakukan serangan kali ini dari sektor kanan lini serang mereka. Ousmane Dembele dibayangi oleh Eze dan juga Watkins di sana. Masih ke belakang dia, masih Ousmane Dembele. Umpan dalam kotak penalti, namun yang dituju tadi berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Inggris kali ini. Bagaimana Jude Bellingham mencoba untuk mengirimkan bola langsung kepada kali ini di sektor kiri pertahanan lini serang dari Inggris di sana. Masih mencoba untuk melakukan serangan. Balik kepada Jude Bellingham di sana. Dalam kotak penalti, Bellingham mencoba mulai. Ah, sayang sekali kali ini. Mencoba serangan bantu oleh pemain nomor 17. Digagalkan lagi pemain Perancis kali ini. Bagaimana upaya tadi dicoba dilakukan oleh pemain Inggris. Kali ini serangan datang dari pemain Perancis kali ini di sektor kiri. Lini serang mereka. Pemain nomor punggung 12 di sana, Bakorla. Sudah membawa bola dalam kotak penalti dari Inggris di sana. Bakorla dibantu oleh Mbappe di sana. Dibayangi oleh satu pemain dari Inggris. Masih coba kali ini. Umpan coba dilakukan. Ah, sayang sekali bagaimana sudah matang itu Olise di dalam kotak penalti Inggris. Umpan 1-2 dengan Dembele tidak menemui sasaran. Sayang sekali belum merubah ke posisi, masih tetap 3-4 keunggulan dari Inggris. Bagaimana tadi sontekan yang coba dilakukan oleh Olise. Umpan matang sekali menyasar sudut kiri gawang Inggris, belum menemui target, menghasilkan tendangan gawang saja. Bagaimana ekspresi yang sangat natural itu, tidak percaya ini, juga ditunjukkan oleh para pendukung Perancis dan juga sang pelatih Didier Deschamps, karena memang sangat terbuka sekali. Hampir 90% tadi gol dapat diraih oleh timnas Perancis, menyamakan kedudukan. Nah, andai saja Olise tadi dapat memanfaatkan peluang yang sangat matang. Sementara itu di pinggir lapangan kami lihat terjadi gangguan ya terhadap wasit, ketika wasit saat ini menerima perawatan dari medis di sebelah kiri betis dari wasit ini, sedang menerima perawatan dari medis. Sementara itu Mbappe memimpin daftar top skor sementara dengan 10 gol dan disusul oleh Lionel Messi dengan 8 gol. Ya, beberapa pemain dari tim nasional kedua tim juga menerima perawatan dari medis, diantaranya ada nampak ada Gerald Kwanzaa, back dari Inggris di sektor kanan ini, juga sedang duduk di lapangan menerima perawatan dari tim medis karena mengalami masalah atau mengalami gangguan dengan kakinya, sehingga terpaksa sepertinya harus ditandu keluar lapangan. Gerald Kwanzaa, pemain nomor punggung 26 yang juga kali ini cukup apik dan sedang bersiap di pinggir lapangan. Kali ini pemain nomor punggung 24 dari Inggris bersiap untuk sepertinya menggantikan Kwanzaa. Rhys James, ya, positif Kwanzaa digantikan oleh Rhys James kali ini di pertandingan yang sudah memasuki menit ke-82 dengan keunggulan sementara Inggris atas Perancis 4-3. Tendangan gawang kali ini akan dilakukan oleh penjaga gawang dari Inggris. Dean Henderson sudah dilakukan melambung tinggi melewati garis tengah yang dituju adalah menor punggung 19 di sana, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Perancis kali ini di sektor lini tengah pertahanan dari Perancis. Olise bergeser dia kepada Digne, ke belakang kali ini kepada penjaga gawang Maignan. Pendek saja Mark Maignan pada Lacroix di sana. Bergeser lagi bagaimana pemain-pemain Perancis kali ini mencoba untuk membangun serangan dari sektor lingkaran tengah pertandingan. Umpan langsung ke sektor kiri yang itu ada Bakorla di sana, dibayang-bayangi oleh Rhys James di sana. Mbappe mencoba dibayangi, masih Mbappe mencoba melakukan tendangan, namun arahnya tepat kepada pelukan penjaga gawang Dean James, Dean Henderson maksud saya. Kali ini Inggris mencoba untuk membangun serangan kembali dari sektor tengah. Bagaimana Henderson geser ke kiri kali ini, ada pemain Inggris di sana. Spence ke belakang kali ini, masih Inggris mencoba untuk membangun serangan. Henderson, masih Henderson ke belakang lagi dia kepada sang penjaga gawang Dean Henderson, nomor punggung 18, masih mencari rekannya, dibayangi oleh dua pemain dari Perancis. Pendek saja dia, kali ini yang dituju adalah Rhys James, maksud kami pemain nomor punggung 10 ada Bellingham. Langsung umpan ke depan, yang dituju adalah pemain nomor punggung 17 dari Inggris di sana. Masih mencoba membawa serangan kali ini. Eze terjatuh dalam kotak penalti dan Nasir juga menunjuk titik putih. Bagaimana tadi terobosan yang coba dilakukan oleh pemain Spence di sana dalam kotak penalti Perancis, membuat satu pemain Perancis yaitu Gusto harus menjatuhkan Spence di dalam kotak penalti, dan sekaligus juga wasit menunjuk titik putih, tanda pelanggaran yang berujung hukuman penalti kali ini untuk timnas Inggris. Setelah tadi penetrasi yang coba dilakukan oleh Jed Spence di dalam kotak penalti Perancis ini, membuat mau tidak mau Gusto harus menjatuhkan Spence dalam kotak penalti. Akankah kali ini Inggris mampu memperbesar keunggulan, atau malah ternyata penjaga gawang Perancis Maignan ini bisa menepis upaya tendangan penalti yang akan sepertinya akan dilakukan oleh Jude Bellingham. Main Real Madrid ini sudah bersiap untuk mengambil tendangan 12 pas kali ini, berhadapan dengan langsung dengan penjaga gawang tim nasional Perancis Maignan. 16 sudah bersiap dia, Maignan, untuk menahan ataupun juga menghadang tendangan yang coba dilakukan, tendangan penalti. Oh, sepertinya diberikan kepada Bukayo Saka. Bagaimana tadi hanya psikologis prank saja ya. Bukayo Saka kali ini akan mencoba untuk melakukan tendangan penalti. Jude Bellingham sepertinya tadi sempat memegang bola seolah-olah dia akan melakukan tendangan penalti, namun ternyata diberikan kepada juniornya Bukayo Saka kali ini, yang sudah membuat 2 gol untuk timnas Inggris malam hari ini. Akankah dia bisa mencetak namanya untuk yang ketiga kalinya di pertandingan pagi hari ini? Masih kita tunggu sama-sama. Sedang bersiap kali ini, Bukayo Saka sudah mundur beberapa lama ke belakang. Kita nantikan sama-sama akan menggunakan kaki kirinya. Bukayo Saka berhadapan dengan Maignan kali ini. Bukayo Saka, kedua pemain sedang bersiap, Maignan dan juga Bukayo Saka. Bersiap Bukayo Saka, sudah lakukan. Menyasar bawah kiri gawang Perancis, sedangkan Maignan ini bergeser ke kanan sehingga membuat namanya Bukayo Saka menjadi 3 gol untuk malam hari ini atau dini hari kali ini, pagi hari ini waktu Indonesia, sehingga menjadikan Inggris unggul 5-3 atas Perancis di menit pertandingan yang sudah memasuki menit 87. Masih sisa 3 menit waktu normal pertandingan untuk perebutan tempat ketiga kali ini. Bagaimana sangat suportif sekali sepertinya ini Jude Bellingham ini ya, memberikan kepada Bukayo Saka biar bisa hat-trick kali ya.
3: Iya betul, ini menjadi momen yang tentunya langka ya, menjadi hat-trick pertama juga buat Bukayo Saka tentunya di Piala Dunia. Dan begitu tenang, Dan yang kita tahu memang Bukayo Saka adalah eksekutor andalan juga di Arsenal. Jadi memang ini bukan tugas yang bisa dibilang baru. Dan bagaimana penempatan bolanya juga berhasil mengecoh gawang, mengecoh kiper dari Prancis Mike Nan, dan mengubah skor menjadi 5-3. Dan gestur hat-trick dari Bukayo Saka setelah agak lega ya Inggris setelah terus-menerus ditekan di babak kedua. Tapi

lini serang Inggris ke belakang lagi, kerjasama dengan Rice di sana. Menor mengumpat dibayangi oleh main dari Prancis, coba untuk membangun serangan kali ini. Guehi kerjasama dengan Spence di sana, nomor punggung 25 ke belakang lagi. Guehi, Darren Rice masih coba untuk membangun serangan. Declan Rice di sana dibayangi oleh Olise, kepada Guehi lagi. Bellingham coba untuk membantu Spence. Sektor kanan kali ini terjatuh, bisa disebut direbut lagi oleh Spence. Kali ini masih bawa bola, Jet Spence umpan terobosan tadi kepada Bellingham maksudnya, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Prancis. Kali ini Menor punggung 11 dari Prancis mencoba untuk membangun serangan di sana. Bagaimana kita coba dari sektor sebelah kiri, pemain Prancis Lacroix bersama dengan 1-2 kali ini di sektor kanan. Lini serang Prancis bergeser kali ini. Bagaimana Gusto, Dembele sudah masuk ke lingkaran tengah dalam pertahanan Inggris kali ini. Kembali lagi kali ini main-main Prancis mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri pertahanan dari Inggris. Olise tadi sepertinya namun dipatahkan oleh main-main Inggris. Nah, dapat direbut kembali. Olise kali ini membawa bola, bergeser dia. Bagaimana coba untuk tendangan langsung tadi dilakukan oleh pemain nomor punggung 12 dari Prancis dari sektor kiri. Bakorla tadi menghasilkan lemparan ke dalam untuk kami, tendangan menjuru untuk Prancis di sektor kanan pertahanan dari Inggris. Pergantian pemain dilakukan oleh Didier Deschamps. Busto ditarik mundur, digantikan oleh Konde, Jules Konde. Sudah dilakukan tendangan penjuru, kali ini dibawa oleh Mbappe. Namun sepertinya sedang dalam posisi offside tadi Mbappe ketika menerima umpan, sehingga harus di pelanggaran saja. Tendangan bebas kali ini untuk Inggris di sebelah kanan pertahanan mereka setelah Mbappe tadi terjebak dalam posisi offside. Kita tunggu siapa yang akan mengambil tendangan bebas kali ini. Jaga gawang Inggris, Dean Henderson langsung mengambil ancang-ancang, sudah dilakukan melewati lingkaran tengah pertandingan. Yang dituju adalah Bellingham tadi, namun berhasil dikuasai oleh jatuh tadi satu pemain Inggris di sana, Bukayo Saka sepertinya, namun tidak merupakan pelanggaran. Kali ini upaya serangan dilakukan oleh Prancis di sektor kiri pertahanan dari Inggris, mulai Usman Dembele dalam kotak penalti. Dembele kepada Olise di sana, namun terjatuh. Olise berhasil dicuri oleh pemain Inggris kali ini. Bola untuk pemain-pemain Inggris, pelanggaran jadi terhadap Jude Bellingham di sana. Di tengah lapangan pertandingan, bagaimana Jude Bellingham juga melakukan protes keras kepada wasit karena tadi ketika Bukayo Saka dilanggar tidak ditiup peluitnya. Nah, sementara itu di sektor lini pergantian pemain juga akan coba dilakukan lagi oleh Thomas Tuchel kali ini. Kaloba, menor punggung 12, menggantikan Guehi di sektor belakang. Menor punggung 6 ditarik mundur, digantikan oleh menor punggung 12, Kaloba. Tendangan bebas kali ini akan dilakukan oleh pemain Inggris ke belakang langsung kepada penjaga gawang Dean Henderson. Pendek saja kali ini akan coba dilakukan, umpan langsung jauh ke depan. Yang dituju tadi adalah pemain nomor punggung Declan Rice, ternyata tidak berhasil dikuasai pemain-pemain Prancis kali ini dari sektor lingkaran tengah. Pemain Prancis, Olise membawa bola, dilayangi oleh Henderson, umpan langsung ke dalam kotak penalti kepada Dembele, namun berhasil dibuang saja oleh pemain Inggris. Namun masih datang lagi Dembele dalam kotak penalti. Tiga pemain Inggris membayangi kali ini. Olise mencoba untuk melakukan penetrasi namun tidak berhasil. Dikuasai bola kali ini oleh Jet Spence, dibayangi oleh Dembele, umpan langsung jauh ke depan. Jet Spence yang setuju adalah tadi Bellingham, namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh Upamecano. Kali ini pemain-pemain Prancis mencoba untuk melakukan serangan kembali melalui Kylian Mbappe.
Mbappe coba untuk melakukan penetrasi, bergeser dia ke sisi kiri. Kali ini ada Olisen, namun tidak berhasil menembus pertahanan dari Jet Spence. Dibuang saja langsung jauh bola oleh Spence. Bagaimana Olisen tadi mencoba untuk melakukan penetrasi. Kali ini Prancis masih mencoba untuk bangun serangan dari sektor sebelah.

0: kiri pertahanan dari Inggris. Jack Spence terjatuh sementara ini, berada di dalam lapangan, tidak mengalami gangguan sepertinya. Wasit yang memimpin pertandingan juga meminta untuk tim medis segera membawa tandu, karena tadi Jack Spence sepertinya ketika beradu atau berduel dengan Olise ini mengalami gangguan dengan kakinya, mengalami masalah dengan kakinya, sehingga dia langsung duduk saja setelah membuang bola tadi jauh-jauh. Tim medis juga saat ini sedang bersiap menolong Jack Spence. Ya, wasit juga meminta Jack Spence untuk menerima perawatan di luar lapangan, di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Bagaimana tim medis juga mendampingi Jack Spence tertatih-tatih ini, pemain nomor punggung 25 dari Inggris. Jack Spence yang tampil cukup luar biasa mengawal lini pertahanan dari The Three Lions, meskipun harus kebobolan 3 gol The Three Lions kali ini, namun mereka masih unggul selisih 2 gol dari timnas Prancis. Upaya serangan kali ini coba dilakukan oleh timnas Prancis dari sektor kiri lini pertahanan Inggris, tidak berhasil kali ini oleh Anderson. Upaya kerjasama untuk giring bola kali ini dilakukan oleh pemain Inggris kali ini. Bagaimana Jude Bellingham mencoba untuk melakukan serangan namun tidak berhasil. Serangan datang lagi dari Inggris kali ini. Masih pemain-pemain Inggris mencoba untuk membangun serangan kali ini. Declan Rice dari sektor lingkaran tengah dipotong saja oleh Upamecano di sana. Upamecano umpan kirimkan langsung kepada sektor kiri. Di sana ada Ousmane Dembele dalam kotak penalti. Langsung dalam kotak penalti. Eish, tendangan kaki kiri dalam kotak penalti. Mampu dilesakan dengan baik oleh Ousmane Dembele. Menipiskan defisit menjadi 4-5 untuk Prancis di pertandingan di pagi hari ini. Bagaimana tadi Upamecano melakukan umpan kepada Dembele, yang dengan dingin sekali Dembele ini di dalam kotak penalti Inggris ini melakukan tendangan kaki kiri setelah sempat mengecoh dua pemain Inggris, di antaranya Calobah tadi yang baru saja masuk ini, dan juga Ederson. Meskipun sudah melakukan upaya loncat dan terbang, penjaga gawang Inggris Dean Henderson ini tidak mampu menahan lajunya bola sehingga robek gawang Inggris. 4 bagi Prancis, namun mereka masih menyisakan satu gol lagi untuk menyamakan kedudukan kali ini. Namun upaya serangan kali ini dilakukan oleh Inggris dari sektor kiri pertahanan dari Prancis. Bagaimana tadi Bukayo Saka diganggu oleh pemain dari Prancis. Declan Rice kembali ke belakang kali ini. Upaya coba dilakukan oleh pemain dari Konsa di sana. Masih Konsa diganggu tadi oleh pemain dari Prancis. Kali ini Rhys James mencoba untuk membantu serangan. Rhys James berebut bola kali ini. Rhys James, Declan Rice terjatuh. Declan Rice masih upaya coba dilakukan oleh pemain-pemain Prancis kali ini dari sektor kanan pertahanan dari Inggris, namun tidak berhasil menembus. Coba untuk dibuang saja jauh-jauh kali ini. Bagaimana upaya coba dilakukan kali ini oleh Jude Bellingham, dibayangi oleh satu pemain dari Prancis sana. Jude Bellingham masih dalam kotak penalti, tendangan kaki kiri. Jude Bellingham masih Bellingham. Bagaimana sangat tenang sekali Jude Bellingham. Memang pantas dibayar mahal ya oleh Real Madrid Jude Bellingham ini ya. Tenang sekali ini Bung Jupri.
1: Ya, luar
0: kanan tengah.
1: Gol yang luar biasa ya. Dan ini sudah pastilah memastikan kemenangan Inggris atas Prancis. Tapi kita bisa melihat bagaimana kualitas ya, ketenangan dari seorang Jude Bellingham melakukan solo run, mengecoh Maxence Lacroix, dan kemudian juga bukan hanya itu, dia juga mencoba untuk bisa mengelabui kiper dari Mike Maignan. Dan begitu tenang, begitu dingin seorang Bellingham, menunjukkan kualitas, menunjukkan kelasnya, dan berhasil kita lihat mencoba mengarahkan bola ya ke arah kolong tadi. Dari Dayot Upamecano.
0: Enggak pakai sarung soalnya ya. Jadi kena kolongnya dia. Nutmeg
1: betul.
0: Nah, yeah. Langsung saja Bellingham ini turut mencatat. Kayaknya enggak mau ketinggalan ini, dia nyatetin namanya nih ya. Ya inilah bukti sedekah membawa hasil ya. Tadi ngasih sedekah ke Saka, akhirnya Bellingham nyetak gol juga, dan bersama dengan itu berakhir sudah pertandingan untuk pagi hari ini. Keunggulan kepada Inggris 6 gol berbanding 4. sehingga membuat Inggris menasbihkan diri sebagai juara atau peringkat ketiga Pesta Bola Dunia 2026 ini. Silakan Bung Rudi dan juga Bung Jupri, ada sedikit ulasan yang ingin disampaikan untuk pertandingan pagi hari ini.
2: Terima kasih Tomo Hakim. Ini pertandingan yang sangat luar biasa sekali, di mana akhirnya dan sampai pada menit-menit akhir masih tercipta gol. Sebenarnya ya, apa yang bisa Anda sampaikan dalam pertandingan babak pertama, babak kedua, di mana Inggris akhirnya memenangkan pertandingan dengan skor 6-4. Luar biasa, ini gol yang anomali di peringkat ketiga Piala Dunia ini.
1: Ya, ini menjadi pertandingan dengan jumlah gol terbesar ya, ya, di Piala Dunia. Skornya mirip skor futsal ini. Bukan pertandingan lapangan 11-11.
2: Iya, iya.
1: Iya, tapi saya kira ya inilah pertandingan perebutan peringkat ketiga. Artinya kedua tim kan, kalau kita bicara bagaimana status mereka sebagai salah satu sebagai dua tim kuat, gagal lolos ke Piala Dunia, artinya sekarang tidak ada urgensi. Artinya mereka bermain melepas ya, mencoba untuk menghibur ya, memberikan hiburan kepada penonton yang datang, dan terbukti ada 10 gol ya yang tercipta di pertandingan ini. Dan kredit sebenarnya buat Inggris, mereka bisa tetap tenang dalam tekanan karena di babak kedua Prancis bermain sangat-sangat baik. Bagaimana sepertinya dimarahin ya di
2: ruang ganti
1: tadi karena kebobolan
2: 4 gol.
1: Tinggal 0-4 di babak pertama, kemudian reaksinya sangat-sangat positif. Masuknya Dembele, kita lihat Barcola juga, kemudian bagaimana Upamecano di depan ya, bahkan melepaskan satu asis dan juga satu key passes. Jadi saya kira memang pergantian yang sangat-sangat baik. Kemudian juga bagaimana mereka bermain lebih menekan, bermain lebih agresif, itu yang akhirnya membuat mereka sempat menepiskan skor. Tapi lagi-lagi kita lihat perbedaan bagaimana masuknya Bellingham, kemudian itu juga membuat para Inggris juga bermain lebih tenang ya, bermain lebih nyaman. Dan tentunya dengan 10 gol yang tercipta ini tentunya menjadi akhir perjalanan dari kedua tim yang saya kira juga sangat-sangat pada akhirnya mengobati kecewaan, kegagalan dari kedua tim Prancis dan juga Inggris melangkah ke final Piala Dunia.
2: Iya, tapi Anda melihat tadi terciptanya gol yang cukup banyak di babak kedua ini, apakah memang betul-betul mereka main lepas, main terbuka ya, apapun yang terjadi di situ?
1: Ya, saya kira memang itu ya, Pak. Mereka memilih untuk bermain terbuka dan bagaimana ruang-ruang itu pada akhirnya bisa dimanfaatkan juga ya oleh kedua tim. Jadi bagaimana Mbappe kemudian bisa leluasa di babak kedua menciptakan 2 gol yang akhirnya membuat dia juga sekarang menjadi pemimpin pencetak gol terbanyak, top skor, bahkan juga bukan hanya itu, untuk sementara melampaui torehan gol Messi ya, sebagai top skor sepanjang masa, pencetak gol terbanyak sepanjang masa. Jadi tapi Messi ada satu pertandingan terakhir melawan Spanyol di final, dan saya kira kesempatannya masih ada ya, artinya Mbappe belum bisa tenang juga gitu ya. Tapi di luar itu kita lihat bagaimana kerjasama yang sangat baik di babak kedua. Saya kira kredit ya buat Prancis di babak kedua, mereka bereaksi dengan sangat tepat, menciptakan 2 gol cepat, dan akhirnya membuat situasinya membuat Inggris agak tertekan. Dan itu yang saya kira pada akhirnya membuat Tuchel juga membuat pilihan untuk memasukkan pemain-pemain yang biasanya memang menjadi langganan tim inti dari The Three Lions.
2: Akhirnya Inggris menggapai juara ketiga juga ya, setelah gagal di 2018 peringkat keempat, gagal di perempat final 2022 ya, dan 2026 mereka berhasil paling tidak menaikkan posisi mereka.
1: Ya, tapi saya kira memang tetap pulang dengan kecewa ya, karena kalau kita bicara soal bagaimana Inggris sebenarnya hampir ya mengalahkan Argentina ya, tapi kemudian akhirnya mereka harus golan 2 gol yang saya kira juga perjuangan sangat luar biasa, mentalitas yang sangat luar biasa dari Argentina, kemudian bagaimana pilihan taktikal bertahan dari Tuchel yang akhirnya membuat Argentina kemudian bisa jadi lebih dewasa. Dan sekarang di pertandingan ini terlihat para pemain sudah bermain tanpa beban, mencoba untuk mengerahkan segala kemampuan yang ada. Rotasi dilakukan juga besar-besaran, 7 pemain pergantian dilakukan oleh kedua tim ya, di susunan pemain utama. Jadi saya kira memang ini ya sudah menjadi perjalanan akhir buat kedua tim ya, sudah main terbuka, main menyerang. Ya memang karena tidak ada urgensi tadi.
2: Oke. Kalau suruh pilih terakhir ini, siapa man of the match di pertandingan yang sangat-sangat menarik ini?
1: Ya sebenarnya Mbappe main bagus ya, tapi ya tentu man of the match tentu layak buat seorang Bukayo Saka ya, dengan 3 golnya di pertandingan kali ini membuktikan bahwa memang Bukayo Saka bukan hanya bisa mengumpan, tapi dia juga bisa menyelesaikan peluang. Itu yang saya kira memang menjadi pesan ya. Jadi pesan juga buat Tuchel bahwa karena di Piala Dunia kali ini Bukayo Saka kan seringkali juga di bergantian posisinya dengan Noni Madueke. Jadi dia bukan pemain yang garansi starter, tidak seperti Jude Bellingham ataupun Harry Kane. Jadi memang ini seperti pesan bahwa nantinya ke depan tentukan akan ada perjalanan lain buat timnas Inggris, dan Saka saya kira juga ingin memberikan bahwa saya pantas untuk terus dimainkan sebagai pemain pertama di setiap pertandingan.
2: Oke. Bung Jopri, makasih banyak Bung ya. Usai sudah pertandingan di peringkat ketiga ini, dan Inggris akhirnya berhasil memperoleh atau meraih gelar peringkat ketiga Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Prancis dengan skor 6-4. Tadi masih ada satu pertandingan puncak dini hari nanti antara Spanyol menghadapi Argentina. Terima kasih Bung untuk kehadirannya. Terima kasih untuk ulasannya selama ini. Mudah-mudahan menjadi suatu sajian yang menarik untuk kita semua. Terima kasih Bung.
1: Sama-sama ya. Bung Rudi.
2: Selamat pagi, salam olahraga Bung Jepri.
1: Salam olahraga jaya.
2: Demikian tadi kami telah hadirkan jalannya secara langsung pertandingan peringkat ketiga antara Prancis menghadapi Inggris, di mana Inggris berhasil meraih peringkat ketiga dalam Piala Dunia 2026.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto menekankan ketahanan pangan merupakan tugas seluruh komponen bangsa. Menko Perekonomian memastikan kelanjutan kerjasama kawasan industri dengan Tiongkok. Amerika Serikat dan Iran didesak untuk segera menghentikan permusuhan. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 19 Juli 2026, saya Rudy Zain. Dan sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Pemerintah menetapkan 60% produksi gas lapangan abadi Blok Masela dialokasikan memenuhi kebutuhan domestik berbagai sektor strategis. Kebijakan tersebut membatasi porsi ekspor maksimal 40% untuk memperkuat ketahanan energi dan pengembangan industri nasional. Tiongkok dan Pakistan mendesak Amerika Serikat serta Iran untuk segera menghentikan permusuhan. Kedua negara tersebut mendesak Amerika Serikat dan Iran kembali melanjutkan dialog di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra U18 Indonesia berhasil menepati posisi aman di peringkat ke-9 AFC Boys U18 2026. Capaian tersebut diraih setelah berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 di Haikou Wuyuan River Gymnasium Tiongkok. Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah tugas dan tanggung jawab bersama-sama seluruh komponen bangsa. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
2: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran panen raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur pada Jumat kemarin. Indonesia. Presiden Prabowo menilai bahwa panen raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya panen raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
2: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI, ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
2: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.
0: Lanut Adi Sucipto Yogyakarta melakukan panen tebu dalam kegiatan panen raya TNI untuk menyukseskan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
4: Saudara-saudara, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
5: Lanut Adi Sucipto Yogyakarta sukses membuktikan dapat menjalankan program ketahanan pangan yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal itu tampak dari panen raya serentak yang berlangsung Jumat sore di lapangan aeromodeling Lanut Adi Sucipto Yogyakarta. Presiden Prabowo Subianto sendiri memimpin panen raya TNI yang digelar secara simbolik di Lanut Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan itu juga digelar secara serentak di 43 lokasi. Dan Lanut Adi Sucipto, Marsma TNI Toto Ginanto kepada awak media menuturkan ada sekitar 30-35 hektar lahan tidur di Lanut Adi Sucipto yang mampu dimanfaatkan untuk perkebunan tebu.
6: Di Lanut Adi Sucipto ini sendiri kita melaksanakan ketahanan pangan di mendukung bidang pertebuan yang mendukung komoditi gula di wilayah DIY. Memang pendampingan kita sejumlah tadi disampaikan Bapak mewakili Bapak Gubernur ada 1.900 kita dampingin dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Tadi juga disampaikan bahwa untuk tebu sendiri sudah bisa mendukung 43% gula nasional yang dilaksanakan oleh pendampingan TNI Angkatan Udara.
5: Sementara itu, staf ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bidang ekonomi dan pembangunan Novia Rahmat mengapresiasi kegiatan ketahanan pangan yang diinisiasi oleh TNI dan Polri. Novia Rahmat menuturkan, areal perkebunan tebu yang mampu digarap di 5 kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai sekitar 1.000 hektar lebih. Novia Rahmat berharap hasil dari komoditas tebu itu tak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga mampu berkontribusi untuk memperkuat ketahanan energi lewat produksi etanol untuk campuran bahan bakar.
7: Bahwa di DIY ada potensi 1.000 hektar kebun tebu yang bermitra dengan pabrik gula Madukismo. Dan memang potensi terkait dengan gula yang dihasilkan di 1.000 hektar ini mencapai 40 ribu ton selama 1 tahun yang tersebar di 5 kabupaten kota. Artinya bahwa DIY mempunyai potensi yang 1.000 hektar ini bisa juga dikembangkan nantinya apabila produk-produk yang tadi yang sudah disampaikan oleh Presiden ada produk ikutan yang nanti dari tebu ini mulai dari etanol kemudian ke malasenya nanti akan menjadi E10 sampai E20 yang sebagai bahan pengganti energi yang terbarukan.
5: TNI Angkatan Udara memang mendapat penugasan khusus dari Presiden Prabowo untuk berkontribusi pada ketahanan pangan lewat komoditas tebu dan juga gula. Kerja keras TNI AU pada musim panen tahun ini sukses mendampingi lahan tebu seluas 236.048 hektar dengan potensi produksi 1,36 juta ton gula.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam kunjungan kerja ke Tiongkok bertemu dengan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao yang membahas kelanjutan kerjasama kawasan industri antara Indonesia dan Tiongkok. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
8: Pembicaraan dengan Wang Wentao, Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai
9: pertemuan antara Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao di Shanghai mengevaluasi sejumlah kerjasama di bidang industri dan perdagangan termasuk kerjasama di bidang digital. Di sektor industri, Menko Perekonomian Erlangga secara khusus membahas kelanjutan kerjasama dalam kerangka Two Countries Twin Park atau CPC antara Indonesia dan Tiongkok. Menurut Menko Erlangga, berbagai nota kesepahaman yang telah ada dalam kerangka kerjasama tersebut perlu ditindaklanjuti menjadi proyek investasi yang konkret, termasuk adanya perusahaan-perusahaan Tiongkok yang masih berada di luar kawasan industri dan ingin masuk ke kawasan industri tersebut.
8: Pembicaraan dengan Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian. Salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan. Memang ada beberapa tantangan, terutama perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di luar kawasan ekonomi khusus itu juga ingin mendapatkan fasilitas yang minimal setara dengan yang diberikan di kawasan ekonomi khusus.
9: Menurut Kemenko Perekonomian, hingga saat ini sudah ada 30 nota kesepahaman yang telah ditandatangani dengan Tiongkok dalam kerangka Two Countries Twin Parks yang nilainya mencapai 37,1 triliun rupiah. Lebih lanjut, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Tiongkok tetap menjadi mitra Indonesia yang penting. Pada tahun 2025, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok mencapai nilai terbesar, sementara investasi langsung Tiongkok ke Indonesia nilainya juga cukup signifikan.
8: Di mana mengevaluasi dari kerjasama industri dan perdagangan, termasuk di dalamnya terkait dengan kerjasama di bidang digital. Indonesia sendiri dengan China trade-nya mencapai tahun lalu mencapai 160 miliar, yaitu trade terbesar, dan investasi China ke Indonesia tahun kemarin yang langsung dari China adalah 7 billion, sedangkan yang melalui Hong Kong 10 billion. Jadi ini adalah betul-betul negara strategis bagi Indonesia.
9: Selain perdagangan dan investasi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga membahas kerjasama di bidang energi terbarukan, yakni pembangunan pembangkit listrik tenaga surya. Saat ini, Tiongkok sudah berinvestasi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata. Proyek tersebut menunjukkan besarnya potensi kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam mendukung transisi energi, pengembangan energi bersih, dan pencapaian target penurunan emisi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. Andik Hasana melaporkan selengkapnya.
10: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim terus melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. 3 pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Jangkar Situbondo, dan Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono menjelaskan adapun optimalisasi yang dilakukan adalah dengan penambahan sejumlah fasilitas mulai dari meningkatkan pemanfaatan dermaga, pengoperasian kapal berkapasitas besar maupun pemberdayaan pelabuhan penyangga.
11: Sekarang ini yang sudah 50 ton kan masih dermaga LCM sama dermaga punya Pemprov ya. Tiga dermaga itu harusnya di atas 50 ton. Karena apa? Karena 90% logistik Bali itu dari Jawa Timur. Sementara 80%-nya tiga simpul. Ya, Situbondo tetap, Jangkar nanti akan lembar WP. Nanti ada tambahan satu kapal katanya, nanti akan masuk, kemudian Jangkar nanti ke Celukan Bawang.
10: Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan untuk melakukan optimalisasi keberadaan sejumlah pelabuhan di Jawa Timur tersebut. Dijelaskannya, selain untuk memperlancar arus logistik, juga memperlancar arus penumpang. Harapannya 2029 proyek tersebut rampung dan bisa dimanfaatkan.
12: Itu kami harapkan atau meminta kepada SDP untuk mengganti kapal-kapal yang berukuran kecil. Jadi diganti dengan ukuran besar sehingga bisa menampung lebih banyak lagi penumpang maupun kendaraan yang akan menyeberang. Insya Allah mohon doanya supaya penyeberangan ini bisa menjadi lebih lancar. Harus soalnya karena kita juga akan menghadapi lebaran di tahun 2027 di mana kita harapkan apa yang terjadi pada saat lebaran kemarin itu menjadi pelajaran buat kita dan ini kita perbaiki pada lebaran nanti.
10: Pelabuhan Ketapang menjadi pintu gerbang utama logistik dan penyeberangan kendaraan dari Jawa menuju Gilimanuk, Bali. Pemerintah saat ini tengah merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas dermaga, seperti movable bridge di Ketapang agar mampu menampung kendaraan logistik berkapasitas di atas 50 ton. Ani Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati kembali bersiap melaut setelah harga solar non-subsidi resmi turun menjadi Rp15.000 per liter. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
13: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati bersiap kembali melaut setelah 3 bulan lebih memilih berhenti beroperasi akibat mahalnya harga solar. Kepastian harga bahan bakar solar non-subsidi sebesar Rp15.000 per liter mendorong para pemilik kapal segera memperbaiki armada dan jaring tangkap mereka. Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Eko Budiono menyampaikan sekitar 1.600 kapal nelayan Juwana kini bersiap kembali melaut setelah lama tertahan akibat biaya operasional yang tak sebanding hasil tangkapan. Ia menyebut ratusan kapal di antaranya merupakan kapal bertipe Pursin yang tergabung dalam paguyubannya.
14: Teman-teman ini mulai bersiap mempersiapkan kapal-kapalnya, mereka melakukan perbaikan untuk ini dan depan. Bukan masalah tidak bisa melaut ya, kalau kita dipaksakan dengan harga yang kemarin itu tidak akan menutup biaya operasional kita selama kita melaut.
13: Pemilik kapal Juhari turut merasakan dampak positif kebijakan tersebut setelah selama 6 bulan menahan operasional akibat biaya melaut yang membengkak. Kenaikan solar sebelumnya diperparah oleh naiknya berbagai komponen biaya operasional lainnya seperti perbaikan kapal dan perlengkapan tangkap.
15: Pelaku perencanaan dengan harga yang sekarang ditetapkan pemerintah itu sangat membantu sekali. Soalnya selisih harga dari yang dulu sama sekarang itu sangat terasa. Terutama dalam hal operasional untuk berangkat ke laut. Nah, soalnya dulu kan di atas, katakanlah di harga 20 aja udah berat. Apalagi kemarin sampai 30.
13: Aktivitas di galangan kapal berkamina Desa Pajeksan kini kembali sibuk dengan anak buah kapal yang memperbaiki lambung dan jaring untuk persiapan melaut. Sejumlah kapal termasuk KM Bahari 6 direncanakan berangkat pada Agustus hingga September mendatang menuju perairan Papua untuk menangkap ikan layar pindang dan tongkol. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memperingati Hari Mangrove Sedunia, ratusan bibit mangrove ditanam di Tanjung Benoa yang melibatkan berbagai pihak yaitu BUMN, swasta, hingga masyarakat. Nadia Syarif melaporkan.
16: Upaya pelestarian ekosistem pesisir terus dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak dalam memperingati Hari Mangrove Sedunia 2026. Dompet Susil Madani atau DSM Bali bersama PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal Ngurah Rai menggelar aksi penanaman 150 bibit mangrove di kawasan konservasi penyu dan mangrove Balaram Tanjung Benoa, Kabupaten Badung. Kegiatan bertajuk Menjaga Mangrove Mengamankan Generasi Mendatang tersebut merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL. Penanaman mangrove diharapkan dapat memperkuat fungsi kawasan pesisir sebagai penyerap karbon biru, habitat berbagai biota laut, sekaligus pelindung alami dari abrasi dan dampak perubahan iklim. Selain melakukan penanaman, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan mangrove agar manfaat ekologisnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Fundraising Dompet Sosial Madani Bali Taufik Hidayah kepada RRI mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi nyata antara lembaga sosial dan dunia usaha dalam mendukung rehabilitasi ekosistem pesisir.
17: Ya, benar sekali, kita dari DSM Bali bekerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga Ngurah Rai menanam pohon mangrove dalam rangka Hari Mangrove Sedunia 2026.
16: Lebih lanjut, pihak DSM Bali menyebutkan sebanyak 150 bibit mangrove ditanam di kawasan konservasi Tanjung Benoa sebagai upaya memperkuat tutupan vegetasi pesisir.
17: Total yang kita tanam ada sekitar 150 bibit mangrove yang kita tanam di Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali.
16: Kolaborasi antara dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat upaya pelestarian ekosistem pesisir secara berkelanjutan. Dengan perawatan dan pemantauan yang konsisten, mangrove yang ditanam diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus mendukung terwujudnya pariwisata Bali yang lestari. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

pertanyaan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik,

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera menjadi peringatan untuk kita bersama. Hutan yang dulu menjadi pelindung kini semakin menipis oleh penebangan dan pembukaan lahan tanpa kendali. Setiap pohon yang hilang berarti hilangnya benteng alam yang menjaga tanah tetap kokoh dan air tetap tertahan. Jika kita terus membiarkan hutan rusak, maka bencana bukan lagi menjadi ancaman, melainkan kepastian yang datang berulang. Karena itu, mari selamatkan hutan kita. Mulailah dari langkah kecil, kurangi penggunaan kayu ilegal. Suarakan pentingnya menjaga alam di sekitar kita. Hutan bukan untuk ditebang. Tolak deforestasi sekarang. Hutan bukan sekedar hamparan hijau, tetapi sumber kehidupan bagi kita dan generasi mendatang. Saatnya bertindak sebelum terlambat.
2: Adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
3: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
4: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam pengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
5: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
6: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes. Podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Seperti biasa kami memiliki 5 topik, di mana nanti topik-topik tersebut akan kami hadirkan sepanjang pagi hari ini. Dan Anda dapat menghubungi kami untuk memberikan pendapat Anda, pandangan Anda terkait dengan topik-topik yang akan kami hadirkan dalam perbincangan di Indonesia Menyapa Pagi dengan menghubungi kami di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Lima topik yang kami miliki adalah yang pertama, peta kekuatan Piala Dunia 2026 pada partai puncak nanti atau dini hari nanti yang akan mempertemukan Spanyol menghadapi juara bertahan Argentina. Kemudian topik kedua, demam Piala Dunia, momen ideal mengenalkan olahraga pada anak. Dan topik ketiga, BMKG memperkirakan embun upas di Dieng lebih sering muncul pada musim kemarau 2026. Dan topik keempat, mendorong wisata rendah karbon di Yogyakarta. Kemudian topik kelima, pantauan harga pangan di sejumlah daerah. Ada Pak Kendi di Toli-Toli. Selamat pagi, Pak Kendi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana di Toli-Toli pagi hari ini, Pak?
1: Toli-Toli pagi ini cerah.
0: Cerah cuacanya, Pak, ya?
1: Cerah. Iya, cerah.
0: Iya. Silakan, Pak.
1: Nomor 1 dengan nomor 2.
0: Peta kekuatan. Iya, Spanyol Argentina dini hari nanti. Nomor 2, demam Piala Dunia, momen ideal mengenalkan olahraga pada anak. Apa yang ingin disampaikan, Pak, di topik dua topik itu, Pak?
1: Iya. Jadi tentang Piala Dunia ini memang untuk sepak bola masih dikuasai Eropa dengan Amerika. Terbukti kemarin Asia dari tim-tim Asia itu semua cuman ada Jepang dengan Australia sampai di 32 besar. Anda tahu lah katanya ini kan di 2030 timnya di apa jadi 64 ya. Sudah tim Asia bisa jatahnya ditambah dengan timnasnya Indonesia bisa berlaga di Piala Dunia. Nah, kita sih berharap seperti itu. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Kendi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Ambo di Makassar. Selamat pagi Pak Ambo.
2: Selamat pagi.
0: Iya Pak Ambo. Makassar cerah juga Pak cuaca pagi ini.
2: Cerah.
0: Halo.
2: Cerah.
0: Oh cerah, baik. Ya Pak Ambo tertarik topik kami yang mana Pak?
2: Yang nomor 1 peta kekuatan kedua tim.
0: Oke, Spanyol Argentina. Gimana menurut Bapak final dini hari nanti ini, Pak?
2: Ya, saya kan mendukung berat Argentina. Ya, pendukungnya Argentina ya. Meskipun dengan lika-liku gol yang terkadang apa ya begitu ya, tapi ya itulah lika-liku Piala Dunia tahun ini.
0: Oke.
2: Ya, jadi mudah-mudahan lah Argentina bisa mempertahankan juaranya di tahun ini ya untuk dini hari nanti. Bravo Argentina ya.
0: Baik. Terima kasih Pak Ambo di Makassar. Pak Matoli di Sibolga, selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Matoli. Ya, Sibolga gimana Pak cuacanya Pak?
3: Hujan.
0: Hujan?
3: Iya.
0: Pagi ini atau dari dini hari tadi Pak hujannya?
3: Malam juga mulai hujan. Ini udah basah lah.
0: Oke, baik-baik. Ya, silakan. Topik mana nih Pak?
3: Itu ada tadi tentang nomor 4 ya.
0: Mendorong wisata rendah karbon di Yogyakarta. Nah, gimana nih?
3: Rendah karbon itu?
0: Ya.
3: Kayak polusi itu ya?
0: Iya, artinya bagaimana kegiatan itu dirancang untuk meminimalkan emisi gas rumah kaca Pak ya? Ya mungkin dengan yang tidak menggunakan bahan bakar fosil misalnya seperti itu, dan mungkin juga dari sisi pilihan transportasi, konsumsi lokal, atau bahkan mungkin kuliner-kuliner organik nanti akan dikembangkan di sana, akomodasinya juga, aktivitas yang juga akan berdampak pada rendah karbon sendiri, mungkin hiking itu kan juga bisa ya menikmati alam, itu kan juga rendah karbon. Seperti itu yang akan dikembangkan atau difokuskan di Yogyakarta ini Pak.
3: Iya, pastinya namanya daerah wisata ini kan ini mendongkrak perekonomian ya, menambah devisa di daerah itu. Cuman kalau kita memang belum ada analisis lingkungan seperti ini ya, dari dinas lingkungan, dari kementerian terhadap spot-spot wisata ini, pasti apa namanya, masyarakat atau wisatawan nggak mau melancong ya. Sama kayak di sepak bola dunia sekarang ini kan, orang menonton olahraga itu sambil berwisata.
0: Iya, iya.
3: Kan? Jadi kalau misalnya kita nggak mau peduli dengan ini, pemerintah, ya sama saja, satu, kita nggak peduli lingkungan, sama juga merusak kita kan.
0: Yeah.
3: Dan kedua, ya siapa lagi yang mau peduli dengan ini, tentang ekonomi kita kalau kita nggak peduli. Jadi dipastikan tempat-tempat wisata itu tidak hanya untuk ekonomi, tetapi demi kesehatan kita juga iya, juga pangan juga iya, embun juga iya. Jadi diharapkan, apalagi usia dini anak, sekarang masuk sekolah, Bung Udi ya.
0: Iya.
3: Itu dipastikan tentang lingkungan, tentang kebencanaan diperkenalkan begitu, buang sampah. Karena masalah-masalah di perkotaan itu kan banjir, polusi, macet, itu kan tentang lingkungan juga, tentang keadaan kesehatan lingkungan kita. Jadi harapannya itulah, mudah-mudahan ini menjadi perhatian dari pemerintah lah ya, karena kita takut bencana-bencana ini sekarang kita nggak tahu kapan-kapan datang gitu ya, longsor dan sebagainya. Apalagi udah kalau merusak fasilitas pariwisata juga kan, makin banyak anggaran nanti ke sana. Kalau dimulai dari sekarang edukasinya, pasti kita bisa memitigasi dari awal.
0: Ya.
3: Oke, salam sehat Anggo, assalamualaikum.
0: Terima kasih, waalaikumsalam Pak Matoli. Pak Haryanto di Kutai Barat, selamat pagi.
4: Selamat pagi Om Rudi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Kutai Barat gimana cuaca pagi ini Pak?
4: Mendung
0: ya. Oke. Kenapa ini? pendukung Prancis nih ya.
4: Munculnya Om Rudi. Pernah kita singgung hari itu Om Rudi ya kan, di sebelum Spanyol versus Argentina.
0: Yeah.
4: Waktu itu kan saya singgung Om Rudi, apa, menyinggung soal tangan Tuhan.
0: Kalau 86.
4: Inggris, yeah. Iya, kalau Inggris ketemu Argentina itu Om Rudi, memori masa lalu tuh kembali terbuka Om Rudi.
0: Okay.
4: Om Rudi.
0: Yeah,
4: yeah. Jujur saya kecewa dengan Piala Dunia 2026 ini karena dinodai dengan tindakan-tindakan tidak terpuji Om Rudi ya kan. Saya kan bilang sama Om Rudi, akhirnya Union Jack berkibar. Maksud saya itu Union Jack itu berkibar di Kepulauan Malvinas versi Argentina atau Kepulauan Falkland Island versi Inggris.
0: Baik.
4: Itu dia Om Rudi ya kan. Indonesia pasti masih itu TNI yang menggunakan PDR Loreng Malvinas Om Rudi. Nah itu masih sampai sekarang, itu dampaknya itu kan.
0: Okay.
4: Tapi saya dukung tim Matador Om Rudi. Ini pemerintah
0: Andal, ya?
4: Kabupaten di Kutai Barat nih mempersiapkan nih Om Rudi.
0: Wow, mantap.
4: Di alun-alun itu mantap. Terima kasih Om Rudi, sehat selalu.
0: Ya, terima kasih. Selamat pagi Pak Haryanto di Kutai Barat. Nanti kita lanjutkan kembali, ada Bu Indra dan Pak Herman. Tapi sebelum itu kami ajak Anda untuk menyimak informasi singkat terlebih dahulu.

0: Pelabuhan Nasional melalui pengembangan konsep Green and Smart Port atau Pelabuhan Hijau dan Cerdas. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat sistem logistik, memperlancar distribusi pangan, meningkatkan efisiensi layanan, serta mendukung pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Baik, kita lanjutkan, ada Bu Indra di Cirebon. Selamat pagi Bu Indra.
3: Selamat pagi Bung Rudi Zain. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Cerah. Iya.
2: Cerah Bu ya, begini ya.
3: Iya, dan ini apa, bagaimanapun juga Piala Dunia ini menghibur Bung Rudi. Mm-hmm. Aduh, asik sekali ini.
2: Nonton, Bu Indra nonton tadi Bu.
3: Iya. Ada yang sampai menggelukannya muter-muter dulu. Waduh, asik juga. Iya, jadi kelihatan bahwa semangat itu akan membuahkan hasil. Yeah. Jadi untuk besok Spanyol dan Argentina sepertinya yang lebih bersemangat itu yang akan memenangkan pertandingan Bung Rudi. Iya, demikian juga kita bersemangat ini untuk topik-topik selanjutnya.
2: Baik.
3: Mengenalkan olahraga pada anak-anak. Ya, ini saatnya betul bagaimana kemudian kita bisa berolahraga di tempat yang ramah lingkungan, bebas karbon, bebas sampah,
2: ya,
3: dan kembali ke alam sehingga kita bisa menikmati segala fasilitas alam ini dengan keindahan dan keasliannya. Terima kasih Bung Rudi.
2: Terima kasih Bu Indra.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Pak Herman di Pontianak. Selamat pagi Pak Herman.
4: Selamat pagi dan salam sehat selalu.
2: Iya Pak Herman, Pontianak cuaca gimana Pak?
4: Pontianak saat ini masih mendung-mendung manja, masih dingin, walaupun cerah tapi sepertinya mendung-mendung manja karena tadi kemarin sore ada hujan deras ya sekitar berdurasi kurang lebih 15 menit itu cukup deras, walaupun hanya durasi 15 menit tapi cukup deras. Sehingga kami-kami yang udah katakan hampir satu bulan gak kena hujan dulu, kemarin baru merasakan hujan, alhamdulillah suasana yang dulunya panasnya bukan main, teredakan karena adanya hujan kemarin.
2: Iya.
4: Itu sama ini itu yang apa, Jawa Jakarta itu.
2: Oh, wisata rendah karbon Pak ya? Ya.
4: Nah itu penting karena begini, saya hidup di tanah air ini udah 60 tahun umur saya.
2: Mm-hmm.
4: Yang saya rasakan panas dan juga pencemaran udara juga berbagai macam itu semenjak usia saya di umur 40 tahun tuh karena tingginya karbon segala macam itu, akhirnya perbedaan dari sana itu sangat beda. Waktu dari awal sampai seumur 40 tahun tuh di mana-mana kota yang kita datang itu soalnya bagus sekali, tapi sekarang sudah jadi perubahan, agak pemanasan, jadi sangat mendukung saya kalau wisata rendah karbon itu, saya sangat mendukung.
2: Oke, ditunggu nanti pembahasannya ya Pak ya.
4: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Minahasa Selatan, ada Pak Cliff. Selamat pagi Pak Cliff.
5: Ya, selamat pagi Pro 3. Selamat pagi Bung Zaini.
2: Dengan Rudi Pak.
5: Ya. Dengan Rudi Zain. Sorry.
2: Ya, Minahasa Selatan gimana Pak cuaca Pak?
5: Cerah sama kayak di daerah-daerah lain. Okay. Karena sudah musim panas juga kan ini kan, kemarau kan.
2: Iya.
5: Mm-hmm. Tapi puncaknya nggak tahu ya, dengar-dengar dari BMKG mungkin bulan Agustus ya puncaknya gitu.
2: Iya, baik. Silakan, tertarik topik kami yang mana Pak?
5: Oke, saya belum terlalu lama apa kan bangun karena tadi malam kan ikuti Kopi Pro 3 kan sampai rencana kan mau apa kan, mau dengar-dengar apa kan.
2: Iya.
5: Saya ketiduran, makanya saya belum lama.
2: Baik Pak, saya bacakan ya, ini Pak ya topiknya ya.
5: Oke.
2: Yang pertama itu peta kekuatan Piala Dunia untuk partai final nanti Spanyol dan Argentina. Kemudian yang kedua, demam Piala Dunia, momen ideal mengenalkan olahraga pada
5: itu
2: anak.
5: Itu aja, stop dulu di situ, situ aja.
2: Oke. Okay.
5: Saya pilih nomor dua, ya. Karena sekarang memang sudah momennya apa memperkenalkan kepada anak-anak, bahkan hak layak ramai juga kan. Karena saya melihat begini, banyak orang yang nggak terlalu suka, apalagi ibu-ibu kan,
2: ya.
5: Yang nggak terlalu suka dengan bola, tapi sekarang kayaknya udah suka, udah tertarik. Mereka bilang kan walaupun cuma fomo-fomoan, tapi kayaknya mereka sudah ada apa itu
2: mengikuti ada, terus perkembangannya Pak ya makanya.
5: Tapi saya memang ini 2026 ini Piala Dunia ini kayaknya ini sudah banyak yang jadi apa itu suka gitu. Jadi mudah-mudahan ini momen terbaik untuk memperkenalkan kepada anak-anak ya, termasuk anak-anak, supaya Indonesia itu tidak ketinggalan lagi. Siapa kan tahu di 2030 ke depan itu atau itu sudah bisa masuk ke Piala Dunia kayak sekarang kan. Jadi momen yang terbaik untuk warga negara Indonesia apalagi anak-anak di usia dini.
2: Baik Pak.
5: Mungkin cuma itu saja dulu dari saya. Terima kasih ya Bung.
2: Dengan Rudi. Selamat. Pak. Iya, terima kasih baik, Pak Rudy. Cliff di Minahasa Selatan. Pak Rok di Denpasar. Selamat pagi Pak Rok.
6: Selamat pagi Bung Rudi.
2: Iya.
6: Salam sehat.
2: Baik, salam sehat juga Pak Rok. Bagaimana Pak Denpasar cuaca pagi ini Pak?
6: Woi, dari tadi pagi

0: kuat tenaga ini kayaknya ini Argentina ini harus mempertahankan juaranya ini. Okay. Tapi emang sih Spanyol kuat pertahanannya di belakang ini.
1: Iya, ada Laporte, ada Cucurella juga pada.
0: Ya, tapi kalau tiga-tiganya diturunkan Pedro. Ini strikernya ini wah lumayan juga ini Argentina ini bisa menjebol juga nanti ini. Tapi ya, biasanya baik. Di babak kedua biasanya kan tetap itu Argentina ya. Itu di babak kedua dia Bang Rudi.
1: Oke, okay. Kita tunggu nanti Pak ya. Apakah sesuai harapan Pak Arok menyati di Denpasar ini? Terima kasih Pak Arok. Spanyol Argentina dini hari nanti. Pak Upi di Bone, selamat pagi.
2: Pagi.
1: Iya Pak. Salam olahraga Pak. Gimana Pak?
2: Ya begini, ya saya pilih nomor 1 dan nomor tadi tentang mundur wisata
1: 1 dan 4. Ya.
2: Ini artinya yang pertama ya, nomor 2 tentang anu.
1: Oh, demam okay. Piala Dunia momen ideal mengenalkan olahraga pada anak. Silakan Pak.
2: Bagi saya artinya kalau di sini kan artinya bagaimana kita menginspirasi dari Piala Dunia ini kita menginspirasi anak-anak kita untuk artinya menggeluti sepak bola yang mungkin ada yang sudah belajar main bola sekarang mungkin tuanya lebih menggeluti lebih tahu bagaimana teknik-teknik main bola yang bagus bagaimana artinya bagaimana penguasaan lapangan yang bagus jadi di situ kan artinya mereka dari kita yang pernah dunia sering menonton di TV mungkin mereka lebih anu lebih tahu bagaimana anu ya permainan yang bagus itu yang berkelas ya itu punya di balik sisi lain tentang olahraganya mungkin saya lebih anu mengatakan bahwa tentang bagaimana anak-anak ini mengetahui bahwa di dunia ini banyak beragam negara beragam artinya anu ya. Jadi di situ kan artinya anak-anak juga belajar di situ bagaimana utamanya anak-anak TK ini bagaimana bendera peserta Piala Dunia contohnya benderanya Brasil, benderanya Spanyol, benderanya seperti itu. Jadi ini artinya saya juga ungkap sisi lain dari
1: Piala Dunia olahraganya. Oke Pak. Ya, ditunggu nanti pembahasannya Pak Upi di Bone ya. Baik, dan terima kasih untuk Anda sudah berpartisipasi di pagi hari ini. Nanti kami akan lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Pagi.

0: Musyawarah bukan sekedar duduk bersama dan berbicara panjang. Musyawarah adalah cara terbaik menemukan jalan tengah dengan saling menghargai pendapat satu sama lain. Dalam musyawarah, setiap suara memiliki arti. Setiap gagasan punya kesempatan didengar. Dan setiap keputusan diambil demi kepentingan bersama. Perbedaan pendapat bukan alasan untuk bertengkar, melainkan kesempatan memperkaya solusi. Dengan musyawarah, masalah yang berat terasa lebih ringan. Pekerjaan menjadi lebih mudah dan hubungan antar sesama semakin erat. Mari biasakan budaya musyawarah dalam keluarga, lingkungan maupun kehidupan bermasyarakat. Karena keputusan terbaik lahir dari hati yang mau didengar dan pikiran yang terbuka untuk kebersamaan.
1: Ketahanan pangan bukan hanya soal beras, tetapi bagaimana kita memanfaatkan potensi lokal di sekitar kita. Di daerah kita tersedia umbi-umbian, jagung, sorghum, pisang, hingga hasil laut yang bernilai gizi tinggi dan mudah diolah. Dengan mengolah pangan lokal, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi juga memperkuat ekonomi masyarakat. Selain itu, pangan lokal lebih segar, ramah lingkungan, dan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah. Mari mulai dari rumah, tanam, olah, dan konsumsi produk pangan lokal. Bersama kita wujudkan ketahanan pangan yang mandiri, berkelanjutan, dan berdaya saing. Ketahanan pangan kuat, daerah berdaulat, Indonesia maju.